0: semua. Kenikmatan yang terbesar dalam surga, ya, adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Melihat wajah Allah Azza wa Jal, di dunia enggak bisa kita melihat Allah Azza wa Jal. Tapi di akhirat itulah nikmat, lazzatun nazar ila wajhil karim, kelezatan melihat pada wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadir. Pada hari akhirat di surga, wajahnya akan, ya, berseri-seri, ceria, gembira, ya, bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadirah. Karena wajah tersebut melihat kepada Rabbnya yang dia ibadahi di dunia. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, tatkala Allah memperlihatkan dirinya dan orang-orang beriman melihat Allah langsung dalam akhir dia di akhirat dalam surga, Nabi mengatakan, fa wallahi ma ataahumullah syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila wajhi, tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada mereka, ya, yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada wajah Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita semua dan memberikan, ya, kenikmatan tersebut nanti di akhirat tatkala kita, ya, dimasukkan ke dalam surga dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Jumat pagi ini langsung dari studio di STDI Imam Ash-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 ataupun melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp di kesempatan pagi hari ini dari Umulina di Bekasi, Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah wajib menghadiri acara pernikahan keponakan dari suami Ustaz yang sudah diketahui bahwa ada kemaksiatan di dalamnya, yakni ada perzinahan sehingga hamil sebelum menikah, sedangkan kita juga harus menjaga hubungan silaturahim Ustaz dengan saudara. Syukran sebelumnya atas nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala, ya, memperbaiki semua urusan kaum muslimin di mana saja mereka berada dan dibimbing oleh Allah untuk kembali pada ajaran yang benar. Ya. Ada dua hal yang harus dibedakan dari sisi pertanyaan, dari pertanyaan tadi. Pertama, ya, kemungkaran yang terjadi, supaya saya pahami tadi, bahwa mungkin terjadi hubungan yang tidak sah, ya, sebelum pernikahan tadi. Ini jelas, ya. Kalau itu terjadi, jelas inilah perzinaan yang tentunya ini adalah hal yang haram. Kedua, yang telah berdosa. Nah, moga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini dosa mereka berdua. Kemudian, tatkala terjadi pernikahan antara kedua yang telah melakukan perbuatan yang haram tadi, maka ini permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, apabila mereka telah bertaubat, dan mereka wajib bertaubat, ya, dari perbuatan dosa tersebut, kemudian begitu telah terjadi, terjadi kehamilan misalnya, dari perbuatan yang tidak, ya, atau diharamkan tadi, maka setelah mungkin melahirkan, kemudian masa iddahnya dan semuanya, ya, kemudian setelah itu dinikahkan dengan nikah yang sah, maka secara pandangan agama pernikahan setelah kehamilan tadi dengan mungkin pasangan yang telah melakukan perbuatan, tapi dengan syarat, ya, bukan dinikahkan, ya, dengan pernikahan yang sah tadi, ya, maka acara, bila tidak ada kemungkaran dalam acara waliman tersebut, kemungkaran, ya, kemungkaran, maka, ya, boleh menghadiri. Nah, boleh menghadiri. Nah, dan semoga yang

0: demikian apabila seorang menghadiri ya, mendoakan kebaikan baginya. Ya, semoga mereka ya bertobat dari apa yang telah dilakukan tadi. Jadi menghadiri suatu kemungkaran, menghadiri suatu walimah yang ada kemungkaran di situ, kemungkaran dan kita tidak mampu mengingkari. Ya. Maka tidak boleh menghadiri. Permasalahan yang terjadi sebelumnya antara pasangan yang menikah tersebut itu urusan mereka berdua. Tidak ada ya ikut campur kita dalam hal itu. Adapun bila dilakukan walimahan tersebut kemudian di situ ada kemungkaran, jelas kemungkaran yang nyata enggak bisa diingkari. Nah, kemudian juga ada pertimbangan yang lain. Menyambung silaturahim hal yang wajib. Tapi bila disebabkan ketidakhadiran kita tadi berantakan dengan keluarga yang lain, maka di sini perlu pertimbangan maslahat dan mafsadah. Naam. Karena dalam mengingkari kemungkaran tadi juga ada tahapannya. Dalam mengingkari kemungkaran ada tahapannya. Dengan lisan, dengan tangan tak mampu kita mengingkari. Berarti dengan lisan menasihati. Ya. Tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Ya, dengan hati. Itu maratib, ada tingkatan mungkar. Maka perlu pertimbangkan maslahat dan mafsadah di sini. Nah, kemudian tentu jauh sebelumnya atau sebelum acara tersebut berikan nasihat agar dalam acara pernikahan, prosesi pernikahan tersebut, prosesi pernikahan tersebut, walimah tersebut ya jangan sampai ada kemungkaran ya atau hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ya, lakukanlah sesuai dengan aturan syariat yang sewajarnya yang dilakukan. Ya, dalam acara yang demikian itu. Nah, wallahu alam. Ini jawaban saya tentang hal itu. Boleh jadi ya salah atau jika ia salah, astagfirullah azza wa jalla. Tapi itu yang saya pahami dari kondisi dia utarakan tadi. Wallahu alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Rudi di Surabaya.
1: Baik, silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Yang ditanyakan begini Pak Ustaz, dulu saya pernah punya teman dekat yang pelaku maksiat gitulah Pak Ustaz, kalau dibilang. Sampai akhirnya meninggal tuh saya gagal untuk membuat dia bisa menjalankan sunnah gitu Pak Ustaz. Dan itu apa ya yang saya bisa lakukan ketika dia sudah meninggal seperti ini? Dan pertanyaan saya yang kedua, apakah ada tanda jika kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal atau memohonkan ampun untuk orang yang meninggal itu ada apa ya, semacam tanda kalau bahwa doa kita itu atau sedekah kita diterima oleh Allah itu? Itu aja Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Rudi, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama, ya sebelumnya beliau memiliki teman yang tapi yang belum mengenal sunnah atau mungkin ya masih jauh dari ya berpegang teguh dengan agama. Kemudian telah meninggal sementara belum ya mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah. Apa yang harus dilakukan? Jika ya kesalahan yang lakukan, kesalahan yang tidak sampai kepada kekufuran atau kesyirikan besar akan membatalkan keislaman, maka dia seorang muslim. Ya, meninggal dalam keadaan mungkin ya belum mengenal sunnah. Ya. Maka yang demikian itu dia meninggal dalam Islam. Tidak ada kesalahan, ya. Kita berharap semoga Allah memaafkan kesalahannya. Ya. Maka di akhirat dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita serahkan urusannya kepada Allah. Jika Allah ingin atau Allah berkehendak memaafkannya dengan karunia dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah ingin mengazab dia, maka itu kembali kepada Allah sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Maka selama dia meninggal dalam keadaan Islam, dia tidak melakukan selama hidupnya hal-hal yang merusak Islamnya atau membatalkan keislaman dengan ungkapan lain, dia masih Muslim, tidak berbuat hal-hal yang kufur, ya. Maka berdoa bagi dia atau mendoakannya, mendoakan kebaikan. Semoga Allah memaafkan dia, semoga Allah mengampuni kesalahannya. Semoga di waktu ya dia melakukan itu mungkin tidak ada yang mengajarkan dia. Semoga Allah memaafkan atas ketidaktahuan dia seperti itu. Ya, ini yang harus dilakukan. Jadi silakan bapak berdoa. Ya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Ya, maafkan kesalahan-kesalahannya. Naam. Allah Rahman Rahim. Ya, rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah lebih dominan daripada kemurkaan dan amar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang berdoa untuk mungkin yang saudara yang telah meninggal atau mungkin kerabatnya atau siapapun yang berdoa, indikator apa yang menjelaskan bahwa doa diterima? Begini. Berdoa adalah ya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjamin sebagaimana ya firman Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'a." Allah memperkenankan doa. Ya, secara prinsip doa itu dikabulkan. Nah, "Ud'uuni yastajib lakum." Berdoa akan dikabulkan. Baik berdoa untuk diri kita atau untuk orang lain. Tapi tentunya doa yang memenuhi syarat. Doa yang memenuhi syarat. Syarat diijabahi doa tersebut. Jadi sebelum kita bertanya indikator doa tersebut diterima, kita harus bertanya dulu bagaimana saya berdoa. Inilah perkataan Umar bin Khattab, "Inni la ahmilu hammad du'a, ahmal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a." Yang saya khawatirkan, kata beliau, bukan ya bagaimana Allah atau janji Allah memperkenankan doa. Saya tidak lagi meragukan, ya. Tidak lagi memikirkan hal itu. Tapi bagaimana saya berdoa? Itu yang saya pikirkan. Bagaimana saya bisa berdoa? Nah, jadi sebelum ditanyakan indikatornya, perlu kita mengintrospeksi diri. Berdoa kita bagaimana? Sudahkah memenuhi syarat? Syarat dijabahi doa, ya. Pertama di antara syarat-syarat yang ya untuk ijabah doa, memuji Allah Subhanahu wa taala, memulai dengan puji-pujian, kemudian berserah pada nabi, kemudian juga ya berdoa tidak melampaui batas, tidak ada di dalam doa atau ada makna kezoliman ya atau tujuh mutus silaturahim ya. Kemudian berdoa ya dengan hati yang khusyuk, bukan ghafillahin ya. Bukan hati yang lalai, hati yang jauh dari kekhusyukan gitu. Kemudian berdoa la yasta'jil, tidak tergesa-gesa. Bagaimana bentuk tergesa-gesa tersebut? Dengan mengatakan saya telah berdoa, berdoa, berdoa, kemudian juga dikabulkan. Itu namanya tergesa-gesa. Nah, jadi kemudian berusaha untuk ya di waktu-waktu yang mustajabah. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Nah, jadi berdoalah, jangan berputus asa. Berdoa kepada saudara kita telah meninggal, permasalahan ijabah kembalikan kepada Allah. Tapi yang jelas perbaiki doa kita, cara kita berdoa. Ya, insya Allah doa tersebut akan ya atau doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Adi di Bandung Raya. Pertanyaan Ustaz, apakah sahabat Nabi ketika di dalam hadis disebutkan mencium bau surga Ustaz? Apakah makna mencium bau surga ini adalah kiasan atau jelas-jelas bau surga Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, terima kasih. Tidak diragukan bahwa surga tersebut memiliki bau, ya. Nah, buktinya bahwa barang siapa yang membunuh seorang non-muslim yang dibawa tanggungan atau mungkin ya jaminan negara muslim, ya, dikenal dengan dhimmi atau dia itu memiliki ya, janji atau apa nama jaminan, maksudnya jaminan, nah, maka dia tidak akan merasakan ya atau mencium bau surga. Nah, man qatala au man qatala mu'ahadan lam yarah ra'yatul jannah. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, seorang ya non muslim kafir yang memiliki ya apa namanya itu jaminan keamanan hidup di dalam negara kemuslimin dan negara Islam, lalu ada yang membunuhnya, ancamannya adalah dia tidak, seorang yang membunuh itu tidak akan mencium bau surga. Naam. Dan dalam hadis lain juga yang senada ya, bahwa barang siapa yang melakukan berbagai hal itu tidak mencium bau surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu memiliki aroma. Ya, surga. Karena surga adalah kenikmatan. Semuanya kenikmatan. Ya, yang enggak bisa dibayangkan. Fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak terbesit dalam benak pikiran seseorang, hati seorang, kemudian tidak pernah dilihat, tidak bisa dibayangkan, ya. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kaanuu ya'malun. Seorang jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan dari berbagai kenikmatan dalam surga. Ya, na'am, seperti itu. Adapun ya, apa yang dikatakan rahim, memang betul, kita katakan surga memiliki aroma. Tapi apakah semua orang merasakan aroma tersebut? Nah, tergantung pada imannya. Nah, bahkan bagaimana ya para sahabat dengan keimanan mereka yang kuat, ketulusan mereka dalam berjuang dan apalagi dalam berjihad, ya, di mana mereka ya dengan keimanan dan keilmuannya, makrifah kepada Allah, mereka melihat, ya, bukan dengan ya apa nama itu dengan pandangan mata zahir mereka, tapi hati, pandangan mata hati mereka yang menghadirkan makna-makna kebesaran dan kelezatan dan kenikmatan itu terhadir dalam jiwa mereka, sehingga mereka merasakan bagaimana lezatnya, ya, sebagaimana Nabi SAW merasakan hal itu, ya, merasakan hal itu. Nah, jadi kita pahami secara zahirnya, tapi rasanya ini permasalahan surga yang berbeda dengan urusan dunia. Nah, ada rasanya, tapi siapa yang merasakan? Ya, mereka yang merasakan. Tidak semua. Kalau kita ditanya, ya, sahabat merasakan. Kenapa? Karena tatkala manisnya iman telah menyatu dalam hati, itu akan membuahkan hasil yang mulia dunia dan akhirah, maka dia merasa dekat kepada Allah, membayangkan bagaimana surga yang Allah jelaskan nyata tentang nikmat-nikmat dalam Al-Quran. Mereka memahami bagaimana dalam surga tersebut berbagai kenikmatan, ya, di situ ada hurul ain, berbagai kenikmatan, kemudian mata air, kemudian sungai, kemudian berbagai hal yang dirasakan, ya, maka semua itu hadir dalam diri mereka. Jadi hadis tersebut yang enggak boleh ditakwil, memang begitulah surga itu ada ya aromanya. Naam. Nasallallahu azza wa jalla. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita dan betul-betul menenangkan diri kita, manisnya iman, sehingga kita merasakan apa yang juga dirasakan oleh orang-orang, ya, para wali Allah di kalangan para sahabat Nabi SAW dan para ulama yang datang sepeninggal mereka dari orang-orang salihin. Naam. Wallahu a'lam. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya masih kita akan angkat pertanyaan Ustaz melalui line telepon, kami persilakan. Iya, silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Hamba Allah di Jawa Timur, Bondo.
1: Baik, silakan.
3: Ini Ustaz, apa pelan dari tema Ustaz? Kalau memberi makan dan minum kepada kucing itu kan jelas sudah mendapat pahala. Kemudian kan kita memelihara kucing gitu ya Ustaz. gimana kalau membuang kotorannya baik di adiknya maupun di akannya? Apakah ini juga mendapat pahala di, untuk membersihkan itu tersebut Ustaz di rumah adik Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Sebelumnya minta maaf ya, ada sesuatu yang kurang jelas tadi. Coba bisa diulangi lagi pertanyaannya Ustaz, diringkas ya. Ada suara ya, suara kurang jelas dan baik tadi. Nah,
1: baik Ustaz, inti pertanyaan dari penanya di Siti Bondo terkait dengan memelihara kucing Ustaz. Ketika memberi makan itu mendapatkan pahala, apakah membersihkan kotorannya itu juga mendapatkan pahala Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Baik, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun poin yang pertama tidak diragukan ya, bahwa memberi makan makhluk ciptaan Allah, manusia, hewan, binatang dan seterusnya ya, itulah berpahala. Ya, karena mereka makhluk ciptaan Allah, bi kulli kabidi ratbin ajr. Ya. Dalam setiap ya makhluk yang hidup itu ada pahala tatkala kita berikan. Nah, adapun ya tentang masalah membuangkan kotoran. Apa hukum membuang kotoran tadi? Ya, secara prinsip ya, dan itu adalah najis ya kotoran tadi, najis. Maka secara prinsip membuang kotoran itu jika itu ada di satu tempat, nah, ya hanya sebatas hal yang tidak sampai pada tingkat ibadah. Tapi kalau itu kotoran tersebut, ya, kotoran tersebut ada pada suatu yang itu wajib dihilangkan pakaian kita atau tempat ibadah, maka menghilangkan dari tempat ibadah atau mengganggu orang lain, ya, maka itu bagian dari ibadah. Berpahala. Jadi bukan dilihat dari si menghilangkan sebatas masalah kotoran tadi, ada kaitannya. Ya. Seperti itu. Maka di situ di sisi ada keterkaitan dengan hal yang lain. Nah, bahwa ini mengganggu orang lain atau ada di tempat kita tempat ibadah atau di jalan. Nah, seperti itu. Karena ya, hewan tersebut tentunya buang kotoran dia enggak tahu ya, enggak tahu dan juga tidak mukallaf kan gitu ya. Dia enggak tahu apa itu jalan manusia atau yang penting dia ya buang kotoran. Berbeda dengan manusia yang lain. Manusia yang tahu itu kotoran yang mengganggu dia tahu. Ya, sadar punya akal. Maka tatkala dia membuangkan kotoran di tempat yang mengganggu ya manusia, maka dia berdosa. Kucing tidak. Ya. Memberikan makanannya berpahala. Karena adalah itu adalah asupan untuk hidup. Nah, maka dalam hal ini kembali. Jika di tempat atau sesuatu yang itu kotoran ya, ada pada sesuatu yang itu bagian dari hal yang kelangsungan dari ibadah seseorang, maka membuangkan kotoran itu adalah ibadah dari sisi bahwa itu wajib dibersihkan. Ya seperti itu. Adapun dari sisi hanya sekedar buang kotorannya, sebatas buang kotoran itu aja tidak ibadah, gitu. Nah, tapi bila ada kaitannya, oh ini kotoran kucingnya, kemudian di tempat, misalnya ya tempat musola, gitu ya, salah seorang, atau kena pakaiannya, atau mungkin kencing kucingnya, seperti itu ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita semua di dalam menjalani hidup ini dan selalu berbuat kebaikan pada hamba Allah, pada semua ya makhluk ciptaan Allah, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mafatiha lil khair maghaliqa lil syarr, kunci kebaikan dan penutup kejelekan. Tapi mungkin itu yang bisa dijawab dan disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian edisi pagi hari ini dalam mengkaji amalan-amalan hati terkait dengan judul kita yakni iman. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini mendatangkan ilmu yang bermanfaat yang juga menyebabkan datangnya amal-amal soleh. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam siaran ini dan juga mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum bisa kami angkat. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian-kajian berikutnya dan khususnya bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala di setiap hari Jumat pagi pukul 6 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.
5: Nah, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampir dan singgahlah. Ketika Nabi mengatakan hadis ini, para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga?" Karena yang mereka tahu taman surga itu hanya di antara rumah dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba ternyata ada taman surga yang kedua. Maka mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majalisuz zikir, yaitu majlis-majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, majlis zikir disebut dengan majlis zikir. Yang pertama tentu lokasinya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita berada di rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di dunia. Yang kedua yang dilakukan adalah az-zikir. Dan zikir yang sesungguhnya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara salah satu nama Al-Quran adalah az-zikir. Al-Quran dinamakan dengan Al-Huda, Al-Furqan, At-Tibyan, Al-Shifa, Az-zikir, inna nahnu nazzalna az-zikra, kami yang turunkan Al-Quran. Jadi makna daripada majalis az-zikir, majlis di rumah Allah yang dibacakan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah taman surga yang ada di dunia. Kenapa taman surga disebut dengan taman surga? Taman surga disebut dengan taman surga ada beberapa makna. Yang pertama, baik itu hadis yang pertama atau hadis yang kedua. Tadi hadis yang pertama kita menyebutkan taman surga itu di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Taman surga yang kedua adalah masjid yang dibacakan di dalamnya Al-Quran atau hadis Nabi. Itu adalah taman surga. Pertanyaan berikutnya, kenapa taman surga disebut dengan taman surga? Karena ibadah yang kita lakukan selama berada di taman surga tersebut, maka itulah yang bisa mengantarkan kita ke taman surga yang sesungguhnya. Di antara salah satunya keberadaan kita di masjid yang mulia ini, kita bukan berada di rumah manusia, kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Walau sekiranya apa yang kami sampaikan ini tidak ada manfaatnya, tapi cukup bagi kita dikala kita berada di taman-taman surga yang ada di dunia, karena itu merupakan di antara wasilah untuk masuk ke taman surga yang sesungguhnya. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Taib Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini sebagaimana tadi yang disebutkan oleh ustaz kita, pembahasan kita adalah surga dan keindahannya, dan alhamdulillah kami berterima kasih dan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia dan juga kepada ustaz Gigih yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara, karena sebenarnya beliau yang berceramah di malam ini tapi waktu diberikan kepada kami alhamdulillah, sehingga terpaksa kami menyebutkan sedikit demi sedikit tentang pembahasan yang mana tujuannya membuat kita semakin rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kira-kira pertanyaan pertama, masuk surga itu sulit atau susah?
6: Susah.
5: Yang mana jawabannya? Susah atau mudah?
6: Susah.
5: Masuk surga itu mudah, Bapak Ibu. Yang susah itu amalannya. Iya atau tidak? Masuk surga itu sangat mudah. Udkhulul jannata antum wa abaukum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan kalimat ini, masuk kita semuanya. Yang susah itu adalah amalannya. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, cari sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Dan masuk surga itu, sebagian para ulama menyebutkan bahkan masuk surga itu lebih mudah daripada masuk neraka. Kenapa demikian? Karena pintu surga itu ada, pintu neraka itu ada
7: 8.
5: Kita ulang lagi. Pintu surga itu ada, pintu neraka itu ada 8 atau 7? Berapa nak? Masya Allah, kamu yang pertama kali dapat hadiah. Masya Allah, sehat selalu nak ya. Jadi anak soleh. Dan bilang sama ayahnya jawabannya salah. Baik, berapa pintu neraka? 7. Pintu surga? Artinya apa ikhwatul Islam? Pintu surga itu 8 karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya untuk masuk surga lebih mudah, sehingga pintunya lebih banyak. Dan pintu neraka itu ada 7. Maknanya untuk memasuki surga itu lebih mudah daripada masuk neraka. Masuk neraka itu butuh modal. Berbuat maksiat butuh modal atau tidak? Butuh modal atau tidak? Butuh modal. Tapi beribadah kepada Allah perlu modal atau tidak?
8: Tidak.
5: Artinya masuk surga itu lebih mudah daripada masuk neraka. Tapi kenapa kebanyakan manusia masuk ke dalam api neraka Allah Azza wa Jal? Karena kita punya musuh yang berat. Dan musuh kita bukan orang lain. Musuh kita adalah? Siapa nak? Setan yang mana? Musuh kita adalah? Diri sendiri. Makanya di antara salah satu kalimat yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini merupakan kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin kalau mereka sudah merasa malas untuk beribadah kepada Allah, sudah futur, sudah lengah, sudah memikirkan dunia, pagi dunia, siang dunia, malam meninggal dunia, cerita tentang dunia, maka di saat itulah Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Sudah hafal doanya? Untuk ibu-ibu di bawah ada insyaallah ya, panitia ya. Baik, Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, berikan kepadaku rushdun. Rushdun itu artinya kepintaran, kejeniusan, kepandaian. Karena orang yang paling pandai, orang yang paling jenius, siapa orang yang paling jenius? Siapa orang yang paling jenius? Orang yang paling jenius itu ikhwatul Islam adalah orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling pintar itu adalah mereka yang berubudiyah. Walau dia tidak pernah sekolah, tapi kalau mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang jenius yang sesungguhnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat ini, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan kepadaku ar-rusyd. Rusydun itu kepintaran, kejeniusan, rasyid. Wa a'izni, dan aku berlindung min syarri nafsi. Aku berlindung darimu ya Allah dari kejahatan diriku. Artinya kalimat ini dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya agar mereka senantiasa berubudiyah kepada Allah. berumbudiyah, beribadah sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di antara harapan dan tujuan kaum muslimin, tidaklah mereka wafat kecuali dalam waktu keadaan yang Allah ridai dia. Sehingga pada akhirnya ketika Allah meridai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia masuk dalam surga. Maknanya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara kalimat bahwa masuk surga itu senang. Yang susah itu bagaimana kita menjaga amalan dan ibadah. Sehingga di antara salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang selalu dilakukan walau sedikit. Misalnya apabila ada di antara kita yang hanya sanggup solat malam setiap hari satu rakaat, kemudian ada di antara saudara kita yang solat malam 11 rakaat tapi satu kali satu minggu, mana yang lebih bagus? Mana lebih bagus? Yang lebih bagus 11 rakaat setiap malam. Tapi sanggup atau tidak? Kalau sanggup alhamdulillah, kalau tidak sanggup cukup satu rakaat satu malam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena yang diinginkan dari kita itu adalah bagaimana selalu beribadah, bukan banyak beribadah. Karena di antara salah satu sifat manusia suka boring, bosan. Kita ini penat lelah beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Makanya tidak pernah dituntut kita banyak beribadah, tapi baik beribadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan bukan aksar. Siapa di antara kalian yang terbaik? Yang terbaik itu bukan berarti banyak, sedikit terbaik lebih bagus. Kenapa demikian? Supaya kita rutin, rutin melakukannya, rutin melakukannya, sampai suatu saat ketika Allah mengutus malaikat maut dan kita dalam keadaan melakukan solat walau satu rakaat, di hari itu kita wafat, dan itulah yang bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berbicara tentang surga, dan surga itu bahasa Arabnya adalah al-jannah. Dan al-jannah itu Bapak Ibu, setiap kalimat yang ada huruf jin dan nun itu menunjukkan sesuatu yang sulit dilihat. Setiap kalimat yang ada huruf jin dan nun itu sesuatu kalimat yang sulit untuk dilihat. Misalnya jin, bisa dilihat atau tidak? Sulit untuk dilihat, kecuali orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman itu memang anak buahnya terdiri dari jin, dan dia bisa melihat jin dan dia bisa memerintah jin. Berarti kalau ada orang yang bisa memerintah jin dan melihat jin, berarti dia Nabi Sulaiman. Karena itu kekhususan untuk Nabi Sulaiman. Kemudian begitu juga jannah, surga. Surga bisa dilihat atau tidak? Janin, janin bisa dilihat atau tidak? Bisa diprediksi tapi tidak bisa dilihat, dilihat secara pasti. Makanya segala sesuatu yang bersumber dari kalimat jin dan nun itu hukum asalnya sesuatu yang tidak pasti. Begitu juga dengan surga. Surga itu pasti, yang tidak pasti itu bagaimana bentuk dan keindahan yang ada di dalamnya. Makanya keedah di dalam surga, semua yang kita sebutkan di dalam surga itu adalah pendekatan, bukan hakikat. Semua yang berbicara tentang surga itu adalah pendekatan, bukan hakikat. Oleh karena itulah yang membuat kaum muslimin mereka termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang surga. Siapa di antara kita yang tahu berapa luas surga? Surga itu berapa luasnya? Siapa yang jawab angkat tangan? Yang paling tua. Baik, ini bapak kita dulu. Seluas langit dan bumi. Apa buktinya? Apa dalilnya? Keterangan dalam Quran. Quran yang mana? Surah Al-Baqarah atau Surah An-Nisa? Al-Baqarah, Masya Allah. Jawabannya salah lagi. Dalam surah Ali Imran. Apakah surga itu seluas langit dan bumi? Kita sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak? Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawat. Dan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan mencari surga yang apa artinya? Di dalam bahasa Arab ada luas, ada lebar. Biasanya antara luas dan lebar, mana yang paling panjang?
6: Lebar.
5: Luas. Mana yang paling panjang biasanya?
6: Luas.
5: Luas atau lebar?
6: Luas.
5: Luas. Di dalam ayat ini disebutkan luas atau lebarnya?
6: Luas.
5: Yang pandai bahasa Arab? Apa? Yang pandai bahasa Arab angkat tangan. Mana yang pandai bahasa Arab angkat tangan? Dari mana kata lebar ini? Ardun itu apa artinya? Lebar dari mana dapat arti lebar itu? Masya Allah, Allahumma barik. Perhatikan ikhwatul Islam, ternyata selama ini kita mungkin terjemahannya seluas langit dan bumi. Itu yang kita tahu. Tapi kalau kita kembalikan kepada bahasa, ternyata bukan itu maknanya. Apa kata Allah? Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha. Hendaklah kalian berlomba-lomba untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan luasnya seluas langit dan bumi. Itu bahasa kita. Tapi kalau bahasa Allah 'arduha, lebarnya. Makanya tadi kita bertanya, antara lebar dan luas, mana yang paling besar? Luas. Allah tidak menyebutkan luas, tapi Allah menyebutkan lebarnya. Kemudian apa sambungannya? Bukan lebar langit dan bumi, tapi seperti. Kalimat seperti itu sama atau tidak?
6: Tidak.
5: Sama atau tidak?
6: Tidak.
5: Allah hanya berbicara dengan makhluknya, dengan hambanya, sesuai dengan apa yang mereka lihat di dunia ini. Yang paling luas, yang terlihat oleh panca indera apa? Langit dan bumi. Itu yang bisa kita pahami. Kalau sekiranya Allah menyebutkan makhluk yang lain, misalnya Allah mengatakan surga itu lebih luas daripada arasy, kita tidak pernah melihat arasy. Allah mengatakan kalau surga itu lebih luas daripada kursi, kita tidak pernah melihat kursi. Yang kita lihat hanyalah langit dan bumi. Dan langit dan bumi ini kalau dibandingkan dengan kursi, seperti koin kecil. Kita buang ke padang sahara, koin kecil itu adalah langit dan bumi. Kemudian padang sahara yang begitu luas adalah kursi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus. Itu baru perbandingan antara bumi dengan kursi. Perbandingan kursi dengan arasy itu sama. Ibarat kita punya koin, kita buang koin ke padang sahara, kemudian koin tersebut adalah kursinya, padang sahara yang begitu luas adalah arasnya. Kalau demikian perbandingan antara kursi dengan aras, bagaimana perbandingan aras dengan langit dan bumi? Satu titik pun tidak ada. Satu titik pun tidak ada. Nah, tapi kita tidak bisa melihatnya. Yang kita lihat itu hanya langit dan bumi. Maka Allah berbicara kepada kita menyebutkan seperti. Kenapa seperti? Karena kita tidak pernah melihat makhluk yang lebih besar kecuali langit dan bumi. Dan itu pun Allah tidak mengatakan luas. Allah menyebutkan
6: lebar.
5: Paham sampai di sini? Allah mengatakan berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan surga. Yang mana surga itu lebarnya seperti, bukan selebar atau bukan seluas, tapi seperti langit dan bumi. Kenapa seperti langit dan bumi? Karena itu yang bisa dipakai, dipasang, diketahui oleh panca indera kaum muslimin. Makanya berlomba-lombalah kalian untuk melakukan kebaikan. Yang mana surga itu selebar, lebih lebar daripada langit dan bumi. Itu lebarnya. Makanya ayat yang biasa kita baca ini bukan luas. Luasnya seluas langit dan bumi, tapi lebarnya. Lantas bagaimana dengan luasnya? Makanya ikhwatul Islam, ada salah satu kisah yang sangat indah ya, dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab tauhidnya. Kisah yang masyhur bagi kita bersama, tapi kita ingin sedikit memberikan gambaran kepada kita bagaimana surga, bagaimana keluasannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan dia adalah salah seorang sahabat yang hidup di Kufah. Artinya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia tidak menetap di Madinah, tapi dia pergi ke Kufah untuk menyebarkan dakwah di sana. Kemudian dikala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membawakan hadis ini, yaitu hadis yang bercerita tentang surga dan orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga. Orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang laki-laki. Berarti bukan perempuan. Padahal yang banyak masuk surga itu adalah laki-laki atau perempuan? Bapak siap-siap dimarahi sama istri nanti ya. Saya tidak ikut campur. Laki-laki ini, dikala dia keluar dari api neraka, baru saja keluar dari api neraka, dia mengatakan, tidak ada orang yang paling beruntung melebihi daripada diriku. Padahal dia adalah orang yang terakhir masuk atau keluar dari? Keluar dari api neraka dan yang terakhir. Tapi dia mengatakan, tidak ada orang yang paling beruntung kecuali aku. Agar kita tahu bahwa nikmat yang sesungguhnya itu adalah bagaimana kita berlomba-lomba mencari surga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama, tidak ada kaum muslimin ketika mereka meminta surga 3 kali saja dalam 1 hari kecuali surga akan berbicara. Karena surga itu makhluk Allah azza wajal, dan yang berbicara itu bukan hanya manusia. Yang berbicara itu bukan hanya yang punya lisan dan lidah. Semua makhluk Allah bisa berbicara. Dan di antara makhluk Allah yang bisa berbicara adalah surga dan neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, siapapun di antara kaum muslimin yang apabila mereka meminta surga dalam 1 hari 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Dan barang siapa di antara kaum muslimin yang berlindung dari api neraka 3 kali dalam 1 hari, maka neraka akan berkata, ya Allah, hindarkan dia dari diriku. Berarti masuk surga itu senang atau susah? Di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, surga itu lebih dekat, lebih dekat daripada sendal kalian. Artinya sebenarnya masuk surga itu tidak sulit kalau sekiranya kita memiliki kesempatan. Karena kita masuk surga itu bukan karena amalan. Kita masuk surga itu bukan karena amalan, karena taufik dan hidayah dari Allah. Dan kita tidaklah bisa datang ke masjid ini, di mana sebahagian kaum muslimin mereka disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan ini, disibukkan dengan itu, tapi Allah mudahkan langkah kita masuk ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kedatangan kita ke masjid, duduknya kita di majlis, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memudahkan kita masuk surga bukan amalan, karena kita tidak akan bisa beramal kecuali Allah yang memudahkan kita beramal. Kita tidak akan bisa beramal, kita tidak bisa salat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa zakat, kita tidak bisa beribadah kecuali Allah yang berikan kemudahan. Allah yang memudahkan kita duduk di sini. Begitu juga kalau Allah yang mudahkan kita beramal, maka Allah juga yang memudahkan kita masuk dalam surga. Maka oleh karena itu jangan pernah lupakan 3 kali, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Selesai, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan di antara kewajiban kaum muslimin, kewajiban kita bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada hajat kepada ibunda Aisyah. Kemudian ketika Nabi ada hajat kepada ibunda Aisyah, maka ibunda Aisyah ternyata sedang salat dan salatnya lama. Maka di saat itulah Nabi menunggu. Ketika Nabi menunggu ibunda Aisyah dan ibunda Aisyah baru selesai, kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada ibunda Aisyah, ya Aisyah, alaiki bijawami'il kalim. Wahai Aisyah, engkau sebenarnya tidak perlu berlama-lama di dalam berdoa. Maka doa yang paling indah adalah doa ini, disebut dengan jawami'ul kalim. Nabi mengatakan, alaiki bijawami'ul kalim. Kalimat alaiki dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan, mesti wajib bagi kita mengucapkan kalimat ini. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullih, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Kalimat ini merupakan kalimat yang mengandung semua kebaikan di dalamnya. Kalimat ini merupakan kalimat yang terkandung berhindar dari semua keburukan di dalamnya. Dan di antara salah satunya adalah meminta kepada Allah surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Aisyah, seolah-olah pesan Nabi kepada Aisyah adalah pesan kita kepada umatnya, alaikum bijawami'il kalim. Hendaklah kalian baca doa ini. Dan ini merupakan di antara doa yang paling indah yang terkumpul semua kebaikan di dalamnya. Maka disebut dengan jawami' al-kalim. Maka mesti bagi kita untuk menghafalnya. Sudah ada yang hafal? Doa ini sebenarnya tidak panjang, ikhwatul Islam. Cuman kita yang tidak hafal. Itu saja. Makanya kalau tidak bisa menghafal doa ini dalam satu minggu, hafal dalam satu hari. Kita mau masuk surga atau tidak? Emang surga tanpa modal? Bisa dipahami? Surga itu perlu modal. Dan di antara modal yang terindah yang dimiliki oleh seorang muslim adalah doa. Modal kita itu tidak banyak. Kalau modal sedekah, berapa sedekah kita? 5 ribu, 100 ribu, 1 juta. Itu pun kameranya 5. Kemudian modal apa lagi? Infak apa lagi? Modal salat, modal zakat. Terlalu sedikit ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan dosa. Dosa kita terlalu banyak, amalan kita terlalu sedikit. Maka di antara salah satu yang bisa mendobrak agar kita dimudahkan masuk ke dalam surga adalah doa. Doa itu mesti bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya. Dan di antara doa yang paling indah adalah doa yang tadi disebutkan oleh Nabi kepada Aisyah. Makanya Nabi mengatakan alaiki, dan kita juga mengatakan alaikum. Alaikum itu artinya mesti. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan. Ajilihi wa ajilih. Sekarang atau yang akan datang, yang aku tahu, yang aku tidak tahu. Wa a'udzu bika min syarri kulli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Sekarang atau akan datang, yang aku tahu atau yang tidak aku tahu. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang pernah Nabi minta. Kita kalau meminta kepada Allah kebaikan sedikit, bahkan kita juga tidak tahu semua kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui semua kebaikan, dan semua kebaikan itu sudah diminta oleh Nabi kepada Allah. Nah, kita cuma menumpang kepada Nabi. Ya Allah, semua kebaikan yang Nabi pernah meminta, kami juga meminta. Bukankah itu merupakan di antara doa yang terbaik? Begitu juga dengan keburukan. Kita ini terlalu sedikit mengetahui keburukan. Nabi mengetahui keburukan, dan Nabi berlindung kepada Allah dari semua keburukan, dan kita hanya berdoa, wa a'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semua keburukan yang Nabi berlindung darinya, maka kami juga berlindung darinya. Bukankah itu merupakan doa yang terbaik? Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga yang bisa mendekatkan ke dalam surga dari amalan, dari perkataan. Aku berlindung dari api neraka yang bisa memasukkan ke dalam api neraka, baik itu amalan ataupun perkataan. Dan aku meminta kepadamu agar engkau berikan kepadaku takdir yang terbaik. Maka oleh karena itu, ikhwatul Islam, dianjurkan, bukan dianjurkan, mesti bagi kita untuk menghafal kalimat ini. Ada yang sudah hafal? Baik, silakan. Silakan maju di sini ya. Untuk apa namanya, saling kembali mengulang. Ustaz langsung. Baik. Silakan berdiri. Sini ya.
7: Ada sana.
8: Bismillah. Mungkin ada salah-salah sedikit, Ustaz. Allahumma inni as'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi. Allahumma inni a'udzu bika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi. Allahumma inni as'aluka khayra ma sa'alaka bihi 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni wa inni a'udzu bika wa a'udzu bika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal atau 'amal. Allahumma inni a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal atau 'amal. Allahumma inni as'aluka kulla qada'in qadaitahu 'alal khair.
7: Artinya, San. Baik, masyaallah, silakan. Masyaallah, silakan. Masyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kalau ibu-ibu ada yang jawab, kalau ibu-ibu langsung saja ya. Bahkan kalau ibu-ibu yang ada bertanya langsung saja, tidak ada masalah. Nanti panitia di bawah ada ya, insyaallah ya. Kalau untuk ibu-ibu ada yang jawab langsung angkat tangan atau langsung bacakan. Kalau ada yang kurang paham juga langsung tanyakan, bebas kalau untuk ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak tidak bebas. Baik, kita kembalikan lagi ikhwatul Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasy-syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adzabihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira.
7: Masyaallah. Ibu bawa berapa bukunya?
10: Tiga.
7: Tiga, tapi panitia kasih tiga ya, dan kami tambah lagi tiga jadi enam. Mana Ustaz siapa? Bang Sultan. Ada kitab lain lagi. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita menjelaskan orang yang terakhir sekali masuk ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang tadi, dikala dia keluar dari api neraka dalam keadaan terbakar, maka dia merasa bahagia. Karena memang di antara kebahagiaan yang sesungguhnya adalah selamat dari api neraka. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ. Orang yang beruntung itu adalah yang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu orang yang paling beruntung dunia akhirat. Keberuntungan, kejayaan, kemuliaan adalah ketika Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, maka orang ini dikala keluar dari api neraka, maka dia tidak langsung masuk ke dalam surga. Kemudian dia dimandikan dulu di dalam sebuah sungai yang namanya Nahrul Haya. Kemudian setelah dia berada di sana, lambat laun dia merasa bosan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada dia sebuah pohon, di bawahnya ada anak sungai. Kemudian dia menginginkan pohon tersebut agar bisa bernaung di bawahnya dan menikmati keindahan sungainya. Karena biasanya sungai dengan pohon itu pemandangan yang indah. Maka setelah itu dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bukankah aku sudah keluarkan kamu dari api neraka?" Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, dekatkan aku dan aku tidak akan meminta yang lain kepadamu." Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang tersebut. Kemudian dia mendekati pohonnya, menikmati aliran sungainya. Kemudian setelah dia lama di sana, Allah perlihatkan lagi kepadanya pohon yang lebih indah. Karena di antara salah satu nikmat surga ikhwatul Islam adalah pepohonan. Dan ingat pohon di surga itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara kalian yang berusaha untuk mengelilingi pohon surga, maka dalam masa 100 tahun tidak akan selesai. 100 tahun kalau kita mengelilingi pohon, kita tidak selesai. Artinya begitu luas pohon yang begitu indah. Karena nikmat-nikmat yang di dalam surga itu sulit bagi kita untuk membayangkan. Bahkan di antara contoh yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam surga itu di antara salah satu hadiah terindah yang Allah berikan adalah istri-istri bidadari dan yang semisalnya. Kemudian Nabi mengatakan akan ada di antara kalian yang memeluk istri dan pasangannya lebih daripada 70 tahun dia tidak mau melepaskannya. Kalau istri di dunia berapa tahun? Saya bertanya ya. Begitu juga dengan seorang istri, dikala dia memeluk suaminya, berapa lama dia bertahan memeluk suaminya? Agar kita tahu sesuatu yang sulit bagi kita membayangkan. Dan begitu juga di antara salah satunya adalah pohon. Pohon itu jangan kita menganggap

0: yaitu pohon sidir. Pohon sidir itu disebut dengan Muntaha karena itu merupakan pohon yang terbesar. Puncak Muntaha itu selesai. Terlepas daripada itu semua, orang ini kembali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pohon yang indah dan sungai yang indah, dan kita masih berbicara belum lagi masuk surga. Ini baru prosesnya. Kemudian setelah itu dia kembali meminta kepada Allah, "Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut, lebih indah, kemudian sungainya lebih bagus." Maka Allah kembali mengatakan kepadanya, "Wahai fulan, bukankah tadi kamu sudah berjanji tidak akan meminta yang lain?" Maka orang tersebut kembali mengatakan, "Ya Allah, dekatkan aku dengan pohon tersebut agar aku bisa bernaung di bawahnya, menikmati keindahan sungainya." Maka Allah kembali kabulkan. Karena kita bermuamalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita bermuamalah dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada satupun yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga kecuali Allah sudah sebutkan. Dan bahkan ikhwatul Islam, kita akan tercengang melihat ada orang yang masuk surga karena dia memberikan minum seekor anjing. Sesuatu ibadah yang mudah tapi pahalanya luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, seorang laki-laki. Riwayat yang kedua, imra'atun mamsusah. Maknanya seorang wanita yang selalu dipegang. Maknanya seorang wanita yang berzina. Kemudian tiba-tiba dia memberikan seekor anjing. Anjing, hewan yang sulit bagi kita. Kalau kita pelihara di rumah akan menghilangkan pahala. Kalau kita bergaduh misalnya, kita bergaduh? Berantem. Misalnya saya berantem dengan abang, contoh ya. Dasar abang ini singa. Abang marah atau tidak? Dasar misalnya sama ada ini. Dasar kamu kucing, marah atau tidak? Tapi dasar kamu an. Marah atau tidak? Hewan yang terhinakan dalam agama, yang tidak dianjurkan bagi kita memeliharanya kecuali di tempat-tempat yang diizinkan. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memberikan minum. Maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya. Allah berterima kasih kepadanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, ternyata masuk surga itu di antara salah satu yang paling penting, di antara salah satu yang paling penting adalah meminta hati yang salim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara perkara yang paling mudah memasukkan seseorang masuk ke dalam surga, yaitu qalbun salim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, yadkhulul jannata riqwamun afidatuhum kaafidatit thayr. Kalian akan menemukan di dalam surga orang-orang yang memasukinya hati mereka itu ibarat hati burung. Para ulama menjelaskan, azan dulu atau salat dulu?
1: Azan dulu.
0: Setelah azan kita lanjutkan atau salat dulu?
1: Salat dulu depan.
0: Yang mana? Salat dulu atau azan dulu?
2: Azan.
1: Kayaknya salat dulu
0: lebih
1: panjang.
0: Apa azan?
3: Kita salat dulu aja, habis itu biar lebih panjang.
0: Salat dulu ya.
3: Okay.
0: Kalau saya lebih suka salatnya diundurkan supaya kita tidak berlama-lama.
3: Kita salat dulu ya.
0: Jadi yang mana? Terserah kepada panitia ya. Baik. Ini semuanya masih mukadimah loh.
3: Iya.
0: Belum ada isinya.
3: Berarti salat dulu, Ustaz.
0: Di salat dulu ya. Baik, barakallahu fiik. Wallahi barakallahu.
2: Sekarang aja.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.
1: Ini deretan imam kan?
4: Iya.
1: Bisa sholat.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Menebar fitnah, menebar kerusakan di mana-mana.
4: Mereka mengkafirkan kaum muslimin, dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya, bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
5: Ya, Pak, masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini, yang ini merupakan apa, pemahaman-pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
3: Padahal mereka bukanlah ahli ilmu, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
6: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu berperang.
3: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin berlepas diri dari yang semisal seperti ini.
7: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بيننا وهو خير الحاكمين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
2: Di 95,1 FM Roja Kendari menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Kenapa kau ada akidah kita? Kita yang mau di kotak-kotak sehingga Muslim ini tidak sama dengan Muslim itu. Muslim ini lawannya adalah Muslim itu. Yang ini jatuhkan Muslim itu. Muslim ini serang Muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang Muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama? Tidak, tidak.

0: tattaqun.
1: Jadi persaudaraan karena iman itu artinya kita saling mencintai karena Allah. Jangan sampai kita itu dikotak-kotak hanya karena si fulan bukan kelompok saya, si fulan bukan organisasi saya, dia tidak mengikuti madhab saya, dia bukan yayasan saya. Kaum muslimin dikotak-kotak oleh hal-hal seperti itu. Hanya karena dia madhabnya Hambali, saya madhab Syafi'i, akhirnya apa? Musuh-musuhan. Hanya karena dia partainya beda dengan saya, musuh-musuhan. Hanya karena dia organisasinya beda dengan organisasi saya, musuh-musuhan. Demi Allah, permusuhan seperti ini permusuhan jahiliyah. Tidak layak kaum mukminin bermusuhan hanya karena seperti itu ya akal Islam. Anzakumullah ya. Wa'tasim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah majlis ta'lim ma'ad babu salam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih melanjutkan tentang silsilah para khulafa'ur rasyidin, dan kita sekarang membahas tentang Al-Khalifah Tsani, yaitu khalifah yang kedua yang diberi gelar Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Hafs Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi SAW pernah berkata, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Para salaf dahulu mengatakan, kana sahabah yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakar wa Umar kama yu'allimunahum aswar min al-Quran. Bagaimana para salaf dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat-surat dalam Al-Quran, ya. Dan kita tahu bahwasanya dua khalifah ini sangat spesial, ya. Dan dua khalifah ini yang paling di antaranya paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Makanya di antara doa mereka, kalau mereka sedang berdoa, mereka mengatakan Allahumma al'an sunamai Quraisy. Kalau mereka berziarah kepada kuburan Abu Bakar, kuburan Umar, maka mereka berkata Allahumma al'an sunamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala orang-orang Quraisy. Yaitu maksudnya mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka mengatakan Allahumma al'an sunamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah dua berhala orang Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Kita beribadah kepada Allah dengan mencintai Abu Bakar dan Umar, mereka beribadah, ya, menganggap mereka beribadah dengan melaknat Abu Bakar dan Umar. Apalagi Umar bin Khattab sangat mereka benci, ya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, yang telah menaklukkan negeri Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan akhirnya beliau pun mati syahid dibunuh oleh Abu Lu'lu Al-Majusi. Yang kuburan Abu Lu'lu Al-Majusi yang telah membunuh Umar ini benar-benar dikeramatkan, dipuja-puja di kota Kasan di Iran, ya, sampai disebutkan Baba Suja'an, yaitu sang pemberani, sang jagoan, Abu Lu'lu Al-Majusi yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan mereka merayakan hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan kita akan sampai penjelasan insyaallah taala. Siapakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Tentu kemuliaannya sangat banyak, akan kita jelaskan setelah ini insyaallah taala. Kita bicarakan dulu tentang nasab beliau. Nasab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Perhatikan sini. Beliau bernama Umar bin Khattab, ya. Jadi bapak beliau namanya Al-Khattab bin Nufail. Al-Khattab bin Nufail. Nufail ini adalah orang yang terpandang, Nufail bin Abdul Uzza, ya, orang yang terpandang di zaman kakek beliau, orang-orang selalu bertahkim kepada Nufail, ya. Jadi Umar nama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qarad bin Razah, kemudian bin Adi bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghal bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Qiyadah bin Mudrika bin Ilyas sampai Al-Adnan. Nah, di sini perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernisbah kepada bin Adi. Makanya disebut dengan Banu Adi, ya, anak-anak daripada Adi, sehingga Umar dikatakan Umar Al-Adawi. Umar Al-Adawi nisbah kepada kakek beliau, yaitu Adi, ya. Umar Al-Adawi ini untuk membedakan, karena Quraisy sangat besar, semua Quraisy adalah Nadhar. Ini adalah Quraisy, perhatikan, perhatikan depannya Nadhar. Nadhar bin Kinana, inilah Quraisy. Semua yang merupakan keturunan Nadhar bin Quraisy, di bawahnya adalah semua orang Quraisy. Jadi Nadhar bin Kinana adalah Quraisy. Sehingga semua yang di bawah keturunan Nadhar bin Kinana, maka semuanya adalah orang Quraisy. Maka untuk membedakan, karena mereka sangat besar, maka dinisbahkan kepada kakek mereka yang terkenal, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti Umar bin Khattab dinisbahkan kepada Adi, Bani Adi. Dan Adi bin Ka'ab. Nah, kakek Nabi kembali kepada Ka'ab. Jadi Umar dan Nabi kakeknya bertemu di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar. Ketemu di dengan kakek Nabi di Ka'ab, ya. Ka'ab. Inilah sederhana tentang silsilah Umar. Maka kalau kita mengatakan Umar Ibn Khattab Al-Adawi Al-Qurashi, ya. Umar Ibn Khattab Al-Adawi karena dia keturunan dari Adi bin Ka'ab, dan Al-Qurashi karena dia keturunan Nadhar bin Kinanah, ya. Nadhar bin bin Kinanah. Kemudian di antara saudara beliau adalah Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail, saya tulis itu Zaid bin Amr bin Nufail, yang terkenal sebagai salah seorang dari Al-Ahnaf. Al-Ahnaf maksudnya sudah menyuruh kepada Tauhid dan tidak berbuat kesyirikan. Bahkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasulullah SAW, menjadi seorang Rasul, Zaid bin Amr bin Nufail tidak berbuat kesyirikan. Dan dia menyuruh orang untuk berjalan di atas jalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Maka dia termasuk dari Al-Ahnaf atau Al-Hanifiyun, yang meskipun di masa fatrah dia tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sepupunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Adapun ibu Umar bin Khattab, ibunya, ya, perhatikan, ibunya adalah Hantamah, ya, ini Hantamah bin Hashim ibn al-Mughirah al-Makhzumiyah, ya, dari Bani Makhzum. Yang ibunya Umar ini adalah sepupu dari Abu Jahal, ya, perhatikan, sepupu, karena Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin al-Mughirah. Perhatikan, Amr bin Hisham bin al-Mughirah. Jadi hubungan antara Umar dengan Abu Jahal dekat, ya, karena Umar ibunya dari Bani Makhzum, adapun bapaknya dari Bani Adi, ya. Umar ibunya dari Bani Makhzum, ya. Jadi Hantamah bintu Hashim ibn al-Mughirah, dan al-Mughirah ini kakeknya Abu Jahal, sama Amr bin Hisham ibn al-Mughirah, sehingga dekat hubungan antara Umar dengan Abu Jahal. Kemudian Umar punya beberapa saudara yang sekandung, ya. Zaid ibn al-Khattab. Zaid ibn al-Khattab yang kalau tidak salah meninggal di Ma'rakatul Yamam, kalau saya tidak salah ingat. Kemudian Fatimah bintul Khattab, yang keduanya masuk Islam sebelum Umar. Keduanya masuk Islam sebelum Umar, akan kita jelaskan sejarah mereka insyaAllah ta'ala. Umar lahir pada 13 tahun setelah lahirnya Nabi, yaitu Rasulullah SAW lahir, perhatikan lahirnya Umar, ya. Lahirnya Umar yaitu 13 tahun setelah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di Amul Fil, lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana Allah membinasakan atau menghancurkan tentara Abrahah yang datang dengan membawa pasukan bergajah. 13 tahun setelah itu Umar lahir. Yang kira-kira adalah 40 tahun sebelum hijrah, yaitu Umar lahir tahun 40 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya tulis ini 40 tahun qoblal hijrah. Qofha maksudnya qoblal hijrah. Kemudian jadi dia lebih muda daripada Nabi 13 tahun. Lebih muda daripada Nabi 13 tahun. Wafat tahun 23 Hijriah. Wafat tahun 23 Hijriah. Adapun gelar beliau adalah Al-Faruq. Gelar Umar adalah Al-Faruq, artinya sang pembeda. Pembeda. Maksudnya apa? Yufarriqullahu bihi bainal haqq wal batil. Di mana Allah membedakan antara hak dan kebatilan dengan Umar. Jadi antara Allah membedakan hak dan kebatilan dengan Umar. Dan kunyah beliau adalah Abu Hafs. Abu Hafs. Meskipun beliau tidak punya anak namanya Hafs. Allah alam, ada yang mengatakan bahwasanya Hafs ini diambil dari Hafsah. Dari putri beliau yang paling tua, Hafsah. Sehingga dibeli nama dengan, dikunyahkan dengan Abu Hafs. Allah alam bisawab. Adapun istri Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menikah, total wanita yang beliau nikahi yang masih sama beliau maupun dicerai ada 7 orang. Kemudian juga beliau punya anak dari Ummu Walad. Ummu Walad itu budak-budak yang kalau tidak salah 2 orang wanita yang beliau gauli, budak beliau, kemudian punya anak. 2 Ummu Walad dan punya anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 2 budak wanita. Adapun dari istri ada tujuh, ya, di antara tujuh istri beliau tersebut adalah Zainab bintu Maz'un. Ya. Zainab bintu Maz'un, yang ini merupakan saudara dari Utsman bin Maz'un. Ya. Utsman bin Maz'un yang terkenal ahli ibadah, Utsman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu, punya saudari namanya Zainab bintu Maz'un, menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan punya beberapa anak, diantaranya Abdullah Al-Akbar, itu Abdullah bin Umar yang terkenal, yang sering meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar, ini kita sering bilang Ibnu Umar. Abdullah bin Umar. Ada Abdurrahman Al-Akbar. Kenapa disebut Al-Akbar? Al-Akbar karena Umar punya anak dari istri yang lain atau dari wanita yang lain juga namanya Abdullah. Sehingga dibedakan ada Abdullah Al-Akbar, ada Abdullah Al-Asghar. Ya. Kemudian juga Abdurrahman, Abdurrahman Al-Akbar. Karena Umar punya anak, kalau tidak salah ada tiga namanya Abdurrahman. Abdurrahman Al-Akbar. Kemudian ada yang Al-Ausat, yang tengah, dan Al-Asghar. Kemudian putri beliau Hafsah, Ummul Mukminin. Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Di sinilah hubungan dekat dengan Umar, Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Umar putri Umar Hafsah bintu Umar adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara juga istri-istri beliau ada Mulaika punya anak Ubaidillah, kemudian ada juga anak istri beliau Ummu Kulthum bintu Ali. Ini yang perlu kita perhatikan, Ummu Kulthum bintu Ali bin Abi Talib. Ummu Kulthum ini adalah putri dari pernikahan antara Ali bin Abi Talib dengan Fatimah, dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga Ummu Kulthum ini saudaranya Hasan dan Husain, saudarinya Hasan dan Husain. Satu lagi kalau tidak namanya Muhsin ya, tapi intinya Ummu Kulthum ini adalah putrinya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, yang kemudian menikah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan punya anak dua, apa namanya, pertama namanya Zaid Al-Akbar, yang kedua namanya Ruqayyah. Ya, jadi Zaid bin Umar, cuma mereka meninggal ya, sehingga tidak ada keturunan dari Zaid. Tapi saya perlu menyampaikan hal ini, kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya hubungan Umar dengan Ali sangat baik. Menunjukkan hubungan Ali sangat baik. Kenapa? Karena Umar adalah mantunya Ali dan Ali adalah mertuanya Umar. Ya. Ini yang membuat bingung orang-orang Syiah, karena mereka menggambarkan Umar itu kejam, Umar pernah memukul Fatimah sampai keguguran. Harusnya Hasan Husain punya saudara namanya Muhsin kalau tidak salah, karena dipukul oleh Umar akhirnya keguguran. Ya. Ini semua omong kosong yang mereka ceritakan, tapi aneh kok bisa Umar jadi mantunya Ali bin Abi Thalib? Ini jadi masalah. Kok bisa jadi mantunya Ali bin Abi Thalib? Kalau memang Umar ternyata kejam, jahat, bagaimana ibunya Fatimah rela kemudian Umar atau Ali rela Umar menikah dengan putri mereka Ummu Kulthum? Sehingga mereka punya beberapa tafsiran. Ini saya baca dari buku-buku Syiah dan saya cantumkan dalam buku saya 33 Banyolan Akidah Syiah. Tafsiran mereka tentang kisah ini, apa namanya, terjadinya pernikahan antara Umar dengan Ummu Kulthum ini muskilah bagi mereka, problem besar. Mereka tafsiran pertama bahwasanya Ali bin Abi Thalib takut. Ali bin Abi Thalib takut sehingga dia terpaksa menikahkan putrinya dengan Umar. Kalau tidak dia akan dibunuh. Jadi mereka menggambarkan Ali penakut. Jadi ini hal yang menurut saya adalah mencela Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib seorang pemberani, tidak pernah takut. La yakhafu fillahi laumata laim. Tidak pernah takut celcaan orang, tidak pernah takut. Bahkan dia pemberani. Ali bin Abi Thalib yang pernah mengorbankan dirinya untuk tidur di tempat tidur Nabi SAW, berselimutkan dengan selimut Nabi SAW ketika Nabi berhijrah, ya, agar Nabi selamat, ya, agar dia disangka Nabi kalau bisa jadi dibunuh dengan tiba-tiba. Dialah Ali bin Abi Thalib yang kisah peperangannya melawan Amr bin Wud dalam perang Khandaq, ya. Dialah Ali bin Abi Thalib yang melawan Marhab dalam perang Khaybar. Jagoan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dia yang mengatakan anna alladhi sammatni ummu haidara kalaythi ghabatin karihil manzara, akulah yang ibuku menamakan aku dengan haidara, ya, seperti singa hutan yang mengerikan penampakannya. Ya, Ali bin Abi Thalib perangan jagoan. Ya, ya, ya. Kemudian ternyata dia bilang dia takut sama Umar. Sebelumnya takut sama Abu Bakar, tidak berani merebut kekuasaan. Harusnya dia yang jadi khalifah setelah Nabi, tapi kemudian Abu Bakar merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala majma'in. Kemudian takut lagi di zaman Umar, takut sampai ketakutan dia menikahkan putrinya dengan Umar. Ini suatu hal yang tidak logis. Padahal orang Syiah menuduh Umar setan, menuduh Umar sebagai orang yang punya kelainan jiwa, yaitu dia liyadzubillah sangat tidak enak didengar, tapi bagaimana mereka menuduh Umar seorang yang kayak bencong, tidak bisa tenang kecuali kalau disodomi, ya. Bagaimana kemudian kalau Umar kondisinya seperti itu, kemudian Ali bin Abi Thalib menikahkan Umar dengan putrinya Ummu Kulthum? Ini khurafat yang dibuat oleh orang Syiah. Mereka tidak bisa, mereka sulit menerima kenyataan pahit ini. Bagaimana Ali, Umar yang mereka bilang setan, bahkan dalam sebagian buku lebih parah daripada Fir'aun, kata mereka. Ternyata Umar menikah dengan Ummu Kulthum, putrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi tafsiran pertama kata mereka Ali ketakutan. Tafsiran kedua mereka sebutkan bahwasanya ada wanita jin, ada jin wanita yang menyamar menjadi Ummu Kulthum. Menjadi Ummu Kulthum. Ini juga aneh. Kalau dia menyamar jadi Ummu Kulthum, kenapa kemudian punya anak namanya Zaid bin Khattab, kemudian Ruqayyah? Ini semua khurafatnya orang-orang Syiah, ya. Khurafatnya orang Syiah. Jadi yang benar hubungan antara Umar dengan Ahlul Bait hubungan baik, sebagaimana hubungan Abu Bakar dengan Ahlul Bait juga baik. Terlebih lagi anaknya Umar, putrinya Umar, Hafsah, adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hubungan yang baik digambarkan mereka sampaikan. Yang jadi masalah, Zaid bin Umar ini termaktub dalam buku-buku mereka, di antara buku Al-Kafi Al-Kulaini, yaitu semacam Sahih Bukhari menurut orang-orang Syiah. Baik, inilah sekilas tentang nasab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar dari sisi ayah ada dari Adawi, dari sisi ibu Makhzum, dari Bani Makhzum, dan punya kedekatan dengan Abu Jahal, punya kedekatan dengan yang kita sebutkan tadi. Inilah silsilah nasab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Setelah ini kita akan bahas tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan nanti masalah sejarah Umar kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita fokus akan bahas tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saya sudah kumpulkan, ya. Tentu masih banyak, tapi ini sekilas yang biasa saya kumpulkan. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang datang dalam hadis-hadis dan juga dalam sejarah. Yang pertama, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dijamin masuk surga, ya. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang dikenal dengan Al-Asyrah Al-Mubasyaruna bil Jannah, 10 orang yang Rasulullah SAW kabarkan masuk surga, Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil Jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil Jannah, Umar di surga. Utsman fil Jannah, Utsman di surga. Ali fil Jannah, Ali di surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Abdurrahman bin Auf di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Talha bin Ubaidillah di surga. Kemudian Sa'id bin Zaid fil Jannah. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah fil Jannah. 10 orang Rasulullah SAW sebutkan langsung adalah penghuni surga. Kemudian juga dalam dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Umar di surga dalam satu hadis, ya. Dalam Sahihain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aituni dakhaltul jannah." Aku melihat aku masuk surga dalam mimpi ini. Fa idza ana bi Rumaisa, tiba-tiba aku bertemu dengan Rumaisa. Rumaisa adalah imraati Abi Talha, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim disebut juga namanya Rumaisa. Ada khilaf, ada Rumaisa, ada Rumaisa. Ummu Sulaim ibunya Anas, yaitu istrinya Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa sami'tu khashatan, aku mendengar suara di depanku. Fakultu man hadha, suara apa ini? Suara derap langkah. Faqala hadha Bilal, ini Bilal. Wa ra'aitu qasran bi fana'ihi jariyah, aku melihat ada suatu istana di pelatarannya ada seorang gadis. Fakultu liman hadha, maka aku bertanya, ini qasr istana milik siapa? Faqala li Umar, maka dikatakan kepada aku milik Umar. Fa aradtu an adkhulahu, aku ingin masuk dalam istana tersebut. Fa anzuru ilaihi, dan aku ingin lihat apa istana tersebut. Fa dzakartu ghairataka, dan aku ingat sikap cemburumu wahai Umar. Umar orang yang pencemburu. Orang Arab dulu bangga kalau memiliki sifat pencemburu. Jadi bukan laki-laki yang cemburu, bukan perempuan yang mencemburu, laki-laki juga pencemburu, tidak ingin istrinya dilihat oleh orang, tidak ingin. Umar cemburu ya. Ya. Faqala Umar, bi abi wa ummi ya Rasulullah, alaika agar? Kata Umar, ya Rasulullah, aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku. Apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Intinya Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya. Kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu. Dan ini menunjukkan Umar masuk surga dan

di alam surganya dia memiliki kosar, memiliki istana yang di situ ada gadis, ada bidadari. Ini hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Demikian juga hadis berikutnya ini menunjukkan Umar dijamin masuk surga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz qala, tiba-tiba Nabi berkata, baina ana naimun, tatkala aku sedang mimpi, ra'aituni fil jannah, aku melihat dalam mimpiku aku berada dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr, tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita, gadis, seorang wanita berwudu di pinggir, di samping istana. Fa qultu liman hadzal qasru, aku berkata, milik siapakah istana ini? Faqalu li Umar, kata mereka, ini milik Umar. Fadzakartu ghairatahu fawallaitu mudbiran, aku pun ingat bagaimana cemburunya Umar, maka aku pun pergi meninggalkan istana tersebut. Fabaka Umar, Umar pun menangis. Waqala, dan Umar berkata, a'alaika aghar ya Rasulullah, apakah aku cemburu kepada engkau wahai Rasulullah? Ini dalil bahwasanya Umar di surga. Ini menunjukkan bahwasanya Umar di surga. Jadi sangat jelas bahwasanya Umar dijamin masuk surga. Sementara kita tidak ada yang jamin, siapa yang jamin kita masuk surga. Umar dijamin oleh Nabi masuk surga dengan nas, Umar fil jannah, Umar di surga, selesai. Terus kita mau ragu lagi. Nabi dalam Sahihain dan Sahih Bukhari, Sahih Muslim menjelaskan Rasulullah melihat Umar di surga, selesai urusan. Tapi di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kedua, ya, yaitu Rasulullah SAW menyatakan Umar mati syahid. Rasulullah SAW menyatakan Umar mati syahid. Dalam beberapa hadis diantaranya, Rasulullah SAW ketika naik gunung Uhud, bergetarlah gunung Uhud. Kemudian Rasulullah SAW berkata, uskun ya Uhud, fa innama alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai gunung Uhud, irtajaf, gunung Uhud bergoyang. Kata Umar, kata Nabi SAW, wahai gunung Uhud, diamlah engkau. Fa innama alaika, sungguhnya yang ada di atas engkau, ngapain kau goyang? Di atas engkau ini hanyalah seorang nabi, wa siddiq, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, wa syahidan, ya, dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Kalau tidak salah ini juga terjadi ketika Rasulullah naik Jabal Hira, yaitu Gunung Hira, gunung yang ada gua Hira. Tapi intinya di sini Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Umar akan mati syahid. Dan di antara doa Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari, Umar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in as'aluka syahada fi baladi rasulik. Ya Allah, urzukni syahadata fi baladi rasulik. Ya Allah, aku mohon kepada engkau menganugerahkan kepadaku mati syahid di kota nabimu, yaitu kota Madinah. Ketika Hafsah kalau tidak salah mendengar doa ayahnya, dia mengatakan, bagaimana bisa ayahanda? Karena ketika itu Umar jadi khalifah dan kaum muslimin mengadakan penaklukan-penaklukan luar biasa, ekspansi. Dan namanya mati syahid, ya harus mati di tangan musuh. Nah, kalau ingin mati di tangan musuh, harus keluar perang. Sementara Umar tidak perang, Umar dijaga oleh kaum muslimin. Mereka mengatakan, Umar kau jangan ikut. Kalau kau ikut berbahaya kalau perang. Ya. Karena kau mengatur pemerintahan Islam, maka Umar ditahan seperti dalam perang Al-Qadisiyah. Umar ingin ikut tapi ditarang oleh para sahabat, jangan. Engkau harus berjaga di pos pertahanan di kota Madinah. Kalau Umar meninggal bahaya, akan goncang pemerintahan Islam. Maka ketika Umar meminta ingin mati syahid, anaknya bagaimana? Bagaimana bisa? Tapi ketika Umar berdoa dan Umar dikabulkan doa, maka Allah kabulkan permohonan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka datanglah Abu Lu'lu al-Majusi. Kemudian akan kita sebutkan kisahnya nanti secara lengkap insyaallah taala. Intinya ketika Umar sedang salat subuh jadi imam, dan dia dengan curangnya, dengan penakutnya, kemudian dia pun menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 3 kali, maka matilah Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu dalam beberapa waktu kemudian dia meninggal mati syahid. Ini menunjukkan bahwasanya Umar telah mencapai derajat yang tinggi, derajat syahadah. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idenya ya sering disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Laqad kana fi man kana qablakum."
min bani Israel rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya. Dahulu di sungguhnya ada orang-orang sebelum kalian dari bani Israel, ya, orang sebelum kalian dari bani Israel, orang-orang yang diberi ilham dan mereka bukan nabi. Fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa Umar. Kalau ada salah seorang dari umatku yang seperti diberi ilham oleh Allah meskipun dia bukan nabi, maka orang itu adalah Umar. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana nabiyun ba'di la kana Umar." Kalau ada nabi setelahku, maka yang jadinya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, disepakati oleh Allah beberapa ide Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai sebagian ulama menyebutkan ada sekitar 20. Sekitar 20. Itu banyak, ya. Sekitar 20 kejadian. Kalau tidak salah, saya tidak salah ingat, ya. Kalau tidak salah disebutkan oleh Ibn al-Mulaqin di antaranya dalam kitabnya Tawdih. Tapi banyak, ya. Intinya banyak. Di antaranya, seperti Umar pernah berkata sendiri dari Anas radhiyallahu anhu, Umar berkata, "Wafaqtu Allah fi thalathin, aw wafaqani Allah fi thalathin." Aku sepakat dengan Allah dalam tiga perkara atau Allah menyetujuiku dalam tiga perkara. Pertama, qultu ya Rasulullah, yang pertama, "Lau takhadhta min maqami Ibrahim musalla." Aku berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat salat?" Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Subhanallah, nah, Umar mengucapkan, Allah turunkan ayat setuju dengan ide Umar. Ini yang pertama. Yang lain, Umar berkata, "Ya Rasulullah, yadkhulu alaikal barru wal fajir." Ya Rasulullah, rumahmu itu kadang ditemui, dimasuki oleh orang yang baik, orang yang jelek, yang fajir, ya, yang tukang maksiat. "Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab." Bagaimana kalau engkau menyuruh istri-istrimu berpakai hijab biar tidak diganggu, ya. Fanzalallahu ayatal hijab, maka Allah pun turunkan ayat tentang hijab. Subhanallah, Allah turunkan ayat sesuai dengan ide Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qala wa balagani mu'atabatan nabi sallallahu alaihi mu'atabatun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisa'ihi. Sampai kepadaku kabar bahwasanya nabi menegur istri-istri beliau sebagai istri beliau. Fadakhaltu alaihim, maka aku pun menegur istri-istri beliau karena aku dengar nabi menegur mereka. Qultu, aku berkata kepada istri-istri nabi, "Intahaitunna aw la yubaddilanna Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam khairan min kunna." Aku berkata, hendaknya kalian berhenti wahai istri-istri nabi, jangan menyakiti nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mengganggu nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Allah akan menggantikan istri-istri untuk nabi yang lebih baik daripada kalian. "Hatta ataitu ihda nisa'ihi qalat," sampai aku datangi salah seorang dari istri nabi dan dia protes ketika Umar menegur. Dia protes, dia berkata, "Ya Umar, ma fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'idhu nisa'u hatta ta'idhuhunna anta." Wahai Umar, sudah cukup. Apakah Rasulullah tidak cukup nasihatnya sehingga kau harus ikut campur, ikut nasihati kami? Jadi sebagai istri nabi protes. Karena Umar tegur. Umar tegurnya dengan keras. "Kalian berhenti, jangan gitu lagi. Kalau enggak Allah akan gantikan istri lebih baik daripada kalian." Sampai istri nabi ada yang mengatakan, "Ya Umar, tidak cukupkah nasihat Rasulullah kepada kami? Kenapa engkau harus ikut campur urusan keluarga kami?" Ya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin sahihatin thayyibatin wa bakara." Kata Allah dalam surat Tahrim ayat 5, dan bisa jadi Rabb-nya, Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah SAW menceraikan kalian, Allah akan gantikan baginya istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang muslimat, yang ini sifat-sifat. Subhanallah. Di sini Umar, Allah setuju pada Umar dengan tiga perkara, ya. Di antara yang lain yang kita sebutkan juga kisah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Dialah gembong orang-orang munafik. Ya, ketika dia meninggal dunia, datanglah putranya. Putranya Muslim, Abdullah bin Ubay bin Salul, musyrik. Anaknya Abdullah Muslim. Ya, maka dia datang kepada Nabi. Kemudian dia minta agar Rasulullah SAW memberikan komisnya, jubahnya kepada ayahnya, agar ayahnya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, dikafankan dengan baju Nabi.
Maka Rasulullah SAW membuka kafannya, kemudian Rasulullah SAW pun kasih kepada Abdullah bin Ubay bin anaknya, Abdullah bin Ubay bin anaknya ini kasih bapakmu. Padahal bapaknya gembong orang munafik. Kemudian Rasulullah pun datang ke rumah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, untuk menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, solat jenazah. Maka Umar datang. Rasulullah dengan sebagian sahabat. Umar pun datang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang baju Nabi. Fa akhadha Umar bin Khattab bi thawbihi. Umar memegang baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Tusalli alaihi wa huwa munafiq. Wa qad nahaka Allah an tastaghfir lahum." Ya Rasulullah, engkau menyalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul sementara dia orang munafik dan Allah telah melarang. Engkau mohonkan ampun bagi orang munafik ini. Nabi menjawab kepada Umar, kata Nabi, "Inna ma khayyarani Allahu aw akhbarani Allahu." Allah berikan aku pilihan. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 maratan falyaghfir Allahu lahum. Allah kasih pilihan. Mohon ampunlah buat mereka atau kau tidak mohon ampun bagi mereka. Kau mohon ampun atau tidak, meskipun kau mohon ampun 70 kali Allah tidak akan ampuni mereka. Kata Nabi, "Fa azidu ala 70." Saya ingin mohon ampunan buat Abdullah bin Ubay bin Salul lebih dari 70 kali, siapa tahu Allah maafkan. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar, orang salat sama Nabi. Setelah Nabi salat turun firman Allah menyetujui Umar. Kata Allah, "La tusalli wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Jangan salat kepada salah seorang dari mereka kalau meninggal dunia. Jangan berdiri di atas kuburannya. Sungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka meninggal dalam kondisi fasik. Subhanallah, Allah menyetujui Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Demikian juga di antara Allah setuju dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kisah Usara Badar. Rasulullah SAW kita dalam perang Badar, Rasulullah SAW menang 319 atau 317 melawan 1000 orang dan Rasulullah SAW menang dan Rasulullah banyak menawan puluhan orang tawanan perang Badar, orang Quraisy ditawan. Maka Rasulullah SAW punya ide agar menerima fidyah, tebusan agar mereka dibebaskan. Sementara Umar punya ide beda. Umar ingin mereka dibunuh saja. Mereka dibunuh. Ya, untuk menunjukkan bagaimana kuatnya Islam. Ya. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. "Falamma asaru al-usara qala Rasulullah SAW di Abu Bakar Umar." Tatkala kaum muslimin menawan para tawanan dalam perang Badar, maka Rasulullah SAW berdiskusi sama Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah SAW, "Ma tarawna fi haula'il usara?" Menurut kalian apa yang kita lakukan terhadap tawanan-tawanan ini? Abu Bakar berkata, "Hum ya Nabiullah banul am al-ashira." Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka adalah anak-anak paman kita, kerabat kita. Ara an ta'khudha minhum fidyah?" Menurutku, kata Abu Bakar, engkau ambil fidyah, tebusan sudah selesai. Mereka juga masih kerabat. Fatakunu lana quwwatan 'alal kuffar, dan fidyah tadi bisa menjadi kekuatan bagi kita, yaitu modal kita. Fa asallahu an yahdiyahum lil Islam, siapa tahu Allah kasih hidayah kepada mereka. Jawaban yang indah dari Abu Bakar, ambil hajar, nanti kita punya kekuatan dengan siapa tahu mereka dapat hidayah. Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Ma tara ya ibn al-Khattab?" Belum ada wahyu datang kepada Nabi. Menurut Anda bagaimana ya ibn al-Khattab? Qultu la, kata Umar, "Tidak, wallahi ya Rasulullah, ma ara alladhi ra'a Abu Bakar." Aku tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar. "Walakinni ara an tadrib a'naqahum." Menurutku kau bunuh mereka ya Rasulullah. "Fatumakkina Aliyan min Aqil wa yadrib fa yadrib unuqahu." Menurutku kau suruh Ali bunuh Aqil. Ali bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib. Jadi Umar punya ide yang kelihatannya kenceng, yaitu saudara bunuh saudara, saudara muslim bunuh saudara kafir agar tahu bagaimana Islam yang sesungguhnya, ya. Ini antara hak dan batil. Maka kata Umar, "Biarkan Ali bunuh Aqil. Wa tumakkinni min fulan nasib, dan biarkan aku bunuh si fulan," itu kerabatnya Umar. "Fadribu anaka, dan aku akan bunuh dia." "Fa inna haula'i aimatul kufur," mereka adalah gembong-gembong kekufuran. "Wa sanadiduha," pemimpin-pemimpin kekufuran. Fahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala Abu Bakar walam yahwi maqultu. Ternyata Rasulullah SAW lebih condong kepada idenya Abu Bakar. Rasulullah SAW tidak condong kepada pendapatku, kata Umar. "Falamma kana minal ghadi jitu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar qa'idaini yabkiyain." Besoknya aku ketemu Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Rasulullah, ternyata keduanya sedang duduk menangis. "Fakultu ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka." "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, apa yang buat engkau menangis, engkau dan temanmu," yaitu Abu Bakar. "Fa in wajadtu buka'an bakaitu," kalau memang ada sebab saya ikut nangis ya Rasulullah.
Wa in lam ajid buka'an tabakaitu li buka'ikuma. Kalau saya tidak bisa menangis, saya akan pura-pura untuk menangis untuk sebagai apa namanya bila sungkawa bersama kalian. Rasulullah SAW mengabarkan, abki lilladhi arada alayya fi ashabika min akhdihimil fida. Laqad arada alayya adhabahum adna

Harusnya setelah perang kuat, sudah kuat Islam, baru terima tawanan. Ini baru masih di awal Islam. Dari sini kita tahu bahwasanya Allah kembali setuju kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saya katakan sering idenya disetujui oleh Allah, idenya Umar disetujui oleh Allah, sekitar ada 20 kejadian. Tadi kita sebutnya ada contoh berapa, ada 5 atau 6 contoh-contoh bagaimana idenya Umar disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana waqafan inda kitabillah. Ini perkataan Ibnu Abbas, kana waqafan inda kitabillah. Umar tuh kalau sudah ada ayat dia berhenti. Ini disebut oleh Ibnu Abbas kapan? Tatkala Umar datang Uyainah bin Hasan datang kepada Umar, kemudian dia bilang, "Ya Ibnu Khattab." Ya. "Ya Ibnu Khattab. Engkau berhenti wahai Ibnu Khattab." Padahal Umar waktu jadi khalifah, ya. "Ma tu'tinal jazal, kau tidak memberikan kami pemberian, wala tahkumna bil adl, dan kau tidak adil dalam berhukum kepada kami." Umar mau marah. Umar sudah setengah mati jadi khalifah, berusaha seadil-adilnya, berusaha berusaha untuk memberikan dengan baik, masih dicela oleh Uyainah bin Hasan. Maka Umar itu memukul dia, tiba-tiba ada Al-Hur bin Qais menasihati Umar dengan membacakan firman Allah, ya ya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya Rasulullah, Allah, ya Umar, Allah berfirman, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang jahil, wahada minal jahilin, ini orang dari jahil. Akhirnya Umar tidak jadi marah. Kata Ibnu Abbas, wa kana waqafan inda kitabillah. Umar kalau ada ayat berhenti. Sebenarnya dalam kisah juga Umar berkhutbah di atas mimbar. Hadis kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Umar menegur, Umar mengatakan, "Wahai manusia sekalian, jangan kalian bayar mahar mahal-mahal meskipun kalian punya uang. Sungguhnya kalau mahar yang mahal itu adalah menunjukkan ketakwaan, maka harusnya Nabi dan para sahabat membayar mahar lebih mahal. Nabi dan para sahabat tidak bayar mahar lebih dari 400 dirham. Kalian jangan lebih daripada itu." Umar tegur, "Jangan, bukan berarti kalau mahar semakin besar berarti semakin orang bertakwa, itu bukan ketakwaan." Umar turun dari mimbar setelah memberi peringatan, tiba-tiba ada seorang wanita menegurnya. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Umar, tidakkah amma sami'ta qala Allah taala? Ya. Tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa akhadha minkum kintara, wa ataitum ihdahunna kintara." Sementara kalian sudah memberikan istri kalian harta yang berlimpah-limpah. Allah menyebutkan bahwasanya di antara mahar adalah harta yang berlimpah-limpah. Subhanallah, Umar mengatakan, "An-nas afqahu min Umar." Orang-orang lebih pandai daripada Umar. Umar langsung naik mimbar lagi, dia tegur, "Saya tadi ralat. Tadi saya melarang kalian, saya tidak larang lagi." Ya Umar, subhanallah, kalau ada ayat dia berhenti, dia tidak mau melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang luar biasa, ya. Saya tidak tulis ini, tapi ini di antara ilmu Umar, ya. Biar kita tambah di sini. Ilmu Umar. Ya. Dan agama Umar yang dipuji oleh Nabi. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ana na'imun idh ra'aitu qadhan utitu bihi fihi laban." Ketika saya tidur, saya bermimpi, tiba-tiba ada secangkir susu diberikan kepadaku. Fasyaribtu, aku pun fasyaribtu minum. Aku minum dari cangkir yang isi susu tersebut. "Hatta inni la'ara rayya yajri fi adhfari." Kata Nabi SAW, aku melihat bahwasanya dahagaku hilang. Itu puas dari minum. Ya, kenyang dari air tersebut sampai terlihat di kuku-kuku. Yaitu aku minum yang banyak. Minum dari gelas tersebut yang banyak. "Thumma ataitu fadli Umar bin Khattab." Kemudian sisa dari gelasku tadi saya kasihkan kepada Umar. Subhanallah. Sisa susu tadi yang saya minum sampai puas saya berikan kepada Umar. "Qalu fama awwalta dzalika ya Rasulullah?" Apa takwil Anda ya Rasulullah terhadap mimpi Anda tersebut? Kata Rasulullah, "Al-ilmu, ilmu." Artinya Rasulullah SAW punya ilmu yang luar biasa. Dan Umar mengambil ilmu Nabi dari gelas yang sama. Umar mengambil ilmu, jadi Nabi memuji ilmu Umar. Nabi memuji ilmu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini contoh. Hadis yang lain, jadi ilmu Nabi, ilmu Umar dari sumber yang sama. Makanya dikatakan dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Inna Allah ja'ala al-haq fi lisani Umar

0: yantiqu bihi. Allah menjadikan kebenaran di lisannya Umar, dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, baina ana na'imun ru'aitu an-nas urida 'alayya wa 'alaihim qumusun. Ketika aku mimpi, dalam tidur aku mimpi, aku melihat orang-orang dihadapkan di hadapanku, para sahabat di hadapanku, dan mereka pakai gomis, pakai jubah. Faminha ma yablughu thudiyya, di antara mereka ada yang gomisnya cuma sampai di sini. Ya, artinya dari atas cuma sampai di sini rupanya. Wa minha ma yablughu duna dzalik, dan ada yang gomisnya lebih panjang lagi sampai di bawah. Ya. Wa urida 'alayya Umar ibn al-Khattab wa 'alayhi qamisun yajsarruhu. Dan aku diperlihatkan Umar bin Khattab, ternyata dia pakai gomis panjang sampai isbal, sampai dia geret-geret komisnya. Qalu fama awwal tawi ya Rasulullah, apa takwil Anda ya Rasul, tafsiran terhadap mimpi ini? Kata Rasulullah SAW, ad-din. Baju tersebut gambaran daripada agama. Artinya agamanya Umar luar biasa. Sampai melebihi tubuhnya, sampai digeret-geret Umar, makanya Umar dikenal orangnya syadid. Dia kencang, tapi dia kencang terhadap dirinya. Sebelum dia tegas sama orang lain, dia tegas pada dirinya. Sebagian orang, sama orang bilang apa? Timbangan ganda. Ya. Sama orang kencing sama dia tidak. Alam seperti itu. Sama orang kencing luar biasa sama dia tidak. Umar sebelum kencing sama orang dia kencing sama dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kencing sama dirinya masalah agama. Tegas, wara, luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi di antara kesimpulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau yang pertama, perhatikan nomor 5 ya. Beliau yang pertama memunculkan kalender Hijriah. Disebut oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, kisahnya ketika ada seorang mengadu kepada Umar bahwasanya ada temannya belum bayar kewajibannya padahal sudah jatuh tempo di bulan Syaban. Maka mereka menghadap Umar, kemudian Umar berkata, "Benar sudah jatuh tempo, sudah ya Umar. Karena ini sudah bulan Syaban." Kata Umar, "Mana? Ini ada tulisannya di bulan Syaban, ada buktinya." Kata Umar, "Syaban yang mana? Syaban tahun ini? Apa Syaban tahun sebelumnya atau Syaban tahun setelahnya, tahun depan? Tidak ada tertulis tahun, cuma tertulis bulan. Dan bulan Hijriah, yaitu bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab dan Syaban, Ramadhan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini sudah dikenal di zaman jahiliyah. Zaman ini sudah ada. Tetapi tahun tidak ada. Sehingga mereka sering kalau menyebutkan tahun, mereka mengatakan tahun gajah, ada peristiwa besar. Seperti Rasulullah SAW melahir Amil Fil. Rasulullah SAW melahir pada tahun gajah. Karena mereka tidak punya nomor tanggalan, nomor tahun. Maka Umar ketika terjadi peristiwa ini, kemudian dia mengumpulkan para sahabat. Kira-kira kita bikin tahun bagaimana caranya? Ada yang bilang kita ikuti tahunnya Romawi, Persia, Umar tolak. Mereka memang kita tahun pertama dari kelahiran Nabi, ada yang dari tahun pertama dari diangkatnya Nabi menjadi seorang Nabi. Ada beberapa ide, ternyata Umar setuju. Tahun pertama adalah hijrahnya Nabi SAW. Tahun pertama adalah tahun hijrahnya Nabi. Maka sejak itu ada tanggal hijriah, tanggalan hijriah. Dan ini penting. Ya, karena tahun hijriah mengingatkan kita kepada proses hijrah. Dari terbelakangnya Islam menjadi jayanya Islam. Bagaimana pengorbanan para sahabat dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan kerabat demi untuk tersebarnya Islam. Tahun hijriah. Yang pertama kali buat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan persetujuan para sahabat. Di antara kesimpulan Umar, dia yang menghidupkan salat tarawih. Ya. Salat tarawih, Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih. Dalam hadis disebutkan 3 kali Rasulullah SAW salat tarawih bersama para sahabat. Kemudian pada hari berikutnya Rasulullah SAW salat sendiri. Para sahabat nunggu untuk Rasulullah salat tarawih, Rasulullah SAW tidak salat tarawih. Para sahabat bertanya, kata Rasulullah, aku tahu kalian kemarin hadir, tapi aku khawatir kalau aku melanggengkan nanti diwajibkan. Dan itu berat bagi kalian. Rasulullah SAW tidak ingin salat tarawih jadi wajib. Akhirnya Rasulullah SAW sempat berhenti sholat terawih. Di zaman Abu Bakar, sholat terawih tidak berjalan karena Abu Bakar sibuk 2 tahun, cuma menjadi khalifah 2 tahun. Dan dia sibuk untuk mengembalikan stabilitas kaum muslimin. Banyak pemberontakan, banyak orang-orang murtad, banyak nabi-nabi baru, pengikutnya banyak puluhan ribu, sehingga terjadi peperangan-peperangan. Ketika Abu Bakar wafat, Umar kemudian menjadi khalifah dan kondisi stabil. Umar suatu malam pergi ke Masjid Nabawi di bulan Ramadan, dia lihat orang-orang sholat terawih sendiri-sendiri. Ada yang sholat sendirian, ada yang cuma rahtu, yaitu cuma 6-7 orang, ada yang cuma bertiga, ada yang cuma berdua. Jadi mereka tersebar di Masjid Nabawi. Maka Umar punya ide bagaimana kalau digabungkan. Dipimpin oleh seorang imam, Ubay bin Ka'ab. Maka Umar berkata dalam ucapannya yang emas, yang mengatakan, ni'matil bid'atu hadihi. sebaik-baik bid'ah lah ini. Maksudnya bid'ah suatu yang diadakan lagi namun sudah disyariatkan. Ya, ini bid'ah secara bahasa kata para ulama. Karena sholat tarawih sudah ada di zaman Nabi SAW. Dan ketika itu juga mereka sudah melaksanakan sholat tarawih. Tapi cuma sedikit-sedikit. Ada yang 7 orang, ada yang 3 orang. Ya, Umar punya ide biar lebih enak digabung semuanya. Dan sejak itulah kemudian sholat tarawih berjalan sampai saat ini. Yang bikin ide adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah futuhat Islamiyah. Di zaman Umar banyak. Umar berkuasa sekitar 20 tahun ya. Dari tahun 3 Hijriah sampai tahun 23, 20 tahun beliau berkuasa. Sehingga beliau bisa menyusun, menata, menjadikan Islam semakin luas. Di zaman beliau banyak ekspansi, banyak penaklukan, di antaranya Mesir ditaklukkan oleh Umar di zaman Umar, kemudian Persia, Fathul Iraq, ya, Ma'rakatul Qadisiyah di zaman Umar, kemudian Madain, banyak ya kota-kota di Persia ditaklukkan oleh Umar sehingga runtuhlah Persia. Kemudian sebagian negeri Syam ditaklukkan oleh Umar seperti Baitul Maqdis dikuasai oleh Umar di zaman Umar, Fathu Damask, Damaskus dikuasai, Hims, Ba'labak semuanya dikuasai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan ini luar biasa, ini baru terjadi di zaman Umar. Mereka dikatakan orang-orang Persia sangat dendam kepada Umar karena Umar yang kemudian menaklukkan Majusi, ya, kemudian tunduk dalam ajaran Islam. Kemudian di antara kesimpulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar diisyaratkan jadi khalifah. Ya, dalam hadis Rasulullah berkata, "Ittabi'u bil ladaini min ba'di." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikutilah 2 orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar." Abu Bakar dan Umar. Ini isyarat bahwasanya Abu Bakar menjadi khalifah dan setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, karena Rasulullah mengatakan iktadu bil ladzina min ba'di. Ada hadis-hadis lain yang saya tidak hadirkan. Di antaranya juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi bagaimana Abu Bakar dan Umar mengambil air. Abu Bakar mengambil air dua ember dan dalam kondisi lemah. Setelah itu Umar mengambil air dengan embernya, tiba-tiba embernya menjadi besar dan menunjukkan bahwasanya Umar akan menjadi khalifah setelah Abu Bakar, dan kemudian khalifahnya makmur sampai orang-orang pada puas di zaman kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada isyarat dari Nabi bahwasanya Umar akan menjadi khalifah yang kedua. Di antara ayat yang ke-8, keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah perhatian beliau dalam menutup celah-celah kesyirikan. Ada beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama kisah Nabi Daniel ketika penaklukan kota Tustar, mereka mendapati ada kuburan mayat yang masih utuh, tidak rusak sama sekali. Kalau mereka dalam kesulitan, mereka keluarkan mayat tersebut, maka turun hujan. Maka ini ternyata disebut adalah Nabi Daniel yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Maka Umar ketika dikabarkan hal tersebut, Umar khawatir orang akan berlebihan kepada dia dan akan disembah dan macam-macamnya. Maka Umar menyuruh di siang hari untuk atau di malam hari digali kuburan banyak. Kemudian dikuburlah Nabi Daniel di salah satu kuburan tersebut, tidak tahu di mana. Pokoknya disiapkan tempat yang banyak, dikuburkan kemudian ditutup sehingga hilanglah jejak di mana kuburan Nabi Daniel. Tidak lain agar terhindar jangan sampai Nabi Daniel disembah. Kemudian di antaranya kisah pohon Ridwan. Pohon Ridwan yang Allah sebut dalam Al-Quran, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Ketika pohon Ridwan yang di situ para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian sulh Hudaybiyah, yang mereka membaiat Nabi siap untuk mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membaiat Nabi kira-kira 1400 atau 1500 orang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar man bay'ani tahta syajarah. Tidak ada yang masuk neraka orang yang bay'atku di bawah pohon ini kecuali satu orang munafik ya. Para sahabat disebutin dalam Al-Qur'an pohon tersebut, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum ini tatkala mereka membay'at engkau di bawah sebuah pohon. Pohon tersebut hanya pohon Ridwan. Orang-orang mulai datang beribadah di situ. Umar tahu, Umar suruh tebang pohon tersebut. Umar suruh tebang pohon tersebut. Ketika musim haji berikutnya, sahabat kalau tidak salah Ibnu Umar berkata, kami tidak tahu lagi di mana tempat pohon tersebut. Kami tidak sepakat. Ada yang mengatakan di sini, mengatakan di sini. Tapi intinya jejaknya hilang. Pohon Ridwan tersebut hilang. Ini yang melakukan siapa? Umar. Agar orang-orang tidak macam-macam di situ. Demikian juga, ketika di musim haji, ada suatu tempat Rasulullah SAW pernah sholat di situ. Sebagian orang, dan Rasulullah sholat di situ bukan sengaja, tapi kodarullah pas datang waktu sholat, Rasulullah SAW sholat kebetulan di situ.
1: bukan menyengajakan tempat situ tempat berkah, tidak, kebetulan Rasulullah lewat, Rasulullah salat di situ sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang ada yang sengaja nunggu waktu salat di situ agar bisa salat di situ, nunggu waktu zuhur, nunggu waktu asar. Asar, maka Rasulullah disampaikanlah kepada Umar, Umar pun marah. Kata Umar, innama ahlaka man kana qablakum ittiba'u athari anbiya'ihim. Dulu orang-orang binasa gara-gara ngikuti jejak-jejak seperti ini. Ini tidak dianjurkan. Beda dengan tempat yang Rasulullah sengaja untuk sholat situ, berarti tempat situ berkah. Seperti Masjid Nabawi, Masjid Haram. Ada pun juga Nabi cuma numpang lewat, kemudian Nabi kebetulan sholat situ, jangan dianggap tempat itu tempat spesial. Umar tegur. Contoh lagi, diantaranya Umar melengsarkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, di zaman Umar, menjadi pemimpin peperangan, menang beberapa kali, berturut-turut. Sehingga timbul khawatir Umar ada akidah yang keliru, yang mengatakan kalau ada Khalid kita menang, ada Khalid kita menang. Maka Umar melengsarkan Khalid agar menjaga akidah kaum muslimin, agar mereka tidak bertumpu kepada Khalid, tidak bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh yang lain yaitu perkataan Umar terhadap Hajar Aswad dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ya Hajar, inni a'lamu annaka Hajar la tanfa' wa la tadur. Laula anni ra'aytu Rasulullah yuqabiluka ma qabaltuka. Jadi ketika Umar sedang hajian, Umar lihat orang rebut-rebutan mencium Hajar Aswad berlebih-lebihan. Maka Umar khawatir, kita disunahkan mencium Hajar Aswad. Tapi Umar berkata, Umar berkata dengan suara yang lantang, ya Hajar, wahai Hajar Aswad, inni a'lamu annaka Hajar, aku tahu kau hanya sekedar batu. La tanfa' wa la tadur, kau tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aytu Rasulullah yuqabiluka ma qabaltuka. Kalau aku tidak lihat Nabi cium kamu, aku tidak bakalan cium kamu. Supaya apa? Supaya orang tidak punya keyakinan yang salah tentang Hajar Aswad. Ini sunahnya jangan mencium, bukan kemudian kalau dicium ada aliran aura atau aliran energi. Tidak, ini cuma sunahnya dicium karena Rasulullah pernah mencium. Maka Umar dengan lantang mengatakan, inni a'lamu annaka Hajar, kau hanyalah sekedar batu. La tanfa' wa la tadur, tidak bisa beri mudarat. Kalau Hajar Aswad saja tidak bisa diberi manfaat, tidak bisa diberi mudarat, apalagi batu akik dan batu-batu yang lainnya. Di antara kesimpulan Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setan takut dengan Umar, ya.

0: dalam Sahih Bukhari, ya. Rasulullah SAW berkata, "Walladhi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanun salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu dengan engkau, engkau melihat itu jalan, kalau syaitan cari jalan yang lain. Subhanallah, syaitan takut sama Umar, ya. Syaitan takut. Kalau kita mungkin kita lewat, syaitan datang godain kita. Karena syaitan takut dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi ini beberapa kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, insyaallah kita lanjutkan tentang sejarah Umar pada pertemuan yang lain. Wallahu alam bisawab, demikian saja kepada jemaah Majelis Ta'lim Ma'had Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan tentang kisah Umar pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Bekal Islam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan,
2: ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل
3: روجا كنداري فهم صدوراً تلاوة القرآن dan kajian Islam.
5: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
6: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
5: muter di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya." Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
6: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
5: tuaku?" Apa kata Ibn Umar? "Wallahi, wallahi, wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha."
6: Demi Allah, demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
5: Apa kata Ibn Umar? "Wallahi, wala bi talqatin wahidatin."
6: Wallahi,
5: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
7: Anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku." Sahabat bertanya, "Bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur?" Beliau menjawab, yang artinya, "Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak solawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan solawat sebagaimana solawat pada umumnya. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam. Waktu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dalam Islam, pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, membentang sampai terbenam matahari di hari berikutnya. Diterangkan dalam Fatwa Islam Web, hari dimulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari hari berikutnya. Fatwa Islam Web. Sehingga, waktu membaca surat Al-Kahfi dimulai sejak maghrib hari Kamis, membentang sampai maghrib hari Jumat. Tidak ada hadis yang menerangkan kapan waktu yang paling afdol dari rentang waktu ini. Bahkan, dalam hadis-hadis yang menerangkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, menyebutkan dua keterangan waktu sekaligus. Satu hadis menyebutkan malam, hadis yang lain menyebutkan siang. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi dan disahihkan Al-Albani. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang hari Jumat, maka dia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Malam menurut syariat dimulai sejak terbenam matahari sampai tiba waktu subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq. Adapun siang hari dimulai sejak subuh, yaitu terbit Fajar Shadiq, sampai terbenam matahari. Ini menunjukkan tidak ada waktu khusus terkait anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Selama kita masih berada di hari Jumat, itulah waktu yang afdol untuk membaca surat Al-Kahfi. Imam Al-Manawi memberikan keterangan tentang waktu membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam Amalihi, berkaitan waktu membaca surat Al-Kahfi, terdapat riwayat yang menyebutkan hari Jumat dan riwayat lain menyebutkan malam Jumat. Dua riwayat ini dikompromikan sehingga maksudnya waktu membaca Al-Kahfi adalah siang hari dan malam hari Jumat atau malam hari dan siang hari Jumat. Faidul Qadir. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum ikhwatul iman dan para pendengar Roja Kendari, azani Allah wa yakum ajumain. Hari ini hari Jumat, tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan solat Jumat. Mari kita bersegera untuk melaksanakan ibadah solat Jumat dan tentunya mendengarkan khutbah Jumat dengan baik. Dan tentunya jangan lupa berbagai macam adab-adab di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdoa selepas solat asar hingga menjelang maghrib, karena ini merupakan waktu yang mustajabah di dalam hari Jumat. Selamat menjalankan ibadah solat Jumat. Berikut ini kumandang azan solat Jumat bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwasanya kita yang laki ataupun yang perempuan, atau kita yang tua atau yang muda, bahkan janin yang masih ada di rahim ibunya, pasti memiliki kematian, pasti memiliki ajal. Likulli ummatin ajal, setiap makhluk, siapapun makhluknya, laki-laki ataupun perempuan, pasti mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila kematian tersebut telah tiba, maka kita tidak mungkin untuk mengulurnya, mengundurnya, meskipun satu detik, meskipun satu saat, dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Makanya kata sahabat Jalil Abdullah ibnu Mas'ud, di suatu rumah ada tawa canda, di rumah tersebut pasti ada kesedihan. Di suatu rumah ada yang namanya kebahagiaan, pastinya di rumah tersebut juga nanti ada tangisan, ada kesedihan. Dan di rumah tersebut anggotanya hidup, masya Allah, mungkin ada di antara mereka yang panjang umur, tapi juga pastinya di anggota keluarga tersebut ada orang yang dia cintai yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kematian. Makanya Nabi SAW selalu mengingatkan kepada kita, ittaqu hadimal ladzat. Takutlah kalian kepada sesuatu yang bisa menghancurkan segala bentuk kenikmatan, segala bentuk kelezatan yang ada di muka bumi ini. Para sahabat ridwanallah jema'in bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wa ma hadimul ladzat, apa yang antum maksud dengan sesuatu yang merusak dan menghancurkan segala bentuk kenikmatan tersebut? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-maut, kematian. Allahu akbar. Bapak-bapak jamaah Jumat yang dimuliakan

kita, teman dekat kita, bawahan kita, mungkin atasan kita juga. Tapi ketika kita sudah diletakkan di liang lahat, Allahu Akbar, istri yang katanya mengaku cinta mati dengan kita, tidak mau untuk menemani kita di liang lahat. Allahu Akbar, anak yang kata-katanya mengucapkan kata-kata kasih cinta kepada kita, juga tidak mau untuk menemani kita. Subhanallah, pengikut kita, bawahan kita yang selalu siap taat apapun yang kita perintahkan, ketika kita meninggal dunia, bawahan kita pun juga tidak mau untuk menemani kita di liang lahat. Setelah kita dikubur, mereka pada kembali ke rumah masing-masing. Harta yang kedua yang mengantarkan jenazah kita, harta yang kita bangga-banggakan, punya rumah gede, punya gedung, punya tanah hektaran, Allahu Akbar, ketika kita meninggal dunia, subhanallah, hatta satu rupiah kita gak bawa, hatta satu rupiah kita gak bawa ke liang lahat. Allahu Akbar. Sampai diceritakan dalam satu cerita yang sahihah, cerita yang benar, ada seorang milioner yang sudah sakit, sakit parah. Kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, bapak sudah sakit parah begini, ada kemungkinan ini isyarat dari Allah, bapak mau meninggal dunia, ayah mau meninggal dunia, bolehkah ayah berwasiat kepada kalian semua, wahai anak-anakku? Kata anak-anaknya dengan sopan dan santunnya menjawab kepada ayahnya, pastilah ayah, apa wasiat ayah anda kepada kami? Kata ayahnya yang sedang sakit tersebut, di lemari besi milik ayah tersebut ada dua wasiat yang harus kalian laksanakan. Apa itu ya wahai ayahanda? Yang pertama, ada kaos kaki. Kaos kaki yang sangat ayah suka dan sangat ayah cinta itu kaos kaki. Ayah beli waktu itu di Amerika. Itu kaos kaki yang sudah butut, yang sudah sobek, tolong dipakaikan nanti kalau ayah sudah meninggal dunia di kaki ayah, tepatnya ketika ayah dikapani. Cuma itu wahai ayahanda? Tidak, ada yang kedua. Di lemari besi juga ada surat yang tolong nanti dibacakan ketika ayah sudah meninggal dunia, tepatnya ketika ayah dikapani. Cuma dua itu saja. Tolong laksanakan kalian. Subhanallah, seminggu setelah itu ayahnya meninggal dunia. Diurus sebagaimana lazimnya seorang muslim meninggal dunia. Dimandikan, kemudian setelah dimandikan dikafankan. Setelah dikafankan, subhanallah, ada ustaz yang paham, mengerti terhadap sunnah, mengurusi jenazah tersebut. Anak-anaknya teringat akan wasiat ayahnya tersebut. Dia datang atau mereka datang kepada ustaz tersebut. Ya ustaz, ayah kami ada wasiat. Kata ustaz, apa wasiatnya? Kita ingin tahu. Ayah kami punya kaos kaki yang sangat beliau suka, sangat beliau sayangi. Beliau berwasiat kepada kami, kalau beliau meninggal dunia, tolong dipakaikan di kaki beliau. Kata ustaz tersebut, maaf wahai anak-anak, wahai maaf saudara-saudaraku, ya, tidak boleh yang demikian. Kenapa ustaz? Wallahi, seorang yang meninggal dunia cuma sekedar kain kafan ini saja yang menemani dia di liang lahat. Wahai ustaz, tolonglah, ini wasiat ayahanda yang terakhir. Kata ustaz, wallahi, kalau kalian memaksa, silakan cari ustaz yang lain mengurusi jenazah ayah kalian. Atau mungkin ada wasiat yang lain yang mungkin ayah kalian juga berpesan. Ada ustaz. Apa itu? Surat. Tolong dibacakan. Mungkin ada sesuatu yang penting di dalam surat tersebut. Kemudian dibukalah surat tersebut, dibacakan di hadapan anak-anaknya. Subhanallah, isi surat tersebut, wahai anak-anakku, kalian tahu siapa aku? Kaya, yang sangat luar biasa. Apapun yang aku inginkan berkaitan tentang dunia ini, aku bisa dapat. Duitku kaya tisu, comot ada lagi, gak berseri, bisa aku kumpulkan di dunia. Tapi wallahi, kata ayahnya, kaos kaki yang ayah paling suka, yang paling sayang, sudah butut lagi, sudah sobek lagi, ayah gak bisa bawa ketika ayah sudah meninggal dunia ini. Allahu Akbar. Ittaqullah, bertakwalah kalian terhadap harta yang aku tinggalkan. Allahu Akbar. Kita kadang membanggakan sesuatu yang kita miliki, itu tidak bisa bermanfaat nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita sudah meninggal dunia, diletakkan di liang lahat. Cuma amalan kita saja
yang akan menemani kita. Wal iyadzubillah, kita beri

0: berlindung kepada Allah. Jika amalan yang menemani kita tersebut amalan yang jelek, amalan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan berharap amalan yang menemani kita adalah amalan yang baik, salat, zakat, puasa, haji, kurban dan yang lain sebagainya. Subhanallah, ketika nanti kita berada di liang lahat, diletakkan kita menghadap ke sebelah kanan sebagai simbol untuk menghadap kiblat. Allahu Akbar, datanglah dua malaikat, malaikat yang sangat menakutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka datang dalam muka aswadani arzakani, muka mereka itu hitam kebiru-biruan, yang di tangan mereka ada palu godam. Ketika mereka mencoba untuk masuk dari arah kepala kita, berhubung kita orang yang suka sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, ibadah sholat kita menjadi tameng kita, menjadi penjaga kita. Kata sholat berkata kepada dua malaikat tersebut, masya'anukum, ada apa kalian berdua ini, mau apa? Kata dua malaikat tersebut, kami mau bertanya tentang mayit ini, Allah yang perintahkan kami. Kata sholat berkata kepada dua malaikat tersebut, la madkhala fih, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua dari arah kepala ini. Subhanallah, kedua malaikat itu mencoba untuk masuk dari arah kanan kita. Allahu Akbar. Ibadah zakat, ibadah siam yang biasa kita laksanakan, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, menjadi penjaga kita. Kata puasa berkata kepada dua malaikat tersebut, la madkhala fih, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Subhanallah, dua malaikat tersebut mencoba untuk masuk dari arah kiri kita. Berhubung kita di dunia suka berzakat, suka bersedekah, suka berinfak, zakat, sedekah dan infak kita tersebut menjaga kita. Berkata kepada dua malaikat tersebut, la madkhala fih, tidak ada tempat masuk buat kalian berdua. Sampai dua malaikat itu mencoba untuk masuk dari arah kaki kita. Berhubung kita suka haji, umrah dan amal kebajikan yang lainnya, menjaga amalan kita tersebut, sampai pada akhirnya Allah memutuskan kita harus ditanya oleh dua malaikat tersebut. Pertanyaan yang begitu mudah untuk kita jawab, dan ketika kita ditanya tersebut, posisi kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertunduk lesu, takut dan takut yang sangat luar biasa, tidak bisa menjawab tiga pertanyaan. Malaikat mungkar dan nangkir. Di dunia begitu mudah untuk kita jawab, marabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, siapa nabimu, wamadinuka, apa agamamu, mudah untuk kita jawab di dunia, hatta dengan bahasa Arab. Rabbi Allah, Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, Nabiku Muhammad, Dinul Islam, agamaku Islam, di dunia. Tapi ketika di alam barzah, hanya amalan soleh kita yang mampu untuk mendorong kita, mampu untuk menjawab itu. Rabbi Allah, Nabi Muhammad, Dinul Islam, cuma amalan kita saja yang mampu untuk mendorong kita untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Selainnya tidak ada yang bisa membantu kita. Keluarga yang katanya mencintai kita gak mampu untuk menolong kita. Harta yang kita banggakan sementara ini, harta yang kita banggakan sementara ini juga tidak sanggup untuk menolong kita. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, banyak-banyaklah beramal soleh. Meskipun amalan itu dinilai orang biasa-biasa saja, sedikit, tetapi kita melakukan amal soleh, itulah yang nanti yang mampu untuk membawa kita, mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Ketika kita mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir tersebut, Allahu Akbar, Allah melapangkan kuburan kita sejauh mata memandang, dan Allah tampakkan surga. Sampai kita berkata kepada Allah, Allahumma ajil ya Allah, ajil ya Allah, segerakan, segerakan kiamat, karena engkau menjanjikan kepada kami surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi wal iyadzubillah, bagi mereka yang tidak mampu untuk menjawab, ketika ditanya tersebut tidak mampu menjawab, ha, la adri, Aku tidak tahu apa jawabannya. Spontanitas malaikat tersebut yang di tangannya ada palu godam memukulkan palu godam tersebut dengan kencang dan kerasnya di kepala dia, sehingga merontokkan dan menghancurkan kepalanya, tubuhnya, hatta jari-jemarinya, sehingga si mayit itu berteriak sejadi-jadinya, sehingga seluruh makhluk yang ada di sekitar kuburannya mendengar teriakan dia tersebut, kecuali manusia dan jin yang tidak mendengar teriakan mayit tersebut. Wallahi, kalau kita mendengar, mungkin kita tersebut selalu berada di masjid. Wallahi, kalau kita mendengar teriakan si mayit yang diazab tersebut, mungkin kita tersebut selalu beramal saleh dan beribadah. Tapi berhubung kita tidak mendengar, maka membuat kita malas untuk beramal saleh dan beribadah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanu fiddin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim, Qadhi Iyad, pernah bertemu dengan seorang yang sudah tua. Qadhi Iyad iseng pakai nanya umur. Kam umrukum, bapak, berapa umur antum sekarang ini? Kata si bapak dengan polosnya menjawab, situ nasana, umurku sekarang alhamdulillah 60 tahun. Kata si Qadhi Iyad menimpali, kalau begitu sudah hampir sampai ke tempat tujuan. Kalau begitu sudah mau sampai ke tempat tujuan. Kata si bapak, enggak mengerti apa maksud Qadhi Iyad tersebut. Apa maksud kamu? Aku yang umur 60 tahun ini sudah mau sampai ke tempat tujuan. Kata Qadhi Iyad, sebentar lagi antum mau meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan semua pasti akan kembali kepada Allah. Ma hujjatukum wa ma dalilukum. Apa dalilnya antum, hujjahnya antum mengatakan aku yang sudah umur 60 tahun ini lebih duluan untuk mendapatkan kematian, sedangkan yang namanya kematian tidak ada syarat, harus tua dulu. Banyak yang masih muda, bahkan yang belia, masih berada di janin, di rahim ibunya, meninggal dunia. Kenapa antum mengatakan aku lebih dekat kepada kematian? Apa dalilnya antum? Kata Qadhi Iyad, hadis Nabi SAW, Rasulullah yang mengatakan demikian, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Orang yang sudah berumur 60 tahun, warning, lampu kuning, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini, besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Hati-hati. Dan sangat sedikit yang lewat 70. Wallahi, kalau kita survei sensus, mungkin di antara kita yang hadir untuk ikut Jumatan ini paling hitungan jari 5 orang, 10 orang paling banter. Rata-rata yang lewat 70 sudah meninggal dunia. Ma'assalamah. Kemudian orang tua tersebut ketakutan, kemudian mengatakan, apa nasihatnya antum buatku, wahai Qadhi Iyad? Kata Qadhi Iyad, banyaklah beramal soleh, banyaklah beribadah, meskipun itu amalan yang biasa dipandang oleh manusia. Moga-moga engkau, ketika Allah mewafatkan engkau dalam kondisi melakukan amal soleh tadi, husnul khatimah engkau, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa terhapuskan, meninggal dalam kondisi seluruh amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyak wa iyyak, hati-hati. Jangan sampai di umur yang 60 tahun ini masih saja melakukan maksiat, masih saja melakukan perbuatan dosa besar, masih saja melakukan perbuatan dosa-dosa yang lainnya. Khawatirnya, takutnya engkau ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi melakukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Su'ul khatimah engkau, mati dalam kondisi yang jelek, mati dalam kondisi siksa dan azab kubur menanti kamu. Wal'iyadzu billah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini mengerti bahwasannya kematian itu selalu memutari kita, di sekeliling kita. Jangan merasa diri kita ini sehat walafiat, tubuh masih kekar, masih muda, merasa kita jauh dari kematian. Wallahi, sekali lagi, tidak ada syarat bahwasannya orang yang meninggal dunia harus tua terlebih dahulu, dan tidak ada syarat orang yang meninggal dunia sebelumnya harus sakit. Siapapun dia di antara kita ini, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, harus siap dengan namanya kematian. Kesiapan kita dengan apa? Melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan hapuskan segala bentuk kejelekan kami ya Allah, dan wafatkanlah kami dalam kondisi membawa kebaikan dan amal saleh. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi sayangi kami ketika kami kecil. Allahumma ighfir lana wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa istri-istri kami ya Allah, dan ampunilah dosa anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin seluruhnya, baik dia yang laki ataupun yang perempuan, baik dia yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa mereka ya Allah, berikan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada mereka. Allahumma sabbitna biqawli sabit. Allahumma sabbitna biqawli thabit. Allahumma sabbitna biqawli thabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya Allah, mampukanlah kepada kami ya Allah untuk menjawab pertanyaan dua malaikatmu ya Allah, ketika kami hidup sekarang ini ya Allah, tetapkan keimanan itu, iman kepadamu ya Allah, iman kepada nabimu, dan iman terhadap Islam yang kami anut ini ya Allah. Ya Allah, jika kami harus ditanya oleh dua malaikat tersebut, mudahkanlah kami untuk menjawab pertanyaan mereka ya Allah. Hanya Engkau yang mampu untuk memberikan kemudahan buat kami untuk menjawab tiga pertanyaan dari dua malaikat, Mumungkar dan Nangkir. Rabbuna Allah, Nabiuna Muhammad, wa dinuna al-Islam. Allahumma anta rabbul arshil azim, wa biwajhika al-karim, wa sultanika al-qadim, anturzakana husna al-khatimah. Allahumma rizukna husna al-khatimah. Allahumma rizukna husna al-khatimah. Allahumma rizukna husna al-khatimah, wa ja'al fi akhiri a'malina wa kalamina qaul la ilaha illallah. Ya Allah, Engkaulah pemilik arasy yang agung. Ya Allah, dengan keagungan dan kemuliaan wajahmu ya Allah, dan keagungan kekuasaanmu ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ini husnul khatimah, meninggal dalam kondisi yang baik, meninggal dalam kondisi seluruh dosa-dosa kami Engkau hapuskan ya Allah, meninggal dalam kondisi amal saleh kami Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah
1: amalan yang terakhir yang kami lakukan sebelum kami meninggal dunia, ucapan yang terakhir yang kami ucapkan ya Allah sebelum kami meninggal dunia, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kami yakin seyakin-yakinnya tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Berikan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami. Ya Allah, jika seharusnya kami meninggal dunia ya Allah, susulkan dan kumpulkanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Kumpulkan kami bersama nabi-nabimu ya Allah. Kumpulkan kami bersama siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang mati syahid, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini hari Jumat, Engkau berjanji kepada kami, siapapun di antara kami yang berdoa, memohon, meminta kepadamu, Engkau pasti ijabah doa kami. Allahumma istajab doa ana, Allahumma istajab doa ana, Allahumma istajab doa ana, innaka antas samiul alim, wa innaka mujibus sa'ilin. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud ilayka nas'a wa nahfid, narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabaka bil kuffari bil jiddi mulhiq. Ya Rahman, kabulkan doa kami, wabil khususnya di hari Jumat ini ya Allah, dan Engkau berjanji kepada kami pasti akan mengijabah doa kami. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya Engkau tidak bakalan mengingkari janjimu. Wa salla nabina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Aqimus shalah.
2: Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله
1: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaitan.

0: ba'di, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku.
1: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima.
2: Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك

0: Ini paling paten nih ha. Beranak pertanyaannya. Induknya anaknya. Luar biasa. Biasa di luar ini. Ustaz, ana seorang akhwat. Beberapa waktu yang lalu ana berdoa agar dikaruniai ikhwan yang saleh. Bagus. Selang beberapa waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana. Kok dekat-dekat? Bahaya nih. Dan satu kerjaan yang ana, jangan dekat-dekat kecuali dalam pernikahan yang sah. Ya, waspadalah, waspadalah. Jangan ditiru di bioskop-bioskop tuh. Ya. Santri pacaran jangan tiru itu KW itu. Santri benar tuh tak pacaran, itu yang KW jangan ditiru. Handphone aja tak mau yang KW, masa agama mau ikut yang KW? Kenapa kepacaran? Ku tengok santri di film pacaran, Ustaz. Itu bohong-bohongan, itu ecek-ecek. Bahasa Medannya kata orang Minang tuh ica-ica. Orang Jawa bilang apa? Yang tak beneran tuh apa orang Jawa bilang? Tak ada silantum. Ya. Jadi kata beliau, selang waktu ada ikhwan yang dekat dengan ana dan satu kerja dengan ana. Banyak hal-hal yang menunjuk pada ikhwan ini. Sebaiknya bagaimana cara yang baik agar kita tidak timbul fenomena nikah? Antum bilang, akhi, kayaknya ana tertarik sama antum loh. Antum tertarik enggak? Tertarik. Ayo kita nikah. Janganlah, aku masih ini orang tuaku, nenekku, kaum moyangku banyak kepikiran. Cari yang lain. Aku belum siap ini, aku nanti 5 tahun, 10 tahun. Dah, tinggalkan dia. Tegas-tegas, akhwat tegas-tegas. Kau mau nikah kita. Kalau enggak, udah aku cari yang lain saja. Subhanallah. Tak ada pakai pacaran-pacaran. Lama-lama nunggu 2 tahun, nah bahaya, itu fitnah besar. Antum malu berbicara, akhwat ini malu. Panggil kawan, tolonglah aku bilang dia, kira-kira dia mau gak sama aku. Aku tengok selalu lihat aku dia tuh. Bilang, tanya, mau gak? Mau, kalau mau suruh datang ke rumah orang tua aku melamar. Selesai. Ya, kalau anda kata gini-gini, dia mau dari backstreet, dari jalan belakang, jangan. Tak ada cerita. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Agar tidak timbul fitnah, sebaiknya nikah. Itu jalan satu-satunya. Tak mau dia, udah putuskan harapan. Dunia tak selebar daun kelor. Masih banyak ikhwan-ikhwan yang lebih ganteng daripada dia. Subhanallah. Ustaz, tolong arahkan ana. Arahkan kemana ini? Ana ingin memiliki anak yang menghafal Quran. Semua kita ingin. Namun kadang kala ana malas murojaah. Ah, itulah dia. Mohon berikan arahan Ustaz. Ya. Jadikan Quran itu bagian daripada kebutuhan kita. Satu hari baca satu ayat, satu hari menghafal satu ayat, rutinkan dia. Insyaallah jika kita rutinkan, bisa kita hafal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Di ruang dengar Anda dalam kajian Islam berbahasa daerah Tolaki akan melanjutkan pembahasan dari syarah kitab Tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, yang seperti biasa akan dibawakan oleh Al-Akh Abu Azam hafizahullahu taala. Dan alhamdulillah saat ini beliau telah berada di studio Roja Kendari. Terlebih dahulu kita menyapa kepada narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kaifahalukum ahi di kesempatan.
2: Alhamdulillah
1: bi khair. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang berapa ini?
2: Bab yang ke-36.
1: Ya, pembahasan tentang
2: Tentang ria.
1: Ya, taib, barakallahu fikum. Baik, pemerhati Roja rahimakumullah, terkhusus bagi Anda yang memahami bahasa daerah Tolaki, Anda bisa mengikuti kajian ini seperti biasa juga di Facebook Radio Roja Kendari. Kepada beliau Al-Hifal Yatafadul Mashkuro wa Majuro.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ فَيَكُنْ بَاكُونْغُ Ini hawa toka ambil hamil ramai pode-pode. Ikan ini Radio Roja Kendari 95.1 FM. Tepuk ini syukur laku ni Allah Ta'ala. Ino wingi te pinokon depo suamin dua. Iudeno lanjutan pembahasan do ino Sara kitab Tauhid. Beno wingi tunggu bahas i tentang masalah te ini ria. Salawat dan salam atau pokodung ikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinisun Allah Ta'ala ngolah ando mekondo mualu pokondau yuneno tola mawai hako ako teni tinamu akono peombua. Baik, ino wingit bahasan tentang teni tinamu ako iroo ria. Riang giro ini nih kini no tinam aku bawasan no mau hak aku teni amalan atau ibadah supaya ano kini kini tono ano nirere hendak tong giro misal no no mau hak aku sembahya puasa atau hawa toka ini no nola mawai hako ako te ini beribadah mano no poe hako ako okino te ini muharapu pahala ari ni Allah Ta'ala mano supaya ano kini kine tono ano nirere yaitu ni tinamu ako te ini ria. Pewisho te ini tinamu ako ria ngiro te ini sum'ah sum'ah ngiro no poe hako ako amala ano pinodea kine tono. Jadi ini no kada dia iuneno ibadah-ibadah te ini hanu pipinodea sifanungiro hanu pipinodea ano podea iki tono. Misal nungiro mau bahasa Qur'ani membokong behawa ako te ini manusia bersikir rungo hawa-hawa toka ino tini tinama ako te ini sum'ah Jadi sum'ah ino teh ini bagian arine teh ini riya. Jadi sifat sifat riya giro'ot termasuk teh ini sirik muhew. Karena nopo wae aku amalan giro'o, nopo wae aku teh ini tinamu aku riya. Okino poharapu teh ini amala arine Allah Ta'ala. Mano nopo wae aku semata-mata ano nirere kine tono nopo pokok ike tono awo hawo ni waino yunenon nola muwahi aku te ini ibadah. Itu reka ki bahasa bahwasan no te ini ikhlas ngiro laku ini yang buat Allah termasuk tinama ko te ini asas no agama Islam ngiro. Ronga te ini tinamu aku rohno atau jiwano ngiro tauhid ronga ibadah yaitu tinamu aku te ini ikhlas. Jadi naulako ngiro tepoi aku ibadah pawai aku peombua anu lagi anu ikhlas ki toha puharapu te ini semata-mata pahala arini ombu hata alam. Ikhlas nung giro te asundono tono no maksudkan ni inna ulakong giro amalano poway hako ako nung te ini buah kisari ni harapuno kecuali te ini wajah Allah te ini pahala arine ombu hata Allah runga karuniano sehingga no poway hako ako te ini tinama ko rukun iman lalako onong giro. Kemudian pawai hak aku teni tinama aku rukun Islam lalu aku limo. Runga, no pawai hak aku teni tinama aku hakikat-hakikat keimanan. Yaitu ngiro tinama aku teni ihsan. No pawai hak aku atau no pokombono it tinama aku hak-hak no Allah Ta'ala. Runga, hak-hak no teni tinama aku hamba ngito ino. Yaitu ngiro no poko sempurna ngiro no pokong gadui ina hula konong giro ano hau hina rapu nong giro yaitu no harap no po harapu ronga rain ombu hata ala i oleh perumbui. Jadi tono lala ikhlas giro ogi no po harapu teni tinama koria ano kini kene tono mano dono ikhlas giro o mbo kesuer hina rapu no yaitu giro teni tema ko pahala hari ini Allah Ta'ala. Ronga okino puharapu hal-hal te ini tinamako ihino dunia. Rengano poi hako aku ino berarti sempurna te ini tinamako keimanan ronga tauhidno te asundono. Jadi muwai hako aku ngiro tinamako te ini ria nososai te ini tinamako keikhlasan ronga tauhid tasundono karena nepo hako aku ten ibadah amal saleh okino berharap pahala ala kuin Allah Ta'ala mano no berharapu ano langi kini netono ano nirere netono. Jadi riang giro termasuk teni penyakit kronis no teni kini termasuk haki li harus no pinakuli giro teni tembing giro atau lati inono jiwa dowondo atau ikhlas i atau lawa ingiro ini tinama aku teni hawa nafsu atau tolak ingiro teni tema aku bisikan hawa toka lala ngonggo mokon dewali i sehingga hawa niwa indong giro termasuk teni perbuatan ria atau pokok mandai na belakang giro yaitu giro supaya makanya giro supaya itu beribadah atau lagi mengharap ini ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau lagi mengharapi ini wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rong atau tolai nawaku giro ini bisikan-bisikan hawa-hawa toka pinodeando, hawa-hawa toka niwaindo. Ini yang ini bersifat atau lalat ini mengandung ini riya. Tulan Allah Ta'ala yuneno surat Al-Kahfi ayat ke ayat 20 tin bahasanna a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada matenikin wa auten hingge ki bahasanna inaku inonteni Muhammad dari no Allah Taala ini no pokok dong ikin Nabi Muhammad SAW oten ingi bahwasan no inaku ino no manusia biasa ikah hendak ingo lalala Allah Taala no poe aku teni wahyu bahwasan no ilah ngiro ombumun teni ilahmu yaitu ngiro ilah wasika ilah teni ilah yang esa no teni. Jadi ini toka lala muharapu anu tepusuangge Allah Taala ronga robno ten Allah Taala teni maka anu langgi mawai hako aku teni tina mo aku amalan soleh ronga iamo no pembokoru Allah Taala ronga hawa-hawa toka yune nola mawai hako aku ibadah ini Allah Taala. Dan no teni keni al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa sanno Allah Ta'ala ngiro'o nope dulura ini Nabi Indo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no teningge au teningge ro kingiro ini tono-tono musyrik halalala tumolai teni halalala tumolai bahwasanno Nabi Muhammad ngiro'o utusan Allah Ta'ala au teningge ro ki bahwasanno inaku ino hanya tono manusia biasa mengenai kainggo no pandan Allah Taala laku ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini toka lala berprasangka bahwasan nangiro ina aku ini te ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta maka pawawokona te ini hende-hende no hawa-hawa lani wawongu no te ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti Nabi Muhammad SAW bahwasanya inaku ino oke kutorike deni tinamu aku perkara-perkara tata kini atau pembemalono perkara-perkara gaib. Jadi inaku ino oke kutorike perkara-perkara hanu-hanu nda kini. Ronga hau-hau la pine pabawa akongu ini hanu miu berupa teni perkara-perkara ala telalo

kinota ombo hata ala teni tume ningona maka oke ku torike inna Allah kon giro ingoni lala tina mo aku termasuk surat al-kahfi termasuk al-kahfi termasuk teni zulkarnain jadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giro oke notorike perkara-perkara gaib perkara-perkara tetak ini selain ari pino kudung aku no ombo hata ala ini hanuno dan notorike giro ina ulakon semata-mata karena hari ini ombu hata Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW giro hanya no pinai pabawa ako ini gitu ino bawasan no illah giro illah min giro lalala aku wawa komiu ngo beribadah ini hanu no ngo beribadah ini hanu yaitu ombu hata Allah. Iya tong giro sembahan lalu asyik sembahan. Iya tong giro tini tina mako ombu hata Allah. Rongat tambuaki tini tina mako sekutu atau tini tambuaki pengenano. Jadi ina ina itu kan tini no paharapu ano teposu aronga ombu hata Allah. Ano paharapu tini tina mako pahala ronga balasan meme ambo hari ne ombu hata Allah. Maka ano teni ano pawai hako aku teni tina mo aku amalan soleh yaitu ngiro amal ibadah amalan soleh lala sesuai runga syariat nombu hata Allah lala sesuai runga parenda nombu hata Allah runga iyamo no pombo kemingin aku runga hawa-hawa toka iu neno nola mawai hako aku teni tina mo aku beribadah lako ini nombu hata Allah. Yaitu ngiro tinamako amal ibadah ano paharapu ka no paharapu yunen lola mawai hako aku ibadah teni perjumpaan atau teposua runga ombu hata Allah semata runga tambuoki sekutu atau pengenano ngiro aino no oru orukun ngiro lalala oru orukun iu neno tola mawai hako aku teni amal ibadah supaya no tinarima ki ombu hata Allah. Yang pertama ngiro atau ilangi ikhlas tepawai hako aku karena Allah semata ia mono karena anu kini neto no anu nirere me ambo no sambahea me ambo no momadi me ambo misal no no pemboko mbehawa aku tono supaya tujuan no anu nirere ia mo. Jadi ini Allah aku telah beribadah anu langi semata-mata ikhlas laku ini ombu hata Allah. Runga yang kurang giro anu sami menanauki sesuai runga syariat niwawono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala no jelaskan ikin bahwasanno inti arini agama Islam giro lau ruo teni prinsipno. Yang pertama giro hawo okino berubadah teni okino poe hako aku ibadah kecuali hanya ombu hata Allah kasemata. Ero-ero prinsip yang koruo. Tambua kita ni ibadah. Laku ini ombu hata Allah kecuali ibadah lalala ni syariat aku no ombu hata Allah. Ronga, ia mau no beri ronga. Okino teni poe hako ibadah laku ini ombu hata Allah ronga. Powai-powai wohu. Tidak mau aku teni giro bidah bidah. Powai wohu. Selain ari hanu-hanu lalala niwahi hako akono Nabi Indo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana teni Allah teni ombu hata Allah yuneno ngiro Qur'ani surat Al-Kahfi ayat 20 wawasanno audhu billahi minan syaitanur rajim faman kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Jadi nenek toka giro teno paharapu no teposua rong ombu hata Allah maka anu langgi mawai hak aku teni tina mako amalan soleh ronga iamo no pombokoru ombu hata Allah atau na teni mamalau teni mempersekutukan ronga hawa hawa toka iuneno nola mawai hak aku teni ibadah lako ine ombu hata Allah. Dan inono termasuk teni tina mako wujud no arine tulura persaksian do kalimat syahadat hawa giro syahadat la ilaha illallah teni tambuoki lalala berhak teni unggo sinomba

0: kecuali te ini tinama ko Ombu Hata'ala, kecuali Ombu Hata'ala. Runga koruang giro syahadat bahwasanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giro rasul pinokatun Ombu Hata'ala, rasul utusan Ombu Hata'ala. Maka te ini syahadat lala pertama giro o kita beribadah kecuali hanyalah ko ini Ombu Hata'ala. Runga sahadat kurung giro bahasa to persakto saksikan ibahwasan no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giro utusan no Allah Taala lalala memboko dungu aku te ini syariat syariat no Allah Taala. Jadi wajib giro atau poko menai inaulako obawo bawo lalan ni mawono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giro no jelaskan laku keng gitu TM bingiro cara nonggiro tu pawai aku aku ibadah laku ini Allah Taala. Nabi Indo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nolarake itu hari ini perkara-perkara wohu pawai hawa wohu tata ni wawono Nabi Indo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iu neno giro agama ronga beliau nopo pawai ke itu na ronga beliau Nabi Indo Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nopo pawai ke itu bahwasano ina hulaku ngiro perkara-perkara wohu pawai wohu iu neno tola mau aku ibadah lakukan yang Bahat Allah termasuk TNI kesesatan. Hawa ngiro faedah bahwasanno dari ayat ngon ngiro tawai to pokodung iketo bahwa ku pokodung ikumi bahwasanno yang pertama ngiro penetapan bahwasanno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiro ngiro iya itu ngiro manusia biasa ika mingena kayak gitu. Runga okino berhak to somba i uneno tola beribadah. Hende umme hai matu pemahaman no masyarakat umat muslim giro pa kombah tekan do meha laipo pesumene bawasan no nabi ndong giro okino kini berbentuk cahaya berbentuk teni sinar giro. Ayo pemahaman-pemahaman tatamena. Karena Allah Ta'ala lalu hari itu menge bahwasano au teningi Muhammad inaku ino manusia biasa ka lala pinowehi wahyu ari nombu Ta'ala sebagaimana no diterangkan ngoningiro yuneno surat Al-Kahfi no diterangkan itu nikini faedah yang pertama bahwasano penetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giro manusia mari manusia biasa ka mingena gitu hanya beliau no pinowehi teni wahyu ari ari ne Allah Ta'ala no diutus ari Allah Ta'ala nopo no onggo mukudung iketo syariat syariat no ari ari ne Allah Taala. Koruang giro penetapan bahwa sanno Nabi Muhammad SAW giro sami mena ano Nabi Rasul utusan atau pokatuno atau utusan giro po petenano petenano Allah Taala. Jadi Nabi dong giro manusia petenano Allah Taala. Karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pawai keto hal-hal ngiro lala ari tetelalo zaman-zaman nabi sebelum no diutus napa pawai keto ronga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiro okino ki na ulaku ngiro okino lalui hawo-hawo ari telalo ngiro ronga hawo-hawo pinabawa kono Nabi Muhammad SAW giro adalah giro sama menano karena ina ulaku giro wahyu ari ina Allah Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW giro okino torike ina ulaku okino torike tinama ko teni perkara-perkara gaib perkara-perkara tata kini ina ulaku giro no torike semata-mata karena no pine babau aku ari ini Allah Taala. Kotolung giro jadi inti nong giro pokonda ono Islam yaitu giro mengesakan Allah tu pokok asoi Allah Taala wa asoi ka Allah Taala ronga ibadah ronga tu pokok aku ibadah laku ini hanuno sesuai ronga hawo-hawo lalala disyariatkan Allah Taala melalui giro apa giro perantara no lisan no nabindo perantara no tuluran no nabindo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ino to tene tinamu aku kandungan hari ini kalimat oruo kalimat sahadat ngiro yang betong giro bahwasano oruo kalimat ino termasuk oruo syarat tanya tinarimano amalan do tola beribadah. Yang pertama yang giro ikhlas tupoe hak aku ibadah semata-mata karena Allah Taala. Yang kedua tupoe hak aku ibadah sesuai rongga syariat hawa-hawa niwawono nabi do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kombang giro kintewali to pemboko menggena ke Allah Taala rongga iuneno teni keni okin tewali to persekutukan persekutukan giro teni pemboko menggena mungkin maksudnya keni Allah Taala iuneno tola mau hako keteni ibadah rongga hawa hawa toka baik giro rongga patung tono lalala beriman para nabi maupun para wali. Jadi ya motol pemboko menggenangke iuneno ya motol pemboko menggenangke Allah Taala ronga au hawa to kang ngoning giro tinamo aku teni patung tono sale ronga nabi ronga para wali. Jadi ngeri yang giro no dijelaskan ku mingoni kini bahwasanno termasuk teni perbuatan syirik. Karena ini lalala mo wai hako aku ang giro no pemboko ro Allah Taala no pemboko menggenangke Allah Taala yuneno nola beribadah selain ari no Allah Taala. Walaupun giro teni tinama aku bahwasanno giro syirik termasuk teni syirik kecil mano ino termasuk ari walaupun teni tinama aku giro ria termasuk ari ne syirik kecil. Jadi la hadis ari ne Nabi Muhammad SAW ada ni Abu yang diriwayatkan giro Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanno Allah Ta'ala teni ana agna syurakai ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Deno teni wasa inaku ino zat oke ku pembarlu teni tinamaku sekutu. Jadi ini toka mawai hako aku teni amalan ano pokoru aku teni no menyekutukan ku teni no teni rongau hawa-hawa toka ini nola mawai hako aku amalan maka ku bindani ronga oke ku tarima hawa-hawa ni wai hako aku no termasuk giro teni perbuatan syirik. Disyarahan ngiro bahasa no Nabi Muhammad SAW no riwayatkan ingiro adine rob adine Allah Taala bahwasanno Allah Taala ingiro no pebinda adina bulako amalan-amalan lalala iuneno teni perbuatan ria atau hawa-hawa toka pengenano karena Allah Taala ingiro okino penerima amala kecuali amalan no ingiro no ikhlas semata-mata karena Allah Taala. Jadi no termasuk arine penjelasan TMB muluan nonggiro kawasan nonggiro Allah Taala. Jadi okino pembarlu tini-tini amako tono lala beribadah selain lako ini hanuno. Jadi penjelasan tentang owose nonggiro hakno Allah Taala untuk diibadahi. Jadi tepuweh aku ambal ibadah nonggiro termasuk tepuweh aku hakno Allah Taala. Rongo okin tewali te asundo nonggiro no po bersekutu no persekutukan Allah Taala atau no pemboko ruo Allah Taala. Jadi ngoni giro termasuk tu no peringatan bahwasanno bahaya nung giro syirik. Ari ne nawulako jenis ari nawulako beram-beram syirik giro termasuk te ini penghalang termasuk waso lalahu malangi ke itu amalando notarima ike itu amalando Allah Taala. Jadi batal teni giro amal ibadah do keto samburu ike ronga perbuatan ria. Jadi wajib nong giro iuneno to beribadah atau ikhlas kilako ini Allah Taala. Ikhlas tobo hako ibadah lako semata-mata mengharapu pahala ari ini Allah Taala. Dalam hadis secara marfu' dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa sanno Nabi Muhammad SAW nota ini. Komiu teni aku pabawa ikomiu tentang sesuatu bahwa sanno menurut gua ino lebih ku khawatirkan ino teni Nabi Indo laku ini hanumiu daripada nota ini Almasih ad-Dajjal nota ini lebih ku motaku aku pot ini lebih khawatir aku pot ini tinamako ari daripada teni Almasih ad-Dajjal laku nota ini Abu Sa'id nota ini wasano teni oh aki kimode ai nota ini teni Abu Sa'id radhiyallahu anhu teni Nabi Muhammad SAW nota ini wasano syirik lalala tehi aku nota ini syirik lalala tehi aku yaitu ngiro teni te asundono no pengokoro mau wahyak aku sambah ya no poko me amboi sambah ya no karena hawo no toruke la itono lala kumiki jadi no poko hako aku sambah ya no poko hako sambah ya no poko me amboi sambah ya no no toruke muno bahwasa no la itono lala la merhati kai aino no termasuk teni syirik yang tata kini atau yang tersembunyi. Jadi syara'an ngiro bahwasano para sahabat ngiro ro tatamoi tentang fitnah dajjal ngiro bahwasano ro ngahiro ngiro ro khawatir atau ro motaku terhadap okiro motaku tene khawatir tentang ngiro tinamako fitnah dajjal maka Nabi Muhammad SAW nampawai kiro nehanura bahwasano lai po nini motaku akono arin daripada ne fitnah dajjal yaitu ngiro tinamako kesyirikan arin ne niat ronga tujuan no okini mano niat no ngiro ronga tujuan nupawai haku aku amala semata-mata nongo mampu fakiki aku netono jadi nupawai haku aku sambahaya okino onggo okino pahala arin no melakukan yang membuat ta'ala mano karena ano kini ki netono. Jadi no termasuk ikin dijelaskan bahwasa ino termasuk kasih sayang nonggiro ronga ketulusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yunen nola mumpoko mehawa ike umatino. Jadi termasuk tono peringatan ari teni ria ronga kesyirikan secara umum teni kini bahwasano ria ngiro lebih motaku aku ipo teni no kono ike tono orang-orang saleh daripada nanti ini ancaman ngiro dajjal dan riang giro lebih no kuatirkan pina binda Muhammad SAW daripada dajjal karena riang giro no tulai iku monoi inabulaku manusia pada setiap zaman waktu giro adapun giro fitnah dajjal okino kono inabulaku manusia tembe dajjal giro hanya no kada dia saka pada teni akhir zaman saja no teni kini sebagai tanda-tanda hari kiamat awas no teni jadi kandungan no hari bab ino bahwasano inggoni giro merupakan tafsiran hari ini ayat iunen surat Al-Kahfi runga masalah-masalah teni lala perlu bahwasano amalan soleh giro ke to samburu ike runga sesuatu pawai hako ako okino karena Allah Ta'ala maka teni Allah Ta'ala okino tarimai ina ulah kong giro hawa hawa lani wawain do karena te pawai hako ako kito paharapus pahala arin Allah Ta'ala semata-mata pahala arin Allah Ta'ala mano ano kini iki no tina mau kini bawasano alasan lalala mewahaku tersebut ngiro bahwasan Allah Ta'ala bahwasan Allah Ta'ala ngiro notolak bubui ngiro tintina mako perbuatan syirik karena Allah Ta'ala ngiro noko koleai inna ulako hal-hal lalala teni menyekutukan ronga Allah Ta'ala. Jadi termasuk teni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giro kalau lebih no khawatirkan bi keno bangkona-bangkona hakon giro sahabat-sahabat nang giro na pawai hak aku ria lebih-lebih motaku aku ipang giro daripada teni tinama ko fitnah dajjal. Jadi nggo berat kayak ini kupokodung ikomiu semoga hawa-hawa toka lalala pinoko dungu akongu bermanfaat atau ale iteni tinama ko faedah no ronga yuneno tola mawai hak aku teni beribadah laku ini Allah Ta'ala atau semata-mata to berharap atau tepusua rumah Allah Ta'ala semata-mata pahala rumah karuniano Allah Ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, pemirsa rajakan dari dimanapun Anda berada, kajian di kesempatan malam hari ini bersama akhuna Abu Azam Hafizallahu Ta'ala langsung dari studio mini Radio Rajakan Dari yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan jazakallahu khair kepada akhuna Abu Azam Hafizallahu yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian di kesempatan malam hari ini. Dan kita tutup perjumpaan kita ikhwatul iman dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Nikmat hidayah ini jamaah tiap hari kita pinta. Bahkan solat seorang hamba tidak sah tanpa dia meminta hidayah kepada Allah, tanpa dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah, enggak mungkin kita bisa tegak berdiri solat rukuk sujud kepada ilahi. Enggak mungkin. Maka hendaklah seorang hamba mensyukuri nikmat yang Allah berikan selain nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat yang lebih utama untuk disyukuri adalah nikmat hidayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Sengsara di dunia hal biasa. Benar, hal biasa jamaah. Ada yang beranggapan itu luar biasa, sehingga kita melihat sebagian orang tatkala sengsara ada yang lompat dari gedung yang tinggi untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang mengambil pisau kemudian dia menyayat nadinya untuk mengakhiri hidupnya. Ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang korupsi, karena mereka berpikir sengsara di dunia ini luar biasa. Padahal kalau kita lihat dengan kacamata siapa saja, mau kacamata orang Islam atau orang kafir, mereka semua sepakat kalau dunia ini tidak selama-lamanya. Terbukti orang paling sukses mati. Pejabat-pejabat yang baru menjabat gak lama mati. Kita lihat presiden kita yang pertama, kemana dia sekarang? Lagi di mana? Mati. Diganti Pak Harto yang menjabat 32 tahun, kemana beliau? Mati. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan wasiat dari Jibril. Jibril ngasih wasiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana kita memandang dunia ini? Kata Jibril, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, hiduplah semaumu, kamu pasti mati, pasti mati. Mau hidup sengsara, mau hidup gembira, pasti mati. Jangan dipikir kalau orang susah hidupnya umurnya pendek. Antum bisa melihat ada orang-orang kampung yang tidak pernah naik pesawat, yang tidak pernah pegang HP, masya Allah badannya sehat, umurnya 70 tahun, 80 tahun, gak pernah opname di rumah sakit. Orang susah. Subhanallah. Ish masyikta. Udah kau mau hidup terserah, pasti kamu mati. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita lihat jamaah, ternyata dunia ini memang bukan tempat tinggal, bukan buat orang baik, bukan buat orang buruk. Qarun mati, Fir'aun mati, Nabi Sulaiman, Nabi subhanallah yang memiliki kerajaan yang tidak akan pernah disaingi oleh siapapun. Mungkin sekarang orang bicara, sekarang canggih zat, lebih canggih dari masa Nabi Sulaiman, gak ada. Sekarang orang kalau mau naik pesawat gimana jam? Harus ke bandara, harus isi bahan bakar, harus ngantri. Nabi Sulaiman mau keluar kota, itu angin datang ya. Jadi keluar istananya, keluar masjidnya, beliau naik berangkat. Beliau punya istri satu di Saba, Bilqis, istri Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada di Palestina, gimana beliau ngunjungin istrinya? Kalau harus naik pesawat jemaah, mau pesawat pribadi, pesawat pribadi itu tetap gak bisa landing di rumah dia jemaah, tetap harus di bandara. Tapi punya Nabi Sulaiman, masya Allah, sampai ke depan rumahnya turun. Jadi kalau dulu antum melihat karpet yang bisa terbang, itu tuh Nabi Sulaiman. Tapi beliau juga mati. Selesai. Subhanallah, jemaah. Cintai siapa dan apa yang engkau inginkan, kata Jibril. Fa innaka mufariqu, engkau pasti berpisah dengan dia. Pasti. Karena memang enggak ada yang kekal dan abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atasnya fana, yang tetap dan abadi hanya Allah jalla jalaluhu. Maka kita harus sadar bahwasanya di dunia ini sementara. Antum kalau jadi polisi, alhamdulillah tadi ucapkan kita terima kasih kepada bapak dari kepolisian yang menjaga kita. Polisi tuh mau bintang 4, kira-kira kalau bintang 4 umurnya tambah panjang apa tambah pendek? Enggak ada urusan sama bintang umur itu. Yang jelas dia bakal mati meninggalkan jabatannya. Ada yang sebelum mati sudah pensiun. Selesai udah. Yang dahulu ketika dia jalan, masya Allah, karpet merah dihamparkan. Setelah pensiun selesai. Oleh karena itu Allah ingin menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia ini. Di surah Al-Hadid ayat 20. Di surah Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya. Kalian ketahuilah, harus orang itu punya ilmu, memahami. Banyak orang sekolah S1, S2, S3 ke luar negeri, pulang gak paham tentang kehidupan dunia. Tetap dia berambisi untuk mengumpulkan dunia ini, lupa dengan akhirat. Dan itu kebanyakan manusia. Allah sebutkan, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia itu ilmunya hanya tentang dunia. Bagaimana membangun masjid 3 lantai, 4 lantai, membangun gedung yang tinggi. Mungkin 1 kilometer, manusia bisa bikin itu. Belajar dia. Bagaimana mengeruk yang namanya timah, kemudian menjadikannya balok-balok, kemudian jual, faham dia. Bikin alat-alat, tapi gak faham bagaimana punya rumah di surga. Gak faham, bikin rumah di surga gimana, gak faham dia. Dia faham dengan sesuatu yang sangat sebentar juga. Makanya Allah katakan, i'lamu, kalian harus berilmu, belajar. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazina. Kehidupan dunia ini hanya permainan. Antum lihat orang-orang yang main, jemaah. Orang main bola lalu menang. Dapat apa dia? Oh, dapat piala gini. Habis gitu, ya udah. Kerja lagi dia, sibuk ngurusin kehidupan dia. Laib, permainan kehidupan dunia. Walahu, tempat orang bersenda gurau, rekreasi ke sana, ngobrol sana, ngopi sana, ketawa-ketawa. Kemudian kata Allah, wazinah, perhiasan kehidupan dunia ini. Kita lihat orang dalam kehidupan ini sibuk dengan aksesoris. Cincinnya, jamnya, kemudian kendaraannya. Terus kata Allah, wa tafakhurun bainakum. Tempat berbangga-banggaan di antara kalian. Ada yang bangga dengan wajahnya yang tampan, wajah dengan tubuhnya. Antum bisa ngelihat orang-orang yang gagah perkasa itu. Kalau pakai baju, kenapa baju adiknya yang dia pakai? Dia tahu gak cukup, dia tetap pakai. Karena dia mau berbangga dengan ototnya. Masya Allah. Wa tafakhur, berbangga-banggaan dengan motornya. Antum misalnya orang kalau naik motor yang bagus-bagus itu, kenapa knalpotnya selalu besar? Kok gak ada yang knalpotnya, karena knalpot ya motor-motor biasa. Ada kebanggaan. Supaya orang pada ngelihat, ini bukan motor biasa, jemaah. Ada yang bangga sama istrinya. Berapa istri antum? Aduh, baru 3, Ustaz. Masya Allah. Antum? Anak 1 belum punya. Orang berbangga-banggaan dalam kehidupan ini. Wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Berbanyak-banyakan harta, berbanyak-banyakan anak. Itu yang terjadi kita lihat dalam kehidupan ini. Orang selalu ingin menunjukkan kekayaannya, menggambarkan anaknya. Antum anaknya alhamdulillah, anak-anak 1 jenderal, anak-anak yang 2 masya Allah dokter spesialis, yang 1 kerja di sini. Bangga dia. Enggak ada ketaatan dalam cerita tadi itu. Enggak ada pikir sholat, ikut kajian. Kenapa? Karena ketaatan itu akhirat, bukan dunia. Ketaatan itu urusan akhirat. Oleh karena itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah." Mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, terkutuk. Dan yang hidup semua di dunia itu terlaknat. Semuanya. Subhanallah. Masa tidak ada pengecualian, Ustaz? Ada. Illa zikrullah wa ma walah. Kecuali zikrullah. Mengingat Allah. Ketaatan-ketaatan yang bersambung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim. Dan yang ketiga, yang enggak terlaknat ini, orang yang alim. Ilmu tentang akhirat lagi, bukan ilmu tentang dunia. Au muta'allim, orang yang belajar agama Allah ini tidak terlaknat, jemaah. Dan kita bisa melihat ilmu tentang akhirat ini sangat minim sekali. Di mana-mana antum lihat. Di sekolahan, SD. Kenapa SD IT? Karena ingin ada tambahan ilmu agama. Tapi kalau hanya SD saja, anak itu akan belajar agama 2 jam selama 6 tahun. SMP 2 jam. Kok cuma 2 jam? Sisa jamnya belajar apa? Dunia. Bahkan ada yang beranggapan bahwasanya, aduh gak penting lah ilmu agama. Subhanallah, untuk kehidupan yang abadi, yang kekal selama-lamanya, yang kau katakan tidak penting. Orang hanya mementingkan yang 70 tahun. Subhanallah. Maka kata Allah Jalla Jalaluh, kehidupan dunia ini kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. Kehidupan ini seperti air hujan. Kehidupan dunia. Antum lihat petani. Petani itu kalau turun hujan, masya Allah, dia menanam. Tanam padi yang, masya Allah, dia lihat hijau tumbuh. Seberapa lama dia akan hijau? Nggak lama. Setelah 3 bulan dia mulai menguning. Menguning, menguning, menguning. Yang awalnya hijau menyenangkan, tahu-tahu dia sudah sampai masa panennya, dipotong habis, kemudian dibakar atau beterbangan dia tuh jauh. Itu kehidupan dunia. Jadi kalau antum kadangkala dengar, oh fulan baru menikah seumur jagung terus bercerai. Kehidupan kita ini seumur jagung cuma. Jadi kalau kemarin kita ke Palu, di sana kita membangunkan tim-tim dari Rojak TV ya, Radio Rojak, Peduli Rojak, dan dari STD, dari As-Sunnah. Di sana membangun huntara. Apa huntara? Hunian sementara. Pertanyaannya, apakah rumah-rumah yang pakai tembok itu rumah untuk selama-lamanya atau huntara? Sama huntara. Jadi orang kadang-kadang salah berpikir, mengatakan, oh itu huntara, hunian sementara. Kalau rumah antum, selamanya antum akan hidup di sana. Ya enggak juga, sama sementara. Lalu kenapa kita sibuk menghiasi rumah kita, padahal kita pasti meninggalkannya? Pernah melihat orang ngontrak rumah, kemudian rumahnya sama dia direnovasi. Masya Allah, dipasangin AC, dicat, macam-macam. Ditanya, antum ngontrak rumah ini berapa lama? 1 tahun saya. Terus kenapa direnovasi? Ya itu, karena saya gak pinter. Kalau pinter saya gak akan renovasi. Tapi dia karena banyak orang bodoh menghadapi dunia ini. Hanya 1 tahun sibuk memperbagus rumahnya yang dia yakin akan ditinggal. Setelah 1 tahun gak akan diperpanjang kontraknya. Terus AC antum, ya sudah, ditinggal. Terus yang antum cat keramik, diganti marmer semuanya. Gimana? Antum tinggal? Ya ditinggal. Itu orang pinter apa enggak pinter? Ya, ya ma. Ya, kurang pinter sebenarnya. Lalu Allah katakan, wa fil akhirati azabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Di akhirat nanti, tuh kalau kita bicara akhirat jemaah, ada 2 pilihan. Ada azab yang pedih buat orang-orang yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Yang tidak taat dan patuh kepada aturan Allah. Antum bisa lihat orang yang taat dan patuh kepada aturan perusahaan itu jabatannya naik apa enggak? Lunai. Ada orang yang masya Allah jam kerja jam 7. Jam 7 kurang 1/4 dia sudah ada di kantor. Pulang jam 4 sore. Dia baru pulang jam 5. Kira-kira bosnya cinta gak sama dia? Masya Allah nih orang. Tapi kalau dia masuk jam 7 baru jadwal masuk jam 7, dia baru datang ke kantor jam 9. Berapa lama dia kerja di sana? kasih SP1, SP2, pecat. Setelah itu, maka Allah sebutkan di akhirat nanti ada azab yang pedih. Wa magfiratum minallah wa ridwan, dan ada ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Nih yang sekarang umurnya masih 20 tahun. Lambat laun antum akan semakin menua-menua seperti jagung. Tahu-tahu sudah waktunya dipanen. A'maru ummati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu baina 60 wa 70, antara 60 sampai 70. Yang umur 70 di sini anak kasih hadiah. 70. Jamaah. 70. 70 berapa, Pak? Masya Allah, kasih hadiah beliau. Ini orang langka, jamaah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit yang lewat 70. Sedikit. Jadi kalau ada orang umur 70 lewat, aduh, dia sisa-sisa masa Belanda masih hidup. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu? Agar kita sadar. Khususnya yang umur 40 tahun. Dia itu sudah masuk ke masa panen, sudah siap dipanen. Jadi jamaah, seperti itu kehidupan dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kehidupan akhirat. Udah, kehidupan dunia kita lihat. Kita bandingkan dengan kehidupan akhirat sekarang. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Ingat, orang yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia penghuni neraka. Orang kafir. Jangan ditanya tentang kehidupan dia, harta dia, istri dia, anak-anak dia, rumah dia, masya Allah, makanan selalu ada di meja makan dia, tidak pernah merasakan kelaparan. Didatangkan dia. Fayus bagu finnari sabqoh. Lalu dia dicelupkan ke neraka. Yusbaku sopo, dicelupkan ke neraka, lalu dikeluarkan. Enggak lama saja, celupan itu masuk, langsung keluar. Ini orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Setelah keluar, ditanyakan kepada dia, Yabna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Pernah engkau merasakan kenikmatan dalam hidupnya? Ini orang paling senang hidupnya di dunia, jemaah. Setelah dicelup satu celupan, ditanya, apakah engkau pernah melihat kebaikan, merasakan kenikmatan? Fayaqul, la wallahi ya rabbi, ma ra'aitu khairan qad, wa ma marra bika na'imun qad. Enggak ya Allah, aku tidak pernah melihat kenikmatan satu celupan, jamaah. Lupa dengan segala kenikmatan dunia. Kalau kita bicara waktunya, nanti di neraka khalidina fiha abad, kekal selama-lamanya. Baru satu celupan sudah lupa dengan segala nikmat. Sudah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah, akan didatangkan orang yang paling melarat hidupnya di dunia. Mungkin sehari makan, dua hari enggak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia orang yang dibuang oleh masyarakat. Orang yang paling susah, antum bisa bayangin orang yang paling susah hidupnya di dunia. Ikut itu didatangkan. Kita tahu kesusahan di dunia pun akan putus, mati selesai. Akhirnya fayusbagu fil jannati sabqah. Lalu dicelup satu celupan di surga. Satu celupan orang paling susah hidup. Setelah itu ditanya dia, "Yabna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat?" Apakah engkau pernah melihat kesengsaraan dalam kehidupanmu? Apakah pernah berlalu dalam dirimu sesuatu yang menyusahkanmu? Fayaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qat wallahi. Dia mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat, tidak pernah terlintas di diriku kesusahan sedikit pun. Itu baru satu celupan jamaah. Makanya kalau dikatakan rugi yang sebenarnya itu bukan di dunia. Kalau antum dalam kehidupan dunia di penjara, berapa lama di penjara? Seumur hidup. Ya, setelah itu antum akan keluar. Kalau enggak jasad antum yang keluar tanpa ruh, antum akan dikeluarkan, ada amnesti, ada gerasi, ada macam-macam sehingga dia dikeluarkan. Itu dalam kehidupan dunia. Bahkan dalam kehidupan dunia kita bisa melihat orang-orang yang berduit seharusnya divonis selama 10 tahun jadi 2 tahun karena dia bisa sogok, dia bisa bayar umpamanya. Antum bisa lihat kejadian penjara suka miskin. Sebelum penggerbekan, 2 pekan sebelum penggerbekan penjara suka miskin, sebelum ditangkap sipirnya itu, ana masuk ke sana. Diundang untuk ngisi ceramah. Ana ngelihat, ya Allah, bagus banget penjaranya ini. Makanya disebut penjara wisata. Disebut itu. Ada tanda tangan Pak Patrialis. Waktu itu yang ngundang kita Pak Patrialis ya. Hafizahullah ta'ala. Sampai sana hanya ngelihat orang lagi makan enak-enak. Masya Allah ternyata di sini tadi. Sampai anak katakan, anak merasakan daging bebek. Waktu itu kita dikasih makan bebek goreng jamaah. Allah, di luar penjara enggak pernah anak merasakan yang enak kayak gitu jamaah. Dalam penjara bisa dapat. Terus antum mau milih masuk penjara apa enggak? Mungkin sebagai orang berpikir subhanallah. Kemudian ya sel-sel yang dikatakan di sana ada sel-sel mewah ini itu, ya akhirnya sipirnya ditangkap. Dapat bisa disogok. Tapi dalam kehidupan di akhirat nanti enggak ada, antum mau bawa apa nanti ke sana?

0: dzahaba walau istada bih.
1: Orang-orang kafir tuh yang mati dalam kondisi kafir, kemudian pada hari kiamat mereka itu kalau membawa sepenuh bumi ini emas, sepenuh bumi ini emas. Kalau di sini sipir disogok mobil, disogok rumah, disogok duit. Nanti pada hari akhir antum mau bawa sepenuh bumi ini isinya emas, bukan perak, bukan timah. Kita di sini timah nggak habis-habis bertahun-tahun jemaah dari masa Belanda. Itu kalau sepenuh bumi, bola bumi ini diserahkan dua, double. Untuk menebus satu orang dari api neraka, gak akan diterima. Dunia ini gak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti ketika terjadi tsunami, antum bisa lihat mobil-mobil mewah, rumah-rumah yang penuh dengan harta, bersama manusianya hancur lebur mati, Allah gak peduli. Allah gak peduli. Karena memang gak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dunia. Sehingga gak bisa untuk nyogok itu gak bisa. Jadi kalau kita melihat nilai dunia dengan kacamata yang benar. Contohnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Sekarang, nah, ana mau tanya antum. Ana kasih hadiah antum. Bisa berdiri? Berdiri antum. Insyaallah. Pegang hadiah, masyaallah. Ana mau tanya sama antum, mana mic-nya? Tenang, tenang dulu. Antum mau dikasih duit 100 juta?
2: Mau.
1: Nah, tapi nggak sholat qobliyah subuh. Wah, pura-pura nggak mau di sini. Zaklah, masya Allah jamaah. Bener antum? Masya Allah. Alhamdulillah masih ada orang kayak gini. Mudah-mudahan banyak di tempat ini jamaah. Jadi orang kasih pilihan, nggak sholat dua rakaat sebelum subuh, tapi dapat duit 100 juta. Milih mana antum jamaah? Gak banyak kan antum yakin? Ya 100 juta loh Ustaz. Besok kan bisa qobliyah subuhnya Ustaz. Yang hari ini ketinggalan gak apa-apa Ustaz. Yang besok yang penting sholat. Siapa yang menjamin umur antum sampai besok? Wallahi kebanyakan manusia kalau bicara nilai 100 juta sama 2 rakaat sebelum subuh, dia milih 100 juta. Padahal 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada pulau ini jemaah. Pulau ini yang isinya timah, itu dua rakaat sebelum subuh lebih baik. Tapi sekarang memang nilainya belum kecerna sama kita. Nanti antum akan bisa mencerna. Contoh nih, kalau antum punya emas sebanyak 5 kilo. Antum bawa emas 5 kilo di tas. Teman antum bawa air 5 liter. Pertanyaannya, lebih berharga mana? 5 kilo emas sama 5 liter air. Emas lah jemaah, air banyak. Tapi kondisinya antum di padang pasir. Supaya antum bisa mencerna akhirat sama dunia nih. Antum di padang pasir nih. Satu bawa 5 kilo emas, antum bawa 5 liter air. Sampai tengah jalan dia haus, antum haus. Antum haus, antum bisa minum. Dia cuma bisa ngelihat. Dia mau beli air sama emas. Anda beli 1 liter 1 kilo emas, kata dia. Syukran. Enggak. Anda beli

keluar dari api neraka, ingin keluar dari api neraka. Tapi apa kata Allah? Enggak bakalan mereka keluar. Enggak ada harapan keluar dari api neraka. Walahum azabum muqim. Di sana mereka mendapatkan azab yang kekal bersama dia. Terus-terusan jemaah. Makanya antum coba bacalah surat Al-Ghasyiyah supaya tahu dengan kehidupan dunia ini.

0: itu penghuni neraka, dibakar di dalamnya, haus, butuh minuman, dikasih minum. Hamiyah, air yang panas, jemaah. Antum kena air di sini yang panas, mendidih, melepuh. Gimana kalau air itu dituangkan di mulut antum? Gimana kalau dituangkan kepada antum itu darah, nanah, dan keringat penghuni neraka? Makanan ada, dikasih makan. Dikasih makan di sana, jangan takut.
1: Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Seharusnya kita takut. Ana salah ngomong jangan takut. Kasih makan.
0: Dhari'. Zakum. Makanan itu makanan yang penuh dengan duri, yang kalau masuk mulutnya, subhanallah, itu luka semua mulut. Yang namanya ususnya akan terburai, terputus-putus. Itu makanannya. Jadi kalau antum mau sengsara, sengsara di dunia, jangan sengsara di akhirat. Antum bisa lihat bagaimana sengsaranya orang yang merantau. Orang ini merantau, jamaah, kerja di Malaysia umpamanya. Masya Allah, dia tinggal di sebuah kamar yang ukurannya hanya 3x3. Itu kamar dia. Tapi dia sabar. Berapa tahun antum kerja di Malaysia?
1: 10 tahun, Ustaz.
0: Antum tabah, sabar, cuma kamar seperti itu?
1: Iya, Ustaz. Ana punya rice cooker, ana makan tiap hari telur ya, sama kecap, alhamdulillah. Kadangkala mie instan ana makan selama 10 tahun. Masya Allah, ana dapat surat, jemaah. Surat cinta. Suruh berhenti, Ustaz.
0: Nah, kita masuk, saya ceritanya jawab sebentar lagi. Dia selama 10 tahun di sana, susah hidupnya, tapi pulang berbahagia. Kenapa? Alhamdulillah, Ustaz. Semua hasil kerja ana, ana kirim, Ustaz, ke Mentok. Alhamdulillah, ana sudah punya rumah di sini. Ana sudah punya sawah di sini. Ana sudah punya mobil di sini. Ana sudah punya motor di sini. Alhamdulillah, Ustaz, ana pulang bahagia. Dia susah di negeri orang, tapi di negeri sendiri dia berbahagia. Itulah yang seharusnya kita pikirkan dalam kehidupan ini. Kita susah di dunia. Gimana enggak susah? Subuh harus bangun, Ustaz. Orang pada tidur, kita harus bangun. Berangkat ke masjid lagi. Nanti zuhur, adzan, sholat lagi. Asar, sholat lagi. Maghrib, sholat lagi. Isya, sholat lagi. Hadhihi hiya dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang beriman, dan surga buat orang-orang kafir. Maka bagaimana kita menyikapi dunia ini? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au adiru sabil. Kata Nabi SAW, jadilah dalam kehidupan dunia ini seperti gharib. Gharib itu orang asing yang tinggal di satu kampung. Bukan negerinya, kampung dia. Au abiru sabil, enggak. Tapi yang lebih baik, engkau menjadi seperti orang yang sedang transit. Ana ini sekarang datang dari Jember. Ketika ana sampai sini, adakah bayangan di diri ana untuk punya rumah?

0: di mentok. Ditulis tanah dijual, rumah dijual. Adakah keinginan di diri anak untuk beli rumah itu? Kira-kira menurut antum jamaah? Enggak ada lah. Ini Ustaz, ada yang nawar Ustaz, ini Ustaz, alhamdulillah ada tanah Ustaz. Luasnya 1000 meter, ini tempatnya strategis Ustaz, harganya sekian. Ustaz mau beli. Apa kata anak? Jazakallah khair. Anak mau pulang. Anak enggak ada keinginan apa-apa di sini. Seperti itu seharusnya seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini. Kalaupun antum mau jadi orang kaya silahkan, tapi bawa kekayaan antum ke akhirat. Karena antum akan tinggalkan tempat ini. Makanya ada seorang jamaah yang dia itu setiap membeli sesuatu selalu dua. Beli baju dua. Belanja, uang belanja di rumahnya itu dua. Satu buat rumahnya, satu buat rumah anak-anak yatim. Sampai suatu saat bapaknya beli mobil dua. Satu buat dia, satu diberikan kepada pesantren atau yayasan yatim piatu sana. Anak-anaknya protes, "Abah, kalau abah beli baju dua, oke lah. Beli uang belanja dua, oke lah. Tapi mobil lah buat anak-anaknya lah. Masa buat apa? Buat yayasan tersebut." Apa katanya? "Nak, bapakmu ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia. Bapak juga ingin naik mobil nanti di akhirat sana, nak." Ini orang yang cerdas jamaah. Ketika dia tahu hartanya akan ditinggal sama dia, anak mau bawa harta. Antum bawa masuk ke kuburan antum. Sebelum mati tentunya antum bisa bawa. Dengan cara seperti itu, insya Allah antum akan berbahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingat kita diciptakan tidak lama di dunia ini, waktu kita terbatas sebagaimana waktu anak terbatas di tempat ini, maka persiapkan untuk kembali berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masyaallah. Nah, Ustaz izin bertanya. Semoga Allah menjaga antum. Tadi sholat zuhur dan asar jamak di masjid sebelumnya. Kemudian apakah di masjid ini sholat lagi atau bagaimana Ustaz? Iya jamaah, anjurannya kalau antum sudah sholat kemudian antum ada di masjid, ikut jamaah yang ada di masjid. Ustaz, kita sudah sholat asar. Iya, antum jatuhnya sholat asar yang kedua itu sunnah buat antum. Karena pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Mina kalau enggak salah. Setelah salat subuh ada dua orang yang enggak salat dibawa sama para sahabat sambil gemeter ini orang ditanya. "Kalian muslim enggak?" Kata dia, "Muslim ya Rasulullah. Kenapa kau enggak ikut salat?" "Kenapa kau enggak salat? Kita sudah salat tadi di tenda kami. Kita sudah sholat di sana tadi." Ah, kata Nabi SAW, "Idza sallaituma." Kalau kalian sudah sholat, kemudian datang ke masjid, dan di masjid sedang didirikan sholat, maka kalian ikut sholat. Karena anak terus terang, tadi anak datang melihat pemandangan yang gak nyaman. Yang di luar pada ngobrol, pada foto-foto, macam-macam. Yang di dalam sedang Allahu Akbar. Jadi jamaah, pesan nih, buat yang enggak mau sholat lagi, ya antum di luar masjid, jangan ke masjid. Tapi kalau antum ada di masjid, ikut sholat. Sehingga antum dapat pahala double dan tidak merusak pemandangan juga. Barakallahu fikum. Bagaimana cara memberi semangat, motivasi kepada teman saya yang sudah beberapa kali nador belum mendapatkan jodoh? Bilang sama dia, jodoh di dunia sementara, cari jodoh di akhirat nantinya. Jamaah benar, antum kau menikah dengan wanita dunia, Allahu Akbar. Di surga itu Allah menyebutkan wa azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Istrinya itu suci dari segala kotoran. Wanita surga itu enggak datang bulan. Enggak nifas. Enggak bau peti. Enggak bau jengkol. Nah, dia Masya Allah mutahharah. Kemudian dia akan tetap gadis. Antum kalau menikah dengan gadis di dunia ini, pertanyaannya mana yang udah nikah, anak kasih hadiah. Yang nikah sama gadis mana, angkat tangan. Nah, kasih mic dia. Berdiri antum. Berdiri antum. Masya Allah, hadiahnya besar ini. Pertanyaannya harus agak susah. Antum nikah sama gadis berapa lama? 18 tahun. Masih gadis sampai sekarang? Ya enggak lah. Berapa lama gadis dia? Sebentar saja kan? Masya Allah, ini ambil hadiahnya buat antum. Sebentar gadis itu jamaah, sebentar, semalam cuma selesai. Seperti itu. Setelah itu menua-menua, badannya akan kacau. Yang awalnya 48 jadi 84 beratnya. Subhanallah. Itu gadis perempuan di dunia. Kalau di akhirat, apa kata Allah? Inna ansha'na hunna insha'a faja'alna hunna abkara urban atraban li ashabil yamin. Kami jadikan subhanallah wanita-wanita itu dibikin jamaah. Allah menciptakan bidadari surga itu dengan kalimat kun, jadi. Dan mereka tetap gadis, tetap gadis. Hari ini antum dapat, besok ketemu gadis lagi, lusa gadis lagi, Masya Allah. Maka kalau antum gak dapat jodoh di dunia ini, berharap jodoh di akhirat. Tapi semua ingin menikah karena sunnah Nabi Muhammad SAW, silahkan cari. Tadi Anda sudah sampaikan, yang ingin menikah hendaklah tahu diri. Dia tahu diri, dia bercermin. Jangan minta anak kepingin wanita Ustaz yang hafid Al-Quran. Antum hafal Quran? Belum Ustaz. Akhirnya ditolak sana, ditolak sini. Jadilah orang baik. InsyaAllah jodoh yang baik akan datang kepada antum. Barakallahu fikum. Ustaz, apa perbedaan jamak dan qasar? Apakah setiap sholat bisa dijamak dan dikosor? Jazakallah khairan. Jamak itu artinya mengumpulkan sholat. Qasar itu artinya memendekkan sholat. Jamak itu bisa dilakukan karena kondisi. Orang dalam kondisi hujan lebat. Sholat maghrib ke masjid, tahu-tahu hujan lebat. Imam boleh menjamak sama isya tanpa qasar. Karena qasar ini kekhususan musafir. Dan yang dikosor cuma sholat yang 4 rakaat. Karena ana pernah jamaah dulu waktu masih sekolah di Madinah, liburan, kita naik bus dari Jakarta ke Jember. 24 jam kita naik bus. Di jalan kita berhenti sholat maghrib isya. Ada orang yang mau sholat, kita ngomong jamaah mas. Iya. Sholat maghrib waktu itu. Qasar ya. Anda ngomong iya. Anda pikir 3, 2 kan. Maghribnya dikosor sama dia cuma. Anda ngomong, bapak kok maghribnya 2 rakaat loh. Tadi kan saya sudah sampaikan dikosor, kata dia. Pak, maghrib gak bisa dikosor. Ah, kamu belum baca kitabnya. Ada di kitabnya itu. Oh ya sudahlah. Kita kalau debat kitab ini bisa salah sama mereka jemaah. Seperti itu. Ingat, yang dikosor itu hanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Dan tidak harus dijamak kosor musafir. Kalau dia memang kondisinya sedang santai, ya udah dia kosor saja, nggak perlu dijamak. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, isyaknya 2 rakaat. Tapi kalau kondisinya enggak, Ustaz, ana dalam perjalanan dan capek mau dijamak, silahkan. Silahkan dijamak. Tapi kalau sholat bersama imam dan imamnya itu mukim, bukan musafir, maka antum harus ikut imam. Gimana Ustaz kalau masuk ke masjid imamnya sholat isya sedangkan kita sholat maghrib 3 sama 4, apa yang harus dilakukan? Apakah dia sholat isya bersama imam baru setelahnya sholat maghrib, atau dia sholat maghrib bersama imam tapi imamnya 4 rakaat? Gimana solusinya? Yang pertama, ingat sholat itu harus tertib. Jadi jamak takhir itu artinya mengakhirkan waktu maghrib di waktu isya, bukan mengakhirkan sholat maghrib setelah isya. Sebagian ulama berpendapat mengatakan nggak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau antum sholat maghrib setelah isya, karena tertibnya maghrib dulu baru isya. Maka gimana kalau imamnya sholat isya, antum masuk bersama imam niat sholat maghrib? Tapi ketika imam di rakaat ketiga dia bangkit, antum duduk menunggu imam salam, salamnya bareng imam. Atau yang kedua, boleh niat mufaraqah, niat berpisah dari imam di rakaat ketiga. Karena kalau antum sholat maghrib 4 rakaat, nggak sah sholat antum. Maghrib tetap 3 rakaat. Barakallahu fikum. Ustaz, ana saat ini merantau. Dan bagaimana cara saya bisa berbakti kepada orang tua? Orang tua sudah tua dan anak-anaknya di luar daerah semuanya. Apakah saya harus kembali dan merawat orang tua saya? Wallahi, kalau orang tua antum sendirian, antum lebih baik balik. Kalau orang tua antum sendirian, artinya orang tua kita yang kafir saja, Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, jadilah engkau sahabat mereka di dunia ini. Jadi hendaklah engkau mendampingi orang tuamu. Banyak teman-teman yang merantau selalu mengeluh ke Ustaz, orang tua ana masih jauh dari ilmu agama ya, masih belum taat ya, banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ketika ditanya, antum tinggal di mana? Ana di Jakarta, orang tua di kampung. Gimana antum akan bisa memberikan nasihat? Padahal perintah Allah dampingi keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadi kalau antum bisa mendampingi orang tua antum, antum pulang. Tapi kalau ada yang mendampingi di sana, insyaallah enggak ada masalah, tapi antum berbaktinya dengan sering pulang kampung, sering berbagi rezeki dan minta izin anak-anak yang mau keluar kota. Kadang-kadang dimutasi sama kantornya, dimutasi sama perusahaannya. Dia dipindah dari umpamanya dari Jember dipindah ke Mentoksin. Sebelum dia berangkat dia izin sama ibunya, ibu saya dimutasi, boleh nggak ibu? Ibu ngomong nggak boleh. Jangan berangkat tentu. Ya gimana Ustaz, rezeki anak-anak berarti harus dipecat ini itu. Subhanallah. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta izin untuk berjihad, mencari surga bukan cari dunia, untuk berjihad fisabilillah. Ditanya, ibumu masih hidup? Masih hidup, pulang. Fafihima, bapak ibu masih hidup? Masih hidup. Fafihima fajahid, kalau engkau mau berjihad, berjihad di rumah. Ada bapak ibu, ada surga di sana. Ada seorang yang datang dari Yaman berangkat ke Medina mau berhijrah, mau berkumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, masih ada ibumu? Masih ada, pulang sana. Fa innal falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Engkau tetap di kaki ibu, tetap di kaki ibu, di situ ada surga, jangan kemana-mana. Maka tolong diperhatikan hal ini buat teman-teman yang merantau, tolong minta izin sama ibunya. Kalau ibunya berat, maka antum pulang. Ustadz mau bertanya, di luar tema, bolehkah seorang istri menyelipkan uang untuk dikasih sama ibunya, tapi tanpa sepengetahuan suaminya, karena takut dimarahi. Kalau uangnya itu uangnya istri, maka gak perlu izin suami. Suami kasih hadiah sama istrinya, nih hadiah, sudah terserah dia, mau dikasihkan ke ibunya, mau disedekahkan ke masjid, mau berikan kepada fakir miskin, itu sudah milik istri. Tapi kalau duitnya suami, maka ada dua kondisi. Yang pertama, kalau tahu suaminya mengizinkan, ya sudah kasih. Tapi kalau tadi suaminya tidak mengizinkan, maka gak boleh. Karena duitnya punya siapa? Punya suami. Ingat jamaah, duitnya istri punya istri, duitnya suami punya suami. Faham gak? Duitnya istri, antum kalau mau ngambil harus izin. Alhamdulillah dapat istri kaya raya, masya Allah, alhamdulillah. Antum mau naik mobilnya istri, izin sama istri. Afwan, anu mau nyewa mobilnya gitu kan. Izin punya istri. Kalau istrinya udah bang mau dipakai, pakai. Ini mobil milik kita berdua. Ya sudah, berarti milik bersama. Tapi kalau tidak, itu tetap miliknya istri. Rumah tetap miliknya istri kalau memang istri yang memilikinya. Sehingga suami pun tidak berhak mengambil uangnya istri kecuali dengan izinnya istri. Sebaliknya, istri gak boleh ngambil duitnya suami. Namun suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Wajib hukumnya. Gimana Ustaz kalau suami tidak memberikan nafkah cukup? Boleh gak istri mencuri duitnya suami? Boleh. Apa Pak? Boleh. Asalkan, masya Allah, boleh. Asalkan dengan cara yang ma'ruf. Jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya kebutuhan dia. Masya Allah. Kenapa baterainya apa? Taruh di atas. Nah, jadi boleh asalkan dengan cara yang ma'ruf. Artinya dia ngambil duitnya suami untuk beli susu buat anak-anaknya. Dia ngambil duitnya suami memang untuk kebutuhan yang primer buat dia, yang mendesak. Untuk beli token listrik, untuk beli. Tapi jangan ngambil duitnya suami. Ana ngambil duit suami Ustaz untuk beli HP yang paling baru. Enggak boleh. Kemudian suami, ingat para suami ini kalau ngasih nafkah sama istrinya sesuai dengan kebutuhan istri atau sesuai dengan kemampuan suami. Ibu-ibu, ada mic enggak ibu-ibu? Ini hadiah buat ibu-ibu kan. Nah, ada mic enggak di sana? Ada? Coba. Siapa yang mau jawab? Mic-nya buat ibu-ibu. Jangan dibawa ke sini. Itu mic diambil.
1: Ada enggak?
0: Ada mic, ya. Pertanyaannya, ibu-ibu ini mau nafkah dari suami sesuai kebutuhan atau sesuai kemampuan suami? Masya Allah. Kalau suaminya miskin gimana? Gak apa-apa nah. Masya Allah. Kasih hadiahnya nanti. Nah, kirim ke belakang. Jamaah, Allah mengatakan liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah. Kata hendaklah orang memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya. Suami gajinya hanya 2 juta, ya udah. Umumnya si suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada orang tuanya, 1 juta dia berikan kepada istrinya. Hanya ini yang aku miliki. Kemudian masya Allah, setelah 2 tahun naik pangkatnya, gajinya 20 juta. Tetap ngasih ibunya 1 juta, ngasih istrinya 1 juta. Zalim yang seperti ini. Sesuai dengan kemampuan. Engkau mampu memberikan 10 juta, 10 juta. Tapi kalau memang enggak mampu sesuai, maka istri enggak boleh nuntut. Artinya kalau suaminya enggak mampu, ya udah itulah suami dia. Tapi kalau suaminya mampu, di sini sang suami akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ada suami-suami yang pandai bersedekah, bangun masjid, bangun rumah untuk orang-orang miskin, tapi sama istrinya pelit dia. Ada apa enggak ibu-ibu? Ada katanya. Ada. Ustaz mohon doanya supaya saya bisa cepat pindah tugas ke bagian yang lain. Karena di bagian tugas saya ini sering mencairkan uang kegiatan, tetapi pelaksanaan tugasnya tidak dikerjakan dengan benar. Wallahi jamaah, banyak orang yang makan haram. Nasi makan istrinya haram, nasi makan anaknya haram. Kenapa negeri kita ini banyak bocor? Korupsi di mana-mana. Model kayak gini, uang kegiatan 2 juta, masya Allah, yang untuk kegiatan 500, yang 1 juta setengah buat makan bersama. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita, menjaga negeri kita, memperbaiki negeri kita. Karena terus terang, sedih kita melihat ketika ya kepala negara, bukan kepala negara, kepala daerah harus dipenjara KPK. Sekarang ini sudah mungkin hampir 40 kepala daerah yang dipenjara gara-gara makan uangnya rakyat. Maka ana doakan antum, semoga antum cepat pindah ke bagian lainnya. Bismillah Ustaz, tolong motivasinya untuk keluarga anak, alhamdulillah hadir, agar tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Jamaah, sholat ini rukun Islam yang kedua, tiangnya agama, amududdin. Kalau onta itu, dia itu tulang punggungnya. Kalau enggak ada, ambruk. Ada orang meninggalkan sholat tapi dia mengatakan, masya Allah Ustaz, fulan ini Ustaz, orangnya masya Allah Ustaz, baik hati, dia suka membantu orang, tapi sayangnya tidak sholat, dia bukan orang baik. Ada orang tidak sholat tapi dia tidak berzina, masya Allah baik dia Ustaz. Subhanallah, meninggalkan sholat itu lebih parah daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih parah daripada memperkosa jam. Jangan main-main dengan sholat. Yang pertama dihisab pada hari kiamat, sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya buruk, habis semuanya jam. Maka jangan mensederhanakan sholat. Dan yang Allah pinta sama kita, ya sesuai dengan tema kita. Kalau antum mau susah di akhirat, ya silahkan. Gak usah sholat. Tapi subhanallah jam. Allah pinta sama kita gak banyak, hanya 5 waktu. Dulu kita tuh mau dikasih beban 50 waktu. Awal Nabi dapat perintah sallallahu alaihi wasallam salat dari Allah berapa waktu? 50 waktu. Kalau 50 waktu dibagi 24 jam. Setiap berapa menit kita salat jemaah? Kira-kira setengah jam kita salat. Baru keluar dari masjid sampai rumah, hayya 'alas shalah. Aduh, salat lagi. Allah sudah ringankan 5 waktu. Alhamdulillah. Masih enggak sholat. Antum kerja dari jam 7 sampai jam 4 taat patuh. Sama Allah enggak patuh. Padahal yang ngasih tangan antum Allah. Yang ngasih kaki antum Allah. Yang ngasih mata antum Allah. Yang memberikan segala fasilitas Allah. Antum lebih taat sama perusahaan daripada sama Allah. Seorang muslim itu jamaah, slogan dia sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ustaz, apa hukumnya jika seorang mu'alaf tidak mengganti namanya ke nama yang islami? Adakah konsekuensinya kelak di akhirat? Yang pertama jamaah, berkaitan dengan nama, orang itu akan mendapatkan bagian dari nama dia. selama namanya artinya baik. Nama itu ada yang haram, seperti nama-nama Tuhan, nama-nama berhala, nama-nama dewa-dewa yang disembah, itu haram hukumnya. Maka dia harus mengganti namanya. Tapi ada nama yang enggak haram, makruh aja. Namanya kurang baik artinya. Siapa nama antum? Alhamdulillah ribut, Ustaz. Pernah lihat namanya orang ribut? Ada namanya ribut. Wajib diganti enggak? Enggak wajib, tapi lebih baik diganti. Jadi kalau antum hijrah nama antum baik, tapi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, fadl, enggak ada masalah. Selama artinya baik dan tidak ada kaitan dengan dewa-dewa, sesembahan-sesembahan. Jadi antum tidak harus merubahnya. Dan ketahuilah, ada seorang sahabat yang namanya Hazan. Hazan itu artinya susah, keras kepala. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Nabi SAW, siapa namamu? Hazan. Lalu diganti sama Nabi, anta sahal, namamu sahal. Sahal itu artinya mudah. Oh, kata orang ini, enggak, aku enggak mau ganti nama pemberian orang tuaku. Aku akan pakai nama ini. Oh ya sudah, kata Nabi. Nabi tidak memaksa dia. Cucunya Sa'id bin Musaib bin Hazan cerita, gara-gara kakek kita enggak mau dirubah namanya, namanya keras kepala itu di rumah kita sampai hari ini ada. Maka kalau nama antum buruk, ganti namanya. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini jamaah, berkaitan dengan nama, dulu banyak memberikan nama itu yang muslim pun dengan membuka Al-Quran, dia taruh tangannya. Kebanyakan Al-Quran dulu itu gak ada terjemahannya, sehingga kadangkala dia taruh di lafal yang kurang tepat. Sampai ada teman kita punya nama Sahirun Alim, penyihir yang pinter. Itu cerita ketika Allah menceritakan Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan, datangkan tukang sihir yang pinter, dia katakan, ini ada di Quran, Ustaz. Ada. Ya iya, ada. Setan pun ada dalam Quran. Ada setan. Ada seorang Ustaz yang terkenal namanya Minal Khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Itu bapaknya ngelihat di Al-Quran, Minal Khosirin. Ketika dia sudah belajar di pesantren, akhirnya dia ganti namanya, tambahi Laisa Minal Khosirin, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ustadz, ada seorang mau poligami tapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Bagaimana, Ustaz? Ya udah, antum enggak usah poligami. Artinya memang kita tahu poligami ini enggak harus izin sama istri atau sama orang tua, tapi kadangkala orang tua itu takut. Takut anaknya bertindak zalim. Jadi orang tua punya firasat, enggak nak, engkau kayaknya enggak mampu poligami. Karena Allah memberikan izin poligami itu bagi orang yang mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dil. Kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil, ada kekhawatiran, oh kayaknya anak enggak mampu. Haram kita ketika itu kalau nikah. Karena kita akan melakukan kezaliman. Oh enggak, Ustaz, anak coba, Ustaz. Anak coba dulu. Coba-coba ternyata antum zalim. Ada orang yang memang enggak bisa melakukan keadilan. Dia dengan dua istrinya hatinya lebih, ya nanti lebih sayang kepada istri pertamanya, sehingga menzalimin istri keduanya. Jadi tadi, kalau orang tua antum tidak mengizinkan antum karena pertimbangan yang syar'i, maka enggak usah. Bahkan kalau orang tua antum nyuruh antum menyeraikan istri antum, antum ceraikan istri antum. Istrinya satu nih, ibunya ngomong, nak, ibu enggak suka sama istrimu, ceraikan. Ceraikan apa enggak, jam? Ibu-ibu, dengerin nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika ada seorang tabi'in tanya kepada Abu Musa Al-Asy'ari atau Abu Darda, ana lupa, Abu Darda mungkin. Dia datang, mengatakan ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfaz. Ibu itu, orang tua itu adalah pintu surga yang paling indah. Maka terserah engkau. Kalau engkau mau menghilangkan pintu itu, silahkan. Tapi kalau engkau mau jaga, engkau jaga pintu itu. Asalkan alasan ibu kita minta kita menceraikan sesuai dengan agama. Istrinya udah jarang sholat, gak taat. Tapi karena suaminya cinta ya, dia tetap mempertahankan istrinya. Gak boleh. Dia ceraikan istrinya. Nah, bagaimana hukumnya orang tua yang dikasih anaknya uang dari hasil kerja di bank? Diterima atau tidak? Kalau orang tuanya tidak butuh, dia terima, dia berikan kepada orang. Tapi kalau orang tuanya butuh dengan duit itu, diambil, gak ada masalah insya Allah. Karena dia menerimanya sebagai sebuah pemberian, sebuah hadiah dari anak. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara mendidik anak yang suka melawan orang tua, apalagi seorang ibu? Coba ibunya ini introspeksi diri. Alhamdulillah. Kenapa anaknya durhaka? Apakah dia durhaka sama orang tua? Karena ada pesan dari Umar bin Khattab agar kita berbakti kepada anak-anak kita sehingga anak kita berbakti sama kita. Kita mendidik dengan cara yang baik. Kita berbakti sama orang tua kita. Kalau kita awalnya memang durhaka sama orang tua kita, bisa jadi kita dapat anak yang durhaka pula. Maka kita istighfar, ya Allah, minta ampun sama Allah. Mungkin engkau pernah melukai hati orang tuamu, menyakiti hati ayahmu, ibumu. Kita ajak ngomong uff, itu gak boleh sama orang tuanya. Maka yang pertama introspeksi diri. Setelah itu doakan anakmu. Mungkin dulu waktu bikin anak gak baca doa juga. Banyak orang-orang bikin anak gak baca doa. Anaknya gak diapihoin juga. Maka berusahalah untuk mendidik anaknya dengan cara yang baik ya. Bawa ke tempat-tempat yang dia melihat dengan matanya orang-orang yang berbakti sama orang tuanya. Tunjukkan antum bagaimana berbakti sama orang tua antum. Sehingga anak melihat. Oh, ternyata seperti ini. Duduk itu seperti ini. Berbicara seperti ini. Sehingga anak itu lebih banyak belajar dari melihat daripada belajar dari pengetahuan yang diberikan kepada dia. Barakallahu fikum. Ustaz, saya punya anak istri tapi sholat akhir waktu. Alhamdulillah masih sholat. Kenapa sholat di akhir waktu? Kenapa? Lalai. Ya tugas suami sekarang. Tugas suami terberat itu adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Jadi diingatkan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah, beliau masih mengingatkan putrinya Fatimah dengan menantunya Ali untuk sholat, tapi sholat malam. Malam hari itu Nabi SAW menyuruh Ali untuk bangun. Ala tusallian, kalian gak sholat malam, dibangunkan. Artinya tetap ada watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Kalau perlu suami habis sholat di masjid jamaah, pulang ke rumah, panggil istri sama anaknya. Ya Allah ambil untuk semua, abah mau jadi imam. Boleh bapaknya jadi imam lagi sholatnya. Tapi sholat sunnah buat bapaknya, buat keluarganya jadi sholat wajib. Sholat ini perlu dibiasakan. Perlu ada pembiasaan. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan engkau sabar menyuruh keluargamu salat. Jadi terus diingatkan, kalau bapaknya kerja di luar, pas waktu zuhur ditelepon istrinya, istriku tolong salat. Tolong salat, diajarin. Ketika nanti enggak taat, ada cara lain. Salah satu caranya istrinya itu diboikot. Tidak dikumpulin. Setelah dikasih nasihat gak mau, udah gak usah dikumpulin istri. Sehingga istrinya sadar, kenapa suamiku kok gak ngumpulin aku. Istri berpikir semoga dapat hidayah. Karena kalau seperti ini terus mungkin dia diceraikan sama suami. Dan suami harus jadi kuat di rumahnya. Dia pemimpin di rumah. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana sikap istri menghadapi suami yang suka main game online? Wallah jamaah. Jadi ada fitnah yang masuk ke setiap rumah sekarang. Itu tanda-tanda kiamat. Mungkin salah satunya masalah game online ini. Bagaimana sikap istri kalau suami main game online? Yang pertama, berusaha untuk dia ada di sebelahnya suami. Biar suami main game online. Kalau sudah dikasih tahu enggak mau, biar dia main game online, anti baca Quran di sebelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Quran. Diruqyah suami. Nanti suaminya akan pindah, pindah juga. Bang, biar abang main itu tapi dapat berkahnya Quran, Bang. Ya. Bacain Quran sampai selesai baca ayat kursi ditiup suaminya. Tuh. Biar dapat hidayah suaminya. Artinya kesian memang jemaah. Terus istri harus bisa menciptakan suasana yang indah dalam rumah. Bikin suaminya kalau masuk rumah enggak kepingin keluar rumah. Dengan apa? Ya apalah permainan-permainan di rumah yang bisa dia bikin. Suami datang masuk rumah, jangan pernah ditanya suami ini dari mana. Ibu-ibu, ibu-ibu, nah, dengerin. Kalau suami datang ke rumah, jangan ditanya dari mana. Pertanyaannya apa? Mau apa? Bapak-bapak siap? Ditanya mau apa gitu. Kalau ditanya mau apa, masya Allah, suami itu langsung dikunci rumahnya. Enggak, aku enggak mau keluar. Sudah, alhamdulillah. Ditanya mau apa, mau yang panas, mau yang dingin, dengan wajah yang penuh senyum. Jangan ditanya dia dari mana, karena banyak rumah tangga ini ribut gara-gara istri enggak sabar tanya dari mana. Biar suami yang cerita sendiri, dia dari mana. Katakan, ya Allah bang, abang kecapean bang ya, mudah-mudahan anak pijetin bang ya. Dia cerita, oh iya abang baru dari anu ini, ya, cerita dia. Tapi kalau ditanya dari mana, dari sini, ngapain? Oh, ngane, sama siapa? Terus ngobrolnya tadi apa? Ini tadi kita nggak bawa kamera, seharusnya direkam semuanya. Laporkan kepada istri, jangan. Istri itu terimalah suami dalam rumah. Kalau keluar rumah, titipkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk rumah, suamiku. Bikin dia nggak keluar rumah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena terus terang jamaah, perjalanan kita ini masih panjang. Kemana? Allahu Akbar. 2.5 lagi kita baru sampai ke tempat tujuan kita. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma, ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif, tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya mazhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya mazhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang roji adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Rekan, saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh. Kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhil an sabilillah." Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wallahi, wallahi, demi Allah innahu lagina." Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadith, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram. ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita. Ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca, itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu, malam yang ke-11 atau ke-12 dari bulan Dzulhijjah 1436 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Masjid Agung Lombok Timur ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada tema kita, yaitu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka berkenaan dengan doa yang saya baca tadi adalah hadis sahih riwayat Muslim, dan di dalamnya terdapat pelajaran. Yang pertama, dan ini adalah pelajaran paling utama dalam doa tersebut, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tersebut meminta perbaikan terhadap agama. Allahumma aslih li dinilladzi huwa usmatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang merupakan perisai, benteng, penahan bagi diriku. Kemudian Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perbaikan terhadap dunia. Pelajarannya adalah siapa yang menginginkan kebaikan tentang dunia, baik itu berupa kesehatan, kelapangan rezeki, urusan lancar, jauh dari masalah-masalah dalam keluarga, maka perbaikilah hubungan Anda dengan Allah. Yang ingin urusan dunianya lancar, perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Baik dalam perkara menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman balik dari apa yang sudah disampaikan, apabila ada orang bermasalah dalam perihal kesehatan, dalam perihal rezeki, dalam perihal

Allah. Coba perhatikan surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu." Artinya, carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya. Di sini terdapat pelajaran bahwa siapa yang ingin dilancarkan urusan rezeki, maka dia jangan lalaikan urusan ibadah kepada Allah. Lihat Maryam alaihissalam, dengan ibadahnya lancar, bahkan datang rezeki min haitsu la yahtasib, datang rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ketika Maryam alaihissalam menjadi seorang yang qanit, ahli ibadah, ibadahnya lama, sholatnya lama, dan bukan sekedarnya, maka perhatikan baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Zakaria alaihissalam bertanya kepada Maryam, "Ya Maryamu, anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat ini makanan dari mana? Jadi saya ingin bacakan ayatnya. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Ketika setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam yang mengurus Maryam alaihi salam memasuki tempat Maryam untuk sholat beribadah di sana, maka Nabi Zakaria mendapati rizqan. Di sini terdapat pelajaran menarik. Rizqan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk nakirah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada namanya kata nakirah, ismun nakirah, yang salah satu tandanya adalah diberikan tanwin kata tersebut. An, in, un, rizqan, ada tanwinnya. Silakan cek nanti surat Ali Imran dari mulai ayat 31 sampai 36. Rizqan. Wahai Maryam, dari mana rizqan ini? Para ulama tafsir diantaranya disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ta'amun ta'amus syita fi saif wa ta'amus saif fi syita. Rizqan kenapa disebutkan oleh Allah dalam bentuk nakirah? Wa kullu nakiratin tadullu 'alal 'umum. Setiap yang nakirah menunjukkan kepada keumuman, maknanya adalah bahwa ketika Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam mihrabnya Maryam, beliau mendapati makanan yang banyak dan makanan berbagai macam musim. Makanan musim dingin ada di musim panas. Makanan musim panas ada di musim dingin. Apa sebabnya? Sebabnya Maryam menjalankan firman Allah, "Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Wahai Maryam, kunutlah terhadap Rabbmu. Maksud kunut, beribadahlah yang panjang kepada Allah. Diceritakan, lihat, kalau tidak percaya, perhatikan ayat ini di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Diceritakan bahwasanya Maryam saking lamanya sujud, yakhruju min baini 'ainaihi sufran, keluar dari kedua matanya nanah. Saking lamanya sujud dan saking lamanya berdiri, keluar dari kedua telapak kakinya nanah. Apa yang beliau dapat? Rizqan tadi. Makanan musim dingin ada di musim panas. Makanan musim panas ada di musim dingin. Artinya orang yang ahli ibadah, rezekinya, nasibnya akan dijaga oleh Allah. Dan ini makna orang yang istiqamah, makna kabar gembira orang yang istiqamah. Lihat surat Al-Ahqaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 6, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu."

fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, terus saja beramal ibadah tanpa henti, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan takut. Takut apa? Takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan tidak akan sedih. Sedih apa? Sedih meninggalkan keluarganya. Kenapa? Karena orang yang ahli ibadah, keluarganya akan dijaga Allah. Sampai dia mati akan dijaga oleh Allah. Maka tanyakan kepada diri kita, ini kok urusan tidak lancar-lancar? Ini kok hutang gali lubang tutup lubang? Ya, hutang sana kemudian tidak bisa bayar, hutang lagi ke sini, kemudian hutang lagi. Dan kadang-kadang ada sebagian orang kalau berhutang dia tidak mau bayar. Senjata pamungkas yang paling dia gunakan adalah afwan akhi, mohon maaf wahai saudaraku. Bayar, harus dibayar. Berhutang terus-terusan kok tidak lancar-lancar rezekinya, gaji cuma salam tempel doang. Maksudnya salam tempel, hari pertama, hari kedua megang, hari ketiga habis. Kenapa? Bayar hutang. Maka orang-orang seperti ini coba periksa ibadahnya, terutama ibadah-ibadah wajib. Ibadah-ibadah wajib, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, dan yang lain-lainnya dari ibadah wajib. Kemudian baru ibadah-ibadah sunnah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran yang sangat berarti dari doa yang saya sampaikan tadi. Adapun tema yang kita ingin sampaikan yaitu gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Nabi adalah seorang yang bertemu dengan Nabi, atau lebih tepatnya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dan mati dalam keimanan. Ini pengertian sahabat Nabi. Seorang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan mati dalam keimanan, meskipun melihatnya jari jauh, belum pernah berbicara langsung, tapi tetap pernah melihat Nabi, maka sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tema kita gaya hidup para sahabat Nabi. Yang saya maksud dari tema ini adalah seorang muslim semestinya dalam kehidupan dia, baik perkara akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, maka semestinya dia mencontoh para sahabat. Para sahabat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya dia mencontoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu inti dari kajian saya. Bahwasanya kajian saya ingin disampaikan di dalamnya adalah seorang muslim baik dalam perkara akidah, keyakinan, atau ibadah, amalan-amalan praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bersedekah, berbakti kepada orang tua, atau muamalah, muamalah hubungan sosial seperti perkawinan, jual beli, atau tingkah laku seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara duduk, cara bersalaman, dan semisalnya. Semuanya ini diharapkan seorang muslim mencontoh siapa? Sahabat Rasulullah. Itu inti kajian saya. Berarti kajian kita selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi. Selesai kajiannya? Sudah, kita pulang. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Poin pertama,
yang ingin kita bahas di dalam kajian ini adalah pertanyaan, kenapa harus sahabat yang kita contoh? Kenapa bukan orang lain? Bukan tabi'i, seorang yang melihat sahabat dan mati dalam keimanan, atau bukan tabi'ut tabi'i, atau bukan orang-orang setelahnya? Kenapa harus sahabat yang kita contoh? Kenapa gaya hidup sahabat yang kita jadikan teladan? Maka jawabannya yang pertama, karena mereka diridhai Allah. Dan orang yang diridhai Allah pasti surga. Ini langsung saya jawab, karena mereka diridhai oleh Allah. Kemudian nanti ada yang bertanya lagi, kalau memang diridhai oleh Allah, kenapa? Kata anak muda zaman sekarang, so what? Emang kenapa kalau diridhai oleh Allah? Ada apa? Maka jawabannya, ridha Allah berujung surga. Coba kita lihat ayat-ayat berikut. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin, para sahabat yang berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kaum ansar, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang menyambut kaum muhajirin dan penduduk asli kota Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat, apa gelar mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Taib, baik, kalau seandainya diridhai oleh Allah, kenapa? Lihat, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ayat ini menarik. Kalau sudah dapat ridha Allah, gelar yang paling tinggi, profesor kalah, PhD kalah, S1, S2, S3 kalah, apalagi S-teller kalah. Ya, ini saya tuju kepada orang-orang yang kadang-kadang tertipu dengan gelar. Perhatikan baik-baik, setinggi apapun gelar Anda di tengah manusia, tapi tatkala Anda ahli maksiat, tetap Anda adalah pelaku maksiat di sisi Allah. Mau profesor, mau presiden, setinggi apapun gelar Anda di masyarakat, di tengah manusia, setinggi apapun Anda dipuji oleh manusia, tapi yang tahu hakikat diri Anda siapa? Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan tertipu dengan pujian manusia. Pujian manusia relatif. Kita kembali kepada ayat. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sini terdapat pelajaran menarik tentang ilmu tajwid. Saya dapatkan dari Asy-Syaikh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah. Beliau mengatakan, termasuk waqful qabih, waqaf yang buruk adalah tatkala orang berhenti, wa a'adda lahum jannatin tajri. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir. Enggak, surga enggak mengalir. Yang mengalir apanya? Sungainya. Makanya bagi ahli baca Quran, jangan berhenti di situ. Bagi yang telah baca Quran, jangan berhenti di situ. Jannatin tajri. Ya, tetapi lanjutkan, jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu dzalikal fawzul 'adzim. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
itulah kesuksesan yang besar. Ingat baik-baik. Saya beri contoh sebelum saya lanjutkan kata ingat baik-baik. Seorang menelpon kepada saudaranya. Misalkan seorang ibu atau mbak-mbak menelpon kepada kawannya atau kerabatnya. Mbak, alhamdulillah mbak, anak saya sekarang sudah jadi orang. Berarti sebelum sekarang jadi apa? Kenapa si ibu ini mengatakan seperti itu dalam teleponnya? Langsung yang ditelepon bertanya, Bu, ada apa? Kenapa dikatakan sudah jadi orang? Berarti sebelum ini belum jadi orang. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah jadi orang, diterima sebagai pegawai negeri sipil. Diterima sebagai pegawai, mempunyai pekerjaan tetap. Tapi sebenarnya bukan pekerjaan tetap yang paling penting. Tetap bekerja. Lihat, ibu ini mengatakan anaknya sekarang sudah jadi orang. Kenapa? Karena dia mengira bahwa standar sukses adalah tatkala sudah menjadi pegawai tetap. Orang muslim yang pandangannya jauh ke depan. Orang sukses bukan ukuran dunia. Kalau seandainya sukses diukur dengan dunia, Karun manusia paling sukses. Kalau diukur dengan harta, kalau seandainya sukses diukur dengan tahta, Fir'aun paling sukses. Kalau seandainya diukur dengan ketenaran, popularitas, terkenal di masyarakat, Abu Lahab paling sukses. Tapi tiga makhluk ini, jangankan di akhirat, di dunia, di sisi Allah. Menunjukkan kesuksesan bukan dengan harta, bukan dengan tahta, bukan dengan terkenal. Tetapi sukses apa? Zalikal fawzul azim. Ingat itu baik-baik pak. Keluar dari masjid ini, tanamkan di dalam hati, saya ingin sukses. Suksesnya apa? Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, maka sesungguhnya pahala kalian akan didapatkan secara sempurna di hari kiamat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, ini yang sukses. Sungguh dia telah benar-benar faz. Sama seperti ayat ini, zalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang agung. Tanamkan mulai saat ini pak. Terutama yang kalau melihat orang, misalkan saya beri contoh biar mudah memahami apa yang saya ucapkan. Kita beri contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada keluarga A, keluarga B, suami istri. Sang suami, ya, keluarga A iri kepada keluarga B. Sang istri berkata kepada suaminya yang A, Mas, lihat tuh, keluarga B hampir 3 bulan sekali mobilnya ganti. Kata si A, terutama kata istrinya. Kemudian kata si istri kepada si suami si A ini, kamu mas, denara mas, gak ada mobil. Ini 3 bulan sekali ganti. Sang suami menjawab dengan mudah, iya, keluarga B itu tahu gak, 3 bulan sekali ganti mobil. Kenapa? Yang B suaminya kerjaannya makelar mobil. Alhamdulillah. Yang begitu diiri. Lihat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kesuksesan bukan dengan harta.
Zalikal fauzul azim, tanamkan dari mulai saat sekarang, keluar nanti dari masjid ini, saya ingin sukses. Suksesmu apa? Masuk surga, jauh dari api neraka. Setampan apapun orangnya, kalau masuk ke dalam neraka, maka tidak sukses. Jangan dikira Abu Lahab itu makhluk tampan. Mukanya ganteng. Ummu Jamil, kenapa disebut sebagai Ummu Jamil? Karena istri Abu Lahab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa tu'ram ra'atu hammalatal 'aqab." Istrinya sang pembawa kayu bakar yang akan membakar suaminya, dia disebut Ummu Jamil, ibunya orang yang ganteng. Dianya cantik. Ini perhatikan ibu-ibu yang di atas, yang di belakang, yang cuma memperhatikan kecantikan luar, fisik, rambut, alis mata disulam-sulam, nanti dikerik kemudian dicoret-coret. Ya, kemudian bulu mata samudra, gelombang Nusantara. A'udzu billah. Tetapi ketika ditanya baca Al-Qur'an, bisa enggak? Enggak bisa, terbata-bata. Hafalan Al-Qur'an, hafalannya cuma 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna Ataina. Ya? Tapi kalau urusan salon menyalon kecantikan paling jago, enggak. Tanamkan mulai saat sekarang, zalikal fauzul azim. Ingat ayat ini baik-baik. Al fauzul azim huwal jannah wal ib'at 'anil nar. Ya? Kemenangan yang hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka. Adapun dunia enggak akan selesai. Saya melihat di beberapa tempat, terutama di kota saya di Banjarmasin, itu rumah tanah pengusaha-pengusaha kayu bakar. Rumah setengah kilometer, rumah. Ya. Kemudian rumah 5 tingkat, bukan hotel, rumah tinggal. Padahal itu semua tatkala orang itu, misalkan saya beri contoh, tatkala jadi, kata sang tukangnya, "Nih Pak, kuncinya. Tugas saya selesai ya, Pak." Habis ngambil kunci, mati dia. Hah? Apa yang terjadi? Itu milik siapa? Ahli waris. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali malaka ya ibnu Adam ilmai malika illa ma akalta fa afnai aw labista fa ablai aw tasaddaqta fa amdai." Lihat fungsi harta 3. Anak manusia mengatakan, "Wahai, inilah hartaku, ini saat ini rumah saya, ini pabrik saya, ini mobil saya, ini wah." Ya. Kemudian padahal kata Rasulullah SAW, "Wahai anak Adam, kamu tidak memiliki hartamu kecuali yang kamu jalankan di jalan Allah, itu yang akan tetap. Atau yang kamu makan," lihat ini fungsi harta 3, "yang kamu jalankan di jalan Allah itu yang akan tetap. Yang kamu pakai akan hancur. Yang kamu makan akan habis." Di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya semua harta yang dimiliki oleh anak Adam itu akan dia wariskan ke ahli warisnya, kecuali yang dia jalankan di jalan Allah. Maka rubah Pak cara berpikir kita bahwasanya kesuksesan bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka. Baik, sekarang kita masuk kepada tema kita. Kalau sudah kita pahami, kenapa kita mencontoh para sahabat? Karena mereka orang yang diridhai oleh Allah. Dan ridha menghantarkan kepada surga. Maka mereka pantas untuk dicontoh. Lihat lagi perkataan yang sangat menarik. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. والصحابة أمر هذه الأمة قلوبا. Para sahabat Nabi adalah orang yang paling baik hatinya.
wa a'maquha ilman, paling dalam ilmunya. Kenapa? Karena belajar langsung dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud contohnya, 70 surat langsung diambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha takallufan, dan paling sedikit mengada-ngada dalam beragama. Wa aqwamuha hadyan, paling lurus petunjuknya. Wa ahsanuha halan, ikhtarahumullah li suhbati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan paling baik keadaannya, Allah telah memilih mereka sebagai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ada lagi perkataan menarik dari beliau juga, fahubbuhum sunnatun, mencintai sahabat Nabi adalah sunnah. Wadu'a'u lahum qurbatun, dan mendoakan mereka adalah termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita menyebutkan sahabat Nabi, kita ucapkan apa? Radhiyallahu anhum, waliqtida'u bihim wasilatun, dan mengikuti mereka adalah sarana terdekat untuk menghantarkan diri kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akhdhu bi atharihim fadilatun, dan mengikuti jejak-jejak mereka adalah sebuah keutamaan. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencontoh, contohlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa saja sih yang kita bisa contoh? Contoh, saya ambil satu-satu. Saya sebutkan dulu poinnya, baru nanti kita akan pelajari hadisnya. Gaya hidup pertama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu lebih merasa, perhatikan, fokus, lebih merasa rugi tatkala kehilangan beramal ibadah dibandingkan kehilangan perkara dunia. Saya ulangi, para sahabat Nabi lebih merasa rugi kehilangan, kemudian menyesal apabila kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah lebih dibandingkan hanya kehilangan sekedar perkara dunia. Saya beri contoh, sekarang kita ambil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنْ كَانَ لَهُ قِيرَاطًا مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدْ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجْعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدْ. Artinya, barang siapa yang keluar bersama jenazah, artinya dia membawa jenazah, mengurus jenazah, memandikannya, mengkafaninya, kemudian keluar dan mensolati jenazah tersebut, kemudian dia mengikutinya sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua qirat. Satu qiratnya itu seperti gunung Uhud. Satu qirat seperti gunung Uhud. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika mendengar hadis ini beliau merasa sedih.
Kenapa? Karena kebiasaan beliau habis sholat beliau pulang, tidak ikut mengantarkan jenazah. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa yang mensolati jenazah, kemudian dia mengikutinya hatta tudfan, sampai jenazah tersebut dikuburkan, falahu qiratan, dia akan mendapatkan pahala dua qirat. Kalau cuma sholat dapat pahala berapa? Satu. Kalau sampai dikuburkan dapat pahala berapa? Dua. Yang dikerjakan Abdullah bin Umar cuma sampai disolatkan. Paham ceritanya sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, maka mendengar hadis tersebut, Abdullah bin Umar mengatakan, laqad aktsara alaina Abu Hurairah. Sungguh Abu Hurairah dalam riwayatnya ini terlalu berlebihan. Masa mengantarkan jenazah juga dapat satu qirat? Kenapa Abdullah bin Umar mengatakan seperti itu? Bukan karena tidak percaya terhadap hadis, bukan. Tetapi karena beliau merasa saya ketinggalan beramal ibadah. Taib. Habis itu beliau mengutus seseorang kepada Aisyah bertanya, benar tidak riwayat yang dibawakan oleh Abu Hurairah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, sadaqa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Benar. Riwayat Abu Hurairah benar, yang mensolati jenazah kemudian mengantarkannya sampai ke penguburan, sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala dua qirat. Sambil menghitung-hitung batu, Abdullah bin Umar mengatakan, lihat, ini gaya hidup para sahabat. Laqad farraqna fi qararita katsiratin. Sungguh selama ini berarti kita telah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala, merasa menyesal, merasa sedih, merasa kehilangan, tatkala kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah lebih daripada kehilangan perkara dunia. Begitu gaya hidup para sahabat. Sekarang Pak, kembalikan kepada diri kita. Kalau kehilangan 100 ribu, apa yang kita lakukan? Nyari di rumah habis-habisan. Saya pernah bertanya kepada seseorang, siapa yang di rumahnya pernah kehilangan jutaan rupiah? Saya Ustaz. Berapa hilang? 20 juta di rumah. Bagaimana keadaan rumah? Habis saya obrak-abrik Ustaz. Sampai kamar mandi saya congkel-congkel. Padahal mustahil orang meletakkan duitnya di dalam kamar mandi. Kenapa seperti itu bisa? Karena dia merasa kehilangan, merasa menyesal, merasa rugi kehilangan perkara dunia. Tapi apakah kita merasa rugi kalau kehilangan kesempatan mengerjakan sholat dua rakaat sebelum subuh? Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh, nih bagi yang sering telat. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya sekedar 20 juta, apalagi cuma 100 ribu dicari dari gang sini ke sana. Padahal hari itu dia enggak jalan di sini. Betul, apa betul? Nah, ini gaya hidup para sahabat. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sekarang sudah umurnya 30, 40, 50. Hafalan Al-Qur'annya cuma 3 kul. Tambah surat paling favorit, Inna Ataina. Maka coba introspeksi diri. Merasa menyesal kehilangan umur tapi tidak bertambah amal. Lebih menyesal daripada hanya kehilangan harta. Ada orang termenung. Kenapa, Mas? Kenapa, Pak? Kayaknya bonus saya bulan ini berkurang. Saya kirain apa-apa. Tahu-taunya bonusnya berkurang. Menyesal. Tapi tidak pernah menyesal tatkala datang, terutama laki-laki, ke masjid. Datangnya pas
imam mau salam karena terlambat masbuk sholat jamaah. Gak pernah merasa menyesal. Pernah kita merasa menyesal? Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Muhsin di dalam majelisnya. Sahabat beliau terlambat berjamaah, entah subuh atau zuhur. Maka beliau ingin menghukum dirinya sendiri, seharian penuh, satu hari satu malam beliau tidak keluar masjid. Merasa menyesal. Tatkala kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Ini gaya hidup para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mudah-mudahan yang kedua ini juga kita bisa memilikinya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada orang anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilil jannah wa yubaiduni minan nar. Sebelumnya saya sebutkan dulu poinnya. Tadi nomor pertama sudah saya sebutkan poinnya. Poinnya dulu baru hadisnya. Poinnya adalah gaya hidup para sahabat senantiasa untuk urusan akhirat, maka mereka mencari yang paling tinggi. Urusan akhirat, urusan dunia dia juga mencari yang tinggi, tetapi yang paling penting bagaimana bisa urusan akhirat. Contoh ini, ya, ada seorang pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan ini sering ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni bi amalin yudkhilnil jannah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari juga dari Abu Hurairah, anna a'rabiyan, ada seorang a'rabi. A'rabi itu orang Arab dari kampung, pedesaan, datang kepada Nabi cuma nanya itu, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang masukkanku dalam surga. Hadis, dalam hadis Mu'ad bin Jabal, beliau bercerita, kami bersafar, kemudian aku suatu ketika, suatu hari berdampingan dengan Rasulullah, ontaku dengan onta Rasulullah. Maka kesempatan untuk bertanya, lihat, pertanyaan pertama yang mereka tanyakan apa? Tidak seperti di zaman sekarang. Kalau ketemu dengan tuan gurunya, ketemu dengan ustadznya, kiainya, sebagian kaum muslim nanyanya apa? Ustaz, tolong dong amalan biar lancar rezeki. Ustaz, tolong dong amalan biar cepat bayar hutang. Ustaz, tolong dong amalan biar tepat dapat jodoh. Tiga ini gak lepas. Kasian si ustaz, kasian Pak Yai, kasian tuan guru. Lama-lama belajar di pesantren, lama-lama baca kitab, ditanyain cuma tiga. Lihat pertanyaan para sahabat, menunjukkan mereka cita-citanya tinggi. Ya, di dalam bersafar mereka bertanya, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Jadi poin kedua, gaya hidup para sahabat senantiasa dalam pikirannya ada bagaimana saya bisa masuk surga. Yang disebut dalam bahasa kerennya akhirat oriented. Tujuan hidupnya akhirat. Itu gaya hidup para sahabat. Yang kedua, gaya hidup para sahabat yang kedua adalah tujuan hidupnya akhirat. Apapun yang Anda ucapkan, yang Anda lakukan, niscaya tujukan untuk apa? Akhirat. Gaya hidup yang ketiga, waktu kita sempit, yaitu para sahabat Nabi mengajarkan kepada kita agar kalau urusan akhirat ibadah, maka cari yang paling tinggi.
saya sebutkan sekarang dan saya tantang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dirahmati oleh Allah. Adakah yang pernah berdoa selama hidupnya, wahai Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab? Ada? Bahkan yang ada sebagian orang, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Saya tahu saya ahli maksiat, tapi saya ingin masuk surga. Gak apa-apa deh, emperan surga gak apa-apa. Enggak. Hidup seorang muslim kalau untuk urusan akhirat harus yang paling tinggi. Urusan akhirat semuanya harus yang paling tinggi. Lihat Rasulullah SAW bersabda, is'alul firdaus, hadis riwayat Tirmidzi, mintalah kalian surga firdaus. Kenapa wahai Rasulullah harus surga firdaus yang kita minta? Innaha a'lal jannah, karena dia surga yang paling tinggi. Kalau urusan akhirat harus yang paling tinggi, Pak. Jangan sekedarnya, jangan mau yang ecek-ecek. Kurban kemarin, ini masih hari-hari tasyrik, kurban, mencari panitia kurban yang paling murah jual kurban. Akhirnya di hari kurban datang sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena murah. Kalau urusan akhirat harus yang paling tinggi. Lihat Rasul, lihat para sahabat Nabi kalau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pertanyaan mereka, subhanallah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ayyul mu'minina akyas, orang beriman mana yang paling cerdas? Ayyul mu'minina afdal, amalan orang beriman mana yang paling utama? Urusan akhirat harus yang paling tinggi, Pak. Lihat, saya sebagai yang saya contohkan tadi, enggak ada yang berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Mungkin banyak itu yang berdoa seperti itu. Tapi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, jarang yang berdoa. Sekarang saya bertanya, enak enggak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Enak? Enak enggak? Emang pernah ngerasain? So enak, enak. Ya, lihat. Saya akan menyebutkan nyamannya, bukan enak. Enak itu biasanya minum ya. Makan itu enak ya. Lezat semua. Saya akan menyebutkan indahnya, nikmatnya, nyamannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana indahnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah mendekat kepada orang beriman pada hari kiamat. Kemudian, "Tsumma yadh'u kanafahu fayasturuhu rabbuh." Lalu Allah meliputi dan menutupi hamba tersebut yang ada hanya antara Allah dan hamba tersebut. Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut, perhatikan ini. Ini hisab yang sulit. Semua dari kita akan merasakannya. Allah bertanya kepada hamba tersebut, ya fulan, ata'rifu dzamba kadza? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Kemudian si fulan mengatakan, bala ya rab. Iya wahai rab, itu dosaku. Ata'rifu dzamba kadza? Bala ya rab. Iya wahai rab, itu dosaku. Tahu kan ini dosamu? Tahu enggak ini dosamu? Semuanya dia akui. Semuanya dia akui dosa-dosanya. Hatta idza ra'a nafsahu annahu halak, sampai dia mengira dirinya binasa. Dirinya binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya fulan, laqad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia dan hari ini ku ampuni dosamu tersebut. Itu pak hisab. Sulit.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Yang diteliti saat hisabnya, dia pasti binasa, pasti neraka. Maka indah kalau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sekali lagi, poin ketiga, kita ambil gaya hidup para sahabat. Kalau untuk urusan akhirat, kita ingin yang paling tinggi. Jangan cuma dunia yang paling tinggi. Coba kita bikin WC. Mau asal pintunya seasalnya, ya, biasanya pintu di Lombok papannya dari apa? Yang kuat. Hah? Pintu rumah. Jati. Jati yang paling kuat. Tidak mau yang lain. Itu untuk perkara dunia yang kalau dia mati tidak dia bawa apa-apa. Tetapi kenapa untuk urusan akhirat yang kekal abadi dia tidak memperhatikannya? Sekedarnya asal-asalan. Untuk urusan akhirat harus yang paling perfect. Ini gaya hidup para sahabat yang ketiga. Saya pernah, Pak, sebagian orang kalau untuk urusan dunia itu mau yang paling wah, tapi untuk urusan akhirat sekedarnya. Contoh, saya pernah datang ke sebuah masjid hari Jumat. Si fulan ini datang ke masjid dengan celana selutut. Kemudian setelah itu pakai kaos oblong. Kemudian pakai sarung. Sarungnya diletakkan di kepala. Persis seperti orang si skamling. Itu pergi sholat Jumat. Datang ke masjid, langsung duduk. Tidak ada tahiyatul masjid, tidak ada penghormatan terhadap masjid. Duduk. Imam naik ke atas mimbar khatib, maka dia ngobrol sendiri. Imam turun, diiqamahkan sholat, baru ini sarung turun, diikatkan di pinggang. Ternyata apa? Kaos yang dia pakai untuk sholat Jumat, sholat yang paling utama dalam sepekan, kaosnya mendingan kosong. Tulisannya apa? Ngapain lu lihat gua? Itu sholat Jumat. Coba kalau pergi ke kantor, berani seperti itu? Nggak berani. Harus pakai sepatu, sepatunya disemir. Pakai baju, bajunya disetrika. Itu untuk urusan dunia. Untuk urusan akhirat sekedarnya. Sering orang seperti itu. Untuk urusan akhirat sekedarnya. Ini gaya hidup para sahabat tidak. Urusan akhirat yang paling utama. Mau yang paling utama. Tidak boleh surga, ingin surganya emperan. Nggak boleh. Harus yang paling tinggi. Ini yang ketiga. Kita ada empat. Yang keempat, gaya hidup sahabat yang keempat, yaitu, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum senantiasa dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang mereka paling fikirkan adalah bagaimana bisa beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perkataan para ulama, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah." Artinya sederhana beramal tetapi sesuai dengan sunnah Rasul, mencontoh Rasul, itu lebih baik daripada mengada-ngada tetapi terlalu berlebihan tetapi mengada-ngada. Seorang sahabat pernah meminta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk minta izin masuk. Dimintai salam 3 kali. Umar bin Khattab tidak ada jawaban dari dalam rumah, tidak ada jawaban dari yang keluar dari mulut Umar bin Khattab. Maka sahabat ini pun pulang sesudah minta izin 3 kali. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai fulan," kalau tidak salah namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. "Wahai Amr bin As, kenapa engkau pulang tidak menungguku?" Kata Amr bin As, "Ini sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang minta izin sebanyak 3 kali lalu tidak ada jawaban, maka dia pulang." Maka lihat
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kata Umar bin Khattab, engkau harus mendatangkan saksi bahwasanya itu benar dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada sahabat yang menjadi saksi bahwasanya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda seperti itu. Kalau minta izin sebanyak 3 kali tidak ada orang rumah yang jawab, maka pulang. Di sini kita sahabat biasa dalam urusan ibadah, mereka mencontoh siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terakhir, gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bisa kita contoh dan kita jadikan sebagai suri tauladan kita adalah senantiasa mereka memperhatikan perkara tauhid. Perkara tauhid yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang patut kita contoh ketika para sahabat yang baru masuk Islam kemudian minta dijadikan untuk mereka sebagai pohon agar bisa meletakkan di sana pedang-pedang mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Innaha sunan, laqad qultum kama qala Bani Israil. Sesungguhnya ini sudah kebiasaan. Yang kalian katakan itu minta pohon sebagai tempat meletakkan senjata mengambil berkah padanya, ini adalah seperti yang dikatakan oleh Bani Israil, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Artinya, jadikan untuk kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Maka di sini kita ambil pelajaran, gaya hidup Nabi dan para sahabatnya adalah senantiasa kalau urusan tauhid, mereka senantiasa benar-benar menjaga. Jangan minta kecuali kepada Allah. Jangan memohon kecuali kepada Allah. Ini gaya hidup para sahabat. Mereka senantiasa meletakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran beliau kepada anak-anak kecil, kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah." Anak kecil yang belum 10 tahun. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Sebagian orang tua kadang-kadang, Pak, kepada anaknya, "Nak, kamu belajar. Kalau kamu lulus, minta apapun aku akan kasih." Ini perkataan yang kalau diukur dalam perkara tauhid tidak benar. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan apapun kecuali siapa? Allah. Minta apa saja, minta kepada Allah. Tinggalkan makhluk selain Allah. Tinggalkan makhluk. Minta hanya kepada Rabbul Makhlukin. Rezekikah, jodohkah, pelunasan hutangkah, penyelesaian masalahkah, urusankah, minta kepada Allah. Saya ingin bertanya, Pak. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab, saya kasih pulpen saya. Kenapa kita umat Islam tidak boleh minta kecuali kepada Allah? Ya. Karena yang mampu hanya Allah. Tafadhol. Karena yang mampu hanya Allah. Ini tidak ada yang meragukan dari kaum muslim. Yang mampu mengabulkan permintaan hanya Allah. Maka mintalah kepada Allah, tinggalkan jimat, tinggalkan dukun. Setuju enggak? Setuju? Karena yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah terpuji? Karena Allah adalah Rabb semesta alam yang ngatur alam semesta. Tidak ada yang bisa ngatur kecuali Allah.
maka kita patut minta kepada Allah. Lihat, perintah pertama dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 20. Ya ayyuhan. Jadi kalau kita lihat Al-Quran itu dari Al-Fatihah enggak ada perintah. Surat Al-Baqarah 1 sampai 19 tidak ada perintah. Ada perintah pertama dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas u'budu. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa Allah kita sembah? Karena alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, yang berhak kita mintai adalah yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Allah. Dan ini adalah merupakan kesepakatan kaum muslim, tidak ada yang menentangnya. Dan saya tidak mendatangkan sesuatu yang baru, dan itulah gaya hidup para sahabat. Saya ulangi, yang pertama gaya hidup para sahabat merasa menyesal kalau kehilangan apa? Kesempatan untuk beramal ibadah. Lebih menyesal dibandingkan kehilangan dunia. Yang kedua, tujuan hidupnya hanya apa? Akhirat, bukan sekedar dunia yang akan hancur, yang akan habis kalau dipakai. Yang ketiga, kalau beribadah maka beribadah adalah yang maksimal. Kalau untuk urusan akhirat ya harus yang paling sempurna. Jangan sekedarnya asal sholat, asal tunai kewajiban, enggak. Yang keempat, apa? Hah? Sesuai dengan sunnah Rasul. Semua yang dikerjakan harus sesuai dengan sunnah Rasul. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sesuai dengan sunnah Rasul. Yang kelima, para sahabat sangat perhatian terhadap perkara tauhid. Karena tauhid adalah dasar seluruh amal ibadah. Saya beri contoh, Pak, sebelum saya jawab pertanyaan ini. Ada orang akhlaknya baik, penyabar, santun, tidak mudah mukul orang, tidak mudah mencaci orang, tapi tauhidnya buruk, minta kepada selain Allah, minta sesuatu kepada selain Allah, maka ini gak ada manfaat. Ada orang ahli sedekah tapi tauhidnya buruk, rusak, hancur, minta kepada selain Allah, percaya kepada dukun, jimat, gak ada manfaatnya, hancur ibadahnya. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka hapus semua amal ibadahnya. Maka Pak, saya pesan, jangan pernah berkenalan dengan dosa yang namanya kesyirikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Apakah betul keempat imam yang terkenal, yakni Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad, memiliki akidah yang sama sebagaimana akidahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa sallallahu Nabi Muhammad? Dan betulkah mereka para imam melarang kita untuk taklid kepada mereka dan fanatik terhadap mereka? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, imam yang empat akidahnya sama. Bersandar kepada Al-Qur'an, bersandar kepada hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah mereka. Dan apabila orang mengamalkan ini, insyaallah dia akan selamat dunia dan akhirat. Apakah diterima ibadah seseorang yang ahli ibadah tapi ia jahil dan tidak memiliki ilmu tentang apa yang dia ibadahi? Ditakutkan kalau cuma ahli ibadah tanpa ilmu, maka akan seperti kaum Nasrani yang mendapatkan gelar dari Allah, yaitu Ad-Dallun, Ghairil Maghdubi Alayhim Walad. Tunjuki kami jalan yang lurus selain jalan orang-orang yang engkau murkai. Ini kaum Yahudi. Kenapa? Karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dimurkai oleh Allah. Tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir tapi tidak mau beriman. Walad dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat.
Siapa mereka? Kaum Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Saya beri contoh, Pak. Bahayanya cuma ahli ibadah tanpa ilmu. Musim haji. Saya pernah haji, kemudian mabit di Muzdalifah. Yang namanya mabit itu bermalam di Muzdalifah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pelajari haji beliau, sesampai di Muzdalifah, beliau sholat maghrib, isya, maghrib 3 rakaat, isya.

Hati saya, mudah-mudahan itu orang selesai. Kenapa? Karena Pak, besok hari bagi jamaah haji tanggal 10 Zulhijjah, kalau kita di sini hari Idul Adha, jamaah haji mempunyai pekerjaan berat, melempar jumrah Aqabah, menyembeli hewan hadyu, bertahalul dan tawaf ifadah. 4 pekerjaan berat dan semuanya inti amal ibadah haji. Makanya istirahat malam itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ternyata kita tidur, bangun sebelum subuh mengerjakan sholat witir, kemudian saya masih lihat orang tersebut masih berzikir. Ya Allah. Kalau ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul, pasti mudah. Rasul SAW bersabda, "Inna dina yusrun walan yushaddad dina illa ghalabah." Sesungguhnya agama Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit kecuali akan dikembalikan kepada kemudahan. Maka intinya, beramallah dengan ilmu agama, karena ilmu agama yang akan membimbing kita beramal sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap petunjuk Rasul yang benar-benar datang dari Rasulullah pasti mudah dan tidak aneh-aneh. Pasti mudah dan tidak aneh-aneh. Saya beri contoh, Pak. Mudah-mudahan contoh ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya syariat Islam itu mudah. Ada orang saya pernah dengar dengan telinga saya langsung berzikir seperti ini. Astaghfirullah. Hah. Hah. Pasti belum pernah dikerjakan Rasulullah. Kenapa, Pak? Karena Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya." Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah dan suara yang lirih. Bukan teriak-teriak. Mudah-mudahan dipahami. Cukup kiranya. Terima kasih banyak kepada sekretaris daerah yang telah mengizinkan kita mengadakan kajian di Masjid Agung Mujahidin di Lombok Timur ini. Dan mudah-mudahan yang disampaikan tadi benar-benar murni dari Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada sama sekali ajaran-ajaran yang sesat yang diajarkan di sini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ilmu yang bermanfaat, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada para jamaah sekalian, semoga kita berkumpul kembali dalam majlis-majlis ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau seandainya tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 23 Al-Muharram 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah kajian tematik membahas tema yang penting, yaitu hubbud dunia, cinta dunia membawa sengsara. Kalau kita perhatikan tema ini, maka tema ini berkaitan dengan aspek akidah seorang muslim, yaitu keyakinan dalam kalbu seorang muslim tentang dunia. Kemudian tema ini juga berkaitan dengan aspek ibadah, ibadah yang ada kaitannya dengan ibadah qalbu, yaitu mencintai atau al-mahabbah adalah ibadah qalbu. Dan salah satu yang merusak qalbu adalah mencintai dunia, hubbud dunia. Kemudian tema ini juga ada kaitannya dengan aspek muamalah, hubungan antar sesama manusia. Terkadang akibat hubbud dunia, cinta dunia, maka akhirnya muamalahnya bertentangan dengan syariat Islam, menghalalkan yang diharamkan dan melanggar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat hubbud dunia, cinta dunia. Dan juga tema ini ada kaitannya dengan aspek adab dan akhlak. Terkadang adab dan akhlak seseorang rusak akibat hubbud dunia. Maka tema ini berkaitan dengan empat aspek kehidupan beragama seorang muslim. Berkaitan dengan perkara akidah, kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman min ghairi syak wala raib. Segala sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim di dalam kalbunya dengan keyakinan yang teguh tanpa ada keraguan sedikit. Tema ini berkaitan dengan ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Jadi tema ini sangat penting. Kemudian juga dilihat dari sisi tema ini penting adalah terkadang seseorang ibadahnya menurun, futur akibat hubbud dunya. Bahkan bukan hanya sekedar futur, kalau futur kan dia melemah setelah kuat, diam setelah bergerak, karena arti fatara sakana ba'dama taharrak walana ba'dama ishtad, dia diam setelah bergerak, dia melemah setelah kuat, itu futur. Ini lebih parah daripada futur, yaitu terperosok ke dalam jurang maksiat, melalaikan perintah dan melanggar larangan akibat hubbud dunia. Maka tema ini sangat penting, terutama kita membahasnya di zaman yang sebagian besar manusia menganggap kesuksesan adalah dengan harta dunia. Kesuksesan apabila memiliki rumah megah, sukses. Sebagian orang menganggap sukses apabila memiliki mobil mewah. Sebagian orang menganggap sukses apabila memiliki jabatan tinggi, kekuasaan yang kuat. Padahal jika ditimbang dari syariat Islam, maka itu bukan tanda kesuksesan hakiki. Maka tema ini sangat penting untuk dipelajari, direnungkan, kemudian dijadikan sebagai konsep hidup. Seorang perempuan yang ingin menikah, maka salah satu yang patut ditanyakan kepada calon suaminya adalah apa pandanganmu tentang dunia. Begitu juga suami bertanya kepada calon istrinya, apa pendapatmu tentang dunia? Karena nanti di lapangan akan terjadi chemistry, kerjasama, teamwork antara suami dengan istri dalam mengurus anak, dalam pendidikan anak, apabila sudah satu visi tentang dunia. Sudah satu persepsi tentang dunia. Akan sangat sulit terjadi chemistry antara suami istri dalam perihal pendidikan anak apabila sang suami tidak sepadan dengan istrinya dalam memandang dunia. Contoh nyata, seorang suami menginginkan anaknya sekolah jurusan umum tanpa ada sama sekali belajar agama. Karena sang suami berpersepsi, berpikiran bahwa sukses adalah sukses dunia ketika mempunyai harta atau tahta dan wanita. Sedangkan istri sudah, karena dia sudah mengaji, tahu hakikat dunia, maka yang paling utama dari dunia adalah mengumpulkan bekal untuk bisa selamat di kehidupan setelah kehidupan dunia. Akhirnya disitulah terjadi perselisihan. Disitulah terjadi perbedaan pengambilan kebijakan di antara suami istri. Jadi ini masalah penting sekali. Nah, sekarang kita langsung saja pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda orang-orang yang mencintai dunia. Sebelumnya saya ingin menyebutkan, cinta adalah al-mail ila syai, condong kepada sesuatu, itu namanya cinta. Sedangkan dunia yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan harta, apa saja yang ada di dunia, kemudian tahta, jabatan, kekuasaan, kemudian wanita. Itu yang dimaksud dengan dunia pada kajian kali ini. Maka sengsara di balik cinta dunia berarti mencintai dunia itu akan mendatangkan hal-hal yang buruk bagi manusia. Hal-hal yang buruk bagi seorang muslim. Nah, saya akan sebutkan sekarang madhahir hubbud dunya. Madhahiru hubbud dunya. Potret-potret seorang yang mencintai dunia. Ingat ya, cinta tadi condong, bahkan kadang-kadang condongnya berlebihan. Dunia yang dimaksud adalah harta dengan segala macam hal yang ada di dunia, dari harta-harta benda duniawi, termasuk di dalam jabatan dan wanita. Yang pertama, potret cinta dunia adalah terlalu berlebihan mencari dunia. Terlalu berlebihan mencari dunia, mencari harta, mencari tahta, berlebih-lebihan. Bahkan terkadang tidak mengenal waktu. Bahkan dia seperti diatur oleh dunia. Berkata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ahli baca Al-Quran di zaman Rasulullah SAW, penulis wahyu, beliau berkata, la yazalun nas mukhtalifata a'naqihim fi talabid dunya. Masih saja orang-orang leher-leher mereka panjang karena mencari dunia. Artinya mereka mengeluarkan segala macam usaha untuk dunia. Meskipun tidak tidur, meskipun terputus silaturahim, meskipun bahkan lebih parah meninggalkan perintah, melalaikan sholat. Lalai sholat kan ada lima, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsir ayat fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sholat, yang orang-orang tersebut lalai tentang sholatnya. Lalai diantaranya yaitu terkadang sholat, terkadang tidak sholat gara-gara dunia. Terkadang tidak sholat sama sekali gara-gara dunia. Terkadang sholat di luar waktu. Terkadang sholat di akhir waktu. Semuanya dikerjakan tanpa sebab. Sebabnya cuma satu, yaitu mencari dunia. Terkadang yang kelima, tidak khusyuk sholatnya karena mencari dunia. Terkadang yang keenam, tidak tumakninah di dalam sholatnya karena dunia. Ini yang dimaksud oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Masih saja manusia menyibukkan diri mencari dunia sampai melalaikan ibadah. Nah, ini orang-orang yang potretnya adalah cinta dunia. Kemudian yang kedua, potret orang-orang yang cinta dunia adalah mencari dunia dengan amalan akhirat. Sebagaimana perkataan Mutarrib bin Abdullah bin Syakhir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, inna aqbaha ar-raghbah fid dunya an tutlaba bi'amalil akhirah, yang artinya keinginan paling buruk di dunia adalah ingin dapat dunia dengan amalan akhirat. Dia mengamalkan amalan akhirat tapi tujuannya ingin mendapatkan dunia. Ini orang-orang cinta dunia. Seperti misalkan mengerjakan sholat berjamaah subuh, yang biasanya dia tidak pernah sholat subuh berjamaah, tapi karena dia ingin mendapatkan undian dapat mobil pada sholat subuh berjamaah, akhirnya dia sholat subuh berjamaah. Ini adalah aqbahar ragabat, keinginan yang paling buruk di dunia, mencari dunia dengan amalan akhirat. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'i, dan beliau disebut-sebut sebagai abidul haramain, ahli ibadah dua tanah suci. Disebutkan juga dalam kitab yang sama, Syu'abul Iman, tulis oleh Imam Al-Baihaqi, la'an akulad dunya bittabli wal mizmar ahabbu ilayya min an akulaha bidini. Sungguh aku makan dari dunia karena aku main musik lebih aku sukai dibandingkan aku makan dunia dengan amalan-amalan akhiratku. Seseorang kadang-kadang sholat berjamaah karena dia kedatangan pemilik perusahaan yang ahli sholat berjamaah, sedangkan dia pada dasarnya tidak sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya hanya karena ingin mencari muka dari pemilik perusahaannya agar tidak diturunkan jabatannya. Ini namanya mencari dunia dengan amalan akhirat. Al-Fudhail bin Iyad mengatakan, sungguh aku mencari dunia agar bisa makan dengan cara bermain musik, main drum, main gitar, main seruling, lebih aku cintai daripada aku makan harta dunia dengan amalan-amalan akhiratku. Nah, ini contoh orang yang cinta dunia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam kitab Syu'abul Iman tulis oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Malik ibn Anas ibn Malik rahimahullah, seorang imam yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, qala li Rabi'atul Ra'i, qala li Rabi'atul Ra'i wa kana ustadhu Malikin, ya Malik, man as-sufla? Qala qultu man akala bidinihi. فقال من سفلت السفلة قال من أصلح دنيا غيره دنيا غيره بفساد دينه قال فصدرني. Artinya, Imam Malik rahimahullah ditanya oleh gurunya Rabi'ah Ar-Ra'i, wahai Malik, siapa orang yang paling rendah derajatnya? Imam Malik menjawab, siapa yang makan agar bisa kenyang, agar bisa hilang dahaga, agar bisa berpakaian, tetapi dengan mengerjakan amalan-amalan agamanya, menjual agama demi mendapatkan dunia. Ini orang yang paling rendah menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian ditanya lagi, siapa yang lebih rendah daripada mereka itu? Seorang yang memperbaiki dunia orang lain tetapi dia merusak agamanya. Ini adalah potret cinta dunia. Ingin agar dunia orang lain baik tapi dengan cara merusak agama dirinya sendiri. Ini tanda orang cinta dunia, mencari dunia dengan amalan-amalan akhiratnya. Yang ketiga, tanda cinta dunia adalah orang yang bermewah-mewah. Ingat ya, kata-kata mewah, berlebih-lebihan di dalam malbas, pakaian, di dalam makanan, minuman, bermewah-mewah. Satu wafer kadang-kadang harganya 500 ribu. Satu jaket kadang-kadang harganya 5 juta, 10 juta. Satu jam tangan kadang-kadang harganya 1,3 miliar. Bermewah-mewah. Tempat tidur kadang-kadang kalau duduk di sampingnya mental ke atas. Karena terlalu mewah. Ini contoh cinta dunia. Sarapan harus ke Singapura, habis itu balik lagi. Hanya sekedar sarapan. Terlalu bermewah-mewah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha bihi ila al-Yaman qala lah, "Iyyaka wat-tana'um." Fa'inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berpesan, jauhi olehmu sikap at-tana'um, terlalu berlebih-lebihan mengambil nikmat dunia. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan mengambil nikmat dunia. Dan kita di zaman seperti itu. Anak-anak menginginkan mobil mewah. Dikatakan sukses apabila berumur 20-25 sudah memiliki mobil mewah, motor besar. Seakan-akan itu adalah standarisasi kesuksesan. Yang belum punya itu dinyatakan tidak sukses. Ini cinta dunia. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ayat di dalam Al-Qur'an yang patut kita perhatikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 20. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Yang artinya pada hari kiamat kelak dihadapkan kepada orang-orang kafir neraka, kemudian dikatakan kepada mereka, أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. Dari orang-orang terdekat seperti orang tua saya menaruh harapan besar pada saya takut tidak bisa mengamalkan apa yang didapatkan dari ilmu malam ini, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan akhirnya masuk surga Firdaus tanpa hisab, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga, mendapat ridhanya, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang tua serta seluruh kerabat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang-orang umum ini.
0: Orang-orang umum supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertarik sama agama.
0: Ya, begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, ya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya, nikmatin. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas
0: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama,
0: kita ikut agama, sempit. Mereka
1: merasa
0: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan,
0: bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan
0: malah
1: mereka.
0: Mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda,
0: ya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah." Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal.
0: Betul.
1: Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin, dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf, anak potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, yeah. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
0: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Yeah. Yang itu sohih, Ustaz. Itu teman baiknya sohih. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh, ya. Mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Hmm. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada
1: saat hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
0: Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Hmm. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu, ya,
0: dibutuhkan solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ, pergi gitu loh, Ustaz. Lagi. Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, iya, contohnya, iya, mabuk. Iya, iya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu dia melakukan itu,
1: ada dan
0: pada
1: satu lagi,
0: titik, iya, jenuh lagi, Ustaz.
1: Jenuh lagi.
0: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman Ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bukan fitrah mereka, Ustaz. Hmm. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaiannya kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia,
0: yeah,
1: mencari,
0: yeah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, yeah.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqila nuran, di atas kebenaran itu ada cahaya, yeah. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
0: Masya Allah.
1: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli,
0: yeah, yeah.
1: Sampaikan,
0: terus
1: nasihati, ya, dengan cara yang, yeah, baik. Insya Allah satu saat, yeah, orang-orang titik, yang betul, dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka, yeah, untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak terbukti,
0: ya,
1: nah,
0: Ustaz, barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiik, hayakumullah.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat Maghrib, maka pertanda waktu salat Maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
1: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan Qaddimuni, segerakan aku ke tempatku, San.
2: Dunia ini berkata tinggal jamaah.

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: Ini auzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan.

0: bil adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi. Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, bagaimana cara supaya sholat kita bisa khusyuk, Ustaz? Terima kasih.
1: Bagaimana supaya sholat kita bisa khusyuk? Yang pertama adalah dengan melakukan berbagai persiapan sebelum sholat. Mulai dari wudhu yang sempurna, kemudian berjalan ke masjid dengan membaca doa, masuk ke masjid juga membaca doa, kemudian begitu masuk ke masjid melakukan sholat sunnah, kemudian antara adzan dengan iqamat berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini semua adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada sebuah khalat, salat yang khusyuk. Karena tidak ada sesuatu yang instan. Sesuatu itu butuh proses, termasuk khusyuk. Tidak instan khusyuk. Jadi seorang sampai ke tujuan khusyuk, dia harus melalui langkah-langkah yang sudah digariskan oleh agama kita. Makanya kalau misalnya langkah-langkah itu tidak dilakukan, sulit untuk khusyuk. Komat, baru lari-lari ke masjid. Komat, baru lari-lari ke masjid. Takbiratul ihram masih ngos-ngosan. Bagaimana mungkin dia akan konsentrasi kalau dia masih sibuk untuk mengatur nafasnya? Jauh panggang dari apinya. Jadi kalau misalnya dia ingin khusyuk, dia harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh agama kita tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk memahami apa yang kita baca di dalam sholat kita. Dan ini insya Allah kita akan bahas, termasuk gerakan-gerakannya, makna-makna yang dikandung dalam gerakan tersebut ketika sujud, ketika kita takbiratul ihram, kita akan bahas insya Allah. Dan kita akan mulai dari pertemuan yang akan datang dengan izin Allah, kalau kita masih dikaruniai umur, masih dikaruniai kesehatan, taufik dari Allah SWT, kita akan mulai mengkaji tentang takbir nanti. Jadi habis niat, kan takbir. Kita akan kaji insya Allah cara takbirnya, gerakannya, kemudian juga makna yang dikandung. Nah, makna-makna ini yang kadang-kadang kita suka abaikan. Padahal subhanallah, kalau kita memahami makna apa yang kita baca, itu luar biasa, akan sangat membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat kita. Maka perhatikan baik-baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang diajar oleh Nabi SAW adalah berusaha untuk menghadirkan bahwasanya niat sholat kita ini adalah sholat yang terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT. Jadi menghadirkan bahwa inilah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah, seakan-akan demikian. Karena kita tidak tahu juga kapan kita akan meninggal dunia. Maka sangat mungkin ini sholat terakhir kita, sehingga kita berusaha untuk khusyuk semaksimal mungkin.

0: sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam wa a'lam.
1: Ustaz, yang dimaksud Isa al-Masih bagi orang Nasrani dan Ad-Dajjal al-Masih, dua-duanya al-Masih, ada kesamaan penjelasan? Tolong penjelasan. Sudah dijelaskan belum ini? Sudah. Ada dua kemungkinan yang nanya. Pertama enggak hadir, kasihan ya. Kedua hadir tapi mungkin ngobrol, tidur atau ngelamun atau bikin status. Al-Masih pada Isa adalah isim fa'il dengan makna isim fa'il. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Al-Masih yang menghapus seluruh penyakit dengan hanya diusap. Orang yang mengusap disebut Al-Masih. Yang mengusap sekaligus menghilangkan seluruh penyakit, baik penyakit bawaan dari lahir ataupun yang dadakan, maka hilang penyakitnya. Beliau disebut Al-Masih. Kalau Al-Masih pada diri Ad-Dajjal, Al-Masih fi isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek. Isim fa'ilnya subjek. Bentuk katanya subjek tapi maknanya objek. Al-Masih pada Dajjal maknanya Al-Mamsuh, yang dihapus. Maknanya yang dihapus salah satu matanya. Mata kanannya tidak ada, terhapus. Dengan alis-alisnya tidak ada. Dia picek. Dan hanya mata kiri, kayak bajak laut gitu ya. Nah itulah Al-Masih pada Ad-Dajjal. Jadi beda makna walaupun lafaz sama.
2: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat dan kebaikan bagi kita semua, utamanya tentu saja nikmat yang berhubungan dengan urusan agama kita, yang berhubungan dengan taufik dalam kebaikan, termasuk yang Allah mudahkan bagi kita di kesempatan malam hari ini untuk kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang min madzahir syirk, termasuk penampakan-penampakan syirik, ya, perbuatan-perbuatan syirik yang nyata yang terlihat di sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Sudah dua poin yang kita bahas, sekarang ats-tsalits yang ketiga. An-nadhru lil awliya'i. Betul ya? Betul kan? Ya. An-nadhru lil awliya'i. Bernazar untuk para wali, ya, nazar sebagaimana ibadah yang lain. Nazar adalah ibadah, dan sebagaimana ibadah yang lain harusnya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ba'dun nasi yanzuruna dzabihatan aw malan aw ghairu dzalika lil wali fulani al fulani. Ada sebagian orang yang menadarkan sembelihan, ya, atau harta atau yang selainnya untuk wali fulan. Dia berkata kalau hajatnya terpenuhi maka dia akan melakukan sembelihan yang dipersembahkan ke wali fulan atau orang soleh ini, ya, sesuai dengan keinginannya. Ini semua syirik. Wa hadha nadhru syirkun yajibu adamu tanfidhihi. Nazar seperti ini adalah syirik, wajib untuk tidak ditunaikan, tidak boleh ditunaikan. Li'anna nadhra ibadatun wa hiya lillahi wahdahu, karena nazar itu adalah ibadah dan hanya ditujukan, harusnya hanya ditujukan kepada Allah semata-mata. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, ketika memuji hamba-hamba yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka selalu menunaikan nazarnya dan mereka takut pada hari kiamat nanti yang keburukannya, azabnya tersebar merata. Jadi mereka dipuji karena selalu menunaikan nazar, menunjukkan nazar ini adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Makanya di dalam Islam nazar itu kalau sesuai dengan ketaatan kepada Allah wajib ditunaikan, kalau tidak maka tidak boleh ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia mengamalkan ketaatan tersebut. Tapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Dan nazar ini kita ketahui hukumnya seperti sumpah, kalau dilanggar membayar kafarah seperti kafarah sumpah. Dan biasanya nazar ini dilakukan jika seseorang dikaitkan dengan hajat tertentu. Kalau saya berhasil melakukan ini, maka saya akan berpuasa sekian hari atau menyembelih sembelihan, saya akan bersedekah dengan sejumlah uang sekian. Ini nazar namanya. Ya, nazar yang seperti ini dalam Islam itu hukumnya makruh, karena orang ini berbuat kalau keinginan pribadinya tercapai. Rasulullah SAW bersabda, "La tanzuru fa inna nadhra la yughni minal qadari syai'an wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil." Janganlah kalian bernazar karena nazar itu tidak akan mencukupi, tidak merubah, mempengaruhi takdir Allah sedikit pun, dan hanyalah nazar ini dilakukan dari orang yang kikir. Adapun kalau sekedar nazar biasa seperti yang dipuji di ayat ini, orang-orang yang bernazar tanpa terikat dengan hajat tertentu, nazar inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perbuatan yang selalu dilakukan dan ditunaikan oleh orang-orang yang beriman, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat ini. Yang jelas kesimpulannya, nazar itu adalah ibadah. Ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah perbuatan syirik, dan ini sangat disayangkan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Taib ar-rabi, yang keempat. Ar-rabi, adzabhu 'inda quburil anbiya'i wal awliya. Menyembeli sembelihan di dekat kuburan para nabi atau para wali. Mereka merasa ada semacam nilai tambah, mereka sangka kalau menyembeli di dekat kuburan orang yang dianggap wali, apalagi kuburannya nabi. Padahal ini justru mendekatkan kepada kesyirikan. Sampai pun niatnya untuk Allah, tapi kalau dia merasa ada nilai lebihnya menyembeli di tempat tersebut, ini jelas menyerupai perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka ini tidak diperbolehkan, apalagi ini jelas merupakan apa? Merupakan dzariah, pengantar kepada syirik, maka harus ditutup. Dalam Islam ada yang namanya syaddudz dzariah, menutup pintu-pintu kepada kesyirikan termasuk perbuatan ini. Walau kanatin niyatu anna dzabihata lillah fahuwa min amalil musyrikin alladzina kanu yadhbahuna 'inda kuburi asnamihim almumathilati li awliyaihim. Meskipun niatnya sembelian tersebut untuk Allah, maka ini termasuk perbuatan kaum musyrikin, pelaku-pelaku syirik, yang dulunya mereka menyembeli sembelihan mereka di dekat kuburan berhala-berhala yang mereka sembah, yang ini merupakan wujud wali-wali atau orang-orang yang mereka anggap sebagai wali. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, Allah melaknat orang yang menyembeli sembelian untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat, sembelihan ini adalah kurban, mengorbankan harta. Menyembeli sembelihan di jalan Allah ini adalah bentuk ibadah harta yang paling besar. Ya, makanya kata para ulama, orang yang menyembeli sembelihan itu lebih utama dibandingkan kalau dia misalnya bersedekah dengan sejumlah harta harga dari yang seharga dengan sembelihan tersebut atau bahkan lebih. Karena di sini ada berkurban, mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Makanya sudah kita ketahui kenapa sembelihan itu disebutkan sebagai simbol tauhid digandengkan dengan sholat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an kan? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan menyembelih sembelihan ini adalah ibadah yang besar. Ditujukan untuk mengagungkan orang yang diserahkan padanya sembelihan tersebut. Makanya ini jelas kesyirikan. Dan menyembelih di sisi berhala atau di sisi kuburan orang-orang yang dianggap orang soleh ini termasuk pengantar kepada kesyirikan. Ya, sudah pernah kita sebutkan riwayat yang sahih tentang orang terdahulu yang pernah menyembelih, mengorbankan untuk selain Allah seekor lalat, dengan sebab itu dia masuk ke dalam neraka. Itu riwayat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu yang pernah kita sebutkan, dan itu riwayatnya sahih. Sementara yang satu lagi tidak mau menyembelih, meskipun dengan seekor lalat, tidak mau berkorban, akhirnya dia masuk surga. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya hewan yang disembelih, tapi rasa berkorban di dalam hatinya ketika ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan perbuatan syirik. Al-khamis, yang kelima. At-tawafu haula kuburil anbiya'i wal awliya'i. Melakukan tawaf di sekitar kuburan para nabi atau orang-orang yang dianggap wali. Al-Jailani, ya, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Rifai atau Badawi atau Al-Husain dan yang selainnya. Tawaf di kuburan tersebut, bahkan ada yang tawaf di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua syirik. Li'anna tawafa ibadatun la yajuzu illa haulal ka'bati. Karena tawaf itu adalah ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali mengelilingi Ka'bah, dan itu untuk Allah ditujukannya. Ya, ini ibadah yang sudah ditentukan. Tidak ada tawaf di tempat yang lain selain mengelilingi Ka'bah, Baitullah. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yatawafu bil baitil atiq." Dan hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi Baitul Atiq, Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, jadi ini fenomena kesyirikan yang terjadi dan masih dilakukan di beberapa negeri-negeri yang mayoritas atau banyak kaum muslimin yang tinggal tersebut. Jadi antum perhatikan, ini adalah kenyataan yang terjadi di alam Islam saat ini. Yani bukannya kita ingin mencela kaum muslimin, tetap kita doakan. Tetapi ini kenyataan yang harus diobati dan diselesaikan permasalahan besar ini, supaya nanti menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada kita seperti yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, maka tidaklah seseorang diperbolehkan untuk mendiamkan kenyataan seperti ini, karena kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan perbuatan syirik. Bahkan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aushaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia ketika melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, tidak ada nasihat, tidak ada pengingkaran, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala meratakan, menjadikan merata turunnya azab yang Allah turunkan kepada mereka. Ingat, bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa yang kena, tapi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang menyaksikan dan tidak menasihati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan. Takutlah terhadap fitnah, yakni bencana, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu khusus saja, ya. Tidak hanya menimpa khusus untuk orang-orang zalim saja, tapi menimpa juga orang-orang yang soleh yang ada di sekitarnya kalau mereka tidak berusaha mengingkari dan menasihati. Makanya ya, dalam keadaan apapun, menegakkan dakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tetap dilakukan. Meskipun tentu saja dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Karena dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hamba-hambanya. Dan dengan sebab inilah yang menjadikan kita dekat dengan pertolongan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. As-hadis yang keenam. As-salatu ilal kuburi wa hiya ghairu jaizatin, ghairu jaizatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha arwahu muslim. Salat menghadap kubur sengaja sengaja menghadap ke kuburan ini tidak boleh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah salat menghadapnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, bahkan sudah kita ketahui membangun masjid yang ada kuburan di sekitarnya, yakni di dalam tanah masjid. Ya, ini termasuk perkara yang dilarang berdasarkan kesepakatan para ulama Imam Madzhab yang empat. Karena tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim juga yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida, ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelummu, mereka selalu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari melakukan hal itu. Ini semua dalam rangka menjauhi kesyirikan sekaligus menutup pintu-pintu yang membawa kepadanya. Ya, karena wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan di dalam Islam. Lil wasaili hukmul ghayat. Wasilah itu memiliki hukum seperti tujuan. Kalau tujuannya itu adalah buruk, maka sarana-sarana yang membawa ke situ juga buruk sehingga ditutup di dalam Islam. Nah, baik, as-sabi yang ketujuh. Perkara yang ketujuh, syaddur rihali ilal kuburi littabarruki biha. Melakukan perjalanan jauh kepada kuburan tertentu untuk mengambil berkahnya. Jelas ini membawa kepada kesyirikan atau bahkan keyakinan-keyakinan yang merupakan kesyirikan. Auli salati indaha la yajuz, atau untuk salat di sisi kuburan tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Secara umum menuju ke tempat tertentu untuk ibadah karena dianggap ada keutamaannya tempat itu, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selama tidak ada dalilnya, tidak diperbolehkan. Ya, ini jelas sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang terkenal, la tusyaddu rihalu illa ila thalathati masajida, al-masjidul haram, al-masjidil haram, masjidil hadza, wal masjidil aqsa. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga masjid-masjid yang mulia ini dengan penjagaannya yang sempurna. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.
1: Menjalankan ibadah-ibadah secara ijmal, secara ijmal, secara umum mereka juga beribadah. Hanya perinciannya kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwasanya mereka tidak berbuat syirik. Mereka juga diantaranya mereka tidak berbuat syirik. Ya, diantaranya juga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah. Karena disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Makanya ada jin yang beribadah kepada Allah, ada juga jin yang tidak beribadah. Kemudian juga ada sebagian jin disebutkan dalam surat Jin, kul, katakanlah, sesungguhnya uhiya ilayya annahu istama nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi bila rusdi walan nusrika bi rabbina ahada. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Qur'an dan mereka merasa kagum dengan bacaan tersebut. Mereka mengatakan walan nusrika, aman nabi, kami beriman dengan Al-Qur'an tersebut, walan nusrika bi rabbina ahada. Jin mengatakan kami, di antara kami juga tidak berbuat syirik, tidak mensyirikkan Allah kepada seorang pun atau satu makhluk pun. Jadi secara ijmal mereka juga beribadah, mereka ya'budun beribadah Allah. Kemudian apakah juga mereka itu salat sebagaimana salat kita? Mereka juga puasa di bulan Ramadan sebagaimana puasa kita? Mereka juga zakat sebagaimana kita bersakat? Mereka juga berhaji sebagaimana kita berhaji? Dan waktunya sholat, waktunya zakat, waktunya puasa, waktunya haji sama dengan kita? Jawabannya, jumhur ulama mengatakan na'am. Mereka juga sholat sebagaimana kita lima waktu, mereka juga puasa di bulan Ramadan, mereka juga zakat, mereka juga haji, waktunya sama pada bulan Zulhijjah. Karena mereka tinggal di dunia, maka syariat orang-orang atau makhluk di dunia juga haji pada bulan Zulhijjah. Kumpul di Arafah juga pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan mereka juga diberikan beban syariat, tetapi apakah salatnya, puasanya, zakatnya sama dengan kita? Wallahu alam. Tapi jumhur ulama mengatakan mereka juga sama dengan kita, diberikan beban syariat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka juga diberikan beban syariat seperti perintah atau larangan salat, puasa dan lain sebagainya, ya, di antara dalilnya bahwasanya tadi, ya ma'asral jinni wal ins alam ya'atikum rusul minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul yang telah, ya, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Ayat Allah bukan cuma masalah tauhid. Ayat Allah adalah masalah salat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji. Berarti sama. Mereka juga ya melaksanakan yang demikian. Ini pendapat yang rajih. Hanya saja di kalangan mereka para jin, ya, ijma ulama tidak ada nabi di kalangan mereka, bahkan disebutkan ijma. Ya, tidak ada nabi di kalangan mereka. Yang ada adalah cuma dai atau pembawa peringatan. Karena ya nabi atau kebanyakan jumhur ulama mengatakan bahwasanya rasul itu hanyalah dari kalangan manusia. Seperti nabi kita adalah rasul yang diutus seluruh alam, baik manusia dan jin. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Luqhatil Mirjan. Beliau menyebutkan bahwasanya jumhur ulama salaf wal khalaf mengatakan bahwasanya ya rasul itu dari kalangan rasul dan nabi itu adalah dari kalangan manusia. Adapun jin tidak diutus nabi dan rasul kepada mereka. Hanyalah ulama-ulamanya atau dai-dainya sebagai pembawa peringatan. Mujahid dia berkata ketika menafsirkan firman Allah, ya masral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum, wahai jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian rasul di antara kalian? Berkata Mujahid, laisa fil jinni rusul, di kalangan jin tidak ada rasul. Innamar rusulu rusulu fil ins, sesungguhnya para rasul itu dari kalangan manusia saja. Wan nazaratu, adapun pemberi peringatan dari kalangan jin. Jadi dari kalangan jin tidak ada nabi dan rasul, yang ada hanya pembawa-pembawa peringatan. Sebagaimana Allah berfirman, falamma qudiya, setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an dari nabi, ya wallau ila qaumihim munzirin, maka mereka pulang ke kaumnya dalam keadaan sebagai munzirin, pembawa peringatan. Jadi inilah yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwasanya ya jin rasul itu, rasul, nabi dan rasul itu hanya dari kalangan manusia. Adapun jin hanyalah mereka ada munzirinnya, pembawa-pembawa berita peringatan, dan ya atau sebagai dai-dainya atau sebagai ya ulama-ulamanya. Tapi rasul itu dari kalangan manusia. Kemudian juga disebutkan bahwasanya jin sungguh telah disampaikan Al-Quran kepada mereka. Dalam surat jin tadi disebutkan kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Surat jin ayat pertama, katakanlah telah diwahyukan kepadaku, katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya ada sekelompok jin mendengarkan Al-Qur'an yang mengagumkan, yang Al-Quran itu memberi petunjuk kepada ya kebenaran. Maka kata jin, fa'amman nabi, setelah kami mendengarkan Al-Quran kami beriman, walan nusrika birabbina ahada, dan kami tidak berbuat syirik, kami tidak mensyirikkan Tuhan kami kepada satupun. Jadi jin ini sampai kepadanya bacaan Al-Quran, sampai kepadanya bacaan Al-Quran berarti sudah sampai hujjah kepada mereka. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sittin." Saya memiliki kelebihan daripada nabi-nabi sebelumnya dengan 6 perkara. Di antaranya kata nabi, kelebihannya nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana nabiyyu yubasu ila qaumi." Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya kepada kaumnya. "Wa buistu," kata nabi, "saya diutus ilal insi wal jinni." Saya diutus untuk kaum manusia dan jin. Ini disebutkan dalam hadis. Makanya pernah nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kaum jin untuk mendawai mereka dalam satu malam, dari malam sampai subuh Rasulullah mendatangi jin untuk mendawai mereka. Jadi Al-Quran dakwah sudah sampai kepada jin. Makanya mereka nanti kalau tidak beriman mereka akan diazab. Ya, kalau beriman mereka dijauhkan dari azab. Ya, disebutkan bahwasanya jin ini memiliki juga jalan yang berbeda-beda. Dalam surat jin Allah berfirman, kata jin sendiri, perkataan jin yang Allah SWT sebutkan dalam surat jin, wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna taraika qidada. Sesungguhnya kami jin, ya kami jin ini, ada di antara kami jin yang soleh, ada di antara kami jin yang tidak soleh. Kunna taraika qidada, kita juga ini di kalangan jin punya jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana manusia, ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh. Ya, dalam ayat yang selanjutnya disebutkan dalam surat jin, jin sendiri, wa anna minna muslimuna wa minnal qasituna, di antara kami jin ada yang muslim, wa minnal qasituna, ada juga yang mengambil jalan lain, yang menyimpang, tidak menjadi orang muslim, tidak menjadi jin muslim. Faman aslama faulaika taharrara sada, barang siapa yang Islam di antara kami, maka mereka telah menempuh jalan yang lurus. Wa mal qasituna, adapun orang yang tidak memilih Islam, jin yang menyimpang, fakanu li jahannama khataba, maka mereka menjadi bahan bakarnya ya api neraka. Maka mereka menjadi khataba, bahan bakarnya api neraka. Di sini Allah mengabarkan bahwasanya jin itu adalah taraika qidada, punya jalan-jalan yang berbeda-beda juga. Punya arahu mutaaddidah, punya pendapat, pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Faminhum salihu, di antara jin ada yang soleh, ada yang toleh. Ada jin yang soleh, yang taat, ada yang jin yang berbuat maksiat. Ada jin yang muslim, wa minhum kafir, ada jin yang kafir. Wa minhum muttabi', ada jin yang ittiba kepada nabi. Wa minhum muftadi, ada jin yang muftadi, berbuat bid'ah. Ada juga jin yang berbuat bid'ah. Wa minhum yahudi, di antara jin ada yang jin yahudi, ada jin nasrani, ada jin majusi. Sebagaimana manusia, hanya biasanya ada orang yang kemasukan jin, ada yang merukia, ditanya kamu agama apa? Agama ateis, ada bilang agama Yahudi, ada bilang Isyah. Ya, ada juga pemahaman Syiah yang sesat. Begitu juga manusia. Taraika qidada, jalan mereka itu bermacam-macam. Hanya nanti mereka akan diazab sesuai dengan tingkatannya. Mereka juga akan diberikan nikmat sesuai dengan tingkatan iman dan amal solehnya. Iman dan amal salihnya. Makanya jin yang muslim namanya jinnul muslimun, jin yang soleh namanya jin solihun, ya sulahul jin. Wal kufar, jin yang kafir, yusammuna sayatin, kalau jin yang kafir dikatakan syaitan dari kalangan jin. Jadi demikian. Wa aula syaitan, wa awwalu syaitanul jin, ya setan dari kalangan jin yang paling utama adalah iblis. Jadi rajanya setan dari

kalangan jin adalah iblis. Iblis. Kemudian disebutkan bahwasanya jin ini adalah termasuk apa, iblis itu dari kalangan, termasuk dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Karena disebutkan ya illal iblis wa kana minal jin dalam surah Al-Kahfi, semua sujud kecuali iblis, dan iblis ini termasuk minal jin, dari kalangan jin. Jadi iblis itu bukan bapaknya jin, bukan juga jin yang pertama diciptakan seperti Adam. Kita bapaknya kita adalah Adam, manusia yang pertama diciptakan Adam. Kalau iblis tidak, dia termasuk jin saja, bukan bapaknya jin, bukan juga jin yang pertama diciptakan, hanya saja dia termasuk rajanya setan dari kalangan jin. Kemudian yang berikutnya, ya karena jin ini diberikan beban syariat, maka di manakah tempat kembalinya jin di hari kiamat? Seperti manusia, di hari kiamat itu ada dua jalan saja. Kalau bukan ke surga, ke neraka. Kalau bukan tinggal di surga, tinggal di neraka. Itu dua jalan. Kalau jin bagaimana? Ajmal ulama ala anna kuffaral jinni hum finnari yawmal kiamati. Sepakat ulama kalau jin yang kafir itu di neraka. Ini sepakat ulama, sama dengan manusia yang kafir di neraka. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan ya, di antara dalilnya, walakin haqqal qawlu minni la'amla annal jahannama minal jinni wan nasi ajmain. Akan tetapi ketetapan dariku, kata Allah,

0: disiksa di neraka dengan api? Sungguh terbuat saya akan api. Menjadikan jin itu terbuat min nar, tercipta dari api yang menyala. Api, tapi nanti kalau dia masuk neraka, disiksa dengan api, apakah akan berpengaruh dia? Jawabannya, ya, bahwasanya tidaklah melasimkan ketika jin diciptakan dari api, dia sebagai api. Jadi, hanya bahan bakarnya dari api dia. Bahannya terciptanya dari api. Ya, tidak mesti dia menjadi api. Karena setelah dia diciptakan dari api, kemudian dia berkembang, menjadilah dia makhluk. Ya, sama dengan manusia diciptakan dari tanah. Apakah manusia itu tanah? Tidak. Dia diciptakan, dibentuk sehingga menjadi manusia. Bukan lagi tanah, hanya dia dari tanah. Ya, makanya manusia meskipun dari tanah, kalau dilempar dengan tanah, maka dia akan merasa sakit. Atau dijatuhi dari rumah dari tanah, rumah dari batako tanah, batu merah, dijatuhi dia merasa sakit. Padahal dia dari tanah. Begitu juga ya jin, meskipun dia tercipta dari tanah, dari api, nanti ketika disiksa, ya dia juga akan merasa sakit dan terbakar. Dia juga merasa sakit dan terbakar. Jadi karena terkadang ada yang mengatakan demikian, oh berarti tidak apa-apa kalau justru dia kembali kepada tempatnya dari api, maka dia tersiksa, dia terbakar juga. Sebagaimana manusia juga demikian. Kemudian kalau jin yang mukmin, apakah mereka juga masuk surga? Ini ada khilaf ulama. Apakah jin mukmin juga masuk surga? Ada tiga pendapat ulama. Karena tidak ada dalil yang sahih yang jelas-jelas mengatakan bahwasanya seperti manusia, innalladzina amanu wa amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, manusia yang beriman dan beramal saleh di surga firdaus. Kalau jin hanya kafir, ada ayat di neraka. Tapi kalau mereka muslim, tidak ada ayat yang jelas apakah mereka juga masuk ke surga. Makanya terjadi khilaf ulama. Sebab jumhur ulama mengatakan ya, mereka demikian juga masuk ke surga kalau mereka jin muslim. Kenapa? Sebagai rasa adilnya Allah, kalau mereka kafir di neraka, muslim di surga sebagaimana manusia. Ini pendapat jumhur ulama. Ada sebagian ulama, Abu Hanifah berpendapat bahwasanya kalau jin muslim, mereka itu nanti pahalanya hanya selamat dari neraka, selamat dari sisi neraka. Kemudian yakunu turaban, mereka menjadi debu, tidak disiksa, hanya mereka menjadi debu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya tempat mereka bukan di neraka dan di surga, tapi mereka adalah al-araf, tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Dari tiga pendapat ini, pendapat jumhur itu lebih rajih. Karena apa? Karena kalau jin ada yang masuk neraka, berarti jin muslim juga masuk surga sebagai keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang tadi bahwasanya kata Allah, ya ma'asyiral jinni wal ins, alam ya'atikum rusul, belumkah datang kepada kalian rasul-rasul, yaqussuna alaikum ayati, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Kita tahu bahwasanya rasul itu di antara tugasnya rasul, mubasyirina wa munzirina. Mubasyirina, memberikan kabar gembira bagi yang mukmin surga. Memberikan ya peringatan bagi yang memberikan kabar gembira bagi yang mukmin. Ini menunjukkan bahwasanya jin yang mukmin itu pendapat yang roji, mereka juga adalah ya masuk ke dalam surga. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya jin mu'min juga masuk ke dalam surga, ya disebutkan dalil dalam liman khafa maqama rabbih jannatani, surat Ar-Rahman. Bagi siapa khafa, bagi siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, dia memiliki dua surga. Jadi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya dua surga. Sebagian tafsir mengatakan surga dunia, surga akhirat. Sebagian tafsir mengatakan surga yang terbuat dari emas dan surga yang terbuat dari perak. Sebagian tafsir mengatakan dua surga inilah surga untuk kenikmatan, surga untuk terbebasnya dia dari siksaan. Ayat Allah mengatakan, ya bagi siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, jannatani. Di sini disebutkan bahwasanya, karena ini disebutkan dalam surat Ar-Rahman, setelah itu disebutkan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian jin dan manusia mendustakannya. Ya, makanya ulama tafsir mengatakan ayat ini tatanawalu sannafai al-jin wal-ins. Ayat ini disampaikan, diberlakukan kepada jin dan manusia. Siapa saja dari jin dan manusia yang takut kepada kedudukan Tuhannya, maka dia memiliki dua surga. Kemudian juga, kalau disebutkan, kalau seandainya kita pilih pendapat jumhur bahwasanya jin yang mukmin juga akan masuk surga, maka jika jin itu masuk surga, mereka juga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana manusia. Sebagaimana kenikmatan manusia, dapat juga bidadarinya mereka, dapat juga ya makanan-makanan untuk mereka, dapat juga ya di surga itu kenikmatan-kenikmatan. Mereka juga melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ulama berbeda pendapat, ya. Kalau mereka masuk surga, apakah surganya jin sama dengan surganya manusia? Apakahnya surganya jin sama dengan surganya manusia? Satu tempat, satu surga, misalkan Jannatul Naim atau Jannatul Firdaus, apakah jin juga ada di situ? Ya, ini khilaf di kalangan ulama. Ya, apakah kalau surganya itu jin sama dengan manusia, apakah manusia nanti dan jin saling melihat? Karena di dunia ini kita tidak melihat jin. Apakah nanti kalau seandainya mereka masuk surga dan surganya sama dengan surga kita, apakah kita melihat dia? Ini juga tidak ada keterangan yang pasti. Sebagian ulama mengatakan, ya dinisbahkan kepada sekolah Islam, mengatakan bahwasanya kalau di dunia kita tidak melihat jin, jin melihat kita. Tapi kalau di akhirat, kalau mereka masuk surga, kita melihat jin, jin tidak melihat kita. Tapi ini pendapat. Jadi yang benar bahwasanya kita tawakuf, kita tidak berkomentar dalam hal ini karena tidak ada dalil yang sori yang menunjukkan bahwasanya kalau jin masuk surga berarti surganya sama dengan surga kita, kita saling melihat atau ya dan lain sebagainya. Tidak ada dalil yang sori yang jelas. Maka sebaiknya kita tawakuf, tidak berkomentar dalam hal ini karena ini adalah perkara ghaibiyah. Kita cukupkan sampai di sini. Kita luaskan dengan tanya jawab yang berhubungan dengan masalah ini. Fadal, silakan.
1: Iya. Terima kasih Barakallahu fiikum Ustaz atas materinya pada malam hari ini tentang alam jin. Mungkin ini malam yang kedua kalinya. Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya tentang materi pada malam hari ini, yaitu alam jin. Kami persilakan bisa melalui WhatsApp atau ahwatnya bisa melalui secari kertas ataupun mic yang disediakan oleh panitia. Waktu kita kurang lebih 10 menit atau 12 menit.

0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Sebagaimana dijelaskan tadi Pak Ustaz, jin itu bisa mencuri uang atau mencuri makanan. Artinya ketika mencuri makanan, bahwa sebagaimana dijelaskan pada minggu kemarin, bahwa jin itu makan seperti apa yang kita makan. Tapi kemudian ketika mencuri uang, ini yang dipertanyakan, apakah memang uang itu berguna juga terhadap jin, ataukah ini adalah merupakan bentuk kerjasama manusia dengan jin? Kemudian bagaimana dalilnya kalau umpama kerjasama manusia dengan jin? Artinya ketika mencuri uang itu pasti adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi karena di bangsa jin ada yang baik juga, adakah bentuk kerjasama?

0: jin dia mencuri uang, ada dua kemungkinan. Yang jelas dia akan kerjasama dengan manusia dari kalangan dukun. Ya, dukun itu mendapatkan uang atau manusia itu mendapatkan uang, tetapi dengan persyaratan dari jin, dia mau membantu mencuri uang untuk dia, atau tuyul mencuri uang untuk dia dengan persyaratan jin. Yang biasanya persyaratannya itu adalah persyaratan-persyaratan yang kalau bukan amalan kekufuran atau maksiat. Misalkan dia mau bantu seorang dengan syarat diberikan malam tertentu, istrinya diberikan malam tertentu untuk jin. Biasanya demikian. Ya, untuk melakukan sesuatu kepada istrinya atau anaknya perempuan dan lain sebagainya. Biasanya demikian. Atau jin itu meminta syarat-syarat tertentu, yang syarat-syarat itu ya biasanya menunjukkan kekuburan. Misalkan menuliskan Al-Quran atau Al-Fatihah dengan terbalik, atau menjadikan Al-Quran itu sebagai alas sendalnya, atau mengencingi Al-Quran. Al-Quran ditimpan di kamar mandi, setiap kali dia kencing, dia kencingi Al-Quran tersebut. Ini biasanya syarat-syarat yang diberikan oleh jin. Karena biasanya jin yang diberikan adalah jin yang kafir, kufur kepada Allah SWT. Kemudian uang itu untuk apa? Untuk diberikan juga kebutuhannya kepada jin. Misalkan dia lapar, manusia memberikan dari uang curian tersebut, dibagi. Ya, sesuai dengan perjanjian antara tuyul dan manusia. Ya, tuyul dan manusia yang jelek. Makanya kita biasa dengar ada orang babi ngepet atau tuyul dan lain sebagainya. Itu kemungkinan adalah bantuan-bantuan jin. Bisa terjadi, bisa. Di zaman Rasulullah saja terjadi. Apalagi di zaman kita ini yang jauh daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama itu kebanyakan berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan, la yajuz, ya, bekerjasama atau minta tolong kepada jin meskipun kita rasa itu jin muslim. Ya, kenapa? Satu, ya, ini hanya terjadi pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Allah berikan dia kekuasaan sampai jin ditundukkan. Jin menjadi tentaranya Nabi Sulaiman. Selain daripada itu, Nabi dan para sahabatnya tidak pernah meminta bantuan jin dalam masalah-masalah persoalan mereka. Apakah membangun sesuatu, parit, khandak ketika perang, tidak pernah. Oleh karenanya, junjungan kita Nabi, ya, sesuatu teladan kita Nabi tidak pernah melakukannya. Yang kedua, siapa yang bisa memastikan bahwasanya dia ini jin muslim? Karena gaib. Dia katakan dirinya, saya ini jin muslim. Kita tidak tahu. Jangan sampai jin kafir, dia merusak. Sehingga ketergantungan kita sama jin. Ada sesuatu, kita tanya jin. Ada sesuatu, kita mau tanya jin. Mau berhubungan dengan jin, itu biasanya harus jin itu masuk dulu ke dalam. Karena kalau mau berhubungan dengan jin, jarang itu jin yang muncul sendiri. Dia masuk ke dalam tubuh manusia, baru kita mau tanya-tanya. Perkara gaib yang dia kabarkan tidak boleh. Ini ya bisa merusak akidah kita. Makanya tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh kita meminta tolong, meminta bantuan kepada jin meskipun kita anggap jin muslim. Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Ya, para ulama kebanyakan melarang yang demikian ini. Kemudian kita tidak bisa mengetahui apakah dia benar jin muslim atau bukan muslim. Wallahualam bissawab.
1: Mungkin ada dari jemaah.

0: ada yang tempatnya mereka di tengah padang pasir, padang yang luas, yang jarang manusia melewati. Jadi di tempat-tempat yang jarang manusia melewatinya, di sini mereka bertempat, di tempat tidak seperti di padang pasir yang luas atau di tengah hutan, jarang manusia melewatinya. Ini. Kemudian juga jin itu terkadang dia bertempat di lubang-lubang. Makanya kita dilarang untuk jin di lubang-lubang. Demikian. Kemudian untuk jin-jin yang kafir, yang jelek, biasanya bertempat tinggal di tempat-tempat kotor, di tempat sampah, di WC, di kamar mandi. Makanya kita ketika mau masuk kamar mandi, kita mengatakan Allahumma inna a'udzu bika minal khubusi wal khabais. Tidak semua jin itu tempatnya di kamar mandi. Itu jin-jin yang kotor saja. Jin-jin yang jelek, yang buruk, yang kafir, tempatnya di tempat-tempat yang kotor, karena mereka suka di tempat kotor. Adapun jin muslim senang di tempat-tempat yang bersih. Kalau jin muslim ya, bahkan senang dengan bau-bau wewangian. Kalau jin muslim. Tapi umumnya mereka, singgasana mereka, kerajaan mereka, khususnya para jin dari kalangan setan mereka dari kalangan jin, itu singgasananya di air, di laut, di lautannya. Ya, ada riwayat singgasananya iblis itu di laut. Kita tidak tahu di laut mana, kebanyakan demikian. Jadi mereka juga bertempat juga bermacam-macam tempatnya. Tidak semua tempatnya di tempat kotor, tetapi itu hanya jin-jin kafir dan jin muslim. Terkadang juga jin itu tinggal dengan manusia, manakala manusia masuk di rumah tidak membaca bismillah, dan bahkan jin ikut makan ketika kita makan tidak membaca bismillah. Itu yang pertama, tempatnya bermacam-macam. Yang jelas umumnya mereka itu bertempat di tempat-tempat yang sepi, yang jarang dilalui manusia. Makanya kita disunnahkan, dianjurkan kalau safar jangan sendiri, harus ada teman kalau kita melakukan safar. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, ya ini tidak boleh, karena berarti kita itu takut. Kalau kita tidak klakson, bisa jadi kita dikasih celaka dengan jin. Berarti kita berlindung kepada jin. Kata Allah SWT, wa naukana rijal milajins yauzuna bi rijal milajin. Sebagian manusia itu memohon perlindungan kepada jin, takut kepada jin. Permisi, jin, ini cucumu mau lewat. Siapa? Berarti kamu turunan jin, turunan setan. Cucumu mau lewat. Ya, biasanya kapal kita dengar dia kasih bunyi itu klaksonnya kapal di tempat-tempat tertentu. Oh, ternyata kapten kapalnya ini cucumu mau lewat, jangan ganggu, cucunya setan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu meminta perlindungan, berlindunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbati. Jangan kita berlindung atau takut kepada jin, kita hanya berlindung dan takut kepada penciptanya jin. Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh demikian. Itu termasuk ya salah satu perbuatan atau keyakinan-keyakinan kesyirikan. Karena minta pamit, permisi kepada jin supaya jangan diganggu. Ya, sebagaimana dalam tafsir dalam ayat surat jin tadi, ayat 6 dari As-Sudi, dia menafsirkan bahwasanya dulu orang Arab ketika berada di suatu lembah, berjalan melewati suatu lembah atau bukit yang dianggap keramat, maka mereka turun dari kendaraannya, mereka mengatakan a'udzu bi sayyidil hasal wadi minal jinni an adurru li wa mali. Saya memohon, meminta perlindungan kepada penguasa lembah ini dari kalangan jin, jangan mengganggu aku dan hartaku dan anak-anakku. Berarti sama kalau mau lewat hutan Baruga, klakson. Dulu itu hutan Baruga masih sunyi, ngeri orang lewat Baruga sana. Sampai sekarang masih ada hutannya, harus klakson dulu. Kalau tidak, bisa jadi celaka. Ah, sudah. Sebagaimana keyakinanmu, maka biasanya di disahuti oleh jin. Jadi termasuk perbuatan yang menuju kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lakukan demikian. Wallahualam bishawab.
1: Ya. Tuan Ustaz, pertanyaan terakhir dari WhatsApp. Ustaz, apabila ada orang yang dirukiah, jin itu berbicara lewat orang yang dirukiah bahwa orang ini disihir oleh tetangganya melalui makan yang dikasih tetangganya, apakah jin itu benar atau sengaja untuk mengaru domba antar tetangga?
0: Jadi sekali lagi, berita yang kita dengar dari jin berarti perkara gaib. Tidak boleh kita percaya dan tidak boleh juga kita langsung tidak percaya. Jadi anggaplah berita itu tidak ada artinya, kita abaikan saja. Misalnya dia bilang, ini yang sihir ini kamu, ini tetanggamu, abaikan. Tidak ada bukti. Karena kalau kita berhukum dengan perkataan jin tersebut, ya kita akan salah hukum pemerintah. Kenapa kok pukul dia? Karena jin yang mengatakan bahwasanya dia yang mensihir saya, pasti tidak diterima oleh hukum negara, apalagi hukum Islam. Makanya perkataan ini kita abaikan, tidak perlu kita percaya. Hanya saja kita jadikan sebagai iktibar. Iktibar apa? Apa? Iktibar, bukan iktibar ya. Iktibar, kita uji apakah betul pembicaraan orang ini. Kalau tidak betul, kalau tidak ada ciri-cirinya, abaikan saja. Jadi jangan dipercaya, karena itu bisa merusak persaudaraan. Bisa jadi bukan tetangga, tapi karena perkataan jin kita percaya, kita sudah curigai ada anaknya lewat, kita pukul, ditangkap, dipelapor polisi. Kenapa kau pukul ini anak tetanggamu? Iya, karena jin yang kasih tahu saya, dia sihir saya. Di mana ada hukum demikian? Pasti kalau tetangga itu tidak tarik laporannya, antum langsung masuk penjara. Masuk penjara karena jin, tidak baik judulnya, tidak bagus judulnya. Jadi demikian. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Pemerhati Rojak Kendari rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allah wa yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanala al-ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tulu zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Ya. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? Hah? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Iya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau cum laude berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? Hah? 18 tahun. Sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilahnya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat teman bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan, nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa, kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya, bukan PPL. Oh beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Nggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik, kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama, maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah, beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang yang datang ke Ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah Ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam ya, kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung. Nah, sanadnya ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabi'in, kemudian oleh para tabi'in, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabih. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
2: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh. Ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal, Anda minta apa di proposal itu? Enggak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin, amin, amin. Bok ke sana sing donga. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin, amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya, ya Allah, berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah enggak pengen nikah. Jenengan amin-amin, terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita. Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi. Bahwa seorang itu akan khusyuk. Akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim, terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPK ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas. Ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya. Pelajari satu persatu. Ya. Minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Paling tidak kita tahulah. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa'inna Allah Azza wa Jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam ahkamul janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, "Salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Iya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras, ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah al-Bahi. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat. Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan, kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi, sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya, dia bisa menjawab, berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lentika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam isab.
1: Mohon nasihat, kalau seandainya saya kelak menjadi presiden Indonesia, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang nanya mikir apa enggak ini? Antum menghayal apa? Allah musta'an. Ini masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta. Ini masalah keduniaan yang manusia memperebutkan itu. Kedudukan, jabatan, semua orang ingin kedudukan jabatan itu. Dan ini akan membinasakan manusia. Ini akan merusak manusia, akan merusak agamanya dan kehormatannya. Orang kalau sudah cinta kepada kedudukan, jabatan, harta, itu lebih rusak daripada apa? Lebih rusak daripada serigala menerkam kambing. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Madhibani ja'ani ursila fi ghalamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'ala al-mal wa sharaf li dinihi." Kata Nabi, dua serigala yang dilepas di tengah-tengah sekumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Anda perhatikan, kedudukan, harta itu akan merusak orang, jabatan akan merusak. Jangan tuh menghayal. Justru riasa ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa kerusakan alam semesta disebabkan hubur riasa cinta kepada kepemimpinan. Kita sekarang sebagai hamba Allah, bagaimana kedudukan diri kita sebagai hamba Allah, ibadah kepada Allah, bukan jadi pemimpin. Nabi SAW ketika ditawarkan tentang dunia, kedudukan, Nabi gak mau. Nabi ingin jadi hamba Allah seperti biasa. Harta ditawarkan, Nabi gak mau. Bukan gak boleh orang itu kaya, boleh, tapi ingat, itu fitnah. Apalagi kedudukan, antum bisa nanti berhukum. Jadi RT aja antum belum bisa berhukum dengan hukum Islam. Jadi RW, jadi lurah, belum bisa. Bagaimana jadi presiden? Apa enggak berat nanti hukuman di akhirat? Ya. Sekarang yang paling penting, antum jadi imam dulu untuk keluarga antum. Bagaimana menjadi imam? Kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Antum sudah jadi pun imam bagi orang yang bertakwa di rumah tangga antum. Sudah belum? Harus jadi imam. Kita harus ajak istri kita ke sorga, anak kita ke sorga, mantu kita ke sorga, cucu kita ke sorga. Ajak saudara kita ke sorga. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu, keluarga kamu. Jaga dengan apa? Dengan mengajarkan kebaikan kepada mereka, menyuruh mereka untuk takwa, jauhkan mereka dari perbuatan yang bawa neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan kebaikan kepada diri kamu dan keluarga kamu, dan ajarkan adab kepada mereka. Jadi antum bagaimana jadi pemimpin dalam rumah tangga? Sekarang banyak orang enggak jadi pemimpin dalam rumah tangga. Gimana mau jadi presiden?

0: Ya, ini ada pertanyaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, apa hukumnya mengadakan yasinan untuk orang yang sedang melakukan haji? Jadi membaca yasin bagus, ya kan? Termasuk membaca Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, ya, bahkan dianjurkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ya kan? Namun ketika kita mengkhususkan bacaan tertentu, ya kan, dalam ibadah tertentu, ini membutuhkan dalil. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang yang melakukan itu, pernah enggak Rasulullah mau haji mengkhususkan membaca surat Yasin? Pernah enggak? Ya kan, kalau seandainya tidak pernah, Pak, ya. Ya, saya enggak tahu dalilnya. Kalau enggak tahu dalilnya, jangan lakukan. Wala taqfu ma laisa laka bil'ilm. Jangan lakukan yang kau enggak ada ilmunya. Ya kan? Iya. Maka dalam hal ini, sepanjang fikih-fikih haji yang kita pelajari, ya, maka tidak ada di situ anjuran untuk membacakan ya Yasin. Ya kan? Maka membacanya sebagaimana yang juga difatwakan oleh para ulama mengkhususkan bacaan tertentu seperti ya Yasin ini, maka ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari Nabi, maka dia tertolak. Meskipun Yasin itu ada, ya bagus, ya. Namun ketika dikhususkan, kan seperti itu. Kan sekarang kan ada juga syubhat, Pak, ya. Di mana salahnya? Ya kan Yasin kan Al-Quran, gitu ya. Iya. Maka kita ambil contoh itu kan dari akal aja itu ya. Maka kita katakan ke Bapak, Pak, kalau seandainya kita sholat, Pak, ya, Allahu Akbar, langsung aja kita sujud, Pak. Ya kan? Kan sujud diperintahkan juga, ya kan? Atau enggak? Atau kita sedang sholat, ya, Allahu Akbar, langsung azan. Kan dia mengatakan, salah itu. Kan ada dalil juga. Sholat ada dalilnya, azan juga ada dalil, kan? Namun dalilnya itu tidak cocok. Memang azan ada dalilnya, tapi ada tempat-tempatnya. Azan untuk memanggil orang sholat, kan gitu. Nah, begitu juga kita katakan, memang membaca Al-Quran bagus. Membaca Yasin bagus. Namun ketika dikhususkan, ditempatkan Yasin sebelum berangkat kepada haji, diyakini itu sebuah ibadah. Ini membutuhkan dalil. Ya kan? Kalau seandainya tidak ada dalil-dalilnya, maka terancam tertolak amalannya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membuat sebuah amalan ibadah yang tidak ada suruhannya, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Rasulullah. Ya. Wallahu taala alam bissawab.
1: Masyarakat kita secara umum, ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Taib, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Al-Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan, diberikan kepada

0: Orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi, inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Saya katakan banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya. Meninggal dunia, Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat, zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan, saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh, sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian, takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Dan para ulama menyebutkan sisi tidak baiknya bidah yang lainnya yang tadi kita sebutkan secara tidak langsung, kata Imam Malik, dia menuduh Nabi belum sempurna menyampaikan agama. Sisi yang lebih parah dari itu, seakan-akan dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi punya hak mensyariatkan agama untuk manusia. Padahal Nabi saja menyampaikan perintah Allah. Halal dan haram yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sebutkan hal ini dalam surat Asy-Syura. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Apakah manusia ini memiliki sekutu-sekutu bagi Allah yang mensyariatkan agama untuk mereka, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Kata para ulama, yaitu kesyirikan dan kebidaan. Kenapa tidak mereka katakan maksiat? Karena maksiat tidak ada yang menganjurkannya. Tidak ada yang menyatakan, yuk biar kita dapat syurga firdaus berzina sebanyak-banyaknya. Enggak ada. Ayo kita bertaqarrub kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah main judi malam ini. Enggak ada. Ya kan? Tapi kalau kesyirikan, ya, berniat dengan dia berniat bertaqarrub kepada Allah sebagai bentuk syariat, sebuah ibadah. Demikian juga acara bidah. Maka kata para ulama, secara tidak langsung dia memposisikan dirinya seperti Allah punya hak menganjurkan manusia melakukan suatu ibadah. Karena sumber ibadah kan Al-Qur'an. Hadis-hadis pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Pada hakikatnya yang punya hak mensyariatkan agama adalah Allah, dan Allah wahyukan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah wahyu dari Allah. Nah, kalau kita yang kita sampaikan, yang kita anjurkan ini ibadah, jelas enggak ada pedoman dalam Al-Qur'an. Tidak ada landasan dari hadis Nabi. Ya, tidak pula dipahami oleh para sahabat Nabi dari keumuman ayat dan hadis. Berarti dari siapa? Dari diri kita sendiri. Kalau demikian, berarti seakan-akan diri kita ini sejajar dengan Allah punya hak dalam mensyariatkan ibadah kepada manusia. Ini sisi bahayanya bidah. Makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh, kalau kita membuka kitab ulama salaf seperti kitab Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, pembahasan mereka penuh dengan bahaya bidah. Hampir-hampir tidak didapatkan mereka membahas bahaya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena kalau Yahudi dan Nasrani jelas. Coba Paulus ke Aceh ceramah, kira-kira orang Aceh mau dengar enggak? Enggak akan ada yang mau dengar, ya kan? Tapi ketika seorang berpenampilan Islam, membawa ayat-ayat hadis-hadis mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan cinta kepada Nabi dan seterusnya, mudah terbuai. Manusia mudah terbuai, ya, akan tertipu, akan mengikutinya. Dan bahaya bidah yang berikutnya, kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Dia lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena kalau maksiat, orang akan mudah bertobat darinya. Sedangkan bidah tidak. Maksiat, zina, khamar, enggak usah dia mungkin diingatkan. Bukan berarti enggak perlu diingatkan. Andai kata dia tidak diingatkan, begitu lanjut usianya, sudah berkurang tuh maksiatnya. Jarang kan orang yang sudah umur 70 tahun masih keluar masuk diskotik. Kalau masih ada itu namanya tua keladi namanya. Ya kan? Jarang. Masih main judi, berzina, jarang. Tapi kalau bidah, ketika masa mudanya dia sebagai pengikut, pengekor. Begitu masa tuanya dia sudah menjadi tokohnya. Tokohnya. Yang menyuruh kepadanya. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, bidah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Sisi bahaya bidah yang lainnya datang dalam sebuah hadis. Nabi menyatakan bahwa Allah menutup pintu taubat dari para pelaku bidah hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan bidah itu. Karena bagaimana dia akan bertobat dari sebuah perbuatan yang dia anggap ini ibadah, dia bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pelaku zina, enggak ada pelaku zina yang berniat ibadah dengan zina, ya kan? Mudah-mudahan dengan zina malam ini, dengan masuk ke Alexis, iman saya semakin tinggi dan semakin tinggi kedudukan di hadapan Allah. Enggak ada. Mudah-mudahan dengan menang judi malam ini, saya semakin dimuliakan oleh Allah. Enggak ada orang yang seperti itu. Ini sisi bahaya bidah, lebih bahaya bidah daripada maksiat. Sisi yang lainnya, kata para ulama, seakan-akan dia mengklaim dirinya lebih sempurna, lebih semangat dalam beragama daripada Nabi dan para sahabatnya. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena sebaik-baik generasi adalah generasi Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi jangan kita fobia dengan pembahasan ini. Dan membahas bahaya bidah adalah bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Karena nilai-nilai di atas tadi yang cukup fatal dan cukup bahaya. Jelas ya? Sisi bahaya bid'ah lagi, dia akan membuat syariat baru setiap waktu. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syarra. Orang yang beragama dengan prinsip yang penting baik, dia pasti akan buat syariat baru. Karena perasaan orang kan berbeda-beda. Yang ini punya anggapan baik, setiap masuk rumah solat dulu 2 rakaat. Setiap mau keluar rumah solat dulu 2 rakaat. Setiap mau masuk ke masjid, mau masuk WC solat dulu 2 rakaat. Sebelum naik menggunakan kendaraan baru solat dulu 2 rakaat. Tergolong dia ikhbat bahu solat dulu 2 rakaat. Siapa yang larang enggak? Mana ayat hadis yang melarang kita solat? Menganggap membuat solat 2 rakaat sebelum EU, sebelum manjat kelapa. Tidak ada. Katanya selama tidak ada larangan enggak apa-apa. Solat zuhur lebih 4 rakaat juga enggak ada larangannya. Yang ada Nabi enggak pernah lebih dari 4 rakaat melakukan solat zuhur. Kalau mukim, kalau musafir, boleh melakukan 2 rakaat. Silakan buka 30 juz Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tidak ada larangan jangan solat zuhur lebih dari 4 rakaat. Tidak ada. Nah kalau alasannya yang penting tujuan baik, selama tidak ada larangan, berarti boleh kita solat zuhur lebih dari 4 rakaat. Karena tidak ada larangannya. Yang ada perintah mengikuti sunnah Nabi. Nah petunjuk Nabi enggak pernah lebih zuhur dari 4 rakaat. Dan kalau beliau musafir, boleh melakukan 2 rakaat. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang beragama dengan perasaan prinsip yang penting tujuan kita baik, pasti setiap waktu dia buat syariat baru. Setiap detik akan ada syariat baru. Jelas ya, dan dia akan menimbulkan perpecahan ya. Dari sebagian manusia dengan manusia yang lain. Yang ini punya cara bidah yang seperti ini karena anggapan seperti itu yang terbaik, yang baik. Kaum muslimin di tempat yang lainnya memiliki cara ibadah yang berbeda lagi. Akhirnya berpecah belah. Tapi kalau semuanya digiring ikut sunnah Nabi dalam beribadah, pasti akan bersatu dan akan menjadi satu warna. Tidak ada perselisihan kecuali sesuatu yang telah datang dari Nabi atau sesuatu yang telah terjadi di kalangan salaf dalam masalah fikih, dan mereka sudah saling bertoleransi dalam hal itu. Jelas ya? Ya. Yang ini merayakan 3 bulan, yang ini 2 bulan, yang ini 1 bulan, yang ini 1 hari, ya, dan seterusnya. Beraneka ragam. Ini nilai-nilai atau sisi-sisi buruk dari perbuatan bidah. Oleh karena itu para ulama sangat semangat menyampaikan bahaya bidah. Karena bentuk kasih sayang mereka kepada kaum muslimin. Karena nilai-nilai di atas diri. Nah, sehingga kita tidak perlu fobia dengan pembahasan bidah. Karena sekarang kalau ada orang bahas bahaya bidah, sudah pasti difonis wahabi. Sudah pasti dituduh, berarti semua orang dalam api neraka. Padahal kita bahas bidah, kita tidak nunjuk hidung-hidung orang, kan? Tidak ada hidung orang yang kita tunjukkan tadi, kan? Tidak ada personal manusia yang kita tunjuk. Masalah personal manusia ini masalah besar. Salah fonis manusia kafir atau neraka, bisa yang memfonis dalam neraka. Tapi pembahasan kita kaidah umum, enggak lebih dari apa yang kita sampaikan, tidak lebih dari apa yang ada di dalam hadis Nabi dan di dalam athar para sahabat Nabi, athar para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam madhab serta ulama yang datang setelah mereka. Lalu kenapa kita fobia dengan pembahasan tersebut? Naam, wallahu taala alam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. G, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpamanya selalu memelihara salat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti salat berjamaah hanya di rumah saja atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya salat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud. Itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku fil ma'asi. Keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fiskun. Fiskun, maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: إلينا أرواحنا وعافانا في أجسادنا وأذن لنا بذكره
2: ini memang softnya soft salat. Nah, antum bisa merapat jemaah. Yang di luar udah masuk semua. Hah? Aman. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Dan ana yakin antum capek. Hari Jumat ini hari orang ingin istirahat. Selesai bekerja dari sejak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada kajian. Akhirnya untuk menyempatkan diri untuk hadir seperti ini. Bukan karena kebaikan kita. Kita bisa ada di tempat ini. Tapi murni karena kebaikan Allah untuk kita. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang akan jadi orang benar. Kalau bukan karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kenapa setiap rokaat sholat kita, kita tidak pernah memuji diri kita. Dari awal kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu tatkala kita ruku, kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim. Kita puji lagi Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bangkit dari rukuk, kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Lalu kita mengatakan Rabbana walakal ham. Memang kita tidak pantas untuk dipuja dan dipuji. Saat kita bisa duduk bersama, karena orang sebelah kita enggak tahu sama aib kita, jemaah. Kalau tahu antum gak akan duduk seperti ini. Dan kalau antum tahu sama aib anak, antum gak akan hadir di tempat ini untuk mendengarkan kajian. Sekali lagi karena kebaikan Allah, Allah tutupi dosa-dosa kita. Andai kata setiap kali kita berbuat dosa, kulit kita berubah menjadi hitam. Apakah mungkin ada manusia yang masih putih di muka bumi ini? Kembali karena kebaikan Allah kepada kita. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya, mengampuni dosa-dosa kita dan mematikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله semoga salawat dan salam berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd. Ada enggak kerjaan di dunia ini atau posisi di muka bumi ini yang tidak melelahkan, Cem? Ana mau kasih hadiah, Cem. Apa kira-kira pekerjaan kedudukan jabatan yang pemangkunya enggak capek? Ada enggak? Elon Musk itu capek enggak, Jam? Lelah enggak Elon Musk? Lelah mikir mau bikin perumahan di Mars dia.
3: Antum pikir gak capek? Semua capek.
2: Ini sebuah hakikat yang tidak dapat

Kalau kita bicara nikmat, ternyata nikmat nomor satu yang paling rendah itu adalah nikmat harta. Yang kita melihat banyak manusia merantau, meninggalkan keluarganya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan pindah tempat dalam rangka mencari harta. Padahal itu nikmat yang paling rendah. Di atas nikmat harta itu nikmat sehat, yang sebagian kita tidak menganggapnya nikmat, kecuali ketika sakit. Baru dia masuk, oh ya Allah, ternyata sehat itu mahal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid pada saat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berbincang tentang kekayaan. Siapa yang enggak ingin kekayaan? Tiap pagi doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Kita juga berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ketika sahabat berbincang tentang harta, bukan cuma harta, tentang kekayaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, la ba'sa bil ghina lima nipak, gak apa-apa, kaya itu gak apa-apa, gak tercela kekayaan itu, asalkan bertakwa kepada Allah. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan nikmat yang kedua, walakinna sihhata khairun minal ghina lima nipak, tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Bayangin ya, ada orang kaya di Madinah kalau nggak salah, dia punya 8 gedung 4 lantai apartemen dia sewa-sewa. Sakit, akhirnya dia berobat. Satu gedung dijual untuk berobat, tetap sakit. Gedung kedua dijual untuk berobat, tetap sakit. Sampai 7 gedung apartemen dia semuanya dijual, dia tetap sakit. Bayangkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menekankan kepada para sahabatnya ketika memandang nikmat, as-sihha khairun minal ghina, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Siapa yang ingin punya uang 1 triliun? Ingin jamaah? 1 triliun itu berapa juta? Antum? Gak tahu antum kan? Sebelahnya 1000 juta. Sian dia jemaah, 1000 juta, 1 miliar itu 1000 juta. Ya, berapa 1 triliun? Berapa? 1000 miliar. 1000 miliar. Semoga semua yang hadir di majelis ini Allah kasih rezeki 1 triliun. Semangat, amin ya jemaah. Baik, kalau antum dapat 1 triliun tapi pakai kursi roda, mana yang antum pilih? Gak punya duit, sehat, atau 1 triliun pakai kursi roda? Sehat punya 1 triliun, tetap fokus

0: Kita tuh memandang kurus benar-benar nikmat yang begitu besarnya, padahal remeh sebenarnya juga. Maka Nabi Alaihissalatu menjelaskan nikmat yang ketiga yang di atasnya sehat adalah nikmat aman. Nikmat aman. Maka Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan tentang orang-orang Quraisy, bi ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyahbudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Apa gunanya antum sehat bugar, punya uang 1 triliun, kalau negeri sedang kacau, perampokan di mana-mana, bom jatuh di depan rumah antum, perampok-perampok berkeliling untuk menjarah, apa gunanya? Ada gunanya sehat dan harta yang antum miliki? Tidak ada. Maka para ulama memberikan contoh ketika membandingkan nikmat sehat dan nikmat aman, mana sebenarnya yang lebih tinggi? Seekor kambing patah kakinya. Ini mereka membuat percontohan beneran. Kambing sakit dikasih makan, dia nggak bisa berdiri kambing ini. Dikasih rumput. Dan seekor kambing lainnya sehat bugar, diikat, dan di depannya ada seekor serigala yang juga diikat. Dua kambing ini sama-sama dikasih makan. Mana yang mati duluan? Yang di depan serigala. Dia tidak mau makan. Padahal dia sehat. Makanan berlimpah di depannya, dia cuma ngeliatin serigala itu. Sedangkan yang patah kakinya tetap makan. Dia sakit tapi aman. Maka nikmat aman itu sering kita tidak mensyukuri. Sekarang negeri kita Indonesia yang tercinta sedang dilanda masalah. Dolar semakin tinggi. Emangnya apa pengaruh dolar sama santri? Laundry naik? Enggak kan? Bulanan naik? Enggak sih. Kayaknya perlu dinaikkan sih. Ya oke, ada masalah. Harga pertama 8.000. Berapa harga pertama? 8.000. Antum salah SPBU. 8.000. Setengah liter. Betul kan? Setengah liter 8.000 ya. Ada kondisi yang berkaitan dengan ekonomi mungkin tidak baik-baik, tapi alhamdulillah kita aman ya. Aman. Tapi kita lupa dengan satu nikmat ini, sehingga kita meributkan nikmat yang hilang umpama. Ya mau tidak mau kita harus memikirkan bersama tentang masalah itu. Ketahuilah bahwa bala tidak turun kecuali karena dosa, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Azza. Semoga kita pandai mensyukur nikmat itu. Dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi di medan perang. Bagaimana 300 sahabat melawan 1.000. Bagaimana 50.000 kaum muslimin ketika perang Yarmuk melawan hampir 200.000 pasukan Romawi. Pasukan Romawi itu bingung. Ini kok berani mereka gitu? 50.000 melawan 200.000. Dan yang 200 ribu ini prajurit yang dilatih tiap hari untuk berperang. Yang 50 ribu petani, penjahit, guru ngaji. Orang-orang yang kesehariannya sibuk dengan kehidupan mereka. Jadi bukan tentara yang dipersiapkan. Maka ketika pasukan Romawi melihat pasukan kaum muslimin ya, yang pedang mereka sebagian dibungkus pakai kain, gak bagus-bagusan pedang, apa sebenarnya yang membuat mereka memiliki kekuatan itu? Akhirnya pemimpin pasukan panglima perang mereka mengutus satu anak buah untuk menjadi mata-mata. Dia Nasrani Arabi, orang Nasrani tapi bangsa Arab. Dia bisa bahasa Arab, wajah-wajah Arab, karena dia di perbatasan dengan Romawi pada saat itu. Disuruh masuk, lihat bagaimana sih sebenarnya kaum muslimin itu. Akhirnya berangkat dia menyusup ke tenda-tenda kaum muslimin. 24 jam dia di sana kira-kira. Setelah itu dia balik lapor. Apa kata dia? Jiktuka min indi qaumin. Aku ini baru saja datang dari satu tatanan masyarakat. Yaqumuna al-lail yusallu wa yasumuna an-nahar. Mereka sholat di malam hari. Orang-orang itu puasa di siang hari. Terus kalau engkau kepingin tahu gambaran mereka, rubbanul lail wa fursanna. Mereka di malam hari seperti biara-biara kita. Seperti pendeta-pendeta kita di malam hari. Tapi di siang hari, masyarakat itu berubah menjadi jawara-jawara di medan perang. Terus dilanjutkan laporannya. Law sarqa malikuhu. Kalau raja mereka, pemimpin mereka mencuri, laqata'u yada, pasti potong tangannya sama mereka. Kalau rajanya berzina, rajamu, maka akan dirajam sama mereka. Li'itharihimul haqqa ala ahwa'in. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Panglima perang ini paham siapa yang mereka hadapi. Bukan pasukan terlatih yang berlatih selama berbulan-bulan. Bukan pasukan dengan persenjataan yang lengkap yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Romawi dengan pasukan besarnya. Tapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata panglima perang ini mengatakan, kalau benar yang engkau katakan, kalau benar, la batnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitala, maka perut bumi lebih baik daripada punggung bagi orang-orang yang mau menghadapi mereka. Dan betul, mereka kalah. Nikmat apa yang Allah berikan kepada pasukan itu? Iman. Kalau sudah dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bangun dari kasurnya. Kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang kala beliau tidur di atas tikar. Kalau bangun membekas di lambung Nabi sallallahu garis-garis. Umar radhiyallahu taala ketika melihat itu menangis Umar, "Ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra." Jadi kalau melihat kemewahan dan kenyamanan hidup pada masa itu, maka ada dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Raja Romawi namanya Kaisar, raja Persia namanya Kisra. Kaisar wa Kisra hidup bergelimang kemewahan dan kenyamanan. Wa anta ya Rasulullah, kok seperti ini hidupmu ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Mani walid dunia, apa urusanku sama dunia ini?
1: Innama mathali wa mathalu dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka.
0: Aku tuh hidup di dunia hanya seperti seorang pengendara yang melakukan perjalanan, kemudian singgah di bawah pohon, istirahat sebentar dengan naungannya, kemudian dia akan pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, iman bisa bertambah, keamanan dirasakan oleh semua, kesehatan yang kita dapatkan hari ini dan semoga Allah jaga sampai mati, dan harta walaupun tidak banyak semoga Allah berkahi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Siapa santri yang paling lama di sini? Nah, yang paling lama, Anda mau kasih hadiah. Nah, taqaddam ana utika hadiah. Tafadhal. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Siapa nama antum? Rangga. Rangga, sebelum antum pergi membawa hadiah itu, Jumat lalu, ini Jumat lalu, dan Jumat lalu itu antum berapa kali salawat buat Nabi SAW? 100 marah. Adadah atau lam ta'udah? Adadah. Barakallahu fiik. Fadhal. Fadhal. Barakallahu fiik. Para santri harus menjadi orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi SAW. Hari Jumat ini hari salawat. Ada satu pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, inna min khairi ayyamikum yaumul jum'ah. Inna min khairi ayyamikum yaumul jum'ah. Termasuk hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Dulu orang-orang Madinah menyebut sepekan itu sesabtu. Sepekan itu sesabtu. Orang Indonesia menyebut sepekan seminggu. Pertanyaannya, kenapa ada yang menyebut sesabtu, kenapa ada yang menyebut seminggu? Siapa yang mau jawab? Di sini. Kenapa ada yang menyebut seminggu, ada yang menyebut sesabtu? Bapak-bapak, iya, bapak. Seminggu itu merujuk kepada

0: Tunggu dulu, kalau seminggu itu berkaitan dengan budaya siapa? Budaya non-Islam. Oke, kalau sesabtu di Indonesia, emangnya orang Indonesia nyebut sesabtu? Gak ada yang bisa sesabtu. Di Madinah, anak baca di masa Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi ke Madinah, ada sebutan sesabtu itu. Nah, Yahudi.
1: Kemudian kalau minggu itu untuk Nasrani.
0: Ahsan, masya Allah, barakallahu fikum. Kasihkan hadiahnya kepada beliau dan kasihkan juga kepada yang di belakang sana. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, sesabtu karena di Madinah itu orang-orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka terpengaruh dengan budaya Yahudi. Sabat tadi disebutkan. Di Indonesia kita bicara seminggu, kenapa? Karena budaya Nasrani itu dijajah 350 tahun sama Nasrani, sama Belanda, yang mereka datang membawa trichy. Apa trichy? Gold, gospel, dan glory. Akhirnya sampai hari ini ternyata kita masih pakai seminggu. Masih pakai seminggu. Seharusnya sepekan. Islam seharusnya pakainya apa? Sejumat. Sejumat. Maka kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan. Ada sebutan dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Nah, bicara hari Jumat, orang-orang Nasrani mengagungkan hari Minggu, orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu, padahal hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Nabi Adam meninggal hari Jumat. Dunia ini akan berakhir hari Jumat. Jadi kiamat terjadi pada hari Jumat. Dan dibangkitkannya manusia juga pada hari Jumat. Ini hari yang mulia sekali. Tapi buat kita sebagian biasa-biasa aja hari Jumat. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'aktiru fihi minas salati alaih. Fa'inna salatakum alaiya ma'rudah. Di hari Jumat kalian perbanyak solawat kepada, karena solawat kalian itu dihantarkan kepadaku, kata Nabi SAW. Bayangin ya, solawat umat Nabi SAW ini dihantarkan kepada Rasul SAW. Antum ingin berapa yang diantarkan ke sana? Ada sebuah atar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, walaupun secara sanadnya diperbincangkan oleh para ulama, tapi ini bukan hadis. Ibnu Mas'ud itu berpesan kepada Wasi' bin Munabbih atau salah satu dari tabi'in. Dia mengatakan, idza kana yaumul jum'ah, kalau pada hari Jumat, kau jangan sampai ketinggalan membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi 1000 marrah. 1000 kali. Jadi kalau bicara banyak, ada sebagian ulama mengatakan ya lebih 300 di akhir Ibnu Mas'ud. 1000 kali. Ini bukan batasan ya. Antum bisa lebih dari itu. Tapi sebagian kita yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, yang mengaku pecinta sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya hari Jumat yang lalu antum berapa kali salat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita tidak punya target khusus. Biasa aja. Ini para santriwan, santriwati juga di atas duduk itu. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Atau mau salawat yang lain, mau salawat Ibrahimiyah, baca. Tapi tolong disisihkan waktu di hari Jumat untuk berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaannya nih buat santri-santri. Dapat apa? Atau sebutkan tiga yang didapatkan seorang muslim yang banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi anak harus noleh sana, noleh sini, jemaah. Dapat apa? Oke, kalau nggak bisa 3-5 nggak apa-apa. Mungkin ada orang-orang yang nggak mau dikir, anak kalau cuma sedikit nggak harus. Apa? 5 keutamaan yang akan didapatkan orang yang berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah. Nah, emang pemalu santri-santri, Ustaz, ya? Insya Allah. Mereka mungkin enggak mau riak, enggak Ustaz, anda enggak mau riak ketahuan orang kalau anda tahu, gitu kan? Fokus, Insya Allah. Ya, 5-5 enggak apa-apa. Atau enggak mau 3-5 enggak apa-apa. Fokus. Jangan sampai sebelah situ santri. Santri dulu. Lihat gaya-gaya santri yang Ustaz keren-keren. Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Ya Allah. Mana yang menjawab? Oh, ada yang pegang mic, Ustaz. Bunyi mic-nya di mana? Oh, di sini bunyinya. Astagfirullahaladzim. Itu ada itu. Ada baik di belakang sana. Mana yang mau jawab? Mana yang angkat tangan? Jangan. Enggak apa-apa salah tetap dapat hadiah. Yang penting angkat tangan dulu. Ini masa ada anak kecil sini santri nih, anak pengin santri. Itu ada yang angkat tangan sih. Nanti baru kita ke sini.

0: manfaat bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kenalkan diri dulu, siapa namanya?
0: Assalamualaikum, nama anda Umar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Umar dari kelas 7. Nama saya Umar.
1: Umar dari
0: kelas 7.
1: Kelas 7. Asalnya dari mana?
0: Bekasi.
1: Bekasi. Fadol ya Umar.
0: Manfaat bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu, disolawatkan kembali oleh malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Allah, lalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat pahala.
1: Jelas lah dapat pahala lah. Semua amal soleh dapat pahala. Apa pahala aja? Itu pertanyaannya.
0: Dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari kiamat.
1: Dapat syafaat, masya Allah. Terus.
0: Disolawatkan kembali oleh malaikat-malaikatnya.
1: Allah akan bersolawat.
0: Malaikat-malaikatnya.
1: Malaikat-malaikat. Allah juga solawat. Iya, bilang itu kan? Iya. Iya, kasih hadiahnya. Assalamualaikum. Nah. Iya, bawa mic-nya.

0: 对，会动啊，每天俺都不每天，俺都不，会叫吗？会比较明难，每天给谁跟娘，俺那个经理呢？哎呀，哎，你要不叫我去干？呀，怎么放到了嘛？啥名字？
1: Nama saya Asyam.
0: Arsham.
1: Asyam.
0: Asyam. Fadli Asyam.
1: Satu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad.
0: Dapat syafaat Rasulullah SAW. Kedua.
1: Dicurahkan berkah dari Allah.
0: Dapat berkah dari Allah.
1: Ketiga. Didoakan kembali oleh malaikat.
0: Didoakan kembali malaikat. Kemudian yang keempat. Udah, tiga aja asal. Cukup, sini. Terkasih dia. Masya Allah, barakallahu fiik. Mic-nya jangan dibawa pulang. Barakallahu fiik. Baik. Jadi memang seorang itu akan semangat mengamalkan sesuatu ketika dia tahu akan mendapatkan apa dari amalan tersebut. Maka kayaknya nanti perlu ada pembahasan khusus keutamaan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang banyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bahagia di dunia dan di akhirat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tukfa hammak wa yaghfirullahu laka dhanbak, semua kegundahan dan kegalauan itu akan hilang dari hati kita. Sering mendengar kalimat healing. Healing generasi anak dulu enggak ada kata healing, jemaah. Healing itu sekarang sejak hiburan semakin banyak, ternyata manusia hidup dalam kegundahan dan kegalauan. Sehingga butuh healing lagi. Santri yang ada di pondok Minhajul Haqqin, kira-kira butuh healing enggak? Butuh. Antum tiap hari lihat gunung, lihat lembah, lihat pemandangan yang indah, butuh healing. Kira-kira healingnya kemana santri? Kemana? Sampai rumah ngomong sama orang tuanya, butuh healing. Udah sampai rumah minta healing sama orang tuanya. Kalau kepingin healing itu masalah. Ternyata kita tidak pernah membuat hati kita ini istirahat. Salah satu tempat istirahat itu bersolawat kepada Nabi SAW. Antum kalau duduk mengatakan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau salawat Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi, antum coba hari ini baca ya, kalau bisa lebih 300 antum baca. Nanti sore antum rasakan adanya kelapangan di dada, ketenangan di jiwa, kesucian dirasa. Dan ini benar, Allah tidak pernah ingkar janji. Wa yaghfirullahu laka dhanbak, dosa-dosa diampuni dengan memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini belajar bukan untuk ujian. Ini santri sudah ujian belum? Sudah selesai? Banyak. Ya, karena ana dulu juga santri. Banyak di antara santri itu ketika belajar dia hafalkan, dia jawab, ilmu yang ada di kepalanya ini pindah ke kertas. Jadi di sini enggak ada sisanya. Karena sudah dipindah ke sana. Padahal seharusnya ilmu yang dipindah ke kertas itu tetap ada di hati dia, lalu berubah menjadi sikap dan amalan dalam kehidupan dia. Itu seharusnya dia lakukan. Jadi pulang ke rumah, ditunggu sama orang tuanya. Orang tuanya heran, apa ini anaknya ayah? Loh, kenapa ayah? Kok berubah sekarang? Menjadi lebih berakhlak, menjadi lebih menghargai, menghormati. Jangan sholat subuh masih dibangunkan sama orang tuanya. Ada orang tua yang datang ke Anda, Ustaz, ini curhatan orang tua kepada Ustaz. Anda sampaikan ke mudir deh. Orang tua yang ngomong, Ustaz, Anda heran sama anak-anak pulang dari pesantren liburan, subuh tetap harus dibangunkan, Ustaz. Kira-kira jawaban anak apa kepada Ustaz itu? Kepada orang tua itu. Anak ngomong sama dia, loh, emangnya di pondok bangun sendiri anaknya bapak? Anaknya bapak di pondok dibangunin. Oh gitu. Betul. Iya. Jadi ini pulang ke rumah, ya sama tetap harus dibangunin. Karena di pondok, ini bangunin, jangan dipikir di pondok bangun sendiri gitu. Makanya seharusnya ke depan, nanti di pondok, gak ada dibangunin santun. Lihat mana yang bangun sendiri. Ya bangun jam 7 semua bangun, Ustaz, kalau gak dibangun. Jadi subhanallah, kadangkala kitanya yang bermasalah. Maka kita harus memperbaiki diri. Salah satunya tadi, perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Khususnya di hari Jumat, di hari-hari lainnya tetap kita bersalawat kepada beliau. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyar, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Bayangin gimana antum berjalan di muka bumi ini, pencipta langit bersolawat kepada antum. Alhamdulillah. Apa tema kajian kita pagi ini? Nah, di persimpangan jalan, kira-kira apa pembahasannya? Apa hadiahnya tuan ini? Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Naam. Ana itu dikasih tahu nasihatnya ini, Ustaz, untuk para santri yang mau pulang. Yang lulus berapa banyak nih? Udah pulang. Waduh. Sudah pulang. Jadi nasihat bukan buat mereka ini. Ada yang datang. Tiap. Dan katanya untuk ustaz-ustaz nasihatnya juga. Waduh, nasihatnya ustaz berat kan? Dan ternyata ada yang juga sedang di persimpangan jalan. Bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada santriwati di atas. Hidup ini pilihan. Kalau bicara di persimpangan jalan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kata Allah, barang siapa yang ingin beriman mangga, silakan. Barang siapa yang mau kafir, silakan. Allah tidak butuh kita datang ke masjid ini. Allah tidak butuh dengan sholat dan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan santri-santri untuk belajar ilmu, merantau, meninggalkan keluarganya, menghafalkan Al-Quranul Azim, menghafalkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Allah tidak membutuhkan kita. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian semua kafir, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, dan seluruh yang di muka bumi ini semuanya kafir. Allah itu maha kaya dan maha terbaik, enggak butuh dengan ibadah. Ketika Allah berbincang tentang haji, haji ini butuh duit banyak, butuh meninggalkan keluarga, butuh meninggalkan pekerjaan, butuh fisik yang kuat dan waktu yang panjang. Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah telah mewajibkan bagi yang mampu untuk melakukan perjalanan untuk berangkat haji. Terus kata Allah, "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dari barang siapa yang kafir, yang tidak mau berangkat haji, sesungguhnya Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidikum ma zada dhalika fi mulki syaitan." Andai kata semua manusia dari sejak Nabi Adam yang pertama sampai manusia yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, mereka berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan kalau bicara orang yang paling bertakwa di antara kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seluruh penduduk bumi ini yang telah mati dan sampai yang akan hidup bersama bangsa jin hatinya bertakwa seperti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, "Ma zada dzalika fi mulki syai'a," itu tidak akan menambahkan di kerajaanku sedikit pun. Enggak ada gunanya buat Allah azza wa jalla. Bagaimana kalau sebaliknya? "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum." Ini hadis santri insyaAllah berzumun, hadis di Arba'in Nawawi. Kalau semuanya berada di level hati orang yang paling jahat, siapa orang paling jahat? Kita anggap Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau semua penduduk bumi ini yang lalu dan yang akan datang seperti Fir'aun hatinya, apa kata Allah? "Mana qasadzalika min mulki syai'a," itu tidak akan mengurangi di kerajaanku sedikit pun. Jadi hubungan kita sama Allah beda hubungan kita sama manusia. Kalau kita sebagai direktur di sebuah perusahaan atau CEO,
2: jangan-jangan yang ada di sini CEO, biasanya dia kalau mundur akan berdampak kepada perusahaan.
0: Oh, karena dia orang paling top, dia yang menjalankan. Atau kita sebagai satu-satunya orang di perusahaan yang menguasai sebuah ilmu, sebuah keahlian, sebuah keterampilan, kalau kita mundur, perusahaan akan kolek. Iya, boleh jadi. Tapi sama Allah, Allah gak butuh sama kita. Terus kenapa kita disuruh ibadah? Allah mau kasih sesuatu buat kita. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iya. Itu amalan buat kalian. Salat kita buat kita. Kajian kita hari ini buat kita. Sedekah kita buat kita. Haji kita buat kita. Puasa kita buat kita. Sedih menempa generasi masa depan yang semoga mereka ketika berada di persimpangan jalan mereka bisa memilih untuk menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal, dan yang terbaik adalah untuk menjadi al-muqarrabin. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم من موقع tvquran.com.
2: إن الله مع الصابرين.
3: Salah satu syarat utama seorang pendidik adalah orang yang mampu bersabar dengan kekurangan muridnya, kekurangan ajaran muridnya, kenakalan muridnya, sehingga dia benahi, ia didik. Kalau setiap guru berpikir murid yang diajarkan adalah murid yang patuh, yang sudah pintar, yang sudah nurut, tidak akan ada tugas guru, tidak ada tugas dakwah. Nabi diutus kepada umatnya, umatnya dalam kondisi kafir semua. Nah, kalau masing-masing kita menunggu, saya akan ngajar, saya hanya mau mendidik, saya hanya mau mendakwai orang yang sudah nurut, lah buat apa dididik? Oh, dia sudah baik. Justru seorang guru yang hebat, yang berhasil adalah guru yang mampu merubah anak nakal menjadi anak baik, anak bodoh menjadi pandai, anak malas menjadi rajin, anak yang tidak peduli menjadi anak yang peduli. Inilah guru yang baik, inilah guru yang baik. Dan dendam itu cerminan tidak ikhlasnya kita dalam berdakwah. Rasulullah SAW seperti kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma daraba Rasulullah biyadihi ahadan qad imra'atan wala khadiman." Nabi tidak pernah memukul dengan tangannya ini baik istri ataupun anak ataupun budak. Nabi hanya menggunakan tangannya untuk memukul kapan? Kalau sedang berjihad, berperang melawan orang kafir. Wala nila minhu fantaqama li nafsi. Nabi tidak pernah dirampas haknya, tidak pernah dijelek-jelekkan pribadinya, diambil sebagian haknya, hak pribadinya, kemudian beliau balas dendam. Tidak. Kecuali kalau syariat Allah yang sudah dilanggar, maka Rasulullah segera bangkit dan menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bila sudah bangkit karena ingin menegakkan hukum Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi beliau. Jadi kalau beliau dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, tukang syair, atau tukang sahir, tukang sihir, tukang dukun, Nabi tidak pernah balas dendam, tidak pernah balas, mengatakan justru dukun itu adalah kalian. Tidak pernah ada hadisnya mengatakan, wahai Abu Sufyan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, yang dukun itu adalah kalian, bukan saya. Tidak pernah. Yang Nabi katakan kada pendusta itu tidak pernah dibalas, justru yang pendusta adalah kalian. Tidak pernah. Nabi diam, tidak dibalas itu semua.
4: Innallaha ma'as sabirin.
3: Nabi dikatakan majnun, gila, Nabi tidak pernah membela dirinya, Nabi diam. Dan ketika Nabi SAW sudah mampu menundukkan orang Quraisy, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Fathu Makkah, Nabi juga tidak membalas. Padahal waktu itu sebagian sahabat Ansar, pembawa bendera Rasulullah SAW, ketika masuk Mekah dan berhasil menundukkan kota Mekah, apa dia katakan? Al-yawma yawmul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan dendam kepada orang Quraisy. Hari ini adalah hari pembantaian. Rasulullah marah-marah dan bendera dicopot dari orang tersebut, diserahkan kepada orang lain. Bahkan Nabi mengatakan al-yawm yawmul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan dendam. Inilah sifat seorang dai, inilah sifat seorang guru, inilah sifat seorang pewaris ilmu Rasulullah SAW. Namun kalau pewaris ilmu Rasulullah SAW masih pendendam, murid salah terus dibenci, murid melanggar sekali terus diintimidasi, terus dikucilkan, mau sampai kapan murid kita ini akan baik? Kapan murid kita ini akan menjadi benar? Kalau ternyata guru kencingnya berdiri, muridnya pasti kencingnya berlari. Kalau gurunya pendendam, maka kira-kira muridnya akan menjadi apa-apa?
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إن الله مع الصابرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Cara menghafal Al-Quran. Di antara perkara yang bisa membantu menjaga dan menambah hafalan kita adalah 1. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh supaya diberi pertolongan dalam menghafal ayat-ayatnya. 2. Hendaknya niat kita ingin mengamalkan apa yang kita hafal. 3. Menyisihkan waktu tertentu setiap hari untuk mengulang dan menambah hafalan. 4. Hendaknya memiliki guru yang mumpuni untuk setoran hafalan dan murojaah. 5. Sebisa mungkin menggunakan satu cetakan mushaf. 6. Mengulang-ulang apa yang sudah dihafal sebanyak mungkin. 7. Membaca apa yang sudah dihafal di dalam sholat kita. 8. Membaca dan memahami tafsir ayat yang sudah kita hafal. 9. Menjauhi kemaksiatan dan sedikit-sedikit dalam menghafal tetapi rutin. Konsultasi Syariah. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sat, gimana Sat? Mungkin mau nanya sedikit Sat.
1: Boleh, silakan.
0: Gini Sat, sekarang kan zaman teknologi, apa yang sebenarnya informatika gitu Sat. Nah seperti kita, Ana, dan mungkin banyak orang menggunakan, ada menggunakan Facebook, Twitter, atau apalah istilahnya gitu Sat. Nah cuman kan di internet itu kan bermacam-macam gitu Sat. Artinya ada yang baik, ada yang jelek gitu Sat. Nah kadang-kadang kita mau cari yang baik, cuman sempat ketemu yang jelek juga, akhirnya stop dulu, coba gitu. Nah ini bagaimana menurut Antum? Artinya
2: siap menghadapinya
0: kiatnya, gitu loh. Antum bagaimana gitu, nasihat-nasihat Antum?
2: Ya barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Mungkin secara umum pertanyaan Antum ya bisa kita rangkum dalam kiat menghadapi fitnah di akhir zaman gitu ya, di zaman teknologi begitu maksudnya, di zaman kecanggihan seperti yang ada saat ini yang memudahkan informasi sampai kepada kita, baik yang positif maupun yang negatif ya kan. Ya barakallahu fikum. Tentu saja Islam sebagai agama yang sempurna petunjuknya, yang disyariatkan oleh Allah yang maha mengetahui yang dulu maupun yang akan datang sampai pun yang belum terjadi, telah mengingatkan kita akan fitnah-fitnah ini, sekaligus tentu menjelaskan dengan lengkap sempurna cara untuk mengatasinya agar kita tidak terpengaruh, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Hendaknya kalian segera dalam beramal, perbanyak bekalmu dengan amal-amal kebaikan yang dengan itu kamu dekat dengan Allah supaya kamu dijaga. Bersegera dalam beramal sebelum kalian didahului dengan munculnya fitnah-fitnah di akhir zaman yang bentuknya seperti bagian-bagian malam yang sangat gelap. Ketika itu ada orang-orang yang di pagi hari dia masih beriman, sorenya dia telah menjadi kafir. Ada orang yang di sore hari dia masih beriman, paginya dia telah menjadi kafir, karena dia menjual agamanya dengan salah satu dari perhiasan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah fitnah. Ketika muncul tidak jelas, karena seperti malam, gelap. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita solusi. Mengusahakan kedekatan dengan Allah sebelum kita menghadapi hal tersebut, ini penting. Itu diantara makna yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ketika beliau bersabda kepada siapa? Anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfazillaha yahfazuka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah batasan-batasan agama Allah supaya Allah menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, mudah menolongmu, selalu bersamamu menjagamu dari segala keburukan. Jadi kita punya penjagaan yang bersifat umum sebelum menghadapi fitnah, sebelum kita dihadapkan pada kondisi yang sulit kita untuk menguasai hati kita sendiri, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita harus punya kedekatan yang kita usahakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbaikan iman, perbaikan ibadah, selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, rajin membaca Al-Quran, berzikir. Ini sebab-sebab penjagaan yang menjadikan kita akan mudah dijaga oleh Allah ketika kita menghadapi fitnah, hal-hal yang mengguncang iman, apalagi bisa merusaknya. Makanya tentu saja seperti yang Antum sebutkan tadi, menggunakan hal-hal yang memiliki dua mata seperti ini ya, memiliki dua sisi seperti ini, negatif dan positif, tidak mungkin kita katakan jangan gunakan internet. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan dalam agama. Jangan Facebookan. Jangan lakukan Twitter. Jangan terlibat dalam jejaring sosial. Tidak bisa kita katakan begitu, karena terbukti banyak manfaatnya. Kita bisa saling menasihati, berkomunikasi untuk kebaikan dengan lebih cepat.
0: Ya, dan kita bisa menyebarkan
2: dakwah. Bahkan misalnya orang-orang yang tidak kenal Islam pun akhirnya sekarang bisa mengenalnya, betul. Mengenal keindahannya, apalagi dakwah sunnah. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi sarana penyebaran informasi yang buruk, tentu saja. Makanya inilah sebab yang kita butuhkan penjagaan dari Allah dengan kita lakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Yang jelas, kita punya kaidah. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga iman kita kalau kita selalu berpegang teguh dengan tauhid dan selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan selalu meneguhkan keimanannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, ucapan yang kokoh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Ucapan yang teguh dan kokoh ini ditafsirkan dalam hadis yang sahih, yaitu dua kalimat syahadat, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, yang dipahami dan diamalkan dengan benar. Itu kaidah secara umumnya. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
0: Ini Ustaz, mungkin syubhat kalau syahwat mungkin kita sudah tahu, Ustaz, kita bisa cepat menghindari. Nah, cuman kan seperti Facebook atau internet yang lainnya, Ustaz, kita buka-buka website atau apa kan, kita mencari, sebenarnya mencari ilmu agama gitu, Ustaz. Tapi kadang-kadang kan ada subhat-subhat yang apa namanya,
2: kita nyasar nih.
0: Iya, nyasar itu artinya yang tidak benar. Ini seandainya pun mengena ke kita, kena kita termakan, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghindar lagi dari jeratan itu gitu, Ustaz?
2: Iya, barakallahu fikum. Seperti yang kita sudah bahas dalam kaidah umum tadi, kalau Allah menjaga kita, kalaupun kita terpengaruh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita untuk melakukan sebab untuk bisa menghilangkan pengaruh tersebut. Misalnya, ya, kita membaca satu artikel, ternyata isinya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita yakini. Segera kita bertanya, menghubungi ustadz yang kita kenal untuk menjelaskan masalah tersebut. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Rasulullah SAW bersabda, fa inna syifa'ul i as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Itu hadisnya sahih. Membuka buku. Kalau itu berhubungan dengan syubhat penjelasan tentang ayat Al-Quran, alhamdulillah tafsir mesti menjelaskan penafsiran yang benar. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang diselewengkan, mulai kita cari dulu hadisnya sahih apa tidak. Oh, ternyata mungkin hadisnya lemah, sudah tertolak secara asal. Atau hadisnya sahih, kalau ada yang bertentangan, mesti dia akan menyelewengkan maknanya. Cari keterangannya dalam buku-buku yang kita miliki. Alhamdulillah, ilmu itu disebut dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah disebut dengan dalil, kan? Dalil itu sesuai dengan namanya. Dalil itu adalah petunjuk. Rambu-rambu. Kita ikuti, tidak akan mungkin sesat. Orang yang sesat adalah orang yang menyimpang dari rambu, iya kan? Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Man faraqa dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka dia akan sesat jalannya. Kalau kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada petunjuk. Makanya ilmu, ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing kita kepada jalan keselamatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mensifati penuntut ilmu dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar ilmu yang dia selalu berjalan di atas jalan keselamatan. Ini cara untuk menyelamatkan diri kita dari rincian fitnah yang ada, syubhat maupun syahwat. Nah, Fadhil, silakan.
0: Jadi dalam apa namanya internet menurut antum tadi yang anda tangkap saat bahwa boleh-boleh saja, silakan, selama tujuan kita baik dan menghindari dari hal-hal itu,
2: hal-hal gitu, yang buruk ya, ya.
0: Nah, jadi karena kan banyak website atau artikel-artikel yang mungkin sampai website itu. Website itu bagus tapi mungkin ceroboh gitu, tidak apa-apa, ya, tidak di filter,
2: sehingga ya, tidak disaring itu
0: yang
2: baik,
0: yang
2: seperti itu. Hal-hal yang seperti ini yang akan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita darinya sebagai bukti, sebagai bentuk taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba ini. Antum ingat, ada pernah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang salah satu gambaran bagaimana Allah menjaga hamba yang telah dicintainya, iya kan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan membimbingnya dalam pendengarannya. Basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan membimbingnya dalam penglihatannya. Jadi penjaga penglihatan kita pun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak termakan atau menjadi sebab apa yang kita baca bisa merusak keimanan kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dan kaum muslimin untuk dijaga dengan penjagaan yang sempurna dan dimudahkan bagi kita taufik untuk selalu mengusahakan kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menjaga batasan-batasan syariatnya agar kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pikir cukup.
0: Ya.
2: Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sutra, menebar kerusakan di mana-mana.
1: Mereka mengkafirkan kaum muslimin, dari presidennya sampai RT-nya dikafirkan semuanya, bahkan keluarganya dikafirkan sendiri.
2: Ya, Pak, masya Allah. Ini hati-hati terhadap fikrah takfiri ini, yang ini merupakan apa, pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini.
0: Padahal mereka bukanlah ahlul ilm, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak.
1: Rasulullah SAW pesan, jangan kau bunuh anak-anak, wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu berperang.
0: Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin, berlepas diri dari yang semisal seperti ini.

رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang tanggal 28 Rajab 1436 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di kota Kebumen ini. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang di samping pintu silahkan ke sana sebelum saya mulai kajian, sehingga yang di luar bisa masuk. Silahkan antum ke sana.

Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita bahas ini adalah salah satu jenis ibadah yang dengan ibadah tersebut seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis adalah sebuah tabiat manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada dirinya. Dan akibat niatlah sehingga menangis tersebut menjadi ibadah. Di sini terlihat fungsi penting dari niat. Salah satu fungsi penting dari niat adalah kadang-kadang yang merupakan kebiasaan manusia, tetapi dikarenakan dengan niat maka bisa berubah menjadi ketaatan. Disinilah makna sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut sesuai dengan niat-niatnya. Dalam penjelasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ada lafaz lain dari innamal a'malu binniyat. Ada lafaz yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan pemikiran sebelum dia beramal. Beda ucapan atau tulisan niat dengan niyah, binniyah. Artinya amalan-amalan sesuai dengan pemikiran sebelum beramal. Sekali lagi, menangis adalah tabiat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dialah Allah yang menjadikan manusia mempunyai tabiat tertawa dan tabiat menangis. Jadi kita sekarang berbicara tentang sebuah ibadah yang asal ibadah ini adalah kebiasaan. Sifat seorang manusia bisa tertawa, bisa menangis. Tapi karena niat, maka kebiasaan tersebut berubah menjadi ibadah. Dan di sini terlihat fungsi penting dari niat. Maka jangan pernah remehkan niat. Para ulama salaf, di antaranya Sufyan ibn Masruq, Ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, Imam Al-Muhaddithin, Amirul Mu'minina fil hadith, pemimpin para ulama hadith, beliau mengatakan rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh di sisi Allah menjadi besar akibat niat. Dan berapa banyak amal yang dianggap besar, wah, oleh manusia di sisi Allah menjadi ringan, remeh, tidak ada artinya disebabkan karena salahnya niat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya ulangi bahwa tema menangis karena Allah ini adalah sebuah tema yang kita bicarakan berbentuk ibadah yang aslinya dia adalah sebuah kebiasaan. Karena niat maka menjadi kebiasaan, menjadi ketaatan. Orang tidur, biasa dia tidur. Sebagaimana manusia tatkala mengantuk maka dia tidur. Tetapi tidur yang dibarengi niat untuk ibadah beda nilainya dengan tidur yang dibarengi hanya karena mengantuk.
Di sini terlihat sekali lagi fungsi niat yang sangat luar biasa. Maka jangan pernah remehkan niat. Kenapa saya singgung masalah ini? Awal-awal Anda sekarang datang ke masjid ini, jauh-jauh dari rumah masing-masing, meluangkan waktu, tenaga, biaya, maka akan tidak bermanfaat duduknya Anda nanti sampai sekian jam ke depan tanpa dibarengi niat. Niatnya apa? Menuntut ilmu yang ikhlas. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tanamkan di dalam diri, saya duduk di majlis ilmu untuk menuntut ilmu dengan ikhlas. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa syai'un afdala ba'dal faridah min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang paling utama setelah mengerjakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau berkata, "Talabul ilm la ya'diluhu syai' idza shahhatin niyyah." Artinya, menuntut ilmu amalan yang tidak ada tandingannya jika niatnya benar. Maka sebagai muqaddimah saya tadi kemukakan, menangis yang kita bicarakan adalah salah satu jenis bentuk ibadah yang asalnya dengan niat, menjadi yang asalnya tabiat biasa dengan niat menjadi ibadah. Maka perhatikanlah niat, terutama ketika kita duduk di sini, karena dengan niat yang benarlah seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena menangis adalah tabiat manusia yang Allah tabiatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia menangis tidak tercela. Karena dia adalah tabiat, sifat yang Allah sifatkan di dalam dirinya, maka seorang manusia tatkala sedih kemudian dia menangis, maka ini tidak tercela. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil qalb, walakin yu'adzibu bihadza wa asyara bilisanih." Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyiksa orang kalau lagi sedih menangis, enggak disiksa. Tidak menyiksa orang kalau lagi ada musibah, sedih hatinya, tidak disiksa. Tetapi Allah menyiksa seseorang kapan? Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada lisannya, walakin yu'adzibu bihadza, akan tetapi Allah menyiksa seseorang karena ini. Maksudnya, kalau sedang sedih, dapat musibah, kematian orang yang dicintai, kehilangan barang, kekurangan harta, ujian, penyakit, maka dia sedih, tidak disiksa. Kalau dia sedih meneteskan air mata, tidak disiksa. Tetapi sedih dengan apa? Dengan lisan yang menggerutu, tidak puas dengan apa yang Allah takdirkan untuknya. Itulah siksanya nanti kalau seandainya Allah menyiksa dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 16 bulan, 1 tahun 4 bulan meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qalba la yahzan wa innal 'ayna la tadma' wa la naqulu illa ma yurdhi rabbuna." Sesungguhnya hati benar-benar sedih. Jadi orang kalau ada yang meninggal keluarganya, bukan berarti enggak boleh sedih. Sedih itu sifat tabiat manusia. Ada musibah, sedih boleh. Dan air mata berlinang, sedih boleh. Tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang dapat musibah, ucapan yang paling utama disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ucapan yang paling utama tatkala mendapatkan musibah. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang sudah saya bahas yaitu yang kita bicarakan menangis karena Allah ini adalah ibadah yang asalnya dia sifat biasa manusia, tapi karena dibarengi dengan niat maka menjadi sebuah ibadah. Di situ terlihat urgensinya niat. Ya, saya beri contoh yang lain. Saya kadang-kadang memberi contoh itu melebar sehingga kadang-kadang membutuhkan waktu, tapi tidak mengapa. Saya beri contoh yang lain. Orang tidak makan. Tidak makan. Dari mulai sebelum subuh, sholat subuh, habis subuh sibuk ngantar anak, kemudian mempersiapkan pekerjaan, enggak makan. Sampai pergi ke kantor, sampai zuhur, tidak makan. Sibuk pekerjaan di kantor, sampai tidak makan, sampai asar, sampai maghrib enggak makan. Apakah dinamakan puasa? Tidak. Yang membedakan orang ini disebut puasa dengan orang itu tidak disebut puasa, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang membedakannya apa? Niat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati itu lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Banyak-banyak Pak beramal dengan amalan hati, membuat orang senang, membuat orang gembira, itu amalan hati. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena inilah maka saya sebutkan tadi penjelasan terakhir bahwa orang menangis tidak tercela. Yang tercela adalah ketika menangis dibarengi dengan ucapan-ucapan yang tidak ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu poin pertama. Poin yang kedua. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, panitia ada hadiah enggak? Enggak ada. Baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Siapa nama asli Imam Ibnu Qayyim? Hah? Yang tahu saya kasih minyak wangi. Saya jauh-jauh bawa dari Banjarmasin. Hah? Ada yang tahu? Jangan buka handphone, jangan tanya sama Syekh Google. Cari ya. Siapa nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, poin kedua, macam-macam menangis. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Macam-macam menangis. Seorang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita jelaskan. Tema, salah satu tema berat, besar, menangis karena Allah. Kenapa dia bisa menangis karena Allah? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis menangis yang pertama. Menangis yang kedua yaitu menangis karena kasih sayang. Seorang ibu menangis karena dia kasihan dan sayang terhadap anaknya yang sakit. Kasih sayang. Seorang kakak menangis karena melihat adiknya yang terlantar. Ini menangis karena kasih sayang. Kemudian menangis yang ketiga yaitu menangis karena cinta. Menangis karena cinta. Kaum Ansar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikira oleh kaum Ansar ingin kembali tinggal di kota Mekah. Tahun berapa penaklukan kota Mekah? 11 Hijriah. Penaklukan kota Mekah 11 Hijriah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Subhanallah. Kebumen belum tahu penaklukan kota Mekah kapan? Cari yang punya handphone, cari. Berapa banyak kita baca buku, baca sejarah orang, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak tahu, tidak, belum sempurna. Angkat tangan. Dan ini bukan riya, ini untuk mengajak kepada yang lain. Siapa yang pernah baca sejarah Rasulullah dari mulai beliau A sampai Z? Selesai. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah? 3 Hijriah. Enggak. Berarti belum selesai bacanya. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beginikah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? PR Pak, PR. Wallahi bacanya mungkin tidak sampai 1 bulan. Anda baca koran, ada yang langganan. Sampai di pesawat kalau lagi take off, mak pesawat mati semua lampunya. Itu baca koran sampai lampu sorot. Kata orang pondok, jihad banget baca korannya. Jihad itu sungguh-sungguh banget baca korannya. Baca Pak, PR. Dari majelis ini PR. Beli buku sejarah Rasulullah. Dari A sampai Z, baca. Beginikah yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengaku pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi kita menjelaskan tentang cinta dusta. Mungkin boleh ditambahkan, salah satu cinta dusta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang tidak mengetahui sejarah beliau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, PR itu 2 sudah. PR dari saya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, beliau dianggap oleh kaum Ansar. Wah, itu orang ingin kembali ke kampungnya. Wah, itu orang sudah bertemu dengan hartanya, keluarganya. Pasti enggak mau lagi pindah, pasti tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Para sahabat dari kaum Ansar berkata seperti ini gara-gara apa? Gara-gara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perasaan kaum Ansar. Kata beliau, "Sungguh aku telah berhijrah ke kota Madinah dan pantang bagiku kembali dari tempat hijrahku." Maka kaum Ansar pun menangis. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis cinta yang ketiga, yaitu

diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliaulah orang satu-satunya yang menemani berhijrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Ayo ya. Umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berumur berapa? Hah? 40 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Berarti umur Nabi tatkala berhijrah berapa umurnya? 53 tahun. Ketika Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah, beliaulah orang satu-satunya yang menemani perjalanan hebat ini, yang dengan hijrah tersebut akhirnya perubahan dunia terjadi. Maka beliau karena saking senangnya menangis. Ini jenis bentuk menangisnya dengan jenis menangis kesenangan, kegembiraan. Menangis yang ke berapa? Kelima, yaitu menangis karena sedih. Seperti banyak terjadi menangis karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis dengan wafatnya anak beliau Ibrahim radhiyallahu an. Menangis karena sedih. Seorang kehilangan sesuatu, menangis karena sedih. Seorang mendapatkan penyakit, menangis karena sedih, dan semisalnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin menggapai poin yang ketiga. Karena menangis karena Allah adalah ibadah, maka di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan-keutamaan menangis karena Allah. Maka poin yang ketiga adalah keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya ucapkan apa keutamaan-keutamaan menangis karena Allah, dari lima yang sudah kita sebutkan tadi jenis menangis. Ya, dari lima menangis karena Allah tersebut, semuanya bisa masuk menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan menangis karena Allah kalau seandainya seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan contohkan contoh-contoh orang menangis karena Allah karena takut kepada Allah. Jenis menangis karena Allah juga yaitu karena menangis karena kasih sayang. Ini juga menangis jenis karena Allah. Jenis menangis karena Allah. Termasuk jenis menangis karena Allah yaitu menangis karena cinta. Sebagaimana kaum Ansar tadi, menangis karena Allah karena mencintai Rasulullah, tidak ingin berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak membiarkan Rasulullah pindah kembali ke kota Mekah. Ini menangis karena Allah, menangis karena cinta. Yang keempat, menangis karena kesenangan. Ini juga jenis menangis karena Allah. Menangis karena kegembiraan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis karena kegembiraan beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Yang kelima, menangis karena sedih. Sedih atas dosa, sedih atas melakukan perbuatan maksiat yang dilanggar, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena Allah. Jadi lima jenis menangis tersebut semuanya adalah jenis-jenis menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang oleh karena itu kita akan menyebutkan keutamaan menangis karena Allah. Yang pertama, keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah maka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang menangis karena Allah tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Hadis-hadis seperti ini, Pak. Ya. Ustaz, sering itu Ustaz. Ustaz-ustaz juga menyebutkan keutamaan menangis karena Allah tidak masuk neraka. Ketika Bapak Ibu nulis
menangis karena Allah.

keutamaannya, satu, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu perasaan harus ada. Menangis karena Allah tidak masuk neraka. Nah, bagaimana menimbulkan perasaan bahwasanya ini hadis memang utama. Orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Bagaimana menumbuhkan perasaan memang ini utama di dalam hati, sehingga kita berusaha menangis karena Allah. Maka jawabannya, Pak, salah satu kiatnya adalah agar kita benar-benar meresapkan di dalam hati bahwasanya itu keutamaan, maka harus kita pahami baik-baik bagaimana neraka, sehingga hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena Allah keutamaannya tidak masuk ke dalam neraka. Orang yang menangis karena Allah tidak akan diceburkan ke dalam neraka, akan benar-benar masuk ke dalam relung hati tatkala kita mengetahui tentang neraka. Nah, makanya sedikit saya menyimpang tentang neraka. Neraka kalau boleh saya ringkas adalah tempat siksa paling terburuk. Itu adalah ringkasan neraka. Kalau sudah memahami tentang buruknya neraka, Pak, hadis ini menjadi berharga. Itu yang ingin saya tuju. Ya? Sama kalau seandainya orang yang menangis karena Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga, dia harus tahu dulu hakikat surga itu gimana. Sampai menangis karena Allah punya kedudukan di dalam hatinya. Kenapa? Karena bisa memasukkan ke dalam surga. Kalau belum tahu hakikat neraka, belum tahu hakikat surga, maka hadis ini cuma sebatas tulisan, tidak masuk ke dalam sanubari. Makanya sudah lama ngaji, bahkan ada sebagian orang, Pak, ada sebagian orang curhat, Ustaz, sebelum saya kenal dakwah salaf, dakwah sunnah ini, saya bisa khusyuk, Ustaz. Kalau lagi berdoa berlinang air mata, khusyuk, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Kenapa semakin saya ikut daurah, kajian, tablik akbar, kajian kitab, kenapa hati ini keras? Tidak pernah mata ini berlinang air mata. Kenapa? Karena tadi ilmunya cuma fissutur. Ilmunya cuma dalam tulisan. Habis keluar masjid, wah sudah nih banyak tulisan saya selesai, enggak diamalkan. Tidak masuk ke dalam hati. Mana kelezatan ibadah, mana kelezatan sholat yang sebelum saya mengenal dakwah tersebut? Hilang. Apalagi yang lebih parah, kadang-kadang kalau sudah kenal dakwah, pakai kopiah haji kemana-mana, baju koko kemana-mana, kadang-kadang pakai baju ala-ala Pakistan, celana di atas dua mata kaki, ya, mulai timbul sifat ujub di dalam diri. Hah, nih saya seorang salafi, seorang muslim yang benar-benar ingin mengerjakan ajaran sunnah. Kalian semua ahli bid'ah, penghuni neraka. Ada yang macam-macam seperti itu. Setiap kali bertemu dengan orang, kalau seandainya celananya tidak cingkrang, mulai ketus. Yang paling pertama kali dilihat celananya. Celananya di bawah mata kaki, gak mau disenyumin, tidak mau disalamin. Mulai ujub di dalam dirinya. Ya akhi, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu tidak ada ajaran salaf seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa beliau? Orang yang diridhai oleh Allah, dijamin masuk surga. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, iblis di ujung gang, maka iblis akan nyari gang yang lain karena takut dengan imannya Umar.
Umar bin Khattab yang dinyatakan sebagai mati syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di atas gunung Uhud. Uthbut Uhud fa innama alayka siddabiyun wa siddiqun wa syahidan. Gunung Uhud saking cintanya kepada Nabi dan para sahabatnya bergetar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Diam engkau wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu sekarang ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar Siddiq, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Utsman." Umar dengan kedudukan seperti itu, yang beliau tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. Wafaqtu Rabbi fi thalath, kata Umar. Aku sependapat dengan Allah, Allah sependapat denganku dalam tiga hal. Hijab untuk istri-istri Rasulullah, menjadikan tempat sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tentang perkara apa? Tawanan perang, beliau menginginkan untuk ditebas seluruhnya. Disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar dengan kedudukan yang seperti itu masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah. Perhatikan, yang kadang-kadang merasa sudah mengaji salaf, yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah, timbul rasa sombong. Yang mana rasa ujub dan sombong ini nanti menimbulkan penyakit. Saya akan sebutkan penyakitnya. Umar masih sempat-sempatnya berkata kepada Hudzaifah, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. A'addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, dengan kedudukan yang seperti itu, beliau masih sempatnya bertanya kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungku sebagai seorang munafik? Itu Umar. Ya, jangan pernah kita ujub. Semestinya kita lebih takut, semakin kita belajar, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub dari sebagian orang yang sudah mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah ini menimbulkan apa? Penyakit. Kalau ngutang cuma punya kunci pamungkas. Afwan akhi, hutang bayar. Jangan sampai terkenal orang-orang salaf yang mengkaji ilmu salaf kalau hutang gak bayar. Ini gara-gara sifat ujub tadi. Saya sudah bertauhid, sudah ngaji kitab tauhid, sudah ngikuti pemahaman salaf, maka yang meremehkan, maka akhirnya timbul sifat ujub meremehkan hak-hak manusia. Ghibah orang kesana kemari. Hati-hati para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka kita semakin tawadhu, semakin kita menghina diri kita sendiri, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang salafus saleh. Ini makna ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah ayat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini, maka beliau menyebutkan sebuah hadis Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat apa tadi? Al-Mu'minun ayat berapa? 60. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrubu al-khamr wa huwa yakhafu Allah 'azza wa jal." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat surat Al-Mu'minun ayat 60,
orang-orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjakan dan hati mereka gemetar, apakah mereka orang yang mencuri, berzina, minum khamar, dan dia takut kepada Allah Azza wa Jal? Maka kata Rasulullah SAW, la ya bint as-siddiq, tidak wahai anak perempuan Abu Bakar as-siddiq. Walakinnahu alladhi, lihat, tetapi dia adalah orang yang yusalli, puasa, salat, wa yasum, puasa, wa yatasaddaq, dan bersedekah. Wa huwa yakhafullah azza wa jal alla yutaqabbal, dan dia takut amalannya tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari, kembali ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan pertama, orang yang menangis karena Allah tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi keutamaan ini tidak akan masuk ke dalam sanubari kita hanya sebagai catatan atau hanya sebagai ilmu di masjid. Di luar masjid tidak akan dapat lagi indahnya itu. Hanya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ada yang lebih parah, masuk telinga kanan, keluar lagi. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar memahami tentang neraka. Neraka ya Allah, saya katakan ringkasan dari apa? Ringkasan neraka apa? Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana, Pak? Kita ambil bahwa neraka adalah tempat siksa paling terburuk pertama. Catat ini baik-baik. Kenapa neraka termasuk siksa, tempat siksa paling terburuk? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa neraka adalah tempat paling terburuk dengan firman-Nya sekitar 15 ayat. Allah berfirman, wa bi'sal masir, wa bi'sal mihad, wa bi'sa, tempat kembali paling terburuk, tempat tinggal paling terburuk. Ini sebab pertama, kenapa neraka disebut tempat siksa paling terburuk? Karena disebutkan oleh Allah dengan ucapan wa bi'sa, seburuk-buruk tempat. Sisi kedua, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena orang yang disiksa di dalam neraka tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah diringankan siksanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang kedua. Ya, Ustaz, kenapa sih lari ke neraka? Jadi judul kita kan menangis karena Allah. Tadi yang saya inginkan, agar keutamaan pertama, apa keutamaan pertama menangis karena Allah? Tidak akan masuk neraka. Ini masuk ke dalam sanubari. Sehingga kita berusaha untuk menangis karena Allah, agar kita tidak masuk neraka. Karena kita tahu hakikat neraka, walau sebentar ini. Hakikat neraka seperti yang saya sebutkan tadi, tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi pertama, Allah menyebutkan siksa neraka dengan kata wabisa. Itu ada 15 ayat dalam Al-Quran. Kemudian sisi yang kedua, kenapa neraka tempat paling terburuk, adalah karena siksa neraka tidak pernah ringan hari per harinya. Jadi gak pernah ringan. Ada ayat yang berbunyi wasuqu ma'an hamiman faqatta'a bihi a'am'ahum. Artinya penghuni neraka diberikan minum dengan air yang mendidih. Dengan air yang mendidih tersebut semua usus-ususnya putus. Air mendidih, siapa yang ahli biologi di sini? Air mendidih berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Ketika Allah berfirman, perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 36. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Orang-orang kafir, mereka memiliki neraka jahannam,
mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihabiskan lalu diwafatkan, tidak. Dan tidak diringankan atas mereka siksanya. Lihat. Tidak diringankan siksanya. Jadi kalau diminumi air yang mendidih 100 derajat Celcius hari ini, mana maka besok hari mustahil dia minum air mendidih 100 derajat Celcius lagi. Bertambah 101 derajat Celcius, besoknya lagi 102 derajat Celcius, besoknya terus seperti itu. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala, la yukhaffafu anhum min adzabih, tidak diringankan siksanya hari per hari. Dan firman Allah yang menunjukkan bahwa siksa neraka tidak diringankan hari per hari, itu disebutkan oleh Allah sekitar ada 7 ayat. Surat Al-Baqarah ayat 86, Surat Al-Baqarah ayat 162, Surat Ali Imran ayat 88, Surat An-Nisa ayat 28, Surat An-Nahl ayat 85, Surat Fatir ayat 36, Surat Fatir ayat 49. Semua ayat ini menunjukkan la yukhaffaf, mereka siksanya penghuni neraka tidak diringankan. Ini sisi kedua bahayanya dan buruknya siksa neraka. Sisi yang ketiga, bahayanya dan buruknya siksa neraka. Orang-orang yang di dalam neraka disiksa tidak mati, tidak juga hidup. Tidak mati, tidak juga hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang disiksa tidak mati, tidak hidup. Yaitu di antaranya, wa qala alladhina finnar li khadhanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawmal minal 'adzab. Oh, itu ayat yang meringankan tadi. Ada ayat yang berbunyi la yamutu fiha wa la yahya. Surat apa itu? Al-A'la. Orang yang disiksa di neraka tidak mati, tidak hidup. Apa maksudnya? Mereka mati, tidak mati. Kenapa? Karena setiap kali kulitnya gosong, dibakar api neraka, diganti dengan kulit yang lain. Tidak juga hidup. Kenapa? Selalu siksanya tidak pernah berhenti. Siksanya tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 56. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka terbakar, hangus, maka kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita ke permasalahan tadi, bahwa keutamaan menangis karena Allah, yang pertama, orang yang menangis tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta yaudal labanu fiddara. Ini hadis menarik. Seseorang tidak akan diceburkan ke dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, tidak akan diceburkan ke dalam neraka seseorang yang menangis karena Allah sampai susu kembali lagi ke putingnya. Kalau kita merah susu sapi, susu unta, susu kambing, maka mungkinkah seseorang memasukkan kembali susu tersebut melalui putingnya? Mungkin? Tidak. Maka ini menunjukkan kemustahilan. Apa maksudnya? Mustahil orang yang menangis takut karena Allah masuk ke dalam neraka. Sampai apa tadi? Susu masuk ke dalam putingnya. Dan itu sering sekali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kemustahilan. Contoh Pak, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang kafir yang tidak dimasuk, tidak dibukakan pintu langit.
Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 40. Yang ayat yang saya sebutkan sekarang tujuannya adalah Al-A'raf ayat 40, tujuannya adalah menunjukkan kepada kemustahilan. Sering sekali bahasa-bahasa seperti ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tadi bahasa kemustahilan seperti misalkan susu sampai susu masuk kembali ke putingnya, itu mustahil. Ya, sama seperti surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyath." Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri darinya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai ontak masuk ke dalam lubang jarum. Mungkin? Tidak mungkin. Ini menunjukkan apa? Mustahil. Sebagaimana orang yang menangis karena Allah mustahil masuk neraka. Masuk pak ke dalam relung-relung hati. Ya, saya sering mengatakan pendakwah sekarang, ustadz di zaman sekarang gak cukup menyebutkan hadis ayat diartikan tanpa penjelasan yang benar-benar bisa dipahami oleh orang yang mendengar. Gak tertarik orang. Seorang ustadz mengatakan misalkan, "Ayo kaum muslim bangunlah masjid. Siapa yang membangun masjid keutamaannya akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga." Had dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Tirmizi, "Man bana lillahi masjidan walau kama fasiqatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan bangunkan rumah dia di surga. Tertarik? Tertarik dengan hadis ini? Enggak terlalu. Yakin deh pak. Kenapa? Karena ketika bapak mendengar Allah akan bangunkan rumah di surga, rumah, imajinasi kita kemana? Hah? Rumah sampean, rumah saya yang ada bocor, catnya cepat luntur. Maka sang ustadz harus menjelaskan rumah yang dimaksud di surga gimana. Pintunya seantara, seluas antara masyriq wal maghrib, timur dan barat, pintu rumah surga. Hah? Keramiknya, keramik satu dari emas, satunya lagi perak, emas, perak, emas, perak. Rumah Khadijah min qasab, terbuat dari berlian yang lonjong, berlian, rumah berlian, bisa dibayangkan? Ini baru orang tertarik untuk bangun masjid, sehingga gak ada lagi yang minta-minta di jalan-jalan. 90% umat Islam Indonesia kok ingin bangun masjid minta-minta di jalan-jalan, memalukan. Kenapa? Karena orang tidak tertarik dengan hadis tersebut karena penjelasannya kurang mendalam. "Ayo hafal Quran," kata sang ustaz. Sesungguhnya orang yang menghafal Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Bacalah dan naiklah. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Setiap ayat yang dibaca menaikkan dia tempat di surga. Bacalah dengan tartil, bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana kamu membacanya di dunia. Kemudian apa yang terjadi? Bapak ibu saudara saudari, sesungguhnya tempatmu yang terakhir sesuai dengan hafalanmu. Kalau hafalannya cuma 3 kul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas,
Tambah surat paling favorit, Inna A'tayna. Orang ini ketika disebutkan hadis ini, Ustaz, saya enggak mau hafal Quran. Kenapa ya akhi? Saya ini di dunia, Ustaz, punya sifat. Sifat saya itu fobia ketinggian. Takut tinggi. Maka sang Ustaz harus menjelaskan tingginya surga dengan tingginya dunia beda. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka harus dijelaskan sejelas-jelasnya sehingga benar-benar mendatangkan keutamaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, lafaz Rasulullah yang berbunyi hatta ya'udal labanu fid dhara, sampai susu masuk ke dalam putingnya, itu menunjukkan apa? Kemustahilan. Sebagaimana orang kafir mustahil masuk surga. Sedikit menyimpang, Pak. Tapi saya heran, kadang-kadang ada orang, ini sebelum menyimpang, menyimpang lagi ya. Gini, ada orang, Pak, punya penyakit insomnia. Apa insomnia itu? Susah tidur. Ada orang pernah cerita kepada saya, Ustadz, saya punya penyakit insomnia. Tapi anehnya, saya bisa tidur di majelis ilmu. Mungkin saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Maka tempat tidur di majelis ilmu. Bangunkan tuh, bangunkan yang ngantuk tuh, bangunkan. Orang khotbah susah tidur, datang ke khotbah Jumat bisa tidur dia. Ih, subhanallah. Mungkin majelis ilmunya saking tenangnya mendatangkan ketenangan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Istirahat? Ya, kata panitia, mau istirahat atau enggak? Atau lanjut? Masa sejam istirahat? Lanjut ya? Lanjut. Enggak mainan tuh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, afwan ya, bercanda. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Keutamaan yang kedua. Orang yang menangis karena Allah, keutamaannya yang kedua adalah di akhirat, di padang mahsyar akan mendapatkan naungan. Mudah kan menyebutkan naungan di padang mahsyar, selesai. Kalau saya tidak ingin menjelaskan, sudah begitu saja. Tapi enggak melekat dalam hati. Maka harus dijelaskan dahsyatnya padang mahsyar. Ini ada 4 dinding di masjid ini, di tengah masjid. Di padang mahsyar tidak ada satu dinding pun. Apa? Tidak ada satu tiang pun. 4 tiang ini. Kenapa tidak ada satu tiang pun? Karena kalau ada satu tiang, orang akan bernaung. Dalam hadis riwayat Muslim, tudnas syams yaumal qiyamah hatta yakunu bainahum qadramil. Akan didatangkan nanti pada hari kiamat, didekatkan matahari sampai apa? 1 mil saja. Kalau ukuran sekarang 1 mil itu 1.6 kilometer, 1.6 kilometer. Apakah ukuran sekarang atau mil yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebuah bentuk kedekatan, Allahu Alam. Yang jelas matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Dalam keadaan kita bagaimana? Hufatan, uratan, gurlan, buhman. Tidak memakai alas kaki, tidak terhitan, tidak berpakaian walau sehelai benang, dan tidak membawa apa-apa. Buhman dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hah? Pada saat yang genting-genting begitu, ada orang enak-enakan dapat naungan. Siapa mereka? Rajulun dzakarallaha khalian fafadhat 'aina. Seseorang yang menyebut nama Allah sendirian, maka air matanya berlinang. Saya ingin bertanya, Pak. Dia ini berzikir sendirian.
kemudian air matanya berlindang. Kira-kira menangisnya karena apa ini? Karena sedih, karena senang, karena apa lagi tadi? Takut, karena apa lagi? Kasihan, kasih sayang. Yang kelima karena cinta. Mana? Orang ini berzikir karena Allah sendirian, kemudian menangis. Hah? Karena takut kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Karena cinta kepada Allah. Ada bisa masuk yang lain? Hah? Karena apa? Senang, gembira. Enggak masuk. Karena apa? Sedih. Ingat dosa. Nah, ini maksud saya ketika berinteraksi dengan bapak-bapak ini, akhirnya bapak berpikir, oh, orang itu menangis, kenapa ya? Dan akhirnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti di kamar, sendirian, bukan di hadapan orang banyak, ya, kita menangis karena Allah. Apalagi di syuting, menangisnya di syuting, enggak. Hah? Masuk TV. Bukan TV, TV. Ya, enggak, menangis sendirian. Kenapa? Karena satu, bisa karena takut akan dosa-dosanya. Ya, kotak amal di situ saja. Jangan kemana-mana lagi. Pak, capek membuat orang itu perhatian kepada kita. Ada kotak amal, dia gak akan perhatian lagi. Kue jangan dibagikan. Jangan dibagikan, nanti aja. Salah satu yang paling membuat orang itu susah adalah membuat orang perhatian kepada orang lain. Mendengarkan kita. Sekarang bapak-bapak sudah mulai fokus terhadap saya. Diganggu dengan macam-macam, apalagi kue kresek-kresek, bapak enak makan, saya ngonyotos. Saya juga pengen. Ya. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi. Berarti orang tersebut menangis sendirian tatkala berzikir, kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut siksa Allah. Yang kedua, karena sedih. Sedih akan dosa-dosa. Yang ketiga, karena apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, kenapa cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan karunia dengan segala macam karunia yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, keutamaan yang ketiga. Yaitu orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah kebiasaan para malaikat. Misalnya hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Jabir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maratu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa Jibril kal hilsil bali min khasyatillah." Subhanallah. Ajib ya. Mungkin nanti kalau ada ustaz ke sini minta judul belajar dari malaikat. Malaikat itu bisa kita pelajari sifat-sifatnya yang sangat indah luar biasa. Di antaranya hadis ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pada malam aku diisrakan." Yaitu dijalankan ke langit. "Maka aku melewati Jibril, aku melewati langit-langit yang tinggi, dan aku melihat Jibril kal hilsil bali, seperti
cairan yang sangat rendah karena menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cairan yang sangat rendah yang mendatar saking takutnya dan menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menangis karena Allah keutamaannya adalah mencontoh para malaikat. Yang keempat, keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala berarti dia mengikuti para nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 58, mensori tauladani para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiyan. Artinya mereka lah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka dari para nabi, keturunan Adam dan juga keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan Israel, orang-orang yang kami berikan petunjuk dan kami pilih. Jika para nabi tersebut disebutkan ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur sujud sambil menangis. Menunjukkan bahwasanya orang yang menangis karena Allah berarti dia mensuri tauladani siapa? Para nabi alaihimussalatu wassalam. Ustaz, kalau seandainya mensuri tauladani para nabi, memang kenapa? Kalau kata anak muda, so what? Kalau mensuri tauladani para nabi, emang kenapa? Maka jawabannya terdapat kemuliaan. Patah Arab mengatakan tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Artinya, serupakanlah diri Anda dengan mereka, orang-orang mulia. Sesungguhnya menyerupakan diri dengan orang-orang mulia adalah keberuntungan. Nah, maka tatkala kita katakan keutamaan menangis karena Allah adalah meniru para nabi, karena di dalam meniru para nabi terdapat apa? Keberuntungan. Wallahu alam. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada keadaan-keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasul, kapan orang bisa menangis, dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini poin ketiga berarti. Tadi poin keempat, poin pertama yaitu tentang menangis karena Allah. Poin kedua, keutamaan menangis karena Allah. Poin ketiga yaitu keadaan-keadaan kapan saja yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis seseorang menangis karena Allah. Yang pertama yaitu tatkala membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujadan. Katakan wahai Muhammad, berimanlah kalian atau silakan kalian tidak beriman. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud dan mereka wayaqulun, mereka mengucapkan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Allah benar-benar terjadi. Wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, maka mereka benar-benar tersungkur sujud
sampai dagunya benar-benar rata dengan tanah. Dan mereka menangis dan bertambah khusyuk. Ini dalil bahwasanya orang tatkala membaca Al-Quran maka bisa saja apa? Menangis. Tapi ada yang lucu Pak, imam di masjid saya, Masjid Imam Syafi'i di Banjarmasin. Lucu ini kejadian nyata. Beliau menangis membaca Al-Quran tatkala jadi imam. Ayat yang dibaca, orang biasanya kalau menangis kan biasanya ayat yang dibaca tentang apa? Neraka. Lalu tentang apa? Taubat, kiamat, dosa, menangis. Ini enggak, beliau baca ayat tentang ta'addud, poligami, nangis. Kira-kira apa sebabnya? Pengen nikah lagi gak dikasih mungkin. Benar ini kejadian nyata. Fankihu, nangis beliau. Fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thul. Itu nangis pas masna wa thulatha wa ruba, 2, 3, 4. Habis sholat kita tanya, ente nangis ketika baca ayat poligami sebabnya apa? Beliau nyari alasan. Kata beliau, pasti kalian mengira saya menangis karena tidak diizinkan poligami, betul? Maka saya punya alasan lain. Apa itu? Alasannya adalah bahwa orang yang saya mau jadi istrikan kedua sudah diambil orang. Subhanallah, nangis dia. Ajib. Kalau antum ke Banjarmasin, anda pertemukan dengan orangnya itu. Bapak ibu saudara saudari, ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa keadaan menangis pertama tatkala baca Quran adalah surat Maryam ayat 58 tadi yang saya bacakan. Jadi surat Al-Isra ayat 107 sampai 100 berapa? 9, kemudian surat Maryam ayat 58. Saya bacakan ayatnya. Langsung saja. Wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, maka mereka tersungkur sujud dan apa? Dan menangis. Pak, sedikit menyimpang. Saya bertanya, yang dapat menjawab saya kasih hadiah minyak wangi. Silakan pilih hijau atau kuning. Pertanyaannya adalah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan iblis, syaitan sebagai musuh. Betul? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu adalah musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Maka kita tidak boleh menjadikan syaitan, iblis sebagai teman. Pertanyaan saya, bagaimana prakteknya menjadikan iblis atau syaitan sebagai musuh berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis? Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. Bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh? Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama, kalau kita membaca ayat sajadah maka kita sujud.
itu akan membuat setan apa? Menangis. Ya, ini satu hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Kita ingin syaitan sedih, takut, menangis. Ada yang lain? Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka ya, yang beliau menjawab, mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, bismillah, dan makan dengan membaca bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, enggak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi. Ketika bertasyahud, maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Silakan pilih antum berdua, ambil. Saya punya hadiah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustaz bagi-bagi duit kan? Hah, perhatikan baik-baik, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Ini penting Pak masalah ini. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila dibacakan atau membaca ayat sejadah, maka kita sujud. Hadisnya berbunyi riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan ini, mohon maaf kalau saya banyak pesan. Kalau kita sekaliber Imam Syafi'i, bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa Muwatta ribuan hadis hafal langsung. Silahkan, enggak mencatat. Tapi kalau seandainya kita tidak sekali berimam Syafi'i, maka catat. Karena ini penting. Perhatikan baik-baik hadisnya. Idza qara'a ibnu adam sajdata fa sajada i'tazala asyaitanu yabki fa qala ya waili umira ibnu adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falian nar. Artinya, jika seorang anak manusia membaca surat as-sajdah atau ayat-ayat sajdah, sujud tilawah, lalu dia sujud, maka syaitan akan kabur menyendiri, memojokkan diri sambil menangis. Dan dia berkata, ya waili, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu? Saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca
Bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat, maka kita jadikan jari telunjuk, ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk. Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung, ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i, boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ini sudah benar. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ditemani, ini salah. Ini enggak ada dalil sama sekali. Ya? Adapun mazhab Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah mazhab. Silakan siapa yang ingin mengamalkan itu hak dia. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau dikumandangkan azan, maka syaitan akan apa? Lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Sampai tidak mendengar apa? Adzan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu cara meruqyah adalah dengan mengumandangkan adzan, karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan? Dikencingi mananya? Telinganya. Hina banget itu. Sama syaitan aja kalah. Dikencingi oleh syaitan telinganya. Makanya bangun sholat subuh. Ini akan membuat dia tidak bisa kencing karena gak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini terutama mudah-mudahan setelah ini bermanfaat, terutama keluarga-keluarga yang di ujung tanduk. Tanduk apa Ustaz? Bukan, itu hanya bahasa kiasan. Di ujung tanduk maksudnya mau terjadi perceraian. Maka amalan selanjutnya yang membuat syaitan sedih adalah menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena ketika terjadi perceraian, maka syaitan yang memisahkan antara suami dan istri akan dipeluk oleh iblis dan mengatakan, ni'ma anta, engkau pasukanku yang paling hebat. Itu cara bermusuhan dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering, saya cerai kamu. Dikit-dikit cerai kamu. Awas kamu, kalau kentut saya cerai. Ih subhanallah, gimana itu? Ada cerita pak, ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai. Dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga, mangap, begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika sang istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap, badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku sayang, lagi masak apa? Sang istri diem aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap, saya kena cerai. Diem aja dia. Ditanya yang kedua, wahai istriku, masak apa? Mulai naik pitam suaminya. Diem saja. Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu. Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini pak, orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai.
ini adalah kawan-kawannya iblis, tidak bermusuhan dengan iblis. Nah, itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustad-ustad yang datang minta tema, ustad kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis, apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang menjadi musuh iblis. Menyimpang lagi, Pak, dari tema kita menangis karena Allah. Apa perbedaan

Hah? Silakan, Pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir, kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini wah. Antum enggak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri, ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada tiga: malaikat, manusia, dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Bentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa? Dari Allah. Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga. Sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang enggak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. Zat. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya Ustadz, genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah, masuk mana itu? Sedikit, Pak, pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan. Enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini menuduh yang ini. Tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti. Hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong.

0: Islam bukan sumpah pocong. Dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan 7 turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya. Kenapa saya menjelaskan jin, iblis, dan syaitan tadi. Taib. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan-keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis, ya, betul? Belum saya lanjutkan, ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik, Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibn Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibn Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17-18, silahkan cek yang bawa Al-Quran. Dan saya pesan, Pak, kalau hadir di majelis ilmu, ya, ini adab-adabnya. Nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh Ustadz. Karena pengajian-pengajian ahlu sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil. Sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail Ibn Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, bukan ayat 17 sampai 18, ayat 8 sampai 9. Lihat ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainai wa lisanan wa syafatayn." Bukankah kami telah jadikan untuk manusia 2 mata, 1 lisan, 2 bibir? Fudail ibn Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh. Gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Bayat ayat 8 sampai 9 engkau menangis? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Fudail Ibnu Iyad mengatakan, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah? Lihat nih, perhatikan, pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dengan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail Ibnu Iyad mengatakan, apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat? Yang ingin saya tuju Pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep gak pernah naik-naik ke atas, keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya. Hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. Tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dian dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang Pak setahun enggak pernah sholat. Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, Ustadz kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami. Gak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah, itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihi salam, apa yang terjadi? Hah, bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek. Ahmad Zainuddin mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram, Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail Ibnu Iyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan, hal bita lailatan syakiran lillah an ja'alalaka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi pak, saya yakin, dan saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat, meskipun bapak ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Sepakat pak? Ada yang protes, ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk pak, itu semua milik bapak. Apa yang dikatakan oleh pak, sang tunanetra tersebut? Mana ustadz, gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat pak ya, di Banjarmasin banyak pak, rumah itu panjangnya setengah kilometer. Itu rumah pak. Ya, mewah. Rumah tingkat 5, itu rumah tinggal bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batu bara banyak, orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini, saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Gak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun. Betul? Lalu kenapa kita masih mengeluh? Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh, aduh saya belum bayar hutang, aduh belum bayar listrik, aduh belum bayar kontrakan, aduh yang ada aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan, idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahim ila allazi la yarham. Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, aduh saya belum bayar sekolah anak, aduh ingin nikah lagi. Ini orang tidak tahu diri, udah banyak permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik, saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh, minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut, si fulan sang kaya tidak ada di tempat, silahkan pergi ke masjid, dia di sana ada di masjid, di pojokan sebelah kanan. Datanglah dia ke masjid dengan semangatnya. Lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid, melihat sebelah kanan ada orang. Baru mau ngomong minta, mengadukan nasib kepada si kaya tadi, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Karena si kayanya begini, ya Allah berikan saya rezeki yang luas, ya Allah. Dalam hati dia, saya mau minta kepada peminta juga. Minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, mintalah kepada Allah. Jangan suka-suka ngadu kepada nasib, kepada makhluk. Itu namanya mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Nah, ini perkara yang menarik tadi, membaca Al-Qur'an bisa menimbulkan menangis. Dan itu cerita tadi adalah cerita pelipur lara untuk orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan menangis yang kedua yaitu menangis tatkala salat. Menangis tatkala salat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, ajazal ulama al-buka'u fi shalah min khaufillahi 'azza wa jal, wahtajju bi hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha wa bi fi'li 'Umar radhiyallahu 'anhu. Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam salat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, la ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman. Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Qur'an bisa dipahami. Nah, ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki." Aku mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan sholat. Ternyata, ya, keadaan beliau aziz, keazizil mirjal. Artinya beliau tersedu-sedu. Sebagaimana tersedu-sedunya sesuatu yang tersedu-sedu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan salat yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidh-dhara'. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Dalil yang lain tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'aina. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu. Habis ini pertanyaan saat ya. Jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu. Keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah, yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat. Tatkala taubat. Mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa. Ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha minal qabr. Aku tidak pernah melihat. Ini perhatikan Pak. Orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina. Dunia terasa ringan. Musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu afdha minal qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa, Pak? Karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, perhatikan baik-baik Pak. Dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional? Beliau mengatakan, takut Allah Ustaz, takut dilaknat Allah Ustaz. Kemudian saya korek beliau, Pak, bukankah bapak kalau kerja di bank konvensional riba, bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta? Kemudian beliau mengatakan, iya Ustaz, tapi kan riba Ustaz, dapat laknat Allah. Lihat, ini orang-orang hebat, orang-orang hebat, orang-orang kokoh, dan itu bisa menimbulkan air mata. Kemudian beliau dengan menahan menangisnya beliau mengatakan, Ustaz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji, setiap bulan ada yang jabin saya. Tapi Ustaz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi. Ini yang bisa membuat orang menangis, karena dia merasakan lezatnya meninggalkan sesuatu karena Allah. Padahal besok dia tidak tahu mau makan apa. Kalau ada yang sakit dijamin oleh siapa, tidak tahu dia. Dia hanya berspekulasi dengan Allah. Ini yang membuat orang kadang-kadang teguh dan menangis karena Allah, karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain Pak, yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan, gak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah. Ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah, ikhlas karenanya, maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka bapak ibu saudara saudari, itulah kiat-kiat sedikit, karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Hakim untuk memimpin sesi tanya jawab. Naam.
1: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silakan.
0: Ya, langsung.
1: Yang langsung dulu silakan kalau ada.
0: Ada yang langsung ingin bertanya?
1: Ada.
0: Kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat oleh suami, sang istri malah meminta cerai kepada suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki. Kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada penjelasan tentang alam barzakh? Maka ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Artinya, api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir, bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu, dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat, berarti api yang dinyalakan pagi dan siang itu di alam barzakh. Tatkala dibangkitkan hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada siksa yang pedih. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Adapun dalam hadis begitu banyak adanya alam barzakh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azif, yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi melewati dua kuburan, yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur. Yang sangat ironis sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
2: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin, Diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas ya. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada suaminya, ada bapaknya itu? Sudah keluar? Ya. Semoga cepat sembuh laba astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan, apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustadz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustadz tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat, mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'azim." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka?" Maka beliau bersabda, "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah, Pak, masuk surga. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan dosa. Bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai. Hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus, Pak, meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi, Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak cukup, Pak, menutup dosa yang kita lakukan, enggak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. mintalah selalu rahmatnya, mintalah selalu karunianya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa. Dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal mungkar," salat mencegah dari perbuatan fahsya, yaitu keji, maka maksudnya adalah zina dan seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar adalah seluruh dosa yang dikerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tanya selanjutnya, apakah perbuatan dosa-dosa dulu bisa terhapus, maksud saya catatan amal yang ditulis oleh malaikat dengan cara beramal saleh, taubat dan doa? Bapak Ibu saudara-saudari, Allah itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap ke anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang, Pak, terhadap hambanya, kita-kita, dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat penyayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi, Pak, rahmat Allah sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai. Rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak Ibu saudara-saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama. Termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin." Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan, Surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, Lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, saya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, tahu enggak ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya, wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka, semua dosaku diungkap oleh Allah pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia.

Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ampuni dosa itu, subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Huwa alladhi ja'ala al-ardha qararan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar. Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, tidak kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan kisah bila bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah sholat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam sholat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca, khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu a'lam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka
seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon penjelasan. Ini dua pertanyaan. Maka jawabannya, asal hukumnya ya seperti itu. Littayyibina wa at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya, kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi, yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu a'lam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan

5 menit ya. Pertanyaan selanjutnya. Bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini, maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat shahraha wa hasanat farajaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya, zakat hanya tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu a'lam. Katakan, kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya. Ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting, di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah 3 pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana, Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka-pemuka Taif tersebut, "Hei Muhammad," bahasa kita begitu ya, "Hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, enggak ada yang lain apa?" Itu bahasanya begitu. Berat, Pak. Penuh perjuangan, harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sedih? Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya paham. Ya cukup kiranya Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya, kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang

disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus yang di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi ma yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku. Wal mutazamirina fiha, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan dan زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم يبركن bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya, itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat, karena tidak ada hubungannya nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita.
1: Dan yang memutus silaturahmi, Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ini istilah yang ilmiah, diniyah, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau, hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la. Ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada tujuh golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah jalla wa ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, "Rajulani tahabba fillah ijtama 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi." Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah dan insyaallah taala, dan itu yang kita minta dan kita mohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insya Allah ta'ala semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapak, ikhwanil kiram wa akhwatil kirimah, datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya, semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju syurga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama, mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu. Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat 'alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jamaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan, "Law 'alimal muluk wa abnal muluk 'ala ma nahnu 'alaihi min ar-rah la jaladuna 'alaihi." Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat, hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawaduan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat diantaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, "Idghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijza syaitani wa liyaghbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam." Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi enggak setan jadi. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, inilah popularitas yang sesungguhnya jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi, bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan, tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70 ribu malaikat. Setiap harinya masuk 70 ribu malaikat, malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi tetapi tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan faahibbah." Faahabbahu Jibril. Thumma nada Jibril Jibril ahlas sama' faqala inna Allah yuhibbu fulanan faahibbu faahabbahu ahlus sama'i thumma yuwad'u lahu al-qabulu fil ardh. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلَ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ فَأَبْغَضَهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ نَادَى جِبْرِيلُ أَهْلَ السَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَأَبْغَضَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikatnya yang paling mulia, Jibril alaihi salam, menyatakan, "Wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut." Kemudian Jibril memanggil, menyuruh seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dengan menyebutkan namanya. Karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusir yang kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi SAW, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majlis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka, dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji, gak ada keuntungan duniawiah lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tetapi majelis ilmu agama jemaah, Berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama jamaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita jamaah. Memudahkan jalan menuju syurga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dan ini seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi. Susah lah lagi. Awal-awal ngaji dulu susah juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il lail kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami, pahalanya lebih besar daripada salat 1 malam penuh. Ada yang berkata,

Khotib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya. Secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin enggak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari atas ya yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior. Dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru ini, adik-adik ini semangat-semangat. Kami ini udah tua-tua. Dulu kami panitianya. 13 tahun, ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah, istirahat dulu lah. Biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar orang yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja. Ada yang baru? Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama khamar? Siapa? Apa? Stafe, kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia yang hilang. Masya Allah. Baik, iya. Yeah. Yang baru hanyakah? Kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali, tetap ke ilmu lama. Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma' dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama. Sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan inna awwala talbisi iblis ala bani adam sadduhu 'anil ilmi wa ahli. Merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa. Syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji, padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka masya Allah, utaman ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah.
Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan, "Na

0: Hanzalah nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisanya orang menyatakan diri yang munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian?" Maka Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakar, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idzakuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaja wal aulad wa dhay'at nasina dhalika kathira." Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mall di masa itu. Gak ada mall. Belum ada Facebook. Belum ada Twitter. Belum ada WhatsApp. Belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu, gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majlisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian, betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata, "Saya juga merasakan demikian." Lihat nih, tawadhu'nya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, "Makanya lu sering-sering ikut kajian." Ya kan? Sering-sering main mabuah biar gua nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? "Saya juga merasa demikian." Ini Abu Bakar, jamaah, menyatakan demikian. Padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan, "Siapa di antara hari ini, di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." "Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Rasulullah Abu Bakar menjawab, "Saya." "Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya, padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar, jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara'a al-Qur'an akhadahul buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Hanzalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik." Ya Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik, wahai Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Kenapa demikian?" Hanzalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita tentang syurga dan neraka, beliau ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. seakan-akan surga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang soleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian, nangis, masya Allah, histeris, luar biasa bang ya, tadi kan, ya, begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe nih. Ya. Handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah, ya, sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar, shopping dulu bang, lumayan ini, daripada balik lagi nanti sedang di mall, kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Hanzalah, ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Hanzalah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah, anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz, kayak saya menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang, alhamdulillah sering ingat lah, enggak kayak gini lah. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, oh ya alhamdulillah, saya juga merasa demikian. Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Sampai di Rasulullah, setiba mereka di hadapan Rasulullah, Abu Hanzalah kembali menyatakan, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah udah munafik. Ucap Hanzalah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Hanzalah, apa yang terjadi? Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik. Mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Hanzalah menyampaikan hal yang sama. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Hanzalah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa hamdalah sa'ah. Artinya tidak tercela seorang muslim, seorang hamba hatinya itu tidak sah hati ketika dia keluar majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama, dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Jamaah Abu Bakar, Hanzalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik, gak ada tempat prostitusi, gak ada mall, gak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita, jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Ya. Oh, Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp. Lagi buka media. Yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian, kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan eh? Baik. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majlis ilmu agama jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaAllah ta'ala, ba'dal isya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kiranya ini yang kita sampai, yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Lanjut lagi ba'da isya eh. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liikum fil Qur'anil Azim wa ja'alallahu wa ja'alanallahu wa iyyakum mimman istaqama 'ala dinihi wa minas sabitin wa zahirin 'ala al-haq wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita? Jamaah bebas sampai jam 1 malam. Cuma isinya belum tentu ada isi atau enggak. Kalau kuat duduk kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Hah? Jam berapa? Jam 9. Baik. Hah? 8:30. Baik. Ada yang bilang 9:30, ada 3 mazhab nih dalam satu masjid. Khilaf yang menunjukkan semangat eh? Tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq, fala taghurrannakum al-hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji Allah di padang mahsyar, ini dimasukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam syurga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jemaah? Padahal ayat ini berada di mana jemaah? Dalam Al-Qur'an. Kitab suci kita yang mengimani akan adanya syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Qur'an. Bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Qur'an. Kitab suci yang kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab.
1: bahwa sebagai ujungnya ada surga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita, jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa, jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzah, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar. Dia mengimani adanya qantarah, adanya al-a'raf, adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini, seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia, seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan, seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan. Tidak ada as-sirat. Tidak ada al-qantara. Tidak ada al-a'raf. Tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa, jamaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin. Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai al-gharur dapat menipu kalian. Apa al-gharur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-gharur ini di sini maknanya umum. Sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-gharur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan. Mencakup syaitan dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita, jamaah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita masih sangat-sangat panjang, jamaah. Masih sangat-sangat panjang. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap. Dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi, jemaah? Gempa pernah terjadi di sepertiga akhir malam. Ya, di daerah saya terjadi sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh di Pidijaya. Terkadang azab Allah datang di waktu duha wahum yal'abun dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini, di alam barzakh. Bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Fir'aun dan bala tentaranya, Allah menyatakan, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
0: Alam barzah jamaah.
1: Kita di dalamnya akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzah, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kala jengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebab mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka. Sehingga setiap hari dia menyatakan, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, pemakaman di kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihyatuh, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, wahai Uthman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan engkau menangis seperti ini? Maka beliau menjawab, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min. Sesungguhnya alam barzah ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzah, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga. Beliau adalah orang yang telah menginfakkan 600 ekor unta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa jemaah? 600 ekor unta. Yang rata-rata unta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor unta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Yeah. Jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar. Hah? Al-muhim banyak, jawaban yang lebih selamat. Ya. Yeah. Alhasil sangat banyak. Ini beliau sekali infak jemaah. Ya. Yeah. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang, 600 mobil. Kita enggak mampu seperti itu karena memang enggak punya segitu hartanya. Walaupun mungkin punya seperti itu, berat jemaah. Iya kan? Mau dipinjam mobil aja sama ustaz dawah, aduh. Ini kalau ustaz nabrak asuransi enggak ada. Ini kalau ustaz yang pakai oli pasti enggak diganti. Banyak pertimbangan. Ini kalau tabrak kita enggak ada asuransi mobilnya. Situ dulu deh ingat. Perjalanan sekian jauh, wah, oli harus diganti nih. Berat jemaah, 600 ekor unta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tua ya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Ketika berdakwah, yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabat. Beliau langsung melakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai beliau jemaah. Sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika di kuburan beliau menangis hatta tabulla lihyatuh, sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita, kalau orang awam mungkin kita maklumi, ini udah ngaji ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Ngantar jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan. Ketika melihat kuburan, mengantar jenazah, beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzar afdha' min hadhil qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan, pemakaman itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah jamaah, masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu hufatan huratan ghurla." Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat, dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Semua dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustaz gara-gara berdakwah ditangkap, ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustaz sunnah gak akan ada salahnya? Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah. Mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya. Dosa kita yang banyak. Sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi jamaah. Ada bapaknya, diam aja bapaknya, enggak mau bantu. Bahkan bapaknya yang berkata, "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni madiyya." Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan kamu saya usir, pergi selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi, dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan jamaah? Apakah nelpon relasi sana, relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau. Tapi beliau menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apinya enggak panas. Enggak terbakar. Dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal enggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api jamaah. Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, "Kamu saya tembak, kamu saya bunuh." Rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam, sebelum dia melaksanakan, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Apa perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar di kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibnul Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang. Meninggal di mana jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita, agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir. Zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir yang ini
0: dianjurkan oleh Rasulullah karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama dan hati kita akan nyaman. Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat, jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita tahu, kita resapi. Kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'aluka albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tu'i anna bu'da. Allahumma anta khairu sahibi fi safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udhu bika min wasa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi. Tenang kita. Nyaman kita. Terserahkan segala urusan itu kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ditelanjangi jamaah dakwahnya. Ditelanjangi di mana jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada usah-usah gara-gara dakwah ditangkap ditelanjangi? Ada. Mungkin tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya. Karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos. Nabi dilempar dengan batu, kita dilempar juga, tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya, enggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita, jemaah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar. Tidak beralas kaki, tidak disunat, dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut. Dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan, ar-rijalu wan nisa ala yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidak akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki. Dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita. Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di al-fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita. Demikian juga Allah menciptakan kaum wanita condong kepada kaum lelaki. Kalau ada yang berkata, oh saya gak condong, Ustaz. Betul, karena gak normal. Karena tidak normal. Kalau normal, condong. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, Hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dalam perkara dunia ini, Allah berikan kecintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita. Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Loh, Ustaz, ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bayangin anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang, saya enggak ada kecintaan buat wanita. Kan enggak normal. Maka Aisyah bertanya demikian. Ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki? Dan sebaliknya, apa yang dijawab oleh Rasulullah? Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kondisi di padang mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya padang mahsyar, jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, tudna syamsu yawmal qiyamati minan nasi qadral mil.
1: fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim faminhum man yakunu ila ka'bihi wa minhum man yakunu ila rukbatihi wa minhum man yakunu ila hiqwihi wa minhum man yurjimu al-'araqu iljama.
0: Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam menyatakan innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapak manusia, memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab. Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka. Tetapi karena dahsyatnya pada mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, jemaah. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul 'araf, yang kedua hisabun niqash. Hisabul 'araf, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya. Maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Allah menyatakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita karena menyangka kita orang soleh, karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, nggak ada yang mau duduk sama kita, jamaah. Yang berkata demikian siapa, jamaah? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, nggak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab, ya mah? Mungkin kalau kita jawab, iya, karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya. Mungkin kalau kita akan menjawab demikian, iya, memang saya dulu, saya dari awal, dari tadi, dari sampai saya. Abu Bakar ketika dipuji, apa yang beliau katakan? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan saya karena ucapan mereka ini, yaitu pujian mereka. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, jazakallah khair, jazakallah khair, ya, bahkan ditambah lah, tapi dengan cara yang seakan-akan tawadhu. Ya sebenarnya sih, ya, memang ya dulu saya, nah, mulailah syaitan bermain. Ya. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita, padahal kita riya, jamaah. Padahal kita munafik, padahal kita ujub, padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu hasil pembahasan ilmiah kita. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkan mereka. Jangan sampai kita baik di sisi manusia, tetapi kita buruk di sisi Allah. Karena baik di sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah.
1: Kemudian yang terakhir beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu ya Allah. Maka hisab yang pertama adalah hisabul arad, Allah paparkan dosanya. Maka ketika seorang mukmin sudah pesimis, Allah katakan ketika di dunia telah saya tutup dosa-dosa kamu ini, pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis kudisi, Allah berfirman, ya bani Adam la ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berhadapan denganku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan engkau membawa dosa seluas dunia. Bagaimana dosa seluas dunia jemaah? Bukan sekedar seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid, dia tidak membawa dosa syirik, maka Allah katakan akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utamaan tauhid jemaah. Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah, dosa seluas dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada seseorang dihisab oleh Allah, Allah tampakkan untuknya 99 gulungan, di setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Itu bagaimana dosanya jemaah? 99 gulungan, setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan? Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, andai kata saya punya kebaikan, apalah artinya gue kebaikan tersebut di hadapan 99 gulungan ini? Ya setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah, ketika ditimbang rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha, bernilai tauhid, rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid. Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhidnya, dia tanamkan rasa aman dari syirik, sehingga dia enggak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa, wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau? Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, tetapi masih mengkhawatirkan akan syirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau yang sangat berfaedah, Kitabu Tauhid, setelah menukilkan ayat ini, beliau mengomentari, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. Dan di antara upaya syaitan pula agar kita lemah tauhidnya, kalau belajar kitab tauhid, sakinahnya betul-betul diresapi oleh para jamaah. Tidur ngantuk, bab tauhid ngantuk, bab fikih semangat, bab poligami lebih semangat lagi. Itu dibahas masalah poligami, masya Allah, langsung buka catatan ngidik faedah hari ini.
0: insyaallah. Pas bagian poligami ditulis faedahnya, dia sampaikan ke istrinya. Pas bagian tauhid paling pojok duduknya. Nunggu sakinah di depan pintu masjid. Subhanallah. Ini upaya cuma. Dan ini terjadi di majelisnya ulama, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang pelajaran beliau itu mayoritasnya adalah tauhid. Satu saat murid-muridnya berkata, "Wah Syekh, kami pengin pelajaran yang lain." Artinya ada juga fikih, tapi kebanyakannya tauhid. Tauhid. Mereka menyatakan, "Ya Syekh, tauhid terus, kami sudah mantap tauhidnya." Minta pelajaran yang lain, maksimalkan yang lain. Ini murid siapa jemaah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Memang benar-benar orang yang kokoh di atas tauhid. Syekh berkata, ketika mereka berkata demikian, suatu ketika Syekh membawa sebuah cerita. Ada sebuah cerita, sebuah tempat, ada sebuah kejadian seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua di majelis ya, mengingkari perbuatan tersebut, dan ekspresi mereka benar-benar terkejut dan benar-benar mengingkari perbuatan tersebut. Saya itu beliau membawakan cerita, di sebuah tempat ada seorang begitu selesai membangun rumah baru, dia menyembelih agar rumah itu terjaga dari gangguan jin. Tidak ada di antara mereka pengingkaran seperti pengingkaran mereka tadi terhadap orang yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka dengan itu, seketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan, mana pengakuan kalian bahwa kalian sudah mantap tauhidnya? Mana lebih besar di sisi Allah, dosa syirik atau dosa zina? Ini menyembelih untuk jin agar dijaga rumahnya, sedangkan ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang masih di bawah syirik. Menunjukkan tauhid kalian masih lemah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka ulama menyatakan, barang siapa yang bosan belajar kitab tauhid, pelajaran tauhid bosan, faqad dha'afa tauhidu, dan merasa kuat tauhidnya, menunjukkan tauhid dia sedang bermasalah. Menunjukkan tauhid dia itu lemah. Coba lihat jemaah, sekaliber Syekh Shalih Fauzan kalau turun ke Madinah, turun ke Mekah, pelajaran yang dibuka apa jemaah? Usul thalatha. Thalathatul usul, al-qawaidul arba. Itu pelajaran SD di Saudi. SMP sudah belajar itu. Beliau seorang doktor, seorang ulama besar bimbas zaman ini. Yang hadir di majelis beliau rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen. Ikut duduk belajar usul thalatha. Masalah tauhid. Karena mereka memahami pentingnya mengkaji tauhid. Karena orang yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya mantap, dia berprinsip dia. Orangnya berprinsip, tidak mudah membeo, tidak mudah terbawa dengan ombak fitnah. Tidak mudah diterbangkan oleh angin ke sana dan ke sini. Tapi kalau tauhidnya lemah, mudah dibawa oleh ombak fitnah. Mudah dia diterbangkan oleh angin. Dan rata-rata orang yang lemah akidahnya, kurang pelajaran tauhidnya, kalau berbicara lebay, alay, ya. Lebay alay. Maka mengkuatkan ilmu tauhid itu sangat penting jemaah. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid. Mengkaji kitab tauhid itu sangat penting, sangat-sangat penting. Walaupun sudah tamat, ngantuk, wudhu. Kau pas belajar tauhid. Lihat di sini, hamba ini memiliki dosa 99 gulungan jemaah. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Allah maafkan karena nilai tauhid. Dan dalam hadis tadi yang sahih, Nabi memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya pelaku dosa besar yang masih di bawah syirik. Tapi kalau mati bawah syirik, selesai jemaah. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, setelah Allah terangkan menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah akhiri dengan firman-Nya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Kalau mereka, siapa? Para nabi dan para rasul, berbuat syirik sekali saja, hangus seluruh ibadah yang telah mereka lakukan seumur hidup. Ibadah ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan sunnah nabi, puluhan tahun sekali buat syirik besar, kemudian dia mati belum bertobat dari syirik tersebut, hangus semuanya ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya.
1: Siapa yang menyatakan demikian? Allah dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Az-Zumar. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul, para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik sekali saja, seluruh amalan kamu hangus. Ini ancaman Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka Allah sucikan, Allah jaga, dan Allah jauhkan dari kesyirikan. Adapun sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya enggak kenal Tuhan, beliau menyatakan bintang Tuhan, kemudian beliau menyatakan bulan adalah Tuhan, kemudian hilang bulan terbit matahari yang lebih besar, kemudian beliau menyatakan Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ini ucapan ahli filsafat dan ahli kalam yang tidak memahami tafsirnya dengan tafsir ulama Islam. Nabi Ibrahim Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim belum pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana pemahaman dengan mengucapkan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Ini awalnya menyatakan bintang adalah Tuhanku. Setelah bintang hilang, muncul bulan, belum menyatakan ini lebih besar, berarti ini adalah Tuhanku. Hilang bulan, kemudian muncul matahari yang lebih besar, maka beliau menyatakan ini adalah Tuhanku. Ini maksudnya kata para ulama, beliau ingin mengajak kaumnya berpikir sehat. Yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Andai kata itu Tuhan, gak mungkin hilang dari hambanya. Ini maksudnya, bukan karena beliau belum kenal Tuhan, bahkan beliau di dalam siyak konteks cerita tersebut sedang mendakwahi kaumnya. Adapun beliau Allah terangkan dengan jelas dalam ayat yang muhkamat, walam yakum minal musyrikin, belum pernah berbuat syirik. Wa ma kana minal musyrikin, belum pernah jatuh ke dalam syirik. Ini bahayanya ketika tafsir ditafsirkan bukan melalui jalur yang muktabar. Apa jalur muktabar? Al-Qur'an tafsir dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tafsir dengan hadis. Al-Qur'an tafsir dengan ucapan para sahabat Nabi. Al-Qur'an ditafsir dengan ucapan para tabi'in. Ucapan ditafsir dengan kalimat bahasa Arab itu sendiri secara konteks, ya. Ini tertib tafsir Al-Qur'an. Betapa banyak penyimpangan muncul dari seseorang yang dalilnya Al-Qur'an karena pemahaman bukan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagai contoh jamaah, munculnya paham terorisme, paham khawarij kalau bahasa akidah. Apa sebabnya? Di antaranya cara dia mendoktrin orang menjadi calon pengantin. Tahu antum cari arti calon pengantin? Ini istilah untuk orang-orang yang akan melakukan apa? Amalan melakukan jalan pintas masuk surga. Karena dia mungkin punya orang dalam. Mau masuk surga melalui jalan pintas apa itu? Bom bunuh diri. Padahal kalau dia berpikir andai kata bom bunuh diri aja di jalan pintas, pasti yang pertama kali melakukannya orang yang menyatakannya, kan gitu. Ya kan? Kalau dia pakai akal ya dikit. Ya kan? Apa di antara doktrin mereka? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tanpa dijelaskan rincian kafir. Setelah itu doktrin berikutnya apa? Supaya saudara-saudara kita dari aparat TNI dan Polri menjadi sasarannya, dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kalau kafir, Allah menyatakan waqtulhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga dia tunjuk, lihat TNI Polri pakai hukum apa? Selain hukum Allah, hukum Belanda, kafir. Kalau Sundanya kafir. Kalau dia orang Sunda. Kafir. Kalau kafir berarti dibunuh dimanapun kamu mendapatinya. Tinggal terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot dan seterusnya. Itu doktrinnya. Nah kalau anak muda yang gak paham agama, mudah gak menerimanya, sangat masuk. Ya kan? Ayat kok yang dibawa, masa salah? Ayat jelas Al-Baqarah ayat sekian, Al-Ma'idah ayat sekian. Ini anak muda gak punya background agama. Dan dia udah putus asa dalam kehidupan. Awal-awalnya ditakut-takuti. Kamu ini udah banyak kali dosanya. Kamu pezina, kamu perampok, kamu penjudi, kamu ini. Kamu ini sangat ngeri kalau mati. Neraka tempat kamu. Akhirnya ini ada jalan pintas masuk surga. Kayak kamu ini harus melakukan amalan-amalan yang masuk surga melalui jalan pintas. Apa jalan pintas? Jihad. Bawakan keutamaan-keutamaan jihad. Ayat, hadis. Mana jihadnya? Nah, di sini baru doktrin tadi. Yang disasarkan, yang jadi sasaran siapa? Pak Presiden dan jajarannya. Polri, TNI. Kenapa? Karena doktrin tadi. Padahal kalau

Amah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga. Kita mengingkari bom di gereja Prancis bukan karena kita cinta sama orang masuk gereja, bukan, tapi yang dia lakukan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena negara Islam ya sekarang melakukan perjanjian untuk hidup damai dengan negara-negara yang non Islam. Ini kalau kafir mu'ahad, ada kafir musta'min, boleh juga dibaca musta'man, yang masuk ke dalam negeri Islam karena ada jaminan keamanan dari pemerintahnya atau dari individu muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hanik, ketika Ummu Hanik seorang wanita di masa Nabi memberi jaminan kepada salah satu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah, tiba-tiba sebagian sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kenapa tidak jamaah? Karena mereka dahulunya luar biasa menyiksa para sahabat ketika di Mekah. Tiba-tiba ini nongol di Madinah, kesempatan lek. Ya kan? Habisin lek. Ya. Sikat. Kan begitu? Ini orang nongol depan kita, ini orang nyiksa kita tuh. Maka Ummu Hanik lapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya menjamin keamanan untuk salah satu musyrik masuk ke Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuh." Maka Rasulullah langsung marah dan menyatakan, "Laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik." "Wahai Ummu Hanik, saya jamin keamanan untuk musyrik yang telah kamu jamin." Kemudian Nabi bergegas dan berkhutbah marah menyatakan, "Inna yadal muslimina wahida." Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan, yang lain harus menghargai. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dalam surah At-Taubah. Apabila ada individu non muslim memohon perlindungan, lindungi dia. Biar dia tinggal ke muslim, mudah-mudahan dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang masuk dalam Islam karena melihat indahnya Islam. Saya punya teman. Ya, nama hijrahnya Abu Ibrahim. Tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Dia tentara elit sebuah negara. Tentara elit sebuah negara. Dan dari Kanada bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam apa sebabnya jamaah? Dia enggak sanggup pikir. Kok bisa begitu indahnya Islam? Dia lihat Masjidil Haram yang sholat di situ puluhan ribu, bahkan jutaan. Bisa rapi hanya dengan ucapan imam, istau sufufakum. Setelah itu imam sholat, gak lihat lagi sama mereka. Tapi gak ada yang main-main. Bisa rapi seperti itu, tidak ada yang main-main. Sedangkan kami tentara-tentara elit, kalau puluhan ribu lagi apel, lagi apa namanya berdiri, itu di dalam barisan ada yang joget-joget, ada yang main-main. Yang di depan ya hop hop hop hop. Yang di dalam ada yang joget, ada yang main-main. Lah ini kok bisa? Enggak ada yang pantau ya? Enggak ada pihak pemantau. Kok bisa seperti ini? Indah sekali Islam. Karena mulai dia berpikir mengkaji masuk Islam ya, mah. Melihat indahnya Islam, tapi lihat ketika mereka diberikan jaminan keamanan, kemudian dibom, apa kata mereka? Jahat sekali orang Islam. Mereka berikan visa untuk turis-turis kita. Sampai di sana dibom oleh mereka. Rumah yang Islam itu pengkhianat. Islam itu teroris. Padahal yang melakukannya apa? Oknum. Kalau ada yang berkata, "Lah Ustaz, mereka masuk ke negeri kita untuk bermaksiat." Yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mereka yang mengeluarkan visa. Adapun kita terikat dengan hukum Allah, mereka tidak boleh dibunuh. Harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka harus dijaga. Yang ketiga, kafir din zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin karena membayar pajak, membayar upeti. Allah menyatakan, "Hatta yu'tu jizyata 'an yadi wa hum saghirun." Kecuali mereka sudah membayar pajak upeti, biarkan mereka tinggal dalam keadaan rendah, patuh, taat kepada peraturan kaum muslimin. Yang keempat baru halal, kafir harbi di medan tempur. Jihad yang syar'i, jangan pula demo dibilang jihad. Demo yang dilempar pakai batu, Polri, TNI, muslim. Allahu Akbar. Yang dilempar muslim, apanya Allahu Akbar? Masih mending maling bebek, enggak ada maling bebek. Tangkap bebek, Allahu Akbar. Enggak ada. Tahu dia salah. Ini lempar TNI, Polri, muslim, pakai batu, Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar? Muslim dilempar. Siapa yang senang? Siapa yang tertawa? Siapa yang untung? Lebih mending

orang yang maling. Gak ada maling motor, Allahu Akbar, menelari curanmor. Ada. Tahu dia itu salah. Lah ini lempar muslim. Ya. Ketika terjadi demo, rata-rata pihak polisi dan TNI yang menjaga muslim bukan? Muslim, walaupun dia bukan muslim. Dia termasuk mu'ahad, zimmi atau musta'min. Dan rata-rata yang musta'min atau zimmi. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar jemaah? Yang dilempar muslim. Kafir yang hanya cuma satu, kafir harbi di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun anak-anak kecilnya ditangkap, ditawan. Enggak boleh dibunuh. Semampunya dijauhi. Anak-anak kaum wanita, kakek-kakek yang tua ditangkap, ditawan dan harus diberi makan. Tidak boleh dibiarkan lapar. Ini yang dimaksud oleh Allah, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Apa sebab terjadi demikian? Karena memahami Al-Quran bukan dengan hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka jika mereka beriman seperti iman kalian. Kalian ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi. Maka mereka akan berada di atas hidayah. Dan kalau mereka berpaling pasti mereka celaka. Sesat, kata Allah. Dan salah satu contoh. Ketika seorang memahami agama bukan dengan pemahaman yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah. Itu pemahaman para salaf. Segitu jauhnya. Segitu jauhnya jamaah. Maka kita kembali lagi kepada permasalahan hisab tadi. Hisab yang pertama hisab arad. Yang kedua hisabun niqash. Hisab yang sifatnya diskusi dari Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu kenapa melakukan dosa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, man nuqish ya'udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, ditanyakan kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, dia pasti binasa, pasti diazab setelah itu. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat jamaah, sebagian mereka lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia berdiri di hadapan Allah dihisab jamaah. 400 tahun. 400 tahun. Kita satu jam saya berdiri udah luar biasa capeknya jemaah. Walaupun ngantri mau beli sesuatu, capek juga. Jangan ngantri beli sesuatu, duduk di majelis ilmu saja baru 20-30 menit, matanya betar-betar lihat ke jam. Jam berapa? Jam berapa? Emangnya ustaz enggak tahu ada jam di depannya? Ya, capek kita. Ya kan? Ini bagaimana dengan orang yang berdiri di hadapan Allah 400 tahun dihisab oleh Allah. Anggota badannya menjadi saksi. Tangan berbicara, ya Allah, tangan ini yang mencuri, ya Allah. Kaki juga, ya Allah, kaki ini yang bergerak ke situ, kaki ini yang nendang. Mulut ini yang makan harta haram, ya Allah. Anggota badan menjadi saksi, berbicara semuanya. Dan sebagian kaum mukminin hisabnya, lama hisabnya, seperti antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu ada mizan jamaah. Setelah itu ada perintah mengambil catatan amalan. Setelah itu ada as-sirat. Ya kata sahabat, Jabir adaq minasy'ar wa ahad minasyif. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar. Di bawahnya api neraka jahannam. Terbentang di atas neraka jahannam. Siapa yang bisa jamaah? Siapa yang bisa melewatinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah, secara logika enggak mampu kita pikirkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahanam, di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebab mereka melewatinya secepat kilat dan secepat mata menuju neraka Allah jemaah. Karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan dua bara api di bawah kakinya lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Minuman penghuni neraka sebagiannya mimma'in sadid yatajarru wa la yakadu yusir. Nanah penghuni neraka. Kaghalil hamim, minuman yang kedua minyak yang mendidih.
Minuman yang ketiga wasuquma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, air yang mendidih ketika dia minum langsung hangus dan putus-putus isi perutnya. Yang ketiga falyadhuqu hamimun wa ghassaq, air yang dingin yang mematikan. Ini jemaah. Siapa yang berani bermain dengan neraka Allah Jalla wa Ala? Satu hari dalam api neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun, sebagian hari yang lainnya khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia. Maka jangan pernah kita lupa akan janji Allah jemaah. Akan janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dia mengikuti aturan Allah dan istiqamah di atasnya, ketika itu malaikat turun kepadanya. Dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir, ketika menjelang wafatnya, ketika dia sudah sakaratul maut, malaikat-malaikat dari langit turun menemani dia ketika dicabut oleh nyawa. Bukan istri dan anak yang kita butuhkan ketika sakaratul maut jamaah. Kita ditemani oleh anak dan istri, walaupun di negeri orang enggak ada anak, enggak ada istri, tapi kita istiqamah di atas agama Allah. Ketika nyawa kita dicabut, jamaah, yang menemani kita malaikat-malaikat yang turun khusus dari langit, perintah Allah. Ini kemuliaan istiqamah jemaah. Mati di negeri enggak ada muslim, tapi dia bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah. Enggak ada istri, enggak ada anak, enggak ada ustaz, enggak ada teman. Mati di situ dikarenakan suatu kondisi, dia berada di situ. Siapa yang menemani dia jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat-malaikat Allah turun menyatakan alla takhafu, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi, wala tahzanu, dan tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu, berbahagialah engkau terhadap syurga yang telah dijanjikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kursi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar, telah aku siapkan, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, terdengar oleh telinga mereka, dan terbesit oleh hati mereka. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat, dan saya kira sampai di sini. Ada hal yang mau disampaikan? Di sini masya Allah banyak pertanyaan jemaah. Tetapi saya tidak layak menjawabnya, karena saya melihat di masjid ini ada jadwal kajian rutin asatidzah, ustadz-ustadz yang mereka jauh berilmu dari saya, dan saya sekarang sekedar tamu yang sedang menyampaikan ceramah, bukan karena lebih berilmu. Saya melihat di sini banyak kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustadz-ustadz yang afadhil, yang masya Allah ilmu mereka, di antara mereka adalah guru kami Al-Ustadz Abdul Bar, seorang yang sangat cerdas, orang yang berilmu, dan beberapa guru saya di Yaman mengakui kecerdasan beliau. Ya, maka mereka lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Saya tamu yang sedang mampir di ibu kota dan berceramah, bukan karena lebih berilmu, tetapi seperti yang dikatakan oleh penyair, mukrohun akhaka la batal, karena terpaksa. Bukan sebagai pahlawan. Kalau ada yang menyatakan da'i karbitan, inilah saya salah satunya. Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh ustaz-ustaz yang berilmu, yang layak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين برحمتي على الله سبحانه وتعالى بابا بابا إبو إبو rekan-rekan ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita, dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima," dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia, tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga, menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung. Dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan. Karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacainnya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid. Semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sami'na wa ata'na. Semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya. Semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu, dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Lu menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak. atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang gak bisa ngomong kalau berhadapan, itu gak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sadaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi, kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu, sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat yang tidak pernah ada sama sekali di kehidupan beliau. Dan lihat para sahabat semua diam, semua sami'na wa ta'na, semua yakin. 15 abad yang lalu loh. Antum mungkin kalau duduk depan Nabi begitu, mungkin antum orang pertama kali yang ketawa. Ini yang benar aja nih Nabi. Karena kan banyak pada saat itu orang buta huruf, gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu, hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif. Tapi enggak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas
1: dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma, ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya madhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya madhab Syafi'i.

0: mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal, curi motor, ya, curi mobil, ya, dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Umm mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar di madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang roji adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Terkadang saya heran ada sebagian dai-dai di tanah air kita yang mengaku bermadzhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadzhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadzhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar. Dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Qur'an wa minan nasi may yashtari lahu al-hadits liyudhilla an sabilillah, dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, innahu lagina. Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud, banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadith, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram, ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita, ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca, itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, enggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, sebab utama yang menjadikan manusia terhalang dari segala kebaikan, sebab utama yang menjadikan manusia terkungkung dalam kesalahan, dalam keburukan adalah dua: karena mereka tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya, dan karena mereka terbiasa untuk selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dua sebab inilah yang menjadikan seseorang sulit untuk mencapai kebaikan dan menjadikannya selalu terbelenggu dalam keburukan-keburukan yang tidak akan dia lepas darinya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam sebuah ucapannya yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas, beliau pernah mengatakan, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara adalah orang yang dipenjara, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Terpenjara hatinya dari mengenal tauhid, mengenal keimanan yang benar, mengenal cara berkeyakinan, cara bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Yang kedua, wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terbelenggu, orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Maka dua hal ini, jika kita tidak usahakan untuk segera kita benahi dalam diri kita, maka selama-lamanya kita tidak akan mencapai kebaikan dalam hidup kita, terlebih-lebih di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengetahui cara beriman kepadanya, tidak mengetahui tauhid yang benar kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri, lupa kepada kebaikannya, lupa kepada tujuan hidupnya, lupa kepada segala sesuatu yang membawa kemuliaan dan kebaikan untuk hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita untuk selalu kembali kepada petunjuknya dalam upaya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbaiki keburukan-keburukan dalam hawa nafsu kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabati. Ikhwatal iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di 95.1 FM, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Hari ini hari Sabtu, penanggalan 9 dari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau dengan tanggal 22 dari bulan Agustus 2026 Miladiah. Kami hadirkan sebuah kajian bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA hafizahullah taala, pembahasan lanjutan dari kitab Masailul Jahiliyah allati khalafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam format rekaman kajian beliau di Masjid Al Fursan di Tangerang. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum.
3: Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan berbagai macam kebaikan dalam urusan dunia kita, dan tentu terutama dalam urusan dan kebaikan agama kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk selalu mengusahakan sebab-sebab penjagaan bagi agama kita dengan tetap bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia sebagaimana yang kita adakan di waktu pagi menjelang siang hari ini di Masjid Al-Amanah yang mubarak ini, sebagai lanjutan dari kajian yang pernah kita selesaikan membahas kitab Al-Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang empat. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kitab kecil berikutnya yang memuat prinsip-prinsip dasar agama yang

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah mengutus rasulnya, telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, yang meskipun sebelum itu, yaitu sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka benar-benar hidup di dalam kesesatan yang nyata. Jadi benar-benar manusia itu jahil sebelum mengenal petunjuk Allah dan Rasulnya. Makanya masa itu dinamakan dengan masa jahiliyah. Ya, sehingga di sini menjadikan seseorang yang hidup di akhir zaman bersyukur kepada Allah ketika dia mendapatkan hidayah, bisa belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Maka dengan pertolongan Allah, dia bisa melepaskan dirinya dari sifat kejahiliaan. Tentu sifat yang sangat buruk. Kita mungkin pernah mendengar hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini menjelaskan tentang kaidah bagaimana perlunya kita mempelajari perkara-perkara yang buruk dalam agama ini, kesalahan-kesalahan, setelah kita mempelajari kebaikan, mempelajari kebenaran, mempelajari tauhid, mempelajari indahnya tauhid, indahnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga harus mengenal perkara-perkara seperti perkara-perkara jahiliyah ini, supaya kita semakin mantap meninggalkannya, supaya terangnya cahaya tauhid dan sunnah semakin kita rasakan mantap. Ya, sekarang misalnya dalam suasana di masjid ini, kita lihat ada lampu terang, kemudian di luar juga ada masuk cahaya sinar matahari terang. Tapi coba sekarang kita padamkan lampunya semua, baru kita nyalakan lagi, kan lebih terang rasanya kan? Karena baru ada perbandingan dengan sesuatu yang gelap sebelum itu. Ya, ini kaidah yang menggambarkan bahwa kebaikan atau kebenaran itu akan semakin mantap kita berpegang teguh dengannya, kita mensyukurinya, kita semakin semangat mempelajari dan mengamalkannya, kalau setelah itu kita pelajari juga dengan rinci tentang kebatilan, kesyirikan, kebid'ahan, apalagi penyimpangan-penyimpangan, kekufuran dan yang lainnya. Kita pahami dalilnya, syubhatnya, maka pasti kita akan semakin bersyukur. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah bagi saya untuk mengenal tauhid dan sunnah dengan dalilnya. Alhamdulillah, banyak orang-orang yang kena syubhat dalam masalah ini, tapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan aku darinya. Ya, hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata ay yudrikani fa aqa fihi. Beliau berkata, biasanya orang-orang, yakni para sahabat atau kaum muslimin, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang yang baik-baik, tentang kebaikan, tentang amal-amal ketaatan. Semangat mereka bertanya. Tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Ingat, ini sahabat yang senior, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu dia yang digelari dengan sahibus sir, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai Rasulullah SAW pernah menyebutkan kepada beliau nama-nama orang munafik di zaman tersebut. Yang sampai-sampai sahabat sekelas Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu saja datang kepada Hudzaifah untuk bertanya, "Hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-munafikin? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku termasuk golongan orang-orang munafik?" Yani menunjukkan Hudzaifah ini sahabat yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain. Dan juga tentu menunjukkan besarnya rasa takut Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lain akan sifat kemunafikan. Makanya dia bertanya. Intinya tadi Hudzaifah mengatakan demikian. Ya, orang-orang ketika datang kepada Nabi SAW bertanya tentang kebaikan, tapi aku bertanya tentang keburukan karena saya khawatir menjumpainya kemudian saya terjerumus ke dalamnya karena tidak mengetahui sebelumnya, apalagi ada syubhatnya, apalagi syaitan selalu menghiasinya. Jadi kalau sahabat saja takut, masa kita tidak takut? Ya, kemunafikan, kekufuran, kesyirikan ini banyak menimpa orang. Siapa yang mengatakan Anda terjamin tidak mungkin terjerumus dalamnya? Kata beliau selanjutnya, kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarr?" Ya Rasulullah, kita dulu berada di masa jahiliyah yang penuh dengan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datang membawa kebaikan Islam ini untuk kita. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan Islam ini ada lagi muncul nanti keburukan? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am, iya, ada lagi muncul nanti keburukan." Ya, ini keburukan-keburukan yang tadinya di zaman jahiliyah itu akan muncul lagi nanti. Ya. Makanya seorang muslim kalau dia tidak membekali dirinya dengan ilmu, dikhawatirkan dia akan terjerumus. Karena syaitan dan bala tentaranya berusaha menyesatkan manusia dan memperdaya mereka agar terjerumus dalam kesesatan dengan menghiasi kebatilan seolah-olah baik dengan kata-kata indah yang menipu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu, ini sudah merupakan ketentuan Allah berarti ya, bagi setiap nabi dan tentu para pengikutnya, musuh dari kalangan syaitan, jin maupun manusia. Ada syaitan yang terlihat, ada yang tidak terlihat, yang mereka ini saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu. Tidak mungkin mereka akan mengatakan syirik ini sebagai syirik. Kita sudah pernah pelajari sebagian kan. Mereka menamakan syirik itu sebagai pengagungan terhadap orang-orang soleh, kecintaan kepada mereka, atau ingin mencari tawassul dalam berdoa dengan istilah-istilah yang memperdaya orang-orang yang jahil. Ya. Jadi ini yang menjadikan seorang muslim itu hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pernah kita pelajari kemarin waktu kita jelaskan di kitab Al-Qawaidul Arba, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ketika berdoa kepada Allah berlindung dari kesyirikan, padahal siapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam? Khalilullah, kekasih terdekat Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti dua nabi ini yang paling sempurna alaihi wassalatu wasallam dalam menegakkan tauhid. Bersamaan dengan itu dia berdoa seperti apa? Di dalam surat Ibrahim,
Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Padahal beliau adalah imamnya ahli tauhid. Setelah itu apa? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, doanya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Tidak sedikit yang sesat dengan berhala. Jangan kita menganggap, oh saya sudah mengkaji tauhid, saya sudah mengkaji kitab-kitab yang menjelaskan tauhid, saya sudah faham, tidak mungkin saya terjerumus ke dalamnya. Sementara disebutkan di ayat ini, berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Juga sudah pernah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf yang menjelaskan keadaan iman mayoritas manusia. Surat Yusuf ayat 105. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Masya Allah, lihat tadi metodenya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kenapa dia menanyakan keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata benar-benar untuk melindungi diri kita. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, memang yang mendengar petunjuk para nabi dan juk para nabi dan para rasul yang disampaikan di hadapan mereka, atau kalau sudah ada yang mereka ketahui, mereka sengaja menyelisihinya. Coba antum perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penghuni neraka di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, misalnya di surat Al-Mulk. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika mereka ini dimasukkan ke dalam neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali penghuni neraka ini, sekelompok-kelompok mereka dilemparkan ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, maka penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang pemberi peringatan kepada kalian tentang dahsyatnya azab neraka? Yani kok bisanya kalian masuk neraka? Padahal Allah kan telah mengutus Rasul menjelaskan tentang neraka ini, memperingatkannya dengan sekeras-kerasnya. Apa jawab mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab, bala, sesungguhnya telah datang kepada kami sebenarnya. Telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakannya. Dan kami malah mengatakan, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Tidak lain kalian ini adalah kecuali dalam kesesatan yang nyata. Nah, berikut ayat berikutnya baru. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dari sini, wa qalu, dan mereka penghuni neraka ini berkata, seandainya dulu kami mau mendengar, aw naqilu, mau memahami apa yang didengar, petunjuk Allah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kami mau memahami, yakni seandainya dulu kami mau menuntut ilmu, datang di majelisnya para nabi dan para rasul agar bisa dengar petunjuk Allah, bisa dengarkan peringatan tentang dahsyatnya neraka, bisa mendengarkan petunjuk untuk masuk surga tentu dengan pertolongan Allah. Law kunna nasma'u aw na'qilu, seandainya kami dulu mau mendengar dan memahami, maka mestinya kami tidak masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tidak termasuk golongan penghuni neraka yang menyala-nyala. Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, dan kecelakaanlah atau kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jahil.
kejahilan ini adalah keburukan. Kejahilan identik dengan kegelapan. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menjadi untuk menjadi penghuni neraka jahanam, telah kami siapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam, kata Allah, "Kathira minal jinni wal ins," kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sebabnya atau apa ciri-ciri mereka? "Lahum kulubun," mereka-mereka ini punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah. Yani tidak mau menuntut ilmu, tetap dalam kejahilan. "Walahum a'yunun," dan mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah atau membaca ayat-ayat Allah. "Walahum adhanun," dan mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan petunjuk Allah. Maka mereka ini adalah seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Ya, mereka lebih tersesat lagi. Jadi kejahilan ini identik dengan keburukan dan sifatnya ahli neraka. Ini yang menjadikan manusia disifati seperti binatang, karena hidupnya di dunia hanya untuk makan, minum, tidur, dan hal-hal lain yang diperbuat oleh binatang. Cuman binatang masih mending karena mereka tidak diberikan hati untuk memahami. Makanya ayat tadi mengatakan, "Ulaika kal an'ami bal hum adall." Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi, yakni lebih buruk lagi. Jadi di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ketahui, jadi ini menunjukkan istilah jahiliyah, jahal, kebodohan itu adalah istilah yang tercela. Istilah yang tercela. Cuman kan di sini tercelanya perkara ini tidak mesti kemudian dikatakan semua perkara jahiliyah itu kafir, ya tidak. Nanti akan kita bahas ada masalah-masalah yang kufur, jelas syirik. Tapi ada juga masalah-masalah yang tidak sampai demikian, tapi yang jelas semua pasti dosa besar. Pasti dosa besar. Makanya kalau kita baca misalnya ada ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang satu perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah, itu menunjukkan perbuatan ini sangat buruk dan termasuk dosa besar dan merupakan kebiasaan di zaman jahiliyah. Kita pernah dengarkan ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab yang menyebutkan tentang perbuatan tabarruj, perempuan yang sering keluar rumah dan berhias, berdandan. Itu dikatakan sebagai tingkah laku kebiasaan perempuan-perempuan di zaman jahiliyah. Berarti ini dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaknya kalian wahai perempuan menetap di rumah-rumahmu, dan janganlah kalian berhias, bertingkah laku, berdandan seperti kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Keluar rumah menampakkan perhiasannya, menampakkan keindahannya, sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ini jahiliyah. Tapi tidak berarti orang yang melakukan ini berarti dia kufur. Tidak, dosa besar tapi tidak sampai kufur, selama dia tidak menghalalkannya tentu saja.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika beliau menegur sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari mencela seorang sahabat lain dengan ibunya. Yakni mencela ibunya. Ada sebagian ulama yang mengatakan maksudnya sahabat yang dicela ini adalah sahabat Bilal radhiyallahu taala anhu karena ibunya dari kulit hitam, maka dicela oleh sahabat Abu Dzar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan ini, beliau menegur Abu Dzar, beliau berkata, "Ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi?" Wahai Abu Dzar, apakah kau mencela sahabat ini karena ibunya? "Innaka mru'un fika jahiliyah." Sesungguhnya kamu ini adalah seseorang yang dalam dirimu masih ada kejahiliaan. Dan Abu Dzar menceritakan ini kepada para tabi'in untuk menunjukkan beliau ditegur dan melakukan kesalahan dan perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Jadi masih ada di umat ini yang melakukan perkara-perkara jahiliyah, tapi tidak menjadikan lantas dihukumi dia kafir keluar dari Islam. Jelas termasuk perkara jahiliyah syirik. Kalau syirik kan jelas keluar dari Islam. Ya, termasuk perkara-perkara jahiliyah ini menyembah berhala dan seterusnya. Ini termasuk perkara yang dihukumi kufur, tapi tidak semua demikian. Adalah hadis, ada lagi hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna." Ada empat perkara di umatku termasuk perkara jahiliyah, termasuk warisan dari zaman jahiliyah, yang mereka tidak akan meninggalkannya. Jadi menunjukkan umat ini memang masih banyak orang-orang yang jahil, ya, sehingga melakukan perkara-perkara jahiliyah, tapi dan mereka tidak meninggalkannya. Apa itu? Pertama, al-fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan garis keturunan, dengan nenek moyang, ya. Yang kedua, wata'nu fil ansab, mencela nasab, mencela garis keturunan. Kalau tadi merasa bangga dengan pendahulu-pendahulunya. Yang kedua, mencela nasab. Wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan dengan bintang-bintang. Syirik yang gini. Dan yang keempat, wan niyahah, perbuatan meratapi mayat. Yakni meratapi orang yang mati. Jadi ini menunjukkan apa? Perkara jahiliyah itu masih ada di umat ini. Makanya oleh Syekh dikumpulkan perkara-perkara yang paling penting di antara hal ini. Ya, nanti kita akan baca apa yang dituliskan atau dicantumkan oleh Syekh di sini memang benar-benar perkara yang menyangkut prinsip dasar agama. Yang masih dilakukan oleh sebagian umat ini, padahal jelas-jelas itu merupakan warisan dari zaman jahiliyah yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Cuman di sini kita perlu perhatikan para ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, bahwa ketika kita menyebutkan tentang istilah perkara-perkara yang disebutkan kepada masa jahiliyah ini, ya, ada satu hal yang diperingatkan oleh para ulama tentang kesalahan yang disebutkan oleh sebagian orang-orang yang gampang memutlakkan satu perkara sehubungan dengan istilah zaman jahiliyah. Ya, ingat, ketika disebutkan zaman jahiliyah yang bersifat mutlak, yakni menyeluruh menimpa semua orang, itu sudah tidak ada lagi
setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi tidak boleh kita mengatakan zaman sekarang ini adalah zaman jahiliyah. Ini tidak boleh. Seolah-olah kita mengatakan semua orang di dunia ini tidak ada lagi yang berpegang dengan Islam. Atau orang-orang mengistilahkan apa? Jahiliyah modern. Jahiliyah abad ke-20. Atau abad ke-21 misalnya. Ya. Ini istilah-istilah yang tidak benar karena menyebutkan sifat kejahiliaan secara mutlak yang itu sudah selesai setelah wafatnya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tahu di umat Islam ini akan selalu tersisa orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran sampai di akhir zaman. Jadi waktu kita menyebutkan tentang jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah, kita harus kaitkan ini dengan zaman tertentu atau mungkin orang tertentu atau tempat tertentu. Tidak boleh kita mengatakan mutlak semua. Dan ini kalimat-kalimat yang harus kita hati-hati ya. Ada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara menjelek-jelekkan manusia. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala halakan nasu fa huwa ahlakuhum atau ahlakahum." Barang siapa yang mengatakan manusia semua binasa, manusia semua buruk, maka dialah yang paling binasa atau paling buruk di antara mereka, atau dialah yang membinasakan, memburukkan manusia. Maksudnya di sini tidak boleh kita menyebutkan kalimat-kalimat umum untuk mensifati semua kaum muslimin seperti itu. Karena kita tahu ada orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan kebenaran, iya kan? Yang namanya Ahlu Sunnah At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah, kan terus ada sampai di akhir zaman, iya kan? Hadis riwayat Imam Muslim yang kita kenal, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang yang selalu menampakkan atau memenangkan kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau menentang mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat nanti. Dan ini kadang-kadang saya selalu ingatkan, ada sebagian ikhwan kalau bertanya atau akhwat ketika dia mengalami masalah misalnya dengan satu atau dua orang. Ya kadang-kadang ada sebagian ikhwan yang mungkin bermuamalah kurang baik dengannya. Langsung dia bertanya, "Ustaz, kenapa kebanyakan ikhwan-ikhwan yang sudah mengenal sunnah akhlaknya buruk?" Wih, kata-kata kebanyakan bahaya ini. Antum sudah meneliti, sudah bikin survei, sudah ya. Jangankan kita mengatakan hal ini untuk seluruh yang mengenal sunnah, yang seolah-olah kita mengesankan orang mengenal sunnah itu tidak ada perbaikan akhlak padanya, kan tidak boleh seperti ini. Anda mungkin mengalami masalah dengan 2 orang, 3 orang, bahkan 10 orang, 20 orang. Apakah 20 orang saya contoh sudah bisa kita katakan kebanyakan, mayoritas berbuat seperti itu? Kan tidak boleh. Berarti banyak orang yang kita cela dengan perkataan seperti ini. Cukup katakan, ada sebagian orang, ada orang-orang yang pernah bermuamalah dengan saya. Kan lebih bagus seperti itu. Ingat, Ahlu Sunnah itu bukan cuma di tempat tertentu, bukan cuma di negeri tertentu, bukan cuma di Indonesia, ada di luar negeri. Terus Ahlu Sunnah di zaman yang lalu, sahabat, para sahabat juga Ahlu Sunnah, para tabi'in, Masya Allah, banyak sekali yang kita timpakan padanya celaan tersebut kalau kita gampang mengucapkan, memutlakan kata-kata seperti ini. Bahkan kadang-kadang kita

tidak boleh kita sebutkan secara mutlak untuk zaman sekarang. Secara mutlak itu artinya kita sebutkan tanpa ada ikatan. Ya, kayak tadi zaman jahiliyah, jahiliyah modern atau yang lainnya. Tapi kalau kita ingin sebutkan, maka sebutkan secara muqayyad, terikat dengan waktu tertentu, orang tertentu, perbuatan tertentu. Ya. Dan juga perkara-perkara di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua perkaranya buruk atau ada perkara-perkara yang baik yang kemudian dalam Islam semakin ditekankan dan dikuatkan? Ada atau tidak? Ada apa tidak? Ada kan? Ada. Ya, sebagian orang-orang Arab kita tahu ada yang sikap dermawan mereka sangat sangat besar. Ada yang selalu menyiapkan makanan untuk orang-orang yang datang haji dan umroh di Mekah. Ada orang yang selalu menolong, membantu. Kemudian sikap mereka ya, kalau berbicara itu jujur, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut dikira penakut. Kalau orang yang berbohong itu kan berarti orangnya tidak jantan, begitu. Ada sifat seperti ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari pernah bersabda, "Khiyarukum fil Islami khiyarukum fil jahiliyati idza faquhu." Orang-orang yang terbaik di kalangan kalian di dalam Islam adalah orang-orang yang terbaik di zaman jahiliyah. Idza faquhu, kalau dia paham agama. Masya Allah, ini keutamaan ilmu. Kenapa dia paham agama? Karena kebaikan-kebaikannya di zaman jahiliyah dia pertahankan dan dia jadikan sesuai dengan dalil yang diperintahkan dalam Islam. Dia pelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam, kemudian dia perbaiki sifat-sifat dasar kebaikan yang ada pada dirinya, dia arahkan untuk ikhlas, untuk sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan akhlak-akhlak mulia ini yang kemudian di dalam Islam dipertahankan dan dikuatkan. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad. Ini dinyatakan sahih oleh para ulama, termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi perkara-perkara di zaman jahiliyah ada yang baik. Ya, sebagaimana juga termasuk kebiasaan-kebiasaan yang mereka ambil dari misalnya agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti mengagungkan Baitullah, Ka'bah, memuliakan orang-orang yang mengunjunginya dan seterusnya. Ada juga hadis yang sahih dalam sahih Muslim tentang ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah menjelaskan tentang adanya beberapa bentuk pernikahan di zaman jahiliyah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana nikahun nasi fil jahiliyati ala arba'ati anha." Bentuk pernikahan manusia di zaman jahiliyah itu ada 4 bentuknya. Disebutkan 3 yang salah, 1 yang sesuai dengan Islam. Ya, 3 yang salah itu ada yang pernikahan-pernikahan naudzubillah min dzalik, seperti bentuk yakni mendatangi seorang perempuan yang tidak beres, pelacur ya, yang mereka meletakkan bendera tanda di pintu-pintunya. Dia didatangi oleh laki-laki beberapa orang sampai dia hamil. Ketika anaknya lahir tinggal dia tunjuk saja siapa yang dia inginkan jadi bapaknya. Pokoknya ada 4 perkara. Yang 4 itu dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, pernikahan di zaman jahiliyah seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi ada seorang laki-laki yang datang ke wali seorang perempuan, melamarnya, meminangnya, melamarnya, kemudian diterima dengan mahar dan seterusnya, dinikahkan dengan akad nikah yang sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Ya, seperti ini kan dipertahankan dalam Islam, tentu saja. Ini juga termasuk kebiasaan di zaman jahiliyah, tapi kebiasaan yang baik. Ya. Yang ke-

kemudian dibenarkan di dalam Islam karena datang petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkannya. Makanya di sini juga kita perhatikan ya, bahwa perkara-perkara di zaman jahiliyah ada perkara-perkara yang baik, sebagian dari akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Cuman tadi kita sebutkan hadisnya apa? Khiyarukum fil islami khiyarukum fil jahiliyati idza faquhu. Syaratnya dia harus berilmu. Sebaik-baik kalian dalam Islam adalah sebaik-baik yang mereka di zaman jahiliyah kalau dia berilmu, karena bagaimanapun kebiasaan-kebiasaannya harus diluruskan dengan ilmu setelah dia mengenal Islam. Nah, jadi inilah mengenai perkara yang berhubungan dengan istilah jahiliyah. Yang jelas jahiliyah itu adalah nisbat kepada kejahilan, dan kejahilan itu adalah ya sesuatu yang sangat buruk. Demikian banyak keburukannya disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kita sebutkan itu adalah sifatnya orang-orang yang jahil. Ya, kemudian kejahilan ini Allah Subhanahu Wa Taala lindungi para nabinya dari sifat-sifat tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala takunanna minal jahilin." Janganlah sekali-sekali kamu termasuk menjadi termasuk orang-orang yang jahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, "Inni a'iduka an takuna minal jahilin." Sesungguhnya aku menasihati kamu wahai Nabi Nuh agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang jahil. Maka kejahilan ini adalah keburukan, menunjukkan kepada kita bahwa bencana dan kerusakan yang timbul karena tidak mau belajar agama ini adalah bencana yang sangat buruk. Kejahilan itulah yang mematikan hati, memadamkan cahaya di hati, sehingga orang akan mudah tersesat, terombang-ambing dalam penyimpangan karena tidak ada cahaya petunjuk pada dirinya. Bahkan mematikan hati. Ya, dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyebutkan sebuah syair tentang buruknya kebodohan. Apa kata beliau? Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qablal kuburi kuburu. Dan pada kejahilan sebelum orangnya mati, terlebih dahulu dia telah mati di hadapan Allah, yakni hatinya mati. Jadi dia kayak bangkai berjalan. Wa ajsaduhum, dan tubuh-tubuh mereka orang-orang yang jahil ini sebelum dimasukkan dalam kuburan dia telah menjadi kuburan bagi hatinya. Di dalam Islam kejahilan sangat tercela. Makanya kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan kita. Ya, dan ingat, menuntut ilmu di antara niat utama yang kita jadikan dalam menuntut ilmu kita adalah mengangkat kejahilan. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, "La syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu." Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu ketika seseorang bisa meluruskan niat padanya. Memperbaiki niatnya. Kila ada yang bertanya, "Wa ayyu syai'in husnun niyyah?" Apa itu maksudnya memperbaiki niat kita? Apa itu bentuknya niat yang baik? Kata beliau, an yanwiya bihi raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Seorang penuntut ilmu meniatkan untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya, kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan dia mendakwainya atau mengajarkan ilmu kepadanya. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, jadi kita perhatikan di sini masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahiliaan ini adalah masalah-masalah besar yang harus kita fahami agar kita bisa benar-benar mengamalkan Islam yang sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini kita akan baca
penjelasan yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada beberapa pengantar sedikit, dan ini kebiasaan beliau. Beliau itu lebih banyak selalu membawakan dalil, dan biasanya sedikit menambahkannya sebelum menyampaikan permasalahan. Dan ini termasuk kitab yang kecil sebenarnya, tapi alhamdulillah para ulama telah memberikan perhatian untuk menjelaskan tentang kandungan isinya agar kita bisa mempelajari dan memahaminya dengan baik. Di bagian awal penjelasan kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala berkata, hadhil umuru خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين ini adalah perkara-perkara

0: tetap harus ada penjelasan tentang keburukan, apalagi di akhir zaman yang banyak syubhat.
1: Metode Al-Quran yang menjelaskan jahiliyah ini jelas. Kitab Tauhid yang ditulis juga oleh penulis. Kan semua penjelasannya begitu. Kebaikan-kebaikan kemudian yang menyimpang dari ahlu sunnah seperti ini. Kita sudah terapkan ini saja, masih banyak orang yang bingung dari umat ini. Masih banyak yang terjerumus dalam kesalahan. Apalagi kalau kita tidak mengingkari keburukan. Tentu di sini kita ingatkan sekali lagi, mengingkari dengan cara yang baik. Berdakwah dengan cara lemah lembut, tapi tetap ada teguran. Ingat pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, "Idza sakattu ana wa sakatta anta kaifa ya'riful jahilu as-sahiha minas sakim?" Kalau kamu diam dan saya diam, bagaimana orang yang jahil, orang yang tidak faham mengetahui mana yang benar dan mana yang salah? Sampai beberapa kali kita contohkan dalam kajian kita, ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Dulu awal-awalnya kita hijrah dan mengenal manhaj salaf setelah taufik dari Allah, kebanyakan sebabnya karena apa? Mungkin ada yang membaca buku atau artikel, iya kan? Mungkin ada yang menghadiri daurah, diajak temannya. Mungkin ada yang hadir satu masjid, tiba-tiba dia dengarkan ceramah atau rekaman. Cuman yang jelas dalam ceramah tersebut mesti dia akan dengarkan penjelasan tentang misalnya umat ini akan berpecah, kemudian satu golongan yang selamat, iya kan? Atau penjelasan tentang hadis Nabi SAW, siapa yang hidup di antara kamu, maka akan dia melihat banyak perselisihan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Itu yang dia dengar, akhirnya dia dapat hidayah. Oh, ternyata yang selamat satu, yang benar itu hanya satu. Karena ada penjelasan kebatilan dan ada penjelasan tentang inilah jalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Inilah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Seandainya ceramah-ceramah ini dari dulu mengatakan, misalnya, tidak ada yang salah, semua benar. Yang ada cuma perbedaan pendapat yang tidak membawa kepada konsekuensi masuk surga dan neraka. Pastinya kita sekarang tidak akan mengikuti sunnah karena sama saja semua. Kalau tidak ada pengingkaran tentang kesalahan. Jadi tidak benar metode seperti ini, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang tauhid, jelas ada. Bahkan semua isi Al-Quran kurang lebih tentang tauhid, iya kan? Tentang makna tauhid, kemudian tentang penjelasan lawannya tauhid, kemudian syirik dan seterusnya. Sebagaimana tauhid dirinci, syirik juga dirinci. Sifat-sifatnya pelaku tauhid, sifat-sifatnya pelaku syirik dirinci semua. Di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Kafirun kan? Ada juga surat Al-Mu'minun. Jadi semua dirinci. Sifat-sifat orang munafik dirinci, sifat-sifat orang yang beriman dirinci. Lihat di surat At-Taubah disebutkan dengan rinci. Di surat Al-Munafikun juga bahkan ada. Jadi tidak benar kalau orang menyampaikan syubhat tersebut yang tujuannya untuk mencela dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan mengatakan tadi dalam berdakwah tidak perlu kita menyalahkan, tidak perlu menjelek-jelekan. Ya jelas, kalau metodenya dengan cara yang keras dan kasar ini jelas tidak diridhoi dan tidak dibenarkan. Tetapi untuk mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik, apalagi kemungkaran itu jelas-jelas banyak, ini merupakan kewajiban kita. Bahkan merupakan sebab untuk menyelamatkan kita dari kemurkaan Allah ketika membinasakan satu umat disebabkan tidak adanya orang-orang yang menegur ketika terjadi kemungkaran di antara mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiruhu aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqabin minhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya manusia ketika mereka melihat kemungkaran terjadi di kalangan mereka, tapi mereka tidak berusaha untuk merubahnya, menasihatinya, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menimpahkan secara merata azab dari sisinya untuk mereka semua. Nauzubillah min dzalik. Nah. Lanjut kata Syekh di sini, fa ahammu ma fiha wa ashadduhum khataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling besar dalam perkara-perkara jahiliyah ini dan yang paling berbahaya, yang paling besar bahayanya adalah ketidakadaan iman di hati mereka terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mau berimannya hati mereka kepada petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in dhafa ila dzalika istihsanu ma alaihil jahiliyatu tammatil khasarah. Kalau sudah tidak beriman, in dhafa ditambah lagi. Ya, ditambah lagi dalam hal ini dengan menganggap baik, membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tersebut, maka berarti orang seperti ini telah sempurna keburukan dan kerugian pada dirinya. Sudah tidak beriman, yang bertentangan dengan iman malah dipuji dan dibenarkan. Ini musibah terbesar. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi hal-hal seperti ini, dan kita katakan sekali lagi ya, sangat disayangkan terjadi di kalangan kaum muslimin. Kecuali tentu orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan, yang mengimani kebatilan, dan justru dia kufur kepada Allah, merekalah orang-orang yang benar-benar merugi. Rugi dunia dan akhirat. Itu sudah pasti, ya. Jadi, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, sungguh demi Allah, keberuntungan besar kita bisa mempelajari risalah seperti ini. Tulisan seperti ini. Apalagi disebutkan dengan dalil, ya, yang dengan kita mengetahuinya kita akan berlindung kepada Allah darinya. Kita akan membahas rincian tentang dalilnya. Kan sudah pernah kita terangkan mungkin di kajian-kajian kita yang lalu, ya. Kebatilan itu kan selalu dibungkus dengan syubhat. Apalagi tipu daya syaitan tadi. Masih ingat pernyataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengingkari orang-orang Khawarij dan sifat-sifat Khawarij nanti, kayak tidak taat sama pemerintah, suka memberontak, ini termasuk sifat orang jahiliyah ternyata. Orang di zaman jahiliyah dulu itu mereka tidak mau dipimpin. Sehingga kacau urusan mereka. Ya. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengingkari orang-orang Khawarij yang pertama kali mereka menyempal atau menyimpang dari petunjuk para sahabat, ya, di zaman Uthman bin Affan, kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena Umar ibn al-Khattab kita tahu merupakan pintu yang menutup fitnah, setelah beliau wafat terbukalah pintu tersebut. Ya, ketika mengingkari perbuatan orang-orang Khawarij ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata apa? Ya, ini ketika mendengar orang-orang Khawarij itu ketika memberontak, bayangkan yang mereka berontak itu adalah pemimpin sekelas Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, apalagi pemimpin sekarang. Tidak mungkin ada yang selamat, iya kan? Nah, waktu mereka keluar memberontak, ini memakai dalil untuk membela kebatilan mereka. Yaitu la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Syubhat kan? Banyak yang terpengaruh. Yani ini untuk membela hukum Allah, ini untuk membela Islam, ini untuk mengingkari kedzaliman dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Ketika mendengar ini, apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah kalimat yang benar, benar seolah-olah penampakannya. labelnya benar, tapi dimaukan di balik itu kebatilan. Inilah yang terjadi. Nah, yang kalau kondisinya seperti ini, bagaimana mungkin kita kemudian mengatakan diam saja, tidak usah mengingkari? Kalau tidak diingkari, maka orang akan pasti terpengaruh. Karena dibawakan dalam bentuk ya, seolah-olah mengambil dalil dari Al-Qur'an. Tidak mungkin penamaan itu kan menggunakan penamaan-penamaan yang baik. Tidak mungkin menggunakan penamaan-penamaan yang buruk. Sampai pun orang-orang yang berpemikiran Khawarij, tidak ada yang membuat apa? Yayasan Khawarij. Ya, atau yayasan Mu'tazilah. Yayasan Ingkaru Sunnah, kan tidak ada. Semua menggunakan kalimat-kalimat yayasan takwa, yayasan iman dan seterusnya. Ya, pasti menggunakan hal-hal seperti ini untuk menyamarkan penyimpangan dan keburukan yang ada pada diri mereka. Baik. Kita akan baca di sini dari masalah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan nanti kita akan baca di sini memang masalah-masalah yang beliau sebutkan di sini, di antaranya ya perkara-perkara yang sudah pernah mungkin kita pelajari juga ada di Al-Qawaidul Arba, mungkin kita pernah baca kitab Tauhid, banyak masalah-masalahnya di situ, atau kitab Kasyfus Syubhat misalnya. Nah, yang jelas itu merupakan masalah-masalah yang merupakan kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat al-mas'alatul ula, masalah yang pertama.

0: annahum yata'abbaduna. Bi isyraki salihina fi du'a illahi wa ibadatihi. Fi du'a illahi wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum indallah. Bi dhannihim anna Allah yuhibbu dhalika wa anna salihina yuhibbunahu. Pertama, orang-orang jahiliyah yata'abbaduna, melakukan ibadah dengan menyertakan orang-orang yang soleh dalam doa, berdoa kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Yakni mereka tidak hanya berdoa kepada Allah, tapi selalu mencari perantara dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang mereka anggap wali dalam berdoa kepada Allah dan beribadah kepadanya, karena mereka menginginkan mendapatkan syafaat orang-orang soleh itu di sisi Allah dengan persangkaan mereka bahwasanya Allah mencintai hal tersebut dan bahwasanya orang-orang yang soleh ini mencintai Allah. Padahal ini adalah inti kesyirikan. Ya, syafaat ini sudah pernah kita bahas, diminta kepada Allah, bukan diminta kepada makhluk. Justru syafaat itu kita dapatkan dengan memurnikan tauhid. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni ikhlas dari dalam hati atau dari dalam jiwanya. Jadi perbuatan mereka ini karena kejahilan mereka anggap dicintai oleh Allah. Dan mungkin sudah pernah kita dengarkan penjelasannya. Mereka kiaskan makhluk itu, kalau kita ingin menemui raja seorang penguasa kan tidak bisa langsung, harus ada perantaranya supaya hajat kita gampang disampaikan. Jawabannya, kenapa disamakan Allah seperti ini? Kalau raja itu penguasa, presiden atau siapapun yang menjadi pemimpin manusia, kan terbatas pendengarannya, pengetahuannya, penglihatannya, sehingga harus ada perantara untuk menyampaikan hajat rakyatnya. Dan biasa manusia kalau dia punya orang dalam kan cepat sampai kebutuhannya. Kenapa butuh semua ini? Karena manusia terbatas. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala pendengarannya maha sempurna, penglihatannya maha sempurna, pengetahuannya maha sempurna. Jangankan yang kita ucapkan, yang kita tulis, yang dalam hati kita saja Allah maha tahu. Maka tidak butuh perantara. Lihat sebagaimana dalil yang dibawakan di sini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus ayat ke-18. Ini tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kemadharatan atau kemanfaatan bagi mereka. Dan mereka ini, pelaku syirik ini berkata bahwa mereka-mereka yang kami jadikan sembahan itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Jadi sekali lagi di sini kita tegaskan ya, dan ayat ini menegaskan apa? Pelaku syirik di zaman dahulu itu mereka tidak mengatakan. Ingat, mereka tidak meyakini berhala-berhala itu bisa menciptakan, memberikan rezeki, bisa mendatangkan kebaikan atau menimbulkan keburukan. Mereka tidak yakini itu. Mereka yakini itu semua adalah dari Allah. Tapi yang mereka yakini sehingga mereka dikatakan berbuat syirik, menyekutukan Allah, adalah seperti yang diterangkan di sini. Mereka menyertakan makhluk dalam ibadah atau dalam berdoa dengan keyakinan ini sebagai perantara untuk pemberi syafaat bagi kami atau yang bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu keyakinan mereka. Kenapa? Karena yang namanya meyakini rububiyah Allah kan sudah berkali-kali kita bahas, dalilnya banyak dalam Al-Quran. Ini fitrah manusia mengakui semua. Allah pencipta manusia, pencipta alam semesta, pencipta langit-langit dan bumi, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, semua yakin. Jadi kesyirikan mereka adalah meyakini, menyertakan makhluk ini dalam ibadah dan doa mereka sebagai perantara atau sebagai pemberi syafaat. Jadi ibadah mereka tidak murni karena Allah. Di dalam surat Al-Jin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyeru kepada seorang pun bersama dengan menyeru kepada Allah. Wa qala ta'ala, ayat yang kedua yang menjadi dalil perbuatan mereka menyertakan makhluk yang dianggap soleh ini dalam ibadah atau doa mereka, firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, ya perbuatan syirik ini jelas ya, mereka berkata, kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali agar sembahan-sembahan itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Perantara. Karena keyakinannya menyerupakan Allah dengan makhluk. Makhluk butuh perantara karena mereka tidak bisa mendengar dari jarak jauh, melihat dari jarak jauh. Adapun Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh sempurna semua sifat-sifatnya, tidak butuh perantara. Bahkan Allah menamakan dirinya maha dekat ketika hamba berdoa, dekat pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah, maka sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Jadi kalau orang langsung minta kepada Allah, justru Allah akan mudahkan pengabulan baginya. Ini permasalahan yang pertama dari sifat kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah. Sekaligus ini permasalahan yang paling berbahaya, yang paling besar keburukan yang mereka lakukan. Apa kata Syekh di sini? Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan masalah yang paling besar dari perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah yang jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentang mereka, menyelisih mereka. Karena apa? Fa'ata bil ikhlas wa akhbara annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusuli alaihi musallatu wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membawa petunjuk untuk mengikhlaskan agama. Dan beliau mengabarkan bahwa itu adalah agama Allah, yang dengannya Allah mengutus semua para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar dia menyerukan kepada umatnya apa? Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul semua, mengikhlaskan agama, tidak boleh berbuat syirik. Ya. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agamanya, hunafa, dalam keadaan hanif. Hanif artinya mukbilun alallahi wal mu'ridu amman siwahu, hanya menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari segala sesuatu selainnya. Inilah tauhid yang benar. Inilah tauhid yang dibawa oleh semua para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Wa annahu la yakbalu minal a'mali illa al-khalisa. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal-amal soleh kecuali yang ikhlas. Ya, syarat diterimanya amal soleh dengan dua syarat, ikhlas dan ittiba. Bagaimana firman Allah di akhir surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat, mengharapkan Allah menerimanya dalam keadaan ridha, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh, dan janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Ya, ini syarat amal diterima hanyalah amal yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan Allah mengabarkan bahwasanya barang siapa yang melakukan apa yang dianggap baik oleh orang-orang jahiliyah itu, yaitu perbuatan syirik seperti ini, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di surat Al-Maidah. Ya. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah mengharamkan baginya masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim atau berbuat syirik ini. Jadi ini masalah yang paling besar dan sangat disayangkan. Ya, masalah sebesar ini banyak orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam masih terjerumus ke dalamnya. Dan tidak sedikit manusia yang melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berarti menunjukkan kepada kita bahwa dakwah tauhid ini benar-benar asing di kalangan manusia. Dan benar-benar perlu lebih dikuatkan lagi untuk selalu disampaikan, apalagi kepada orang-orang awam. Ya. Jadi justru dakwah tauhid ini yang harusnya semangat kita sampaikan agar manusia mengetahui bahwa ini adalah permasalahan terbesar di kalangan orang-orang jahiliyah, yang tentu sangat bertentangan dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh selanjutnya di sini, wa hadhihi hiyal mas'alatul lati tafarraqan nasu li ajliha baina muslimin wa kafir. Inilah dia permasalahan yang karenanya manusia akan dibedakan, ada yang muslim, ada yang kafir. Karena kalau dia berbuat syirik, keluar dari Islam. Akan gugur semua amal-amalnya. Jadi masalah ini, kata beliau, yang memisahkan antara manusia, ada yang menjadi muslim, ada yang menjadi kafir. Wa indaha waqa'atil adawatu wa li ajliha syuri'al jihad. Dan pada masalah inilah terjadi permusuhan. Yakni seorang yang menegakkan tauhid, dia tidak boleh berloyal mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Ya, ada yang namanya akidah al-wala wal-bara, loyalitas dan kebencian. Meskipun orang yang terdekat dengan kita, kalau dia melakukan perbuatan syirik, kita harus pertama tentu menasihatinya. Kalau dia tetap bersikeras, maka kita berlepas diri darinya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan sifat Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, di surat Al-Mumtahanah ya. Wal qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u ila yaumil qiyamah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagimu, panutan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yakni yang mengikuti sikapnya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kayak mengingkari semua itu. Kafarna bikum wabada, dan tampaklah permusuhan antara kami dengan kalian, permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ya, permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mentauhidkannya. Ya. Sampai kalian bertobat dari perbuatan tersebut. Jadi ini merupakan sikap dari orang-orang yang beriman yang dipuji di dalam Al-Qur'an. Ketika orang-orang melakukan perbuatan syirik, maka perbuatan ini harus kita benci. Dan disinilah yang menjadi dasar kita menempatkan loyalitas dan kebencian kita. Wali ajliha. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Limu taslima.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkan. Yahdihillahu fala mudhillalah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amabat. Para pendengar umkumullah, kami akan menghadirkan kajian live langsung dari Masjid Al-Hikmah di Pondok Labu, Jakarta Selatan, dalam safari dakwah bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA Hafizullah. Pembahasan kali ini kajian tematik dengan tema pembahasan tunduk kepada wahyu. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Barakallahu fikum.
4: Jadi pengikut Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan nikmat ini kita bisa mengenal kebaikan-kebaikan dalam agama ini yang merupakan bekal untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fiikum.
2: Kota Kendari, inilah Rojak Kendari.
4: Jamaah sekalian, hafizakumullah. Tunduk kepada wahyu, kita tahu ini merupakan kewajiban besar bagi setiap muslim, bagi setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Ini merupakan konsekuensi iman, ya, karena yang namanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ketundukan yang utuh, sikap tunduk atau sikap merendahkan diri yang utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan makna asal dari ibadah. Makna asal dari ibadah yang berarti seseorang tidak akan dianggap sebagai hamba Allah yang sejati kecuali setelah dia tunduk dengan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah jamaah sekalian hafizakumullah, kita lihat kenapa di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hamba yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala sifati mereka dengan sifat yang mengandung pujian yang tinggi, yaitu mereka sebagai hamba Allah yang mengandung arti penghambaan diri, yakni ketundukan kepadanya. Coba kita perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran sebagai Abdullah, hamba Allah, yang berarti beliau telah menyempurnakan kedudukan sebagai hamba Allah yang sejati. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Jin, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya lamma qama abdullah, ketika hamba Allah ini berdiri berdoa kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada, hampir-hampir saja para jin itu mengerumuni beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di surat Al-Isra ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, yakni Isra, Isra Mi'raj, di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dipuji sebagai hamba. Para malaikat alaihimussalam dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, orang-orang yang saleh, dipuji sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah ar-Rahman yang maha pemurah, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan dirinya. Jadi penghambaan diri, inilah kedudukan hamba yang paling mulia. Jamaah sekalian hafizakumullah, mestinya kita pernah mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan memujiku, menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan menyanjung Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Karena sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya, Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini semua menjelaskan kepada kita bahwa ketundukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hakikat dari ibadah itu sendiri, hakikat dari penghambaan diri yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba pada dirinya. Bahkan semakin besar ketundukan seseorang kepada Allah, tentu termasuk kepada syariat yang diturunkannya, kepada wahyunya, berarti semakin sempurna kedudukan seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala punya sebuah kitab yang berjudul Al-Ubudiyah, penghambaan diri. Ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwa kedudukan ini kedudukan yang paling mulia dalam agama. Di dalam kitab ini beliau berkata, kamalul makhluk bitahkiki ubudiyatihi lillah, kesempurnaan manusia adalah dengan mereka mentahkik, mewujudkan, merealisasikan sikap ubudiyah, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fakullama zdadal abdu tahkikon lil ubudiyati izdada kamaluhu wa alad darajatuhu. Maka semakin seorang hamba mewujudkan sikap ketundukan, ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah, semakin bertambah pada dirinya, maka semakin tinggi nilai kesempurnaannya dan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari sinilah jamaah sekalian hafizakumullah, ibadah yang kita tahu ya merupakan amal-amal kebaikan yang disyariatkan dalam Islam, itu bukanlah hanya gerakan-gerakan yang kita lakukan pada anggota badan kita, tidak disertai dengan makna ibadah itu sendiri

sudah sering diinjak, sering dilalui. Dari situ diambil kata-kata ibadah. Jadi kalau orang misalnya membuka satu jalan, di zaman dahulu misalnya, ya dibuat satu jalan. Ketika jalan tersebut sudah sering dilalui, kan dia sudah mulai rata, sudah mulai terbentuk, sudah mulai enak dipijak, dijalani. Itu yang diistilahkan oleh orang Arab dengan nama Tariqun Mu'abbad. Jalan yang sudah ditundukkan, yang sudah sering diinjak. Jadi di sini ada makna ketundukan. Sehingga Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan makna ibadah ini, kalau kita baca dalam tafsir beliau di tafsir Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, surat Al-Fatihah. Ya. Beliau menjelaskan makna ibadah secara syariat, kata beliau, ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal mahabbati wadzulli wal khaufi lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, ketundukan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Kuat lagi Maha Perkasa, sedangkan kita lemah. Kita pasti butuh pertolongannya. Kita pasti butuh penjagaannya. Kita pasti membutuhkan kekuatan darinya. Kenapa kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Agung. Sedangkan manusia penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Kenapa kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita miskin dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala hajat dan kebutuhan kita ada di tangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah makhluk-makhluk yang fakir, ya, miskin, sangat butuh kepada Allah, butuh kepada rahmatnya, butuh kepada pertolongannya, butuh kepada pemenuhan hajatmu dari sisinya. Kalian semua adalah sangat miskin, kekurangan, butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang al-ghaniyu, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Sehingga dari sini kita perhatikan jamaah sekalian hafizakumullah, ibadah itu semakin terwujud di dalamnya ketundukan. Dan ingat, ketundukan tadi disertai dengan apa? Kecintaan yang utuh. Semakin terwujud padanya dua hal ini, maka ibadah itu akan semakin sempurna kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh sekarang kita bahas salat. Ya. Di antara rukun salat, dari awal kita kerjakan salat takbiratul ihram, kemudian bersedekap, membaca ya setelah doa istiftah membaca Al-Fatihah dan surat, nanti ada ruku, bangkit dari ruku, sujud dan seterusnya. Manakah yang lebih utama, yang paling utama di antara rukun-rukun salat ini? Ya. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang paling utama adalah sewaktu kita berdiri bersedekap, karena di situ ada membaca Al-Qur'an, membaca surat Al-Fatihah, surat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kemudian membaca surat yang lain. Ya. Ada pendapat lain juga yang kuat, yaitu ketika sujud. Kenapa sujud? Karena sujud adalah wujud dari penghambaan diri yang sempurna. Ketundukan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan saja, sujud itu kan kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia, ya ini wajah kita, kepala kita. Kita sejajarkan dengan tanah dalam rangka tunduk kepada Allah. Di sini Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan keutamaan sujud bagaimana?

aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah dalam keadaan dia sujud, adalah ketika dia sujud. Ini yang paling dekat dengan Allah. Fa akthiru du'a fihi, maka perbanyaklah doa di waktu sujud itu. Setelah kita membaca zikir sujud subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita dianjurkan memperbanyak doa ketika itu. Karena ini keadaan kita yang paling dekat dengan Allah. Ya, karena sujud adalah ketundukan yang sempurna. Kita sudah tunduk merendahkan diri di hadapan Allah, ya, menundukkan diri kita, ditambah lagi kita memuliakan dan meninggikan Allah. Makanya kita baca di waktu sujud tadi apa zikirnya? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Benar-benar ini adalah ketundukan yang sempurna dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, inilah wujud dari ibadah yang sesungguhnya. Makanya dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sikap-sikap yang benar, yang tentu kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap-sikap yang semakin kita sempurnakan pada diri kita, maka berarti semakin kuat, semakin sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Contoh yang berhubungan dengan pembahasan kita, tunduk kepada wahyu. Ketika seseorang hamba tunduk kepada Allah, karena dia mengakui Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, maha agung, ya, maha sempurna sifat-sifat kemahamuliaannya, yang tentu semakin kita mengenal sifat-sifat kemahaagungan Allah, berarti semakin sempurna juga ketundukan kita kepadanya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, akmalun nasi ubudiyatan almutaabbidu lillahi bi jami'il asma'i wassifati allati yattali'u 'alaiha albashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah, yaitu orang yang beribadah kepada Allah dengan mengenal kandungan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Ya, jadi di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, menerangkan kepada kita tentang sifat-sifatnya yang maha tinggi lagi maha mulia, yang dengan itu kita akan semakin tunduk kepada Allah, termasuk tunduk terhadap segala ketentuan hukum syariat yang diturunkannya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Contohnya sifat rahmat, kasih sayang, sifat penyayang kepada hamba-hambanya. Dengan kita meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala maha penyayang, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Maka kita yakin ketika kita berpegang teguh dengan syariat, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan kepada kita dengan sempurna. Ya. Siapapun yang kita tahu paling sayang kepada kita di kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang lagi kepada hamba-hambanya dibandingkan manusia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ya, kita pernah dengar kisah ketika kaum muslimin dalam sebuah peperangan jihad, setelah negeri musuh ditaklukkan, maka tentu saja orang-orang yang lemah di kalangan mereka ini dijadikan sebagai tawanan,
yang tidak pantas untuk diperangi atau dibunuh seperti kaum perempuan dan anak-anak. Ya, ketika itu, ketika dikumpulkan para tawanan, ada seorang ibu yang kebingungan mencari anak bayinya yang lepas dari gendongannya. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan kejadian ini bersama para sahabat melihat ibu ini kemudian mendapati anaknya dan menggendongnya dengan sayang. Kan kita tahu ya, sayangnya seorang ibu kepada bayinya ini adalah wujud kasih sayang yang paling tinggi antara seorang manusia terhadap yang lainnya. Sampai binatang pun juga kan terhadap anaknya sendiri sangat sayang. Ah, sampai pun binatang buas, iya kan? Intinya di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, atarauna, apakah kalian menganggap perempuan ini, ibu ini akan tega melemparkan atau mencampakkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, tidak mungkin wahai Rasulullah, tidak mungkin dia akan setega melakukan itu karena melihat kasih sayangnya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh-sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya perempuan ini atau ibu ini kepada anak bayinya. Masya Allah, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang beriman. Dengan kasih sayang inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agamanya. Bayangkan ini baru dari segi rahmat, belum lagi ilmu. Allah maha sempurna ilmunya, mengetahui kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan hajat dan kebutuhan manusia, mengetahui apa yang mereka butuhkan, menjadikan dalam agama ini ya baik ketika diamalkan dan nanti juga hasil akhirnya atau akibatnya akan baik. Kita ingat waktu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk kembali kepada hukumnya dan hukum Rasulnya. Allah sebutkan di akhir ayat ini, Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sikap itu adalah yang paling baik dan nanti kesudahannya akan baik. Siapa yang mengetahui ini? Tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak akan mungkin mengetahui hal-hal yang akan datang akibat dari apa yang mereka lakukan. Ini ilmu Allah yang maha sempurna ketika menurunkan hukum seperti ini keadaannya. Kemudian hikmah Allah Al-Hakim. Artinya apa Al-Hakim? Maha sempurna hukum dan hikmahnya. Apa arti hikmah? Wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Selalu menempatkan segala sesuatu tepat persis pada tempatnya. Tidak mungkin salah. Maka hukum-hukum Allah selalu sesuai dengan kemaslahatan dan kebutuhan manusia. Dan selalu tepat sesuai dengan apa yang terbaik bagi mereka. Kenapa? Karena dia yang menciptakan kita. Pastinya dia lebih tahu tentang keadaan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Bukankah Allah yang menciptakan kita, dialah yang lebih tahu tentang keadaan dan kebutuhan kita. Dan dia yang maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Ya ini kalau kita renungkan semua sifat-sifat kesempurnaan Allah, kita akan dapati syariat ini benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ketentuan hukum yang benar-benar terbaik bagi manusia. Bahkan tidak ada kebaikan bagi mereka kecuali dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Anfal ayat ke-24. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai sekalian manusia, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan bagimu. Syariat Islam ini diturunkan untuk kebaikan. Dari sisi ini pantas untuk kita selalu tunduk dan berpegang teguh dengannya.
ketika menafsirkan ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ayat ini mengandung makna, tadhammanatil ayatu, ayat ini mengandung pelajaran, annal hayatal hakikiyata tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walil rasuli zahiran wa batinan. Kehidupan indah yang hakiki itu, kehidupan bahagia yang sejati adalah hidupnya seseorang yang selalu mengikuti panggilan Allah dan panggilan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dan batin. Oleh karena itu jamaah sekalian hafidhakumullah, inilah kemuliaan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha indah nama-namanya, maha tinggi lagi maha sempurna, maha mulia sifat-sifatnya. Oleh karena itu tunduk kepada wahyu. Kita ketahui bersama, ini adalah termasuk ciri utama orang yang beriman. Karena mereka punya keyakinan, wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti yang terbaik, bahkan satu-satunya kebaikan bagi hamba, ya, selama mereka berpegang teguh dengannya lahir dan batin. Kita tahu di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan tentang sifat hamba yang beriman ini, ya. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, yakni kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menetapkan hukum bagi mereka, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, bersegera untuk mengikutinya. Karena keyakinannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika menurunkan agama pasti sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita, pasti mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan untuk orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Sampai pun bahkan dalam perkara-perkara yang terkadang mungkin kita belum sempat memahaminya dengan sempurna, ya, karena kemampuan manusia memahami terbatas pastinya, ya. Dan kadang-kadang memang banyak dalam urusan-urusan agama yang belum kita fahami hikmahnya. Ini bukan menjadikan kita kemudian lantas menolak agama atau berkata sampai saya faham dulu baru saya mengamalkannya. Ini terbalik, ya. Harusnya kita tunduk dulu kepada ketentuan Allah, hukum dalam agamanya, kita laksanakan dulu, kita katakan dulu sami'na wa ata'na, baru setelah itu kita mencari jawabannya. Karena kita punya keimanan yang secara asal tadi sudah kita bahas, maknanya adalah selalu tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk dalam menyikapi hukumnya. Baik, barakallahu fikum jamaah sekalian, hafidhakumullah. Ada contoh dari sikap generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Yang mereka ini adalah orang-orang yang imannya sempurna, sampai dipuji dalam Al-Quran, walakinna allaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini gambaran iman para sahabat yang disebutkan di surat Al-Hujurat. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Inilah gambaran iman yang sempurna, karena ketundukan mereka yang sangat sempurna kepada hukum Allah dan Rasulnya. Contoh ini disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
yaitu sehubungan dengan apa? Turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir ayat surat Al-Baqarah, ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, ya. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Tiga ayat yang terakhir. Mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala pertama apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam jiwamu, yakni melakukannya dengan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, atau kau, ataupun kamu sembunyikan, tetap Allah akan menghisabmu, memperhitungkannya. Yang kemudian Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengadab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Antum perhatikan ayat ini, ya, ayat yang sangat berat sebenarnya. Kita mungkin sering baca tapi kita tidak renungkan isinya. Bayangkan saja dalam ayat ini disebutkan bisikan di jiwa kita itu akan dihisab. Bisa diampuni, bisa diadab. Masya Allah, siapa yang bisa menahan bisikan dalam jiwanya ketika syaitan membisikan? Kita kan tidak bisa menahan. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Lamma nazalat hadhil ayatu ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika turun ayat ini, itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sangat merasa berat. Mereka adalah orang-orang yang ketika ada ayat Al-Quran, mereka berusaha memahaminya. Dan mereka ingin mewujudkan, mempraktekkan kandungan isinya. Makanya ketika ada yang seperti ini, mereka merasa berat. Bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Karena mereka ingin mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin mengamalkan semua syariat yang Allah turunkan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fabaraku ala rukab, mereka duduk di atas apa ini, di atas lututnya, duduk seperti bersimpuh begitu, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu mereka berkata, ay Rasulullah, ya Rasulullah, kullifna bi amrin nutikuhu, selama ini kita diperintahkan oleh Allah, ya, diturunkan syariat yang bisa kita amalkan. Ya, kullifna bi umurin atau bi amrin nutikuhu, kai mampu lakukan salat, ya, puasa, ada berjihad di jalan Allah, ada sedekah. Wa qad nazalat alayka hadhil ayatu wa qad unzilat alayka hadhil ayatu wa la nutikuha. Tapi ketika turun ayat ini kayak merasa tidak mampu melakukannya. Karena tadi kan bisikan jiwa juga diperhitungkan. Ya, di sini kita perhatikan orang yang beriman, dia kan selalu punya apa? Sangka baik kepada Allah. Allah lebih penyayang kepada kita dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Harusnya kita menyikapi seperti ini dengan sangka baik. Allah tidak mungkin ingin mencelakakan kita. Cuma kadang-kadang Allah menguji kita. Menguji kita agar bersikap dengan benar. Ya. Ingat makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat di hadis kursi riwayat Bukhari Muslim. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku. Kalau bersangka buruk ya diberikan keburukan, naudzubillahi min dzalik. Kalau bersangka baik maka diberi kebaikan. Ya. Ada hadis yang lain dalam Sahih Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian apa? Meninggal dunia atau mati kecuali dalam keadaan dia bersangka baik kepada Allah. Ya. Para sahabat ya tentu mereka tidak bersangka buruk, cuma mereka ingin bertanya.
Makanya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini turun kepadamu wahai Rasulullah, wala nutikuha, kami tidak mampu mengamalkannya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka sikap ketundukan yang benar. Apa kata beliau? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum? Apakah kalian ingin berkata sebagaimana yang diucapkan oleh dua ahlul kitab sebelummu, Yahudi dan Nasrani, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah? Apa kata mereka? Sami'na wa asayna. Na'udzubillahi min dzalik. Kami dengar tapi kami tidak taat. Kami dengar tapi durhaka, tidak mau mengamalkannya. Ya? Apakah kalian ingin mengatakan kalimat ini? Tentu mereka tidak mau mengikuti itu. Kata Nabi SAW, balkulu, akan tetapi yang harusnya kalian ucapkan, ucapkanlah. Sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat ya Allah. Gufranaka, kami mohon pengampunanmu ya Allah dalam hal-hal yang kami tidak mampu lakukan, dalam kekurangan-kekurangan dari amal-amal yang kami kerjakan. Dan hanya kepadamu kami akan dikembalikan. Mendengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak berpikir panjang. Inilah yang mereka inginkan, ini solusinya. Ternyata kita diperintahkan untuk tunduk kepada Allah dan mohon ampun atas kekurangan, karena memang kita manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia banyak berbuat salah. Maka mendengar ini, apa kata para sahabat? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhu, faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka mereka semua mengatakan, kami dengar dan kami taat ya Allah, kami mohon pengampunanmu dan hanya kepadamu lah kami semua akan dikembalikan. Mereka ulang-ulangi ucapan ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, falamma taraa ahal qaum wa dhallat biha alsinatuhum. Ketika para sahabat mengucapkan ucapan ini, diulang-ulangi sampai dhallat biha alsinatuhum, yakni sampai lidah mereka terbiasa mengucapkannya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berikutnya yang menghapus ayat yang sebelumnya ini. Kalau tadinya bisikan jiwa diperhitungkan, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat berikutnya bahwa kita tidak akan diperhitungkan kecuali yang sesuai dengan kesanggupan kita saja. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini pujian dulu Allah berikan kepada mereka. Rasul telah beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, terhadap yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan orang-orang yang beriman juga beriman kepada hal ini. Semua mereka beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, la nufarriku, kami tidak membedakan antara seorang rasul dengan yang lainnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kami mohon pengampunanmu ya Allah, dan hanya kepadamu kami dikembalikan. Kemudian turun lagi ayat berikutnya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya, ini bisikan jiwa tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan hanyalah yang dilakukan oleh manusia. Ya. Sehingga disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawazali
Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi au ta'mal bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal-hal yang dibisikkan dalam jiwa umatku selama mereka tidak mengucapkan atau tidak melakukannya dalam bentuk perbuatan. Jadi ayat ini turun. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Dia akan dapatkan pahala dari apa yang dilakukannya, yakni diucapkan atau dilakukan dalam bentuk perbuatan, dan juga mendapatkan dosa dari keburukan yang dilakukannya. Kemudian di situ ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Di sini semua Allah mengatakan na'am, iya aku kabulkan, iya aku kabulkan. Ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya, ya Allah janganlah engkau mengazab kami kalau kami lupa atau kami tidak sengaja melakukan kesalahan. Allah mengatakan na'am, iya aku kabulkan. Ya Allah janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Allah berfirman na'am, iya aku kabulkan. Ya Allah janganlah engkau membebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu lakukan, tidak punya kemampuan untuk mengerjakannya. Allah berfirman na'am, iya aku kabulkan. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah maafkanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan rahmatilah kami, engkaulah yang maha melindungi kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Allah mengatakan na'am, iya aku kabulkan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik setelah apa? Kaum mukminin tunduk dengan sepenuhnya terhadap hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agamanya. Seperti itu. Ya, kebaikan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita ketika kita tunduk kepada wahyunya. Ya, di kadang-kadang seperti tadi orang diuji. Ada hal-hal yang dia tidak fahami. Ada perkara-perkara yang mungkin dia belum bisa terima secara akal atau secara nalarnya, secara pikirannya. Tapi ketika dia bersangka baik kepada Allah, dia ingat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sifat-sifatnya. Dia mengetahui agama ini adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, bahkan satu-satunya kebaikan untuk hamba-hambanya. Ketika dia mengamalkan semua ini, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik untuknya. Makanya kita tahu takwa itu kan adalah makhraj. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan keluar yang terbaik bagi hamba tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini kita mengambil pelajaran bahwa tunduk kepada wahyu adalah sebab utama yang akan menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar yang terbaik bagi seorang hamba. Ya, makanya yang tadi kita sebutkan, ya, konsekuensi keimanan kita harus selalu tunduk kepada wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa yang menegaskan tentang konsekuensi iman ini dalam firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Rabbmu, tidaklah demi Allah, mereka tidak dikatakan beriman. Berarti ini menafikan konsekuensi iman yang wajib. Sampai mereka menjadikan engkau, wahai Nabi Muhammad SAW, hakim pemutus dalam perkara yang mereka alami, atau dalam persengketaan yang mereka alami. Jadi, tunduk kepada hukum yang
diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sikap yang pertama. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Setelah itu mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada keberatan. Wa yusallimu taslima. Lalu mereka tunduk sepenuhnya dengan ketentuan ini, ketentuan hukum ini dengan sebenar-benar ketundukan. Jadi aduh, harus tiga hal. Bukan sekedar kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, kembali kepada petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Harus ada yang kedua, ada mulharaj, tidak ada keberatan. Tidak ada perasaan berat, atau enggan, atau merasa susah dalam menerima hukum Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, taslim, tunduk dengan sepenuhnya kepada ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Makanya jamaah sekalian hafizakumullah, seiring dengan semakin kita belajar Islam, kita akan semakin mengenal keindahan Islam. Yang keindahan Islam ini tadi sudah kita sebutkan, para sahabat itu iman mereka kan digambarkan sebagai perhiasan terindah di hati. Agama Islam ini ya, agama yang diturunkan sebagai satu-satunya perhiasan yang didambakan oleh hati manusia, yang ketika hati itu belum menemukan perhiasan ini, dia tidak akan merasakan indah dalam hidupnya. Hamba ini akan terus mencari perhiasan tersebut. Makanya ada hamba yang salah, manusia yang salah, dia menyangka itu keindahan hidupnya dengan memiliki perhiasan duniawi, memiliki harta atau kedudukan. Maka selama itu hatinya tidak akan bisa tenang sampai dia menemukan perhiasan ini. Itulah perhiasan iman. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Makanya ya, ketundukan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan ciri seorang yang beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan tadi ketundukan ini harus disertai dengan kelapangan, kegembiraan dan kesenangan menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tentu mempraktekannya dengan sebaik-baiknya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan lezatnya iman, ya, akan merasakan nikmatnya iman. Ini yang namanya perhiasan iman. Ya, siapa itu? Man radhiya billahi rabban, orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya. Ridha di sini bukan hanya menerima kata para ulama. Ya, seperti penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, bukan hanya menerima tapi harus menerima dengan lapang, gembira dan senang. Itu baru dia akan merasakan nikmatnya iman. Ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya artinya dia menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sembahan satu-satunya. Dia ridha dengan segala ketentuan yang Allah berlakukan baginya, apalagi dalam syariat yang dipilihnya. Maka dia tunduk dengan segala ketentuan syariat Allah dengan perasaan hatinya lega dan lapang, gembira. Sehingga ketika dia memilih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan kesenangan dalam hatinya. Yang kedua, ridha kepada Islam sebagai agamanya, yakni ridha dan lapang gembira dengan Islam sebagai agamanya, hanya mengikuti Islam, semangat mempelajarinya, memahami dan mengamalkannya, termasuk membela Islam dalam makna yang sebenarnya. Kemudian ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, yaitu ridha gembira menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, hanya mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti petunjuk selainnya. Maka inilah ciri hamba yang dikatakan iman mereka benar, iman mereka sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat utama seperti ini, barakallahu fikum. Oleh karena itulah ini ya merupakan pembahasan tentang ya sikap tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kewajiban sekaligus sumber kebaikan bagi
manusia, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk semangat mempelajari agama ini, mengenal keindahan dan kemuliaannya, menjadikan kita selalu berpegang teguh dengannya, selalu tunduk kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita teruskan, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Dalam satu forum pengajian, pesertanya banyak sekali, tapi ada satu tempat yang kosong, tepat di sebelah kirinya Syekh. Ada orang yang baru datang dan dia gak dapat tempat. Akhirnya dia cari. Ketika dia nyari, di sebelah kiri Syekhnya kosong. Dia pun muter biar bisa dapat tempat sebelah kiri tadi. Dia orang yang baru dalam majelis itu, sehingga gak ngerti di majelis ini nanti ada apa. Karena dia peserta baru, akhirnya dia pun langsung duduk di sebelah kirinya Syekh. Setelah kajian berjalan dalam waktu mungkin per 10 menit, tiba-tiba Syekh itu meludah ke arah kiri. Beliau buta sehingga tidak tahu di kirinya ada apa. Bagi peserta lama sudah tahu kalau ini adalah tempat meludahnya Syekh. Per 10 menit sehingga setiap sekian menit meludah lagi, sekian menit meludah lagi. Akhirnya si Talib ini basah kuyup, tapi beliau tidak geser. Aman insya Allah.
1: Udah
0: bawa penampung. Sebelah kanan ini kenapa kosong? Mungkin bapak-bapak yang terutama yang di jalur lewat, untuk bapak-bapak ya, berikan kesempatan yang mau jalan ke sebelah kanan. Yang sebelah kanan bisa nyender tembok. Fadhal. Kita mau belajar tentang menjelajahi alam barzah. Minta tolong yang dekat dengan sitar bisa geser ke sebelah kanan, pindah. Nah, itu untuk jalan ya. Yang mepet tabir geser kanan, Pak.

Ini adalah kutipan dari buku yang saya tulis, judulnya Bila Ku Mati. Ada sebagian yang punya bukunya? Satu, dua. Dan buku ini dibahas dalam kajian rutin di Masjid Al-Ukhuwah di BSD. Alhamdulillah tadi malam sudah sampai bab 3. Nah, karena di Abbas ini kajiannya tematik, dengan mengutip buku atau salah satu bab di buku ini, panitia meminta agar pembahasannya tentang alam barzah. Di antara jamaah yang sudah pernah bermimpi melihat alam barzah, boleh katakan? Belum. Ada orang yang dia bisa cerita, saya pernah mengalami mati suri. Terus apa yang kamu lihat? Saya melihat aneka kejadian-kejadian luar biasa. Misalnya melihat seperti sedang diarak oleh banyak orang yang serba putih. Melihat aneka peristiwa-peristiwa orang dihukum atau diberi nikmat atau yang lainnya. Seperti ada di taman dan seterusnya. Kalau seperti itu apa, Pak? Apakah itu alam barzah? Gak bisa diterka oleh manusia. Karena kalaupun orang bermimpi melihat kejadian seperti itu, namanya mimpi. Dengan kejadian asli berbeda. Sebab mimpi manusia biasa itu bukan nabi, bukan wahyu, sehingga tidak mewakili kejadian yang sebenarnya. Seperti Bapak mimpi. Dan orang yang mati suri itu sejatinya belum mati. Sebab mati tidak mungkin dua kali. Mati suri seperti orang tidur. Tidur, pingsan, tidak sadar, koma. Dia seperti berada di alam yang lain yang sejatinya orang itu masih hidup. Ini yang disebut dengan al-wafatus sughra, wafat kecil. Manusia mengalami wafat kecil dikala dia sedang tidur atau sedang pingsan. Itulah mati suri. Sekarang kita akan lihat tentang alam barzah. Al-barzah secara makna bahasa artinya pembatas di antara dua hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, di antara dua lautan itu ada barzakh la yabghiyan, sehingga dua lautan itu tidak saling bercampur. Demikian bagian dari kuasa Allah yang Allah ceritakan di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sehingga alam barzah disebut sebagai alam barzah karena alam ini menjadi pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Karena itulah Allah tegaskan di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yang bawa buku boleh buka buku, yang enggak bawa buku buka mushafnya. Silakan dibuka surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kematian kepada mereka, qala, orang yang sudah mati itu mengatakan, rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi. Dan setiap orang yang mati dia ingin kembali ke bumi, baik orang saleh maupun orang jahat. Orang saleh ingin balik ke bumi untuk bisa menambah kesolehan. Penjahat bisa ingin balik ke bumi agar bisa menambah, agar bisa bertobat. Tapi itu mustahil. Sehingga yang seperti ini tidak mungkin bisa terjadi. Ada ibu-ibu yang pernah tanya, Pak Ustadz, saya boleh gak berdoa? Berdoa kayak apa? Saya pengen minta kepada Allah agar Allah menghidupkan suami saya yang sudah mati. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Anda bukan Nabi Isa yang punya kemampuan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Dan itu mukjizat. Manusia biasa, dia tidak mungkin bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, dan dia sendiri juga tidak bisa hidup lagi setelah dia mati. Dan doa seperti ini haram diucapkan, karena ini doa yang mustahil terjadi. Karena kita dilarang untuk meminta sesuatu yang mustahil.
Misalnya bapak berdoa, ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Boleh? Tidak boleh. Allah berfirman, innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang bertindak melampaui batas dalam doa. Dan termasuk di antara al-i'tida'u fid du'a, melampaui batas dalam doa adalah meminta sesuatu yang mustahil. Maka bolehlah seorang wanita sangat mencintai suaminya sehingga saat ditinggal mati oleh suaminya dia berharap bisa ketemu kembali dengan suaminya, tapi bukan dengan cara minta agar suaminya dihidupkan, karena itu mustahil. Tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana dia bisa bertahan agar nanti bisa ketemu di surga bersama suaminya. Baik, Mujahid bin Jabr, seorang ulama tabi'in, pernah menjelaskan tentang alam barzah. Huwa ma bainal maut wal ba'ats. Yang dimaksud dengan alam barzah adalah alam antara kematian dan hari kebangkitan. Dan dalam posisi ketika manusia di alam barzah, mereka berada di alam yang berbeda dengan alam dunia.